dunia. Ada orang-orang yang diberikan semua yang diinginkan dalam kehidupan dunia, istana yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah, dunia yang tumpah ruah. Itu semua tidak akan bermanfaat bagi seseorang kalau dia tidak diberikan sebuah ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di dalam Islam termasuk kebutuhan yang paling pokok adalah seseorang itu punya sebuah rasa tenang di dalam dirinya. Kalau dulu kita belajar di SD misalnya, kita diajari dulu bahwa kebutuhan kita ada kebutuhan pokok, primer gitu ya, primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan pokok kita apa kalau dulu diajari Bapak Ibu? Sandang, pangan, dan papan. Ya, tiga ini, sandang, pangan, dan papan. Tetapi kalau kita membuka literasi Islam, kalau kita melihat teks-teks hadis Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, maka kita bisa mendapatkan bahwa kebutuhan pokok kita bukan sekedar sandang, bukan sekedar papan, bukan sekedar pangan, tapi ada yang belum disebutkan. Rasulullah alaihissalatu wassalam pernah menyebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadihi wa indahu kutu yaumihi faka'annama hizzat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian di pagi hari dalam keadaan aminan fi sirbi, punya rasa aman, mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mu'afan fi jazadihi, dalam keadaan sehat wal afiat, tidak dalam keadaan dirawat di rumah sakit, tidak dalam keadaan mendapatkan satu penyakit. Kemudian yang ketiga, wa indahu kutu yaumihi, dan dia punya sesuatu makanan yang bisa dia makan untuk hari itu saja. Tiga kebutuhan ini kata Rasulullah alaihissalatu wassalam, faka'ana mahizat lahud dunia, maka sepertinya kita sudah kumpulkan semua perbendaharaan dunia. Kuncinya tiga ini saja. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, barang siapa di antara kalian punya rasa aman, punya ketenangan, tidak hidup di daerah yang sedang konflik, tidak hidup di tengah-tengah peperangan, kita bisa bayangkan bagaimana perasaan, bagaimana ujian yang diterima oleh saudara kita di jalur Gaza, di Palestina, sampai dengan detik ini, sampai dengan hari ini. Mereka tidak mendapatkan ketenangan, mereka tidak mendapatkan keamanan. Ini yang pertama. Yang kedua, nikmat kesehatan, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kita tadi berangkat ke pengajian naik sepeda. Ada yang naik sepeda dari pengajiannya? Walaupun cuma naik sepeda misalnya, walaupun cuma jalan kaki. Jalan kaki bukan berarti enggak punya apa-apa, kan rumahnya dekat di sebelah masjid misalnya. Tapi kita punya kesehatan. Dan yang ketiga, wa indahu kutu yaumihi, dan dia punya sesuatu yang bisa dia makan untuk hari itu. Walaupun hanya makanan-makanan yang sederhana, walaupun hanya dengan gaplek, walaupun hanya dengan gatot, dengan tiwul, dengan sesuatu yang bisa kita makan lah. Faka'anna mahizat lahud dunia, maka sepertinya dunia dan isinya itu sudah ada di dalam genggaman tangan kita. Maka subhanallah, begitu simpelnya dalam Islam untuk menjadi orang yang bahagia. Namun di antara kita banyak yang belum menyadari bahwa di antara kunci kebahagiaan itu adalah kita punya ketenangan. Sebuah ketenangan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan. Jikalau dalam menjalani kehidupan ini kita punya harta saja, kita punya pangkat saja, kita punya kedudukan saja, tapi kita enggak punya ketenangan, hidupnya penuh dengan kekacauan, hidupnya penuh dengan

0: kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kegalauan, penuh dengan kesedihan, maka tidak akan bermanfaat sama sekali harta-harta yang kita miliki, kehidupan dunia yang sudah pernah kita raih. Ada banyak faktor tentunya yang membuat seseorang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara faktor yang membuat kita selama ini enggak bisa tenang adalah kita selama ini terlalu sibuk untuk mengejar dunia. Maka dari itu, dulu simbah-simbah kita pernah mengatakan kepada kita, urip iku sawang sinawang, hidup itu saling memandang. Selama ini kenapa kita enggak pernah merasa tenang? Karena kita senantiasa melihatnya ke atas. Maka di dalam Islam, Rasul alaihissalatu wassalam pernah memberikan nasihat kepada kita, unduru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian, wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian hanya melihat orang yang di atas kalian. Nah, ini membuat selama ini kita enggak pernah merasa tenang. Kita selama ini senantiasa berlomba mengejar dunia. Ada tetangga kita beli mobil baru keluaran 2022, kita merasa panas, kita merasa gemes, kita merasa iri. Ada saudara kita beli motor baru keluaran 2022, kita merasa dengki. Dan itu membuat kita enggak pernah merasa tenang. Maka dari itu dikatakan oleh para ulama bahwa perlombaan yang paling melelahkan adalah perlombaan mengejar dunia. Itu paling melelahkan. Capek kita. Kenapa paling melelahkan? Karena kalaupun kita dapat, itu ujung-ujungnya adalah ada pada satu titik, yaitu kematian. Yaitu kalau dapat. Kalau enggak dapat gimana? Maka dari itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perlombaan yang paling melelahkan. Mengejar dunia dan garis finishnya adalah kematian. Maka dari itu, setiap orang di dunia pasti merasa lelah, merasa letih, merasa lesu, merasa capek. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Tabaraka wa taala menyebutkan sebagai misal di surat Al-Balad ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam kondisi lelah, letih, lesu, capek. Kita tuh capek, Bu. Hidup di dunia itu capek. Di semua kita capek, semua kita lelah. Di satu sisi Allah SWT wajibkan kepada kita banyak sekali kewajiban. Tapi banyak kewajiban itu yang belum kita tunaikan. Di satu sisi Allah SWT larang kita dari beragam bentuk kelakuan, beragam bentuk keburukan, tetapi justru itu kita kerjakan. Hidup di dunia itu capek, Bapak Ibu sekalian. Lelah, letih, kita semua letih. Maka dari itu seorang muslim tidak akan pernah merasa nyaman di dunia. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, dunia itu adalah penjara, sijnun lil mu'min, senjata bagi orang mu'min, wa jannatu lil kafir, dan dia adalah surga bagi orang-orang kafir. Jadi bagi orang beriman, ini bukan tempat kita. Maka wajar kalau orang yang beriman di dunia itu ngerasa lelah, capek. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selama ini tidak pernah merasakan ketenangan. Kadang kita terlalu larut dalam perlombaan untuk mengejar dunia. gak akan pernah berhenti, gak akan pernah ada ujungnya, karena keinginan manusia itu gak terbatas. Manusia banyak maunya, banyak yang diinginkan, banyak yang ingin diraih, banyak yang ingin dia dapatkan. Tetapi sadarkah kita bahwa ujung dari itu semua adalah kematian? Kita semua akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang ulama dari golongan tabi'in, Hasan al-Basri, pernah mengatakan, al-mu'minu fid dunya kal-gharib. Seorang mukmin di dunia itu seperti orang asing. Ya, cuma numpang lewat aja. Gak lama di dunia. La yazza' min dulliha. Dan tidak pernah merasa gelisah terhadap orang yang mendapatkan kehinaan dunia. Ada saudaranya beli sesuatu, dia gak pernah merasa gelisah. Dia tidak pernah merasa iri, dia tidak pernah merasa dengki. Wala yutanafisu fi izziha. Dan tidak pernah juga berlomba-lomba untuk mendapatkan dan bersaing untuk mendapatkan dunia bersama dengan para penggila dunia. Kata Hasan al-Basri, lahu sya'nun walin nasi sya'nun. Dan orang yang menjadi penggila dunia punya urusannya sendiri, dan orang yang akan kembali ke akhirat punya urusannya sendiri, punya kegiatannya sendiri, punya aktivitasnya sendiri. Maka dari itu, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kunci dari itu semua adalah karena kita selama ini terlalu larut untuk berlomba mengejar dunia, dan itu membuat kita enggak pernah merasa tenang. Maka untuk mendapatkan ketenangan yang kita cari, yang kita idam-idamkan, yang kita dambakan, ada banyak cara yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ketenangan itu adalah sesuatu yang akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada setiap hamba-hambanya yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Tidak peduli seberapa kaya dia, tidak peduli dengan seberapa cantik dia, jikalau Allah Azza wa Jalla sudah berikan ketenangan, Allah akan berikan. Jikalau Allah Azza wa Jalla belum berikan ketenangan, tidak akan Allah berikan. Dan inilah kekayaan yang sesungguhnya. Inilah kekayaan yang sejatinya. Maka di dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah menyebutkan, laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah sesuatu kekayaan kalau orang itu punya banyak harta, punya banyak dunia. Walakinnal ghina ghina nafs. Tetapi kaya itu adalah kaya yang ada di dalam dada, yang ada di dalam hati kita. Maka subhanallah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang pasti ingin hidup bahagia, semua orang pasti ingin hidup penuh dengan ketenangan dan ketenteraman. Tapi tahukah kita bahwa harta yang paling mahal ini, di antara harta yang paling agung dan mulia ini, tidak akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang sudah disifati oleh Allah Tabaraka wa Taala dengan beberapa sifat. Nah, yang pertama adalah ketenangan itu tidak akan mungkin diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, kunci utamanya adalah dengan iman, dengan amal saleh. Tanpa iman, tanpa amal saleh, maka subhanallah, gak mungkin kita bisa mendapatkan ketenangan.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapa ibadah Yahudi dan Nasrani diganjar dengan satu kirat, satu kirat? Apakah syariat mereka benar? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah. Hadis tadi tentang satu kirat untuk amalan Yahudi pagi sampai zuhur, satu kirat untuk amalan Nasrani dari zuhur sampai asar, demikian amalan muslimin, kaum muslimin dari asar sampai maghrib, dan Allah berikan ganjaran dua kirat. Ini perkara gaib yang Allah kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara gaib tentang hakikat syariat Yahudi, syariat Nasrani dan syariat Islam. Dan yang dimaksudkan di sini adalah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, tentu itu syariat yang benar. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam itu syariat yang benar. Artinya apa? Ibadah dalam syariat Yahudi itu ibadah yang sangat berat, namun pahalanya dengan pahala yang seperti itu. Dan kelanjutan dari hadis tersebut, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengadu kepada Allah, "Ya wahai Rabb kami, sesungguhnya kami beramal dengan lebih berat, kami beramal dengan waktu yang lebih lama. Tetapi kami mendapat satu kirat, kemudian mereka kaum muslimin mendapat dua kirat." Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Apakah aku mendzalimi kalian sedikit pun? Apakah aku mendzalimi kalian dengan amalan tersebut aku berikan balasan seperti itu? Apakah aku mendzalimi kalian sedikit pun?" Mereka menjawab, "Tidak wahai Tuhan kami." Kalau tidak, maka fadlullah yu'tihi man yasha. Kalau Allah tidak mendzalimi mereka, artinya balasan satu kirat itu balasan yang lebih dari apa yang mereka kerjakan. Itu upah kalau dalam bekerja ya. Itu upah yang sudah lebih dari yang seharusnya. Tetapi kemudian kaum muslimin diberikan lebih dari itu, maka itu fadlullah yu'tihi man yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah. Anggaplah seorang ya bos punya 3 karyawan, ya kerja masing-masing, yang satu dikasih gaji dan itu sudah sesuai dengan pekerjaannya, yang kedua juga iya, yang ketiga kemudian diberikan gaji, bahkan gaji yang sangat besar. Apakah dia zalim pada yang lain? Tentu tidak, karena sesuai dengan pekerjaan masing-masing sudah dibayarkan. Adapun kelebihan itu haknya masing-masing untuk bersedekah kepada siapapun, untuk memberi kepada siapapun. Ya, intinya bahwa kesimpulan dari hadis ini bahwa begitu mudahnya syariat Allah, begitu mulianya syariat Allah khusus untuk kaum muslimin, betapa mudahnya untuk kita semuanya. Amal yang sedikit pahalanya sangat banyak, amal yang sangat mudah pahalanya sangat sangat banyak, itu hanya ada di dalam syariat Islam. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Nabi ini memiliki 100 istri dan hikmahnya. Mengenai jumlah istri Nabi Sulaiman alaihi salam disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, Sulaiman bin Daud pernah mengatakan, "Saya akan menggilir 100 istri semalam ini. Masing-masing istri akan melahirkan anak lelaki yang nanti akan berjihad di jalan Allah." Namun Sulaiman lupa untuk mengucapkan insyaallah. Lalu Sulaiman menggilir seluruh istrinya, akan tetapi tidak ada yang melahirkan anak selain satu istri yang melahirkan setengah anak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, "Andai Sulaiman mengatakan insyaallah, maka sumpahnya tidak gagal dan akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya." Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang dimaksud setengah manusia adalah manusia yang tidak normal, lahir cacat. Juga disebutkan dalam riwayat lain, beliau menggilir 90 istri. Nabi Sulaiman alaihi salam mengatakan, "Sulaiman mengatakan, di malam ini saya akan menggilir 90 istri. Masing-masing akan melahirkan anak lelaki yang bisa berjihad di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga yang menyebutkan 70 istri. Mengenai riwayat-riwayat yang menyebutkan adanya perbedaan angka, bagaimana komprominya? Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perbedaan dalam penyebutan jumlah istri Sulaiman tidak saling bertentangan, karena penyebutan angka terkadang dalam rangka penggenapan, seperti penyebutan angka 100, Fathul Bari. Hikmah dibalik jumlah istri Sulaiman. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada sebagian hambanya sesuai yang Dia kehendaki. Ada yang diberikan kerajaan yang besar, ada yang diberi harta yang banyak, ada yang diberi kenikmatan yang melimpah, sesuai yang Dia kehendaki. Allah berfirman, yang artinya, itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 4. Dan semua ini Allah berikan sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Dia berbuat sesuai yang Dia kehendaki dan tidak ditanya tentang apa yang Dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dia tidak ditanya tentang apa yang dia kerjakan, namun merekalah yang akan ditanya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 23. Allah berikan kepada Sulaiman beberapa kelebihan dalam urusan dunia. 1. Kekuasaannya mencakup jin dan binatang, sehingga tidak ada orang setelahnya yang bisa menyamainya. 2. Kendaraan berupa angin yang mengarah sesuai yang dia kehendaki. 3. Kekuasaan yang sangat luas. Allah ceritakan dalam Al-Quran yang artinya, Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Quran Surat Sad ayat 35 hingga 38. Sehingga tidak heran jika beliau juga diberi kekuatan melebihi umumnya lelaki dengan memiliki istri dengan jumlah yang banyak. Dan tentu saja ini tidak mengurangi kehormatan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dengan semangatnya yang tinggi, beliau berharap bisa memiliki 100 anak lelaki dalam waktu semalam agar bisa menjadi pasukan yang berjihad di jalan Allah. Dan ini sebagai tantangan bagi orang kafir. Tunjukkan di mana ada orang kafir yang kekuasaannya paling luas, paling besar, paling kaya. Karena kekuasaan terhebat Allah berikan kepada seorang mukmin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfud, bahwasanya bumi ini diwarisi hamba-hambaku yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 105. Demikian, Allahu A'lam.
4: Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya karena atas taufiknya kembali kita bisa bertemu mengkaji kitab Asharatu Asbabin lil Wiqayati min as-sihri wal 'aib. Sebuah kitab kecil yang syarat akan faedah. Rangkuman Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, dari apa yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim ketika beliau menjelaskan tentang 10 sebab yang dengannya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bisa menjadi sebab terlindunginya kita dari sihir dan penyakit ain. Kita masuk ke sebab yang ke-6. As-sababu sadisu al-iqbalu 'ala Allah 'azza wa jalla wal inabatu ilayhi. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepadanya. Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala mengatakan, innal iqbala 'ala Allah 'azza wa jalla wal ikhlasa lahu wal inabata ilayhi. Sesungguhnya mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikhlaskan ibadah, mengikhlaskan hati hanya untuknya, hanya kepadanya tabaraka wa ta'ala, kembali kepadanya di setiap saat, di setiap situasi dan kondisi dalam kehidupan kita, wasarfal mahabbati wal amani wal khawatir, mengarahkan atau memalingkan kecintaan kita, harapan dan angan-angan kita hanya kepada Allah, hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa imar al-qalbi bidzalika, menghidupkan dan memakmurkan hati untuk itu, yaitu untuk kembali mendekat kepada Allah, mengikhlaskan segenap ibadah hanya untuknya. Yu'tabaru min a'zamil asbabi litardil amradi. Ini adalah sebab-sebab yang paling besar yang bisa mengusir berbagai macam penyakit. Ya, termasuk tentu saja penyakit yang disebabkan oleh sihir dan ain. Wastijlabi al-afiyati. Termasuk sebab-sebab yang terbesar untuk meraih keafiatan, keselamatan, dunia dan akhirat bahkan. Wa qurratul ain, termasuk sebab terbesar yang bisa mendatangkan kebahagiaan, penyujuk bagi mata. Fa innal muniba ila Allah taala, karena sesungguhnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam artian yang umum, setiap dia mendapatkan nikmat, dia kembali kepada Allah dengan bersyukur. Setiap kali dia mendapatkan musibah atau cobaan, dia kembali kepada Allah dengan kesabarannya. Setiap kali dia melakukan kesalahan, dia segera kembali kepada Allah dengan taubat dan istighfarnya. Itu yang dimaksud dengan al-inabah, senantiasa kembali kepada Allah di setiap waktu dan keadaan. Wal mukhlisa bihubbihi lahu, karena sesungguhnya orang-orang yang mengikhlaskan cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, laisa lisyaitani alaihi sabil, maka syaitan tidak bisa berbuat apa-apa yang memudaratkan dia, tidak bisa. Syaitan tidak memiliki kuasa apapun atas dia. Karena orang yang seperti itu pasti akan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala an aduwihi iblis, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tentang musuhnya, yaitu iblis. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan apa yang menjadi sumpah iblis. Ya Allah abadikan ungkapan iblis ini di dalam Al-Qur'an. Qala fa bi'izzatika la uyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan memalingkan mereka semua, aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa yang dimaksud di sini? Kita. Kita manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Iblis bersumpah akan menyesatkan kita, memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun juga. Lantas iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini iblis mengakui dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus dan ikhlas, ya, mempersembahkan ibadahnya, hidup dan matinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebutkan di dalam surat Sad ayat yang ke-72 dan 73. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang kejadian yang menimpa Yusuf alaihissalam, kita tahu disebutkan dalam surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Sungguh ya, Yusuf ditimpa suatu ujian dan cobaan. Dia dirayu oleh tuannya, seorang wanita yang cantik jelita, kaya raya, diajak untuk berzina. Dan disebutkan dalam ayat tersebut, walaqad hammat bihi, tuannya ini begitu berhasrat dan menginginkan Yusuf. Dan terlintas pula di dalam hati, di dalam benaknya Yusuf, ya, untuk mengiyakan ajakan wanita tersebut. Ini hanya lintasan pikiran, ya. Namun Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat ini, kadzalika linasrifa anhu su, ya, laula arra'a burhana rabbi, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya' innahu min ibadina al mukhlasin. Andai kata bukan karena Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tandanya kepada Yusuf, yang dengan itu Yusuf kemudian membuang jauh-jauh lintasan pikiran negatif yang melintas di dalam hatinya, sehingga dia menolak ajakan wanita tersebut, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya Yusuf akan mengiyakan ajakan dari wanita tersebut. Na'udzubillah. Namun demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Yusuf dari perbuatan keji dan buruk. Kenapa? Rahasianya adalah Allah sebutkan di akhir ayat ini, innahu min ibadinal mukhlasin, karena Yusuf itu termasuk di antara hamba-hamba kami yang ikhlas. Ini salah satu bukti bahwasanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa tulus dalam beribadah, tidak mengharapkan sesuatu dari dunia ini dengan ibadahnya, kecuali hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan kedudukan, tidak mengharapkan harta dari amalan akhiratnya. Dia hanya mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah dan cintanya. Orang-orang yang seperti ini tidak mempan digoda oleh syaitan dan iblis. Maka demikian pula gangguan syaitan berupa sihir dan ain ini pun tidak akan mempan menimpa orang-orang yang senantiasa ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sihir dan ain itu memberikan pengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak sampai memudaratkan keimanan, tidak sampai memudaratkan agama orang-orang yang ikhlas tersebut. Itu hanya sebatas penyakit biasa yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala hendak menggugurkan dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya, sebagaimana yang telah menimpa Rasulullah SAW. Kita tahu beliau disihir oleh seorang Yahudi, Labid ibn al-Asam, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmahnya, sihir tersebut sedikit memberikan pengaruh. Ya, beliau menganggap diri beliau telah melakukan sesuatu terhadap istri beliau, padahal tidak. Ya, dan sama sekali pengaruh sihir itu tidak sampai mencoreng kenabian dan kerasulan beliau, apalagi sampai mencoreng keimanan dan keislaman beliau, tidak. Ya, justru dengan cara itu Allah Subhanahu wa taala hendak meninggikan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal mukhlisu bimathabati man awa ila hisnin hasin. Maka orang-orang yang ikhlas itu seperti orang-orang yang sedang berlindung di balik benteng yang sangat kokoh. Ya. Fama a'zama sa'adata wa fawza man dakhala hadzal hisn. Betapa besar kebahagiaan dan keberuntungan orang yang masuk dalam benteng tersebut. Ya. Wa tahassana bihi. Betapa besar kebahagiaan dan keberuntungan orang-orang yang berlindung di balik benteng tersebut. Walidzalika yu'addu hadzal matlabu matlaban 'aziman li mu'alajati jami'il amradhi. Itulah sebabnya para ulama menganggap, ya, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepadanya dengan keikhlasan dalam ibadah, itu termasuk, ya, perkara terbesar, salah satu perkara terbesar yang dengannya kita bisa mengobati segala macam penyakit. Ya, bal innahu asasun likulli khairin wa sa'adatin, bahkan itu adalah pondasi bagi segenap kebaikan dan kebahagiaan, wa falahin, dan segenap keberuntungan, kejayaan, di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Demikian ya khotifin la rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa bisa mewujudkan al-iqbal alaihi, senantiasa bisa mendekat kepada Allah, wal inabatu ilaihi, senantiasa kembali di setiap waktu dan keadaan menuju Allah tabaraka wa taala, karena hanya dengan itu, hanya dengan mengikhlaskan itu semua, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah dengan kebahagiaan demi kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.

Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

0: Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.
1: Qala rabbi ansurni bima kallabun.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.

0: Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.
1: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Firaun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: Soal jawab.
2: Mengapa kadang orang sulit menerima kebenaran padahal kita sudah menyampaikan secara jelas dalil-dalilnya? Terima kasih, Ustaz.
3: Mengapa orang sulit menerima kebenaran padahal kita sudah menyampaikan secara jelas dalil-dalilnya? Kalau yang lebih lengkap dan lebih jelas penjelasannya, yaitu para nabi, para rasul alaihimussalatu wassalam saja, masih ada yang menolak, apalagi kita. Kemudian mengatakan sudah lengkap dan jelas dalil-dalilnya, masya Allah, ini luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan memang seperti itu keadaannya. Cuman biasanya yang jelas menurut kita belum tentu jelas bagi orang awam yang kita dakwai. Orang awam itu kita jelaskan mengenai masalah yang perkara-perkara atau istilah-istilah yang sudah sangat kita kenal di kalangan kita, mereka mungkin tidak paham apa artinya. Ada di antara mereka yang mungkin tidak mengenal apa itu tauhid, apa itu sunnah. Karena di antara mereka ada yang masih mengartikan sunnah itu adalah lawannya makruh, diartikan sunnah menurut istilah ahli fikih. Waktu kita mengatakan kita wajib mengikuti sunnah Rasulullah SAW, langsung mereka mengatakan, Ustaz, sunnah kan itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi pemahamannya masih seperti itu. Jelas menurut kita belum tentu jelas untuk mereka. Kemudian kita harus mempertimbangkan faktor atau kemungkinan lain bahwa terkadang nasihat itu tidak diterima atau sulit masuk karena yang menyampaikannya bisa jadi kurang ikhlas, akhlaknya mungkin kurang. Ya, karena nasihat itu kalau bersumber dari dalam hati mudah masuk ke dalam hati, seperti ucapannya siapa? Muhammad ibn Wasi', fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Jadi pernah beliau ditanya, Muhammad ibn Wasi' ini salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, salah seorang perawinya Imam Muslim dalam sahihnya. Pernah ada penceramah datang kepada beliau, berkata penceramah ini, "Mali ra'aitul quluba la takhsha wal 'uyuna la tadma wal juluda la taksha'ir." Kenapa aku nasihati orang hatinya tidak takut, tidak bergetar, mata mereka tidak menangis? Nasihatku tidak berpengaruh. Apa sebabnya? Ternyata ulama ini tahu dan mengetahui sebab kenapa nasihatnya tidak bermanfaat. Maka beliau mengatakan, "Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik." Wahai fulan, menurut pandanganku mereka ditimpa keadaan seperti itu tidak lain sebabnya dari kamu, bukan mereka masalahnya. Kamu sendiri yang bermasalah sebagai sumbernya. Fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Karena peringatan itu kalau keluar dari dalam hati akan mudah masuk ke dalam hati. Dia memberi nasihat tapi tujuannya sekedar untuk balas dendam atau menampakkan bahwa dia lebih pandai atau memang hobinya menyala-nyalakan orang lain, tidak masuk. Karena tidak sesuai dengan makna nasihat itu sendiri, yaitu meniatkan kebaikan untuk orang lain. Nah,
4: perbedaan masjid dan musola. Secara bahasa, masjid diambil dari kata sajada yang artinya bersujud. Disebut masjid karena dia menjadi tempat untuk bersujud. Kemudian makna ini meluas sehingga masjid diartikan sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Az-Zarkashi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan yang paling mulia dalam sholat karena kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya ketika sujud, maka nama tempat sholat diturunkan dari kata ini, sehingga orang menyebutnya masjid, dan mereka tidak menyebutnya marka atau tempat ruku. I'lam as-sajid bi-ahkam masajid. Makna masjid secara istilah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut seluruh permukaan bumi yang digunakan untuk sholat sebagai masjid. Dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, seluruh permukaan bumi bisa dijadikan masjid dan alat bersuci untukku. Maka siapapun di kalangan umatku yang menjumpai waktu sholat, segeralah dia sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau bersabda, yang artinya, dimanapun seorang menjumpai waktu sholat, segera dia sholat, karena tempatnya adalah masjid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, asal makna masjid dalam syariat adalah semua tempat di muka bumi ini yang digunakan untuk bersujud kepada Allah. I'lam as-sajid bi ahkam as-sajid. Kita memahami bahwa makna kata masjid dalam hadis di atas adalah masjid dalam makna umum, bahwa semua permukaan bumi bisa digunakan untuk sholat kecuali beberapa wilayah yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat sholat, seperti kuburan, kamar mandi, atau tempat najis dan kotoran. Yang menjadi kajian kita adalah masjid dalam makna khusus, yaitu tempat yang berlaku di sana hukum-hukum masjid, seperti sholat tahiyatul masjid, doa masuk keluar masjid, larangan jual beli, dan seterusnya. Az-Zarkashi, beliau menyebutkan makna masjid menurut istilah yang dipahami kaum muslimin atau urf. Kemudian, masyarakat kaum muslimin memahami bahwa kata masjid hanya khusus untuk tempat yang disiapkan untuk sholat lima waktu. Sehingga tanah lapang tempat berkumpul untuk sholat Id atau semacamnya tidak dihukumi sebagai masjid. I'lam as-sajid bi ahkam masajid. Kemudian, dalam fatwa Lajnah Da'imah, ketika menjelaskan pengertian masjid, dinyatakan, masjid secara bahasa artinya tempat sujud, dan secara pengertian syariat, masjid berarti setiap tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Batasan masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu oleh kaum muslimin secara berjamaah adalah bangunan yang dikelilingi tembok atau kayu, atau pelepah, atau bambu, atau semacamnya. Inilah wilayah yang berlaku hukum-hukum masjid seperti larangan-larangan bagi wanita haid, nifas, atau orang junub untuk tinggal di dalamnya. Majmu' Fatawa Lajnah Da'imah. Masjid Jami'. Istilah lain yang perlu kita catat terkait kata masjid adalah kata jami'. Ada istilah masjid jami'. Dalam kitab Al-Masajid, Dr. Said Al-Qahtani menjelaskan, adapun kata al-jami' ini merupakan kata sifat untuk masjid. Disebut jami' karena masjid ini mengumpulkan seluruh jamaahnya dan merupakan tanda berkumpulnya manusia. Kita sebut jami', istilah ini dipakai untuk menyebutkan masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, meskipun masjid ini kecil. Karena masjid ini mengumpulkan masyarakat di waktu tertentu. Al-Masajid. Musola rumah atau ruang sholat di kantor. Di beberapa rumah kaum muslimin, terkadang terdapat satu ruang khusus untuk sholat. Apakah tempat semacam ini bisa kita sebut masjid, sehingga memiliki hukum khusus seperti umumnya masjid? Di antara batasan masjid yang telah disebutkan, tempat yang disiapkan untuk pelaksanaan sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Kriteria semacam ini tidak ada untuk musola rumah, karena musola rumah milik pribadi, sehingga tidak semua kaum muslimin bisa sholat jamaah di sana. Pemilik rumah memungkinkan untuk menjualnya atau menggantinya menjadi ruang lain. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang tempat yang disediakan di kantor untuk sholat lima waktu, sementara status bangunan kantor itu adalah sewa. Apakah bisa dihukumi masjid? Jawaban beliau, tempat semacam ini tidak memiliki hukum masjid. Ini tempat sholat biasa dengan alasan dimiliki orang lain dan pemiliknya berhak menjualnya. Ini hanya tempat sholat dan bukan masjid, sehingga tidak memiliki hukum masjid. Berarti tidak dianjurkan sholat tahiyatul masjid? Tanya tambahan. Jawab beliau, tidak dianjurkan, namun jamaah boleh sholat sunnah seperti biasa. Fatwa Islam. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, masjid rumah atau tempat sholat di rumah bukan masjid yang hakiki, tidak pula dihukumi masjid, sehingga boleh diubah menjadi ruang lainnya atau boleh juga orang junub tidur di dalamnya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kesimpulan, dari pembahasan di atas, ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan. 1. Semua permukaan bumi yang suci bisa digunakan sebagai tempat sholat, dan itulah makna kata masjid secara bahasa. 2. Bangunan yang memiliki hukum masjid ada 2. Masjid biasa, yaitu semua yang digunakan untuk sholat jamaah lima waktu oleh kaum muslimin. Masjid jami, itulah masjid yang digunakan sholat lima waktu dan untuk Jumatan. 3. Musola untuk tempat sholat lima waktu. Dalam pengertian syariat termasuk masjid biasa, karena tempat ini bersifat permanen, menjadi milik masyarakat umum dan digunakan kaum muslimin untuk sholat lima waktu. 4. Semua bangunan yang dihukumi masjid, maka berlaku ketentuan sebagai masjid. Seperti dianjurkan sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub tidak boleh menetap, dan seterusnya. 5. Musola rumah atau kantor yang tidak permanen dan hanya digunakan untuk sholat sementara waktu, tidak dihukumi sebagai masjid. 6. Semua bangunan yang tidak dihukumi masjid, maka tidak berlaku ketentuan sebagai masjid. Sehingga tidak ada anjuran untuk sholat tahiyatul masjid, wanita haid dan orang junub boleh menetap, dan seterusnya. Demikian, Allahu A'lam.
5: Beberapa amalan yang disunnahkan di bulan Muharram. Pertama, memperbanyak puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Maksud puasa di sini adalah puasa secara mutlak, memperbanyak puasa sunnah. Kedua, puasa Ashura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Dari Abu Qatadah mengatakan, Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Ashura. Kemudian beliau menjawab, puasa Ashura menjadi penebus dosa tahun yang telah lewat. Ketiga, puasa Tasu'a, puasa pada hari ke-9. Dari Ibnu Abbas, beliau menceritakan, ketika Nabi SAW melaksanakan puasa Ashura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, kemudian ada sahabat yang berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Ashura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi SAW bersabda yang artinya, tahun depan kita akan berpuasa di tanggal ke-9. Namun, belum sampai tahun depan, Nabi SAW sudah wafat.

Baik, sekarang amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram insyaallah taala agar kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya, ya, menjauhi dosa, ya, dan mengumpulkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang pertama adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ada yang umum sebagaimana bisa dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Tidak hanya pada bulan Muharram. Apa saja? Puasa Senin, Kamis. Apa lagi? Ayyamul Bid 13, 14, 15. Ada puasa Dawud. Ada puasa 3 hari setiap bulan, ya. Ini diantaranya. Di antaranya adalah puasa Senin, Kamis. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Su'ila an shaumi yaumil itsnain, faqaal dzalika yaumun ulidtu fih." Ketika beliau ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, "Itu adalah hari ketika aku dilahirkan. Wa yaumun bu'istu, dan hari ketika aku diutus menjadi nabi, au unzila alayya fih, atau ketika aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini keistimewaan hari Senin. Maka hendaknya kita berpuasa kalau mampu. Begitu pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis." Amal-amalan itu akan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Sedangkan aku ingin, aku suka apabila amalanku itu diangkat, dibawa kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ini anjuran berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Begitu pula persaksian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yataharra shaumal itsnain wal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Makanya ini kesempatan emas untuk berpuasa hari Senin Kamis. Apa bedanya dengan bulan-bulan yang lain? Bedanya puasa hari Senin Kamis itu sunnah, dapat pahala. Tapi ketika dilakukan pada bulan yang mulia, bulan haram, maka dilipat gandakan kelebihan, keutamaan dan pahalanya insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala karena termasuk bulan mulia. Begitu pula puasa 3 hari. Lebih-lebih pada ayyamul bid tadi, ya, 13, 14 dan 15 setiap bulan hijriahnya. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa yang paling utama berpuasa pada hari-hari putih yaitu 13, 14 dan 15 hijriah. Meskipun ada yang berpendapat tanggal 12, 13 dan 14. Namun beliau menyatakan yang benar dan yang sudah masyhur adalah pendapat yang pertama, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Berikutnya dalil tentang puasa 3 hari ini disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Alsani khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku bisalasin, dengan 3 amalan. Yang pertama, siyami salasati ayyamin min kulli syahr, supaya aku berpuasa 3 hari setiap bulan." Ini puasa sunnah setiap hari, setiap bulan 3 hari. "Wa rak'at tayil ad-duha, dan mengerjakan salat duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, serta berwitir atau salat witir sebelum tidur." Yang kita ambil di sini adalah berpuasa setiap bulan 3 hari. Dalil berikutnya juga dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyatakan, "Ausani habibi, kekasihku memberi wasiat kepadaku bisalasin, 3 amal ibadah. Lan ada'ahunna ma'ishtu, tidak akan pernah aku tinggalkan selama aku masih hidup," kata beliau. Yang pertama, "Bisyami salasati ayamin min kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Wa salati duha, salat duha, wa bi an la anama hatta utir, tidak tidur sebelum mengerjakan salat witir." Jadi 3 hari setiap bulan. Begitu pula kalau kita mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan ini, Allah akan menulis bagi kita itu kebaikan atau pahala
sebagaimana orang yang berpuasa setahun penuh lamanya. Dan saya kira tidak mungkin kita bisa melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Shaumu salasati ayyamin min kulli syahrin, shaumu dahri kulli." Berpuasa 3 hari saja setiap bulannya itu nilainya sama dengan puasa setahun lamanya. Masya Allah. Makanya ini kesempatan emas, lebih-lebih pada bulan Muharram. Begitu pula kita di anjurkan puasa itu boleh kapan saja sebenarnya, di awal bulan, tengah bulan, atau di akhir bulan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam?" Apakah Rasulullah berpuasa 3 hari setiap bulannya? Qalat na'am. Betul? Iya. Faqultu min ayyi syahr kana yasum? Kapan beliau berpuasanya? Qalat, beliau menjawab, lam yakun yubali min ayyi syahr yasum. Beliau tidak peduli, ya, mulai yang mana beliau berpuasa. Artinya pokoknya berpuasa. Ya, demikian. Begitu pula anjuran beliau, kalau bisa, idza sumta min asyhari 3, kalau kamu bisa berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, fasum 13 wa 14 wa 15. Kalau bisa tanggal 13, 14 dan 15. Di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khaliful yahud." Berpuasalah tanggal 10 Muharram dan bedakan diri kalian dari orang-orang Yahudi.

0: 10 dan 11. Wallahu a'lam, kata beliau. Ini juga barangkali untuk menggenapkan kita puasa 3 hari. Seandainya kita puasa 9, 10, 11, kita juga mendapatkan keutamaan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana kalau kita tidak memungkinkan berpuasa? Atau kita sudah berpuasa tapi ingin menambah pahala? Amalan yang lainnya adalah memberi buka bagi orang yang sedang berpuasa. Memfatara sa'iman. Barang siapa memberi puasa bagi orang yang memberi buka bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'a. Akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Subhanallah. Jadi kalau yang berpuasa, nah usahakan memberi buka bagi yang tidak berpuasa, apalagi yang tidak berpuasa, beri buka. Ya, beri buka. Kemudian juga, misalnya ada duit saya hanya cukup untuk saya makan sendiri. Anda neraktir teman, teman suruh neraktir Anda. Niat apa? Kita ngasih buka dia, dia ngasih buka kita. Dapat pahala double. Kalau kita makan sendiri, dia makan sendiri, hanya pahala puasa kita. Ya enggak? Ini prinsip ekonomis. Orang muslim itu cerdas. Maaf ya, kadang-kadang tidak terpikir seperti ini. Dia profesor tapi tidak pernah berpikir seperti ini. Kurang cerdas dia. Seorang muslim selalu cerdas. Sudah memberi makanan berpahala, memberi buka berpahala. Subhanallah. Ya. Hatta misalnya enggak ada yang puasa anak sama istri, kasih suapan sama sang istri tercinta yang sudah punya istri. Yang belum punya istri sekarang menikah. Insyaallah besok punya istri. Menyuapi istri berpahala, apalagi memberi buka. Subhanallah. Makanya segera para mahasiswa. Oke, lanjut saja. Kemudian kalau tidak, atau bukan kalau tidak, tambah lagi amalan soleh, yaitu berbagai kebaikan, silaturahim, berbakti sama orang tua, ya, berbaik sama teman, membantu, mendoakan, termasuk mendoakan kaum muslimin. Jangan lupa di dalam salat kita, di dalam doa kita, jangan sekali-kali tinggalkan doa kita untuk saudara-saudara kita yang terzalimi saat ini, dimanapun mereka berada, agar mereka ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita buat al-mujahidin, saudara-saudara kita yang berperang fisabilillah melawan orang-orang kufar dimanapun mereka berada, khususnya di Yaman, di Palestina, di Suriah, di Irak, di Afghanistan, di mana saja, doakan mereka mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan pula kepada pemimpin-pemimpin kita agar mereka menjadi orang-orang yang jujur lagi saleh, yang amanah. Doakan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya menjadi orang-orang yang baik, yang bertauhid, berakidah, kembali kepada agama, beramal saleh. Ini amal saleh yang paling mudah, berdoa untuk Allah Subhanahu, untuk saudara-saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ramuan herbal.
2: Saya ada problem dengan kemampuan kognitif. Saya merasa sulit buat menangkap informasi dan mempelajari suatu hal. Gampang lupaan. Jika saya minum suplemen otak, apakah bisa dapat merubah keadaan? Saya minta saran dan rekomendasi obat alternatif yang sekiranya dapat membantu masalah saya ini. Terima kasih.
3: Baik, untuk pertanyaan ini, jadi perlu didalami dulu kasusnya sebelum memberikan obat atau pilihan obat ya. Jadi untuk beliau tadi, saran saya dilihat dulu atau didalami dulu kasusnya. Apakah dulu kecil pernah jatuh? Apakah tulang punggungnya, tulang leher ini ada masalah? Jadi karena bisa saja kemampuan secara kognitif seperti itu tuh tidak meningkat atau tidak bagus tuh kadang karena sirkulasi darah, karena sirkulasi nutrisi ke organ. Kemudian ada benjolan nggak di leher kayak tadi umana itu. Kemudian ada nggak riwayat sakit yang diderita? Ini harus diperdalami. Jika sudah didalami, biasanya kami treatment. Ketika sudah di treatment, baru nutrisi baru masuk, herbal baru masuk. Paling minim ya tadi, seperti bahan-bahan yang kita bahas kali ini tadi, Mas siapa tadi, itu bisa dikonsumsi, Mas. Terutama misal terapi dengan ikan salmon kah, ikan sidat kah, ikan gabus kah. Minimal setiap hari konsumsi walaupun sedikit. Beli mungkin 1 kilo potong-potong ya kan, bisa untuk 1 minggu, taruh di kulkas. Setiap mau makan, rebuslah, masaklah, bumbuin yang enak. Kemudian kacang-kacangan, konsumsi kacang-kacangan, almond terutama. Kemudian alpukat konsumsi atau pisang, silahkan. Itu terapi untuk nutrisinya. Kemudian kasus

0: Iya, dalamin. Kenapa seperti ini?
1: Berarti itu ya, kalau sering kena benturan memang ribet cerdas.
0: Pengaruhan, pengaruh. Enggak usah jauh-jauh lah. Saya kan dulu atlet mantan petinju ya. Saya dulu berhenti salah satunya itu. Karena lihat senior saya ini begitu usia tuh kayak orang
1: linglung,
0: hah, gitu. Saran itu kayak enggak nyambung perasaan saya.
1: Nyantolnya lama.
0: Iya, nyantolnya lama dan kesadarannya enggak bisa fokus. Ini masalah ini otak ini. Dipukul-pukul terus itu. Iya. Contohnya seperti itu. Makanya itu yang didalami dulu, kemudian diagnosa. Kalau diagnosanya saya salah, pendalamannya saya salah, pendekatannya salah, ya gimana menentukan resep nanti? Enggak pas, malah nyun saya merugikan orang satu, kedua kayak mau jualan herbal aja, niaga aja urusannya ini, bukan karena mau amalia untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi ini yang harus dilakukan Mas siapa tadi?
1: Andri.
0: Nah, santri. Jadi pertama dalami dulu kasusnya, kemudian herbalnya nanti bisa konsultasikan ke saya. Itu saya tidak akan bahas produk di sini, tapi nanti bisa di WA saya, bisa di ini di WA. Insya Allah ketika kami longgar akan kami jawab. Semua WA yang masuk kami jawab. Cuman ketika kami longgar langsung kami jawab. Ketika tidak ya nunggu dulu sebentar, antara mungkin setengah hari atau mungkin satu hari, nanti akan saya jawab. Insya Allah. Ya. Demikian Mas Andri. Barakallahu fiik.
2: Mutiara Tilawah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al Adabul Mufrad.
2: Kita masih berada di bab yang ketiga, berbakti kepada ayah. Kali ini kita akan membahas hadis yang keenam yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al Adabul Mufrad. Sekilas hadis ini mirip dengan hadis sebelumnya, tapi nanti ketika kita baca kemudian kita cermati ada beberapa perbedaan antara hadis ini dengan yang sebelumnya. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqal ma ta'muruni. Ada seorang pria datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Nah, perbedaannya di sini. Jadi orang ini secara umum minta nasihat. Kalau hadis yang sebelumnya langsung secara spesifik bertanya, siapa yang harus aku baiki? Jadi sudah spesifik langsung mintanya, saya harus berbuat baik kepada siapa? Tapi kalau di hadis yang ini, maka orang tersebut datang minta nasihat secara umum. Apa kira-kira amalan yang direkomendasikan oleh Nabi SAW kepada dia? Itu perbedaan yang pertama. Jawabannya mirip, ya. Qala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada faqala birra ummak thumma ada rabi'ata faqala birra ummak. Ternyata nasihat Nabi SAW kepada pemuda itu adalah berbaktilah kepada ibumu. Pemuda itu bertanya, terus apa lagi? Nabi SAW kedua kalinya mengatakan berbaktilah kepada ibumu, ketiga kalinya dan keempat kalinya. Jadi sampai keempat kalinya tetap Nabi SAW mengatakan berbaktilah kepada ibumu. Ini perbedaan yang kedua. Kalau di hadis yang sebelumnya berapa kali? Tiga kali. Hadis yang ini berapa kali? Empat kali. Ini semakin menunjukkan bahwa ibu itu punya hak yang sangat besar dibandingkan siapa? Ayah. Sehingga Nabi perlu mengulangnya empat kali, bukan hanya tiga kali. Ya. Saking banyaknya jasa ibu kepada anak. Kemarin kita sebutkan tiga kan ya. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Ketika kita sebutkan tiga itu bukan berarti jasanya ibu cuma tiga. Itu yang paling menonjol yang gak bisa dilakukan oleh ayah. Tapi selain itu banyak. Siapa yang malam-malam gak tidur ketika kita sakit? Hah? Ibu. Bisa tahan gendong kita semalaman sampai beliau tertidur sambil duduk. Itu siapa yang tahan seperti itu? Kalau bukan ibu. Padahal sore harinya, pagi harinya, siang harinya sudah capek untuk ngurusi pekerjaan rumah. Gimana pegelnya, gimana capeknya nungguin anaknya yang lagi panas, khawatir nanti panasnya meninggi terus kejang. Jadi ketika Nabi SAW menyebutkan empat kali, itu menunjukkan bahwa jasa ibu itu gak terbatas hanya tiga saja. Masih banyak yang lainnya. Nah, thumma adal khamisata. Kemudian laki-laki itu minta nasihat lagi yang kelima kalinya. Karena tadi kan satu, dua, tiga, empat. Ternyata jawabannya sama. Kelimanya, ketika pemuda itu masih tetap minta nasihat kepada Nabi SAW, ternyata Nabi SAW baru menjawab, birra abak, berbaktilah kepada ayahmu. Jadi kalau di hadis yang sebelumnya ayah nomor berapa? 4. Kalau ini ayah nomor 5. Seperti yang saya katakan kemarin, ini menunjukkan bahwa sebesar apapun perhatian Islam untuk berbakti kepada ibu, itu tidak melupakan kewajiban berbakti kepada ayah. Jadi jangan sampai kita saking fokusnya kepada bakti ibu sampai kita melupakan bakti kepada ayah. Karena ayah juga jasanya besar seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan perpaduan antara ayah dan ibu yang biasanya dominan ayah itu dengan ketegasannya, ibu dengan apa? Kelembutannya. Itu perpaduan yang dibutuhkan oleh anak. Ya. Yang satunya lembut, yang satunya tegas. Ya, biasanya anak kalau minta sangu sama ayahnya enggak dikasih, kemana? Ibunya. Ya. Atau habis dimarahi sama ayahnya, ngapluknya kepada siapa? Kepada ibunya. Perpaduan antara apa? Ketegasan dengan kelembutan. Ya. Maka diperlukan dua hal itu, dan dua-duanya sama-sama berjasa. Makanya oleh Nabi SAW disebutkan dua-duanya. Terakhir, di sini kita melihat bagaimana seharusnya orang yang dimintai nasihat. Ini yang dimintai nasihat di dalam hadis ini siapa? Rasul SAW. Bagaimana orang yang dimintai nasihat itu bijaksana dalam menyampaikan nasihat. Lihat sikon. Jadi orang ini ketika minta nasihat, kita perhatikan orang ini butuhnya nasihat apa. Disesuaikan dengan apa? Kondisinya. Nah, Nabi SAW barangkali melihat bahwa orang ini belum maksimal dalam berbakti kepada orang tua. Maka itulah nasihat yang dipilih. Ya. Mungkin di kesempatan yang lain ketika ada orang datang minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ausini, wahai Nabi nasihati aku, jawabannya bisa berbeda. La taghdab. Apa la taghdab? Jangan marah. Berarti ketika orang yang datang itu berbeda, ini si A, besoknya siapa? Si B, besoknya si C. Semuanya minta nasihat, tapi jawaban Nabi bisa beda-beda. Itu menunjukkan kebijaksanaan beliau. Mana yang beliau lihat orang ini butuhnya apa, itulah yang ditonjolkan oleh Nabi SAW. Kita pun juga seharusnya demikian. Ketika ada orang datang minta nasihat kepada kita, kemudian kita lihat, kalau dia secara umum minta nasihat, kita lihat kira-kira anak ini butuh apa. Kalau dia malas belajar, berarti nasihatnya apa? Belajar. Kalau dia kurang berbakti kepada orang tua, berarti baktilah kepada orang tuamu. Kalau misalnya dia apalah kekurangannya, itu yang kita sasar, nasihat yang kita sampaikan kepada dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa bila melihat orang yang mengalami musibah. Alhamdulillah.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menghindarkanku dari musibah yang menimpamu serta memberikan kelebihan kepadaku atas sekian banyak ciptaannya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3431 dan Ibnu Majah nomor 3898.
1: Dan sebagian ulama di masa silam, mereka mencari waktu yang paling baik untuk belajar kepada gurunya. Mereka mencari waktu yang paling baik untuk belajar kepada gurunya. Salah satunya yang dilakukan oleh Abdurrahman Ibnul Qasim. Abdurrahman Ibnul Qasim, seorang ulama dari Mesir, yang beliau meninggalkan kampung halamannya, yaitu kota Mesir, dalam kondisi pengantin baru dan istrinya baru hamil muda. Ditinggalkanlah keluarganya ini, namun sebelumnya dikasih pilihan. Sebelum saya menikah, saya punya keinginan untuk belajar kepada Imam Malik yang berada di kota Madinah, dan mungkin saya tidak akan pulang dalam waktu yang lama. Kamu punya pilihan, bersabar untuk menantikan suamimu, ataukah kalau tidak bersabar, aku ceraikan sejak sekarang. Namun Masya Allah, wanita yang soleha ini lebih memilih yang pertama. Berangkatlah Ibnul Qasim bersama rombongan haji dari Mesir menuju Madinah, menuju Mekah untuk melaksanakan haji, kemudian balik lagi ke Madinah dan belajar kepada Imam Malik. Berapa lama beliau belajar? Selama 16 tahun. Enggak pernah pulang. Sampai akhirnya datang putranya di usia 16 tahun. Bayinya yang dulu waktu ditinggalkan dalam keadaan masih berada di rahim ibunya datang ke kota Madinah. Lalu tanya, di mana majelisnya Imam Malik? Di Masjid Nabawi, di sudut sebelah sana. Kemudian putranya ini bertanya, kenal enggak kalian dengan Ibnul Qasim? Ditunjukkan, coba kau lihat orang yang duduk persis di sebelah Imam Malik, itulah Ibnul Qasim. Akhirnya didatangi bapaknya, kemudian mereka bersalaman, berpelukan, dan kata Ibnul Qasim, asyummu syammal walad, aku mencium bau anak. Dan ternyata itu adalah anaknya yang dulu ditinggalkan dalam kondisi masih berada di rahim ibunya. Ibnul Qasim ketika beliau punya kasus, punya masalah yang ingin ditanyakan kepada Imam Malik, mencari waktu yang paling nyaman untuk diskusi dengan Imam Malik. Kapan itu? Ketika subuh. Sehingga orang selesai istirahat, dia melepaskan kepenatannya, kelelahannya. Lalu kemudian ketika diajak bicara masalah agama, pikiran lebih fresh, lebih segar. Itu akan membuat belajar agama lebih maksimal. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, salah satu di antara prime time, waktu pilihan untuk belajar adalah waktu subuh. Kalau prime time sinetron jam berapa Pak? Jam 7 malam, sepulang orang dari kerja. Sambil nyantai di ruang tamu, dia nonton film. Tapi prime time bagi kita seorang muslim untuk banyak beribadah kepada Allah, dengan banyak berzikir, banyak belajar ilmu agama, adalah waktu setelah subuh. Karena itu secara umum jamaah, belajar di waktu setelah subuh manfaatnya lebih besar dibandingkan di waktu yang lain. Meskipun kita gunakan waktu yang lain juga untuk belajar, tapi secara umum di waktu subuh jauh lebih maksimal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang besar bagi mereka yang berangkat menuju masjid dengan niat untuk belajar agama di waktu pagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu. Barang siapa yang berangkat menuju masjid di waktu pagi, Siapa yang berangkat menuju masjid di waktu pagi, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allima. Dan dia tidak punya keinginan selain dalam rangka untuk belajar ilmu agama atau mengajarkannya. Artinya, baik murid maupun gurunya sama-sama mendapatkan keutamaan ini. Kana lahu ka'ajri hajin taman hajatuhu, maka dia bisa mendapatkan pahala haji yang sempurna. Taman hajatuhu, sempurna hajinya. Dan ini tidak dimiliki oleh mereka yang belajar, keutamaan ini tidak dimiliki oleh mereka yang belajar di waktu yang lain. Karena itu, waktu yang istimewa semacam ini jangan kita gunakan untuk tidur, jangan kita gunakan untuk apa Pak? Untuk aktivitas yang lain. Kalau perlu, sediakan waktu seperti ini untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, murojaah, atau belajar ilmu agama. Baik.
2: Mutiara Nasihat.
3: Anak adalah nikmat sekaligus amanah. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, anak itu nikmat yang sangat besar, nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat itu sangat besar. Banyak sekali orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat ini. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa yang memberikan kita anak itu adalah Dia. Allah katakan di dalam surat Asy-Syura, Lillahi mulkus samawati wal ard, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah lah yang memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki anak-anak perempuan. Jadi ada orang-orang yang hanya dikasih anak perempuan saja. Disebutkan oleh Allah di sini, yang ngasih itu Allah. Bukan karena usaha dia, tapi karena Allah yang memberikannya. Wa yahabu liman yasha'u dhukur. Dan Allah juga ngasih kepada siapa yang dikehendaki anak laki-laki saja. Ada orang yang dikasih anak laki-laki saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin sekali anak perempuan, tapi tidak mendapatkan, hanya laki-laki saja. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Atau Allah memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki anak laki-laki dan anak perempuan. Ada orang yang alhamdulillah dikasih lengkap, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u 'atima. Sebaliknya, Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan siapapun yang Dia kehendaki 'aqim. 'Aqim itu mandul, tidak punya anak. Semuanya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, atas kehendak Allah. Ada orang yang dikasih anak perempuan saja, ada orang yang dikasih anak laki-laki saja, ada orang yang dikasih anak laki-laki dan anak perempuan, ada yang tidak dikasih anak. Ini keadaan manusia di dunia ini. Ada empat. Dan itu semuanya atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya di dalam ayat ini, Allah sebutkan bahwa anak itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, maka seseorang tidak bisa mendapatkan anak. Jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, betapa banyak orang yang kaya raya, berapapun yang diminta oleh dokter, untuk mengusahakan anak untuk dia, akan dia kasih. Tapi Allah tidak kasih. Meninggal dalam keadaan tidak punya anak. Betapa banyak raja-raja ingin mendapatkan anak yang bisa meneruskan kekuasaannya, tapi ternyata tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak ini nikmat jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa anak itu perhiasan kehidupan dunia. Di dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca setiap hari Jum'ah, ya, sebagaimana hari tadi, Allah katakan al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak laki-laki adalah perhiasan kehidupan dunia. Ustaz, kenapa yang disebutkan anak laki-laki? Bukankah anak perempuan juga perhiasan kehidupan dunia? Jawabannya iya, anak perempuan juga perhiasan dalam kehidupan dunia ini. Tapi kenapa di sini disebutkan anak laki-laki? Karena masyarakat Quraisy di zaman dahulu, di masyarakat jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka, mereka tidak suka anak perempuan. Mereka tidak suka anak perempuan. Makanya yang disebutkan di dalam ayat ini anak laki-laki. Padahal sebenarnya anak perempuan juga perhiasan kehidupan dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang sangat besar ini yang di dalam keluarga bisa jadi merupakan anugerah yang paling besar. Anak di dalam keluarga bisa jadi menjadi anugerah yang paling besar. Lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada tahta. Karena setelah dia meninggal, hartanya hilang, tahtanya hilang. Anak yang bisa menjadi penerus dia. Nikmat yang sangat besar ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia juga berstatus sebagai amanah. Maka kita harus benar-benar menjaga amanah ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Dan semua nikmat itu sebenarnya seperti ini. Semua nikmat di dalam kehidupan dunia ini, di samping dia nikmat, dia juga apa? Amanah. Makanya di dalam Al-Quran, kita semuanya insyaAllah hafal ya, di surat At-Takatsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin apa? 'anil na'im." Kemudian kalian semuanya akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua kenikmatan yang kalian rasakan. Semua kenikmatan. Jadi semua kenikmatan itu adalah amanah. Harta nikmat juga amanah. Kedudukan nikmat juga amanah. Kesehatan nikmat juga amanah. Ilmu agama nikmat juga amanah. Begitu pula anak jemaah. Kita akan ditanya tentang nikmat anak ini. Makanya jangan sampai nikmat yang sangat besar ini menjadi bumerang untuk kita. Nikmat yang besar ini menjadi sesuatu yang akhirnya membinasakan kita. Jangan sampai seperti itu. Makanya kita harus benar-benar memperhatikan anak kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga sudah mengingatkan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengingatkan kita akan hal ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Lindungi diri kalian, lindungi keluarga kalian dari api neraka. Keluarga mencakup istri, mencakup anak-anak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga anak istri kita dari siksa neraka. Makanya anak dan istri di samping nikmat, dia juga amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kata sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, arti dari qu anfusakum wa ahlikum nara adalah alimuhum wa adibuhum, ajari mereka ilmu dan ajari mereka adab, tata krama, akhlak yang mulia. Maka bapak-bapak sekalian, tunaikan kewajiban ini untuk anak-anak kita. Ajarkan kepada mereka ilmu agama yang bermanfaat untuk kehidupan mereka, terutama akidah jemaah. Arahkan mereka untuk hal-hal yang baik. Ajarkan kepada mereka akhlak yang mulia. Bagaimana berakhlak mulia kepada orang lain? Bagaimana berakhlak mulia di tengah-tengah masyarakat? Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita nantinya lari dari anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang zalim, mereka nantinya akan lari dari orang-orang yang dizaliminya. Di dalam surat Abasa, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi." Apa artinya? Di hari itu seseorang bisa lari dari saudaranya sendiri. Karena dia di dunia menzalimi saudaranya itu. Dia khawatir nantinya di akhirat saudaranya tersebut akan menuntut kezaliman dia terhadapnya, menuntut balas. Makanya dia lari. Walaupun dia lari akan ketangkep, dia tidak bisa lari. Tapi ada usaha itu. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Bahkan ada orang yang lari dari ibunya sendiri, jemaah. Karena dia di dunia selalu atau banyak menzalimi ibunya. Wa abi, ada orang yang lari dari ayahnya karena kezaliman dia terhadap ayahnya tersebut. Wa sahibatihi wa bani, ada orang-orang yang lari dari istrinya, ada orang-orang yang lari dari anak-anaknya, jemaah. Orang-orang yang lari dari istrinya, orang-orang yang mendzalimi istrinya. Orang-orang yang lari dari anak-anaknya, orang-orang yang mendzalimi anak-anaknya. Di antara bentuk kezaliman kepada anak-anak adalah ketika orang tua tidak mengajari anak ilmu agama dan tidak mengajarkan kepada anak akhlak yang mulia. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perhatikan masalah ini. Anak-anak kita adalah aset yang paling berharga untuk kita. Dia menjadi ladang pahala untuk kita, jemaah. Ketika kita masih hidup, merawat anak dari kecil sampai dewasa, itu semuanya bernilai pahala. Dari mulai anak dikandung, kemudian lahir, kemudian menjadi berkembang menjadi dewasa, itulah dan pahala. Belum lagi ketika kita meninggal, kalau anak kita saleh, jadi amal jariah, amal yang terus mendatangkan pahala untuk kita padahal kita sudah meninggal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza mata al-insan inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seseorang mati, maka semua amalannya terputus kecuali tiga amalan. Ya, orang mati itu, Bapak Ibu sekalian, sudah tidak bisa beramal lagi. Makanya jangan dimintai doa, sudah tidak ada amalnya lagi. Jangan dimintai pertolongan, sudah selesai dia. Jangan dimintai mendengarkan curhatan kita, sudah selesai, amalannya sudah terputus semuanya, kecuali tiga amalan: sedekah jariyah, wakaf, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu dia yang dimanfaatkan oleh orang-orang, yang diterapkan, yang diamalkan oleh orang-orang, atau waladin salihin yad'ullah, atau anak saleh yang mendoakan kebaikan untuk dia. Anak saleh. Jadi setelah orang tua meninggal pun, anak saleh ini tetap bisa menjadi ladang pahala untuk dia. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, didiklah anak-anak kita dengan baik. Mereka adalah calon pemimpin kaum muslimin di masa yang akan datang.
2: Tanya jawab. Litas.
4: Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak yang suka mengambil bukan haknya? Jazakumullah khairan.
5: Bagaimana caranya mengatasi anak yang sering ngambil sesuatu yang bukan haknya? Ditanya dulu, kenapa? Pokoknya kalau ada masalah itu, dicari dulu sumbernya apa, sebabnya apa, baru kemudian kita bisa mencari solusinya. Jadi anak ngambil barang itu karena apa? Karena dia butuh, karena dia pengen, karena dia iseng, atau karena apa? Taunya bagaimana Ustaz? Ya tanya, gak mau jawab, itu karena kita gak deket. Maka bangun kedekatan. Setelah anak merasa nyaman dekat dengan kita karena kita mau bermain sama dia, baru saat itu anak terbuka. Bahkan mungkin anak itu akan cerita walaupun kita gak tanya. Seandainya anak itu mengambil barang karena dia butuh, maka cukupi kebutuhannya. Cukupi apa? Kebutuhannya. Dia lapar, maka penuhi kebutuhan makannya. Dia pengen sesuatu dan itu tidak melanggar agama dan jenengan mampu, maka penuhi keinginan dia. Itu kalau sebabnya karena kebutuhan. Ustaz, dia iseng. Apa? Iseng. Suka nyembunyiin barang orang, dia ambil. Maka panggil dia, tanya sama dia, "Nak, kalau ada temenmu melakukan hal serupa." Maksudnya melakukan hal serupa adalah dia ngambil barangmu iseng, kamu suka enggak? Bangkitkan empatinya. Bangkitkan apa, Bu? Empatinya. Kamu suka enggak kalau digituin? Ya enggak lah, jengkel. Ya begitu juga orang lain. Itu kalau sebabnya adalah karena iseng. Ustaz, dia ini klepto. Apa klepto? Ada gangguan kejiwaan yang membuat dia enggak bisa nahan diri untuk tidak ngambil. Ini klepto namanya. Wah, kalau itu harus konsultasi sama psikolog. Harus konsultasi sama psikolog. Karena itu adalah penyakit kejiwaan. Penyakit apa? Kejiwaan. Tanya ke psikiater, barangkali perlu ada terapi-terapi khusus karena itu terkait dengan sel-sel atau syaraf-syaraf yang terganggu yang ada di dalam dirinya, ya. Maka itu beberapa jawaban yang mudah-mudahan ada yang pas buat pertanyaan Anda, ya. Yeah.

0: My favorite.
1: Puji syukur buat Allah Jalla Jalaluh yang telah mengantarkan kita ke sebuah bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Hari ini tanggal berapa? Maka nasihat ana kepada semua yang menggaji orang, hendaklah mulai tahun ini atau mulai bulan ini gajinya pakai kalender Hijriah. Kenapa seperti itu? Karena harapannya kita mengingat bulan-bulan yang Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan langit dan bumi, adalah 12 bulan yang diantaranya ada 4 bulan haram. Kalau dihitung dari awal tahun, maka kita berada di awal bulan haram. Yang pertama Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan mendzalimi diri kalian di bulan-bulan yang indah ini. Sejatinya kita jamaah enggak boleh mendzalimin diri sendiri sepanjang tahun. Bumi ini milik Allah. Waktu yang Allah berikan kepada kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan bertanya kepada kita tentang masa muda kita, tentang umur kita, tentang harta yang Allah berikan kepada kita, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita menginfakkannya, dan tentang ilmu yang kita pelajari, apa yang kita amalkan dengan ilmu itu.
2: Soal jawab.
3: Ya Ustaz, apa makna atau arti dari hari Asyura bagi kaum muslimin Ustaz?
4: Asyura dari kata asyara, artinya 10. Ya. Asyura sama dengan kata tasua. Tasua itu dari kata tis'ah, yaitu 9. Ya. Atas wazan fa'ula. Maka dari itu kata Asyura mempunyai makna artinya 10. Apa itu 10? Yaitu 10 bulan Muharram. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya, hari apa ini? Kata orang-orang Yahudi, ini hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak dari kalian terhadap Nabi Musa. Maka Rasulullah memerintahkan kaum mukmin untuk berpuasa di hari itu. Namun Rasulullah SAW menyuruh untuk menyelisih mereka dengan berpuasa di tanggal 9. Ya, beliau mengatakan, la asuman natasi, kalau aku masih ada kesempatan untuk berpuasa apa di tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Maksudnya adalah untuk menyelisih mereka. Maka kalau kita tanggal 9 tidak mampu, silakan pada tanggal 11-nya. Yang penting adalah tujuannya adalah untuk menyelisih mereka. Memang hadis yang menyebutkan dari hadis Ibnu Abbas, ya, hendaklah ia berpuasa sehari setelahnya atau sehari sebelumnya, itu dhaif. Tapi secara makna kata para ulama, bahwa Rasulullah SAW ingin berpuasa pada hari ke-9, itu artinya ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Berarti kalau tanggal 9 kita tidak bisa, maka tanggal 11-nya. 9-10 atau 10-11, ya. Maka dari itu perkataan sebagian orang yang mengatakan tidak disyariatkan pada tanggal 11-nya, kita katakan ini tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Ya. yang dipahami oleh para ulama bahwa ya, tanggal apa yang terpenting adalah kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka Ibnu Hajar menyebutkan bahwa puasa Muharram itu ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama berpuasa pada tanggal 10 saja. Tingkatan kedua pada tanggal 9, 10 atau 10, 11. Tingkatan ketiga tanggal 9, 10, 11. Karena kata beliau tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Walaupun ya, untuk 9, 10, 11 saya belum mendapatkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang mengamalkannya. Maka kalau kita berpuasa 9, 10 atau ternyata tanggal 9 tidak bisa, maka 10, 11, maka itu sudah menghasilkan menyelisihi orang-orang Yahudi. Iya. Allahu a'lam. Nah.
3: Dan tanggal 11 boleh saja.
4: Iya. Kalau memang ternyata seperti di bulan ini kalau tidak salah jatuh hari Jumat ya. Allahu a'lam. Kalau memang ternyata qadarullah ya jatuhnya di hari Jumat puasa Asyura itu. Kalau qadarullah jatuhnya di hari Jumat, maka berarti kita harus berpuasa di hari Kamisnya. Atau di hari Sabtunya. Kenapa? Karena ada larangan menyendirikan hari Jumat. Ya, kalau misalnya puasa Asyura itu jatuhnya di hari Jumat, berarti kita harus berpuasa sebelumnya sehari atau setelahnya sehari. Kalau dikatakan, bukankah ada larangan puasa hari Sabtu?
3: Iya.
4: Kata Rasulullah, la tasumu yawma sabti. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu, kecuali yang diwajibkan. Kita katakan, ya, kalau ada orang yang berpuasa di hari Jumat sendirian, ini berarti ia jatuh kepada larangan. Maka untuk menghindari larangan itu, dia wajib puasa hari Sabtu. Sehingga pada haknya, puasa hari Sabtu itu wajib. Kenapa? Supaya ia menghindari yang dilarang oleh Allah, yaitu berpuasa di hari Jumat secara sendirian. Allahu a'lam. Jadi tidak bertabrakan.
3: Ya, baik.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, para ulama, serta pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kali ini berbulan besar, bulan apa? Suram. Dan kita masuk pada bulan yang mulia, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik siam, sebaik-baik puasa itu yang dilakukan pada bulan Syura. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yang kita lakukan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Syura. Bulan Syura ini atau kita sebut dengan bulan Muharram, berarti dianjurkan untuk puasa sunnah, terutama mungkin tanggal 10 saking bulan Syura atau dikenal dengan hari Asyura. Ini ku dianjurkan untuk menjalankan siam, menjalankan puasa. Di samping itu, secara umum puasa apapun yang dilakukan di bulan Syura ini puasa yang utama, maka disunahkan juga memperbanyak puasa sunnah. Mungkin-mungkin di bulan Syura jadi berkah bagi kita sekalian dan kita dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya, dihindarkan dari berbagai macam musibah, dihindarkan dari berbagai macam sial yang mungkin masih dirasakan atau diyakini oleh sebagian orang, masih menganggap bulan Syura itu bulan sial atau bulan penuh musibah. Mungkin betul apa dereng, mungkin betul apa mboten? Ya masih ada? Masih? Nggih, niki perlu diluruskan karena setiap waktu, hari, bulan, tahun dalam ajaran agama kita, agama Islam, semua waktu itu baik. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru uqallibu laila wan nahar. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, manusia itu telah menyakitiku. Mereka jelek-jelekan waktu, mencela waktu, padahal aku yang mengatur waktu. Kata Allah, uqallibul laila wan nahar. Aku bolak-balikkan waktu, datang malam, besok ganti siang, besok lagi ganti malam, ganti lagi siang, terus-menerus seperti itu. Berarti waktu niku awal Allah yang mengatur. Allah yang mengatur awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, malamnya bagaimana, siangnya bagaimana, Allah yang mengatur. Sehingga bulan Syura juga Allah yang ngatur. Kalau mengatakan sial itu harus ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah yang mengatur, maka enggak boleh mencela waktu, mencaci maki waktu, atau menganggap waktu tersebut sebagai waktu yang jelek. Ya, jadi sekali lagi perlu diluruskan di tengah masyarakat kita. Ya, kita juga tidak perlu sampai lakukan ritual-ritual khusus. Pokoknya masuk malam siji suro ya wes ganti tahun. Nih, wes ganti tahun Hijriah. Maka sudah ketika itu ya jalani waktu, kita doakan mungkin-mungkin waktu nanti ketika itu berjalan, ya mudah-mudahan waktu yang Allah berikan itu waktu yang sae, waktu yang baik. Ya, ini kemauan ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau cukupkan mungkin-mungkin manfaat. Dan mudah-mudahan jemaah waru senantiasa diberikan barokah, senantiasa dimudahkan dalam ibadah, dijauhkan dari maksiat, dan mungkin-mungkin kita pun dijauhkan dari berbagai macam kesulitan, kesulitan utang maupun kesulitan-kesulitan yang lainnya. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang memiliki beberapa catatan dalam ajaran agama kita, dan layak seorang muslim untuk mengenal tentang beberapa masalah yang berkaitan Muharram ini, karena berkaitan dengan beberapa nilai ibadah yang kita tunaikan selama bulan Muharram. Di antara beberapa catatan kita berkaitan dengan bulan Muharram, yang pertama, bahwa bulan Muharram min ashuril hurum, di antara bulan-bulan haram, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah, hitungan bulan-bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara perkataan Allah tentang bulan-bulan ini, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan-bulan haram. 4 bulan haram itu yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berkaitan dengan keberadaan bulan-bulan haram ini, Allah berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, kezaliman tentunya adalah haram dalam seluruh waktu, di bulan haram maupun di luar bulan haram. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan keharaman kezaliman di bulan-bulan haram, menunjukkan lebih ditekankannya supaya kezaliman benar-benar dijauhi daripada bulan-bulan tersebut. Dan para ulama di antaranya menerangkan bahwa kezaliman-kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan selain bulan haram. Para pemirsa yang rahmati Allah, dan kezaliman sebagaimana penjelasan para ulama berdasarkan dengan nas-nas yang ada,

0: ada kedzaliman yang terbesar, yaitu kedzaliman syirik. Kedzaliman dalam bentuk kekafiran atau kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humudz dzalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang zalim. Inna syirka la dzulmun adzim, dan sungguhnya kesyirikan merupakan kedzaliman yang paling besar. Demikian pula kedzaliman terhadap orang lain. Kedzaliman terhadap Allah, zalim yang tidak akan diampunkan Allah. Dan kedzaliman terhadap orang lain, zalim yang tidak akan ditinggalkan. Ini zalim yang harus diselesaikan di dunia ini. Apabila tidak, maka akan ada hari di mana kedzaliman harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW mengkhabarkan adanya orang-orang yang mereka bangkrut, yaitu muflis, karena kebaikan yang dia miliki tidak cukup untuk membayar kezaliman yang dia lakukan. Dan kezaliman terhadap diri sendiri dalam bentuk dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dan kezaliman maksiat ini pun memiliki bahaya yang sangat banyak. Sehingga bulan-bulan ini sungguh merupakan pendidikan khusus agar setiap muslim belajar untuk meninggalkan berbagai macam kezaliman-kezaliman yang ada. Para pemirsa rahmati Allah, catatan kedua berkaitan dengan bulan Muharram, bahwa bulan ini diantaranya ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi ajarkan, yaitu saum. Saum pada yaumu Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Yang Rasulullah SAW katakan ketika ditanya tentang saum yaumu Asyura, yaitu yukafiru sanatal madhiyah, menghapuskan dosa selama setahun yang telah lalu. Yang dimaksudkan adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW berkaitan dengan yaumu Asyura, beliau memiliki keinginan, walaupun beliau tahun yang diinginkan kemudian kedahuluan wafat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 dan memerintahkan para sahabat berpuasa pula, maka para sahabat menyampaikan bahwa pada tanggal itu atau hari itu adalah hari yang diagungkannya orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah sallallahu meniatkan tahun depan kita akan puasa tanggal 9 dan 10 dalam rangka mukhalafah, dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Masal muslimin, sungguh di antara roh syariat ini adalah mukhalafatu li ashabil jahim, menyelisihi para penduduk neraka jahim, yang menyelisihi jalannya orang-orang mereka akan meringkuk di neraka jahim, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Sehingga seorang muslim hendaknya dia memiliki semangat menyelisihi orang-orang yang hanya akan meringkuk di neraka jahim. Dan di antara musibah zaman, bahwa umat ini berada dalam posisi mereka banyak melakukan tasabbuh terhadap orang-orang kafir musyrik, orang-orang Yahudi Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Dan ini semuanya di antaranya karena kebodohannya kaum muslimin terhadap agamanya, dan mindernya kaum muslimin terhadap agamanya, dan tidak merasa memiliki harga diri yang lebih, bahkan merasa bangga seandainya mereka bisa meniru orang-orang kafir Yahud, Nasara, maupun musyrikin. Tentu ini merupakan musibah. Dan Nabi telah mengingatkan kepada kita, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Benar-benar di antara kalian akan ada orang-orang yang mereka mengikuti sunnahnya orang-orang kafir, orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga sampai mereka masuk lubang bab, maka mereka pun akan ikuti. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, kata Nabi, faman, siapa lagi? Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hendaknya dengan syariat ini pula seorang muslim menumbuhkan sifat mukhalafah, menyelisih al-Yahud wa Nasara dalam rangka untuk menepati apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful Yahud wa Nasara, dan Nabi melarang agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahud wa Nasara dan kaum musyrikin. Para pemirsa yang rahmati Allah, catatan ketiga berkaitan dengan bulan Muharram, kita diingatkan tentang peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa hijrah. Hijrahnya Nabi SAW, di mana Umar menetapkan tahun Hijriyah diawali dengan bulan Muharram, mengingatkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Sungguh, hakikat hijrah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat, "Inni muhajirun ila Rabbi." Inni muhajirun ila Rabbi. Aku hijrah menuju Rabbku. Ini perkataan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakikat orang yang mereka berhijrah, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang mereka hijrah dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak menafikan, tidak meniadakan masih berlangsungnya tuntutan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Akan tapi hakikat hijrah yang perlu kita pahami adalah hijrah yaitu dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Muharram menjadi semangat buat kita kaum muslimin untuk meninggalkan hijrah dari syirik kepada tauhid, hijrah dari bid'ah kepada sunnah, hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari jahiliyah kepada Islam, hijrah dari kebatilan kepada yang hak. Di antara catatan bulan Muharram ini pula, bahwa bulan yang seharusnya kita diperintahkan oleh Allah agar benar-benar menahan diri dan menjauhkan sejauh-jauhnya dari segala kezaliman, dan di antara kezaliman yang paling besar adalah asyirku billah, maka sungguh sangat tragis bulan Muharram seakan bulan berpesta poranya, bertumbuh berkembangnya dan dipeliharanya berbagai macam budaya yang bernuansa syirik. Tidakkah kita senantiasa melihat pemandangan-pemandangan setiap tahun, setiap malam satu suro, bagaimana sebagian masyarakat mereka mengarak ke bubule, bahkan mereka bertabaruk sampai kepada sak kotoran-kotorannya juga jadikan sebagai tabaruk. Ini tentu merupakan keyakinan kesyirikan. Sebagian kaum muslimin mereka mengadakan ritual berjalan mubeng beteng dengan cara membisu. Ini tentu syariat jahiliyah yang tidak pernah diajarkan dalam agama kita. Sebagian kaum muslimin mereka di bulan suro ini mereka berpantangan atau berkeyakinan bernasib sial apabila mengadakan acara pernikahan, sehingga sepinya bulan ini orang-orang mereka mengadakan walimah, mengadakan acara pernikahan berangkat dari keyakinan tentang khawatir tertimpa kesialan. Ini yang dikatakan dengan tatayur, dan Nabi katakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik, tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Dan Nabi katakan man radatu at-tiyaratu lihajatin faqad asyrak. Barang siapa yang tatayurnya menjadikan dia menggagalkan acara hajatnya, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Kaum muslimin yang rahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang mendapatkan taufik mengambil barakahnya bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan Allah. Bahkan Nabi mengatakan afdalus saum ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram dikatakan dengan syahrullah, yang menunjukkan memiliki keutamaan yang sangat khusus, keutamaan yang sangat besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dengan taufiknya dari praktek-praktek kesyirikan dan perkara jahiliyah lain yang akan merusak agama dan akidah kita. Semoga bermanfaat wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Posisi mimbar masjid yang sesuai sunnah. Terdapat banyak keterangan ulama yang menganjurkan agar memposisikan mimbar di sebelah kanan mihrab jika dilihat dari arah makmum. Untuk konteks masjid di Indonesia, posisi mimbar berarti di sebelah utara mihrab. Berikut beberapa keterangan mereka. Keterangan Ibnu Qudamah, salah seorang ulama Hambali, dianjurkan agar mimbar diletakkan di sebelah kanan ketika melihat ke arah kiblat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti ini. Al-Mughni. Keterangan An-Nawawi, salah seorang ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab kami dan yang lainnya mengatakan dianjurkan agar posisi mimbar di sebelah kanan mihrab, artinya di sebelah kanan imam, ketika dia berada di mihrab menghadap kiblat. Seperti ini tradisi kaum muslimin. Al-Majmu'. Keterangan Al-Buhuti. Posisi mimbar atau tempat yang tinggi untuk khutbah berada di sebelah kanan mihrab jika dilihat dengan menghadap kiblat, karena mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu seperti ini. Kashaf Al-Kina. Keterangan mengenai posisi mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan bahwa itu wajib, meskipun dianjurkan untuk memposisikannya dalam rangka meniru keadaan yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sama sekali tidak mempengaruhi hukum khutbah atau apalagi keabsahan sholat jamaah atau sholat Jumat. Syekh Atiyah Saqar, yaitu Mufti Mesir, menjelaskan, tidak terdapat dalil yang mewajibkan posisi mimbar harus di sebelah kanan. Keterangan yang ada hanya penjelasan posisi mimbar dan ini tidak menunjukkan itu wajib. Meskipun menunjukkan anjuran, dalam rangka meniru keadaan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak haram untuk meletakkan mimbar di tempat manapun. Yang penting, disediakan satu tempat yang tinggi yang bisa membantu khatib agar suaranya bisa didengarkan jamaah. Fatwa Atiyah Saqar. Demikian, Allahu A'lam.

0: Para abah dan ummahat, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kesulitan terbesar di dalam mendidik anak itu adalah mendidik diri sendiri. Sejatinya kesulitan terbesar mendidik anak itu adalah mendidik diri kita sendiri. Karena orang tua yang bisa memberikan keteladanan, yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan semangat mengerjakan amal-amal ketaatan, maka sejatinya nanti anak-anaknya yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting bagi kita para orang tua untuk mensolehkan diri kita, untuk berupaya mengupgrade keimanan kita, ya, agar kita senantiasa menjadi orang-orang saleh, orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak sesama manusia. Oleh karenanya perbaikan itu dimulai dari diri kita sebelum kita memberikan tuntutan kepada anak-anak kita. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah katakan, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah tidak katakan qu ahlikum wa anfusakum. Allah dahulukan anfusakum, diri-diri kalian, baru kemudian ahlikum, keluarga kalian. Ini isyarat bahwa perbaikan itu dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Karena kita dituntut untuk bisa memberikan keteladanan, memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita. Nah, maka untuk bisa membiasakan anak untuk rajin beribadah, sudah dua yang kita terangkan, ya. Yang pertama adalah menanamkan mahabbatullah, rasa cinta kepada Allah di dalam diri anak. Sehingga nanti ketika sudah 7 tahun kita perintahkan anak secara officially untuk bisa mengerjakan sholat, kita tinggal bilang, nak, yang suruh kamu sholat itu adalah Allah yang kamu cintai loh, nak. Jadi lebih mudah pekerjaannya. Banyak anak yang memang mungkin bisa beribadah karena adanya aturan, takut dihukum, takut dimarahi, yang memang bisa membiasakan perilaku anak seperti itu. Karena dalam teori psikologi sendiri, kita kenal ada istilah teori kognitif, ada juga teori behavioristik. Teori kognitif itu adalah membangun kesadaran. Kalau teori behavioristik itu adalah dengan memberikan reward dan punishment, memberikan apresiasi dan hukuman. Dua-duanya merupakan pola pendidikan yang baik, gitu ya. Tapi maksud kami adalah, kalau anak cuma sekedar ditakut-takuti, khawatir dihukum, khawatir dimarahi, dan dia berangkat mengerjakan ibadah cuma gara-gara kekhawatiran ini, dan tidak dibangun kesadarannya, tidak dibangun mahabbatullahnya, inilah yang kita khawatirkan. Anak-anak nanti ketika jauh dari orang tuanya, dia tidak akan bersemangat beribadah seperti biasanya. Dan ini pun yang menjawab keresahan bagi para orang tua yang bertanya-tanya, anak saya di pesantren rajin, tapi kok kalau ke rumah jadi gak rajin, ya? Nah, ini ada yang harus kita evaluasi, dan mari kita merenungi diri dan berkaca. Sudahkah benar-benar kita pupuk mahabbatullah pada diri anak-anak kita? Atau jangan-jangan anak-anak kita itu beribadah sekedar hanya karena takut dihukum saja, takut dimarahi oleh orang tuanya atau oleh gurunya. Nah, maka di fase persiapan 0-7 tahun ini, menanamkan mahabbatullah itu sangat-sangat penting. Ya, walaupun di 7 tahun ke atas, mahabbatullah itu harus senantiasa dipupuk, ya. Sebagaimana kita sampai dewasa pun, kita harus tetap berusaha untuk memupuk rasa cinta kepada Allah di dalam diri kita. Namun di 0-7 tahun ini adalah momen emasnya. Nah, oleh karenanya penting bagi kita kiranya untuk menanamkan mahabbatullah pada diri anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang mesti kita lakukan juga adalah dengan memberikan keteladanan, ya. Karena anak melihat orang tuanya, anak mencontoh dan meniru orang tuanya, maka ini pelajaran penting dan faedah buat kita sebagai pengingat tentunya, agar kita bisa senantiasa mencontohkan dan memberikan keteladanan yang baik buat anak-anak kita. Radio
1: Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون.
4: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.
3: فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ.
4: Maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.
3: Waja'alna

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

0: Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaku.
1: فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ.
0: Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ.
0: Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

0: يَشْكُرُونَ.
1: Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

0: la yuzlamun.
1: Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

0: بالحق وأكثرهم للحق كارهون.
1: Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila? Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka, dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.
1: Tanya jawab.
2: Saya sudah beberapa tahun ini sholat saya hancur. Sholatnya jarang-jarang dan saya ingin sholat saya sempurna lagi. Maksudnya lengkap, 5 waktu, tidak ada yang tertinggal. Yang jadi keluhan saya saat ini ada 2 energi yang saling menarik di dalam tubuh saya. Salah satu contoh, di waktu maghrib, niat dan keinginan ingin sholat, tapi badan atau tubuh terasa berat dan pikiran perang, saling tarik, sholatlah dan jangan sholat. Jadi bagaimana solusinya? Perlu diketahui saudara muslim yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya kita ini memiliki musuh. Yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jal, itu adalah musuh bebuyutan kita, dan itulah yang telah menjadi sebab keluarnya bapak kita Adam dan juga ibu kita Hawa dari surga Allah Azza wa Jal. Dan Dia berjanji untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam, meminta waktu dari Allah SWT untuk menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Maka termasuk diantaranya adalah bagaimana menjauhkan kita dari sholat 5 waktu ini, yang merupakan salah satu kewajiban seorang muslim, rukun yang kedua dari rukun Islam. Sehingga tidak heran seperti yang antum ceritakan di sini, ketika kita akan berbuat baik, melakukan ketaatan kepada Allah sebagai seorang muslim, maka syaitan berusaha untuk mencegah kita dari perbuatan tersebut. Dia tahu bahwasanya sholat 5 waktu ini memiliki pahala yang besar, sampai Allah SWT menjadikan dia rukun yang kedua dari rukun Islam. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat 5 waktu. Dan beliau SAW mengabarkan bahwa perjanjian antara kita dengan mereka, orang-orang kafir, adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Sehingga dia berusaha untuk menjadikan kita malas, mencegah kita untuk melakukan sholat. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus berlindung kepada Allah, karena kita tidak melihat syaitan dan dia melihat kita. Dan dia sudah memiliki pengalaman yang banyak untuk menyesatkan manusia. Kita harus kembali kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'in billah innahu huwas samiul alim. Kalau engkau digoda oleh syaitan, maka adalah engkau meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Karena sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Berdoa dengan sungguh-sungguh, mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua, salatlah. Jangan diikuti was-was dari syaitan tadi. Antum sudah tahu bahwa salat itu wajib. Berlindung kepada Allah dengan lisan antum, dan jangan kita mengikuti apa yang dibisikkan oleh syaitan. Ketika dia mengatakan jangan sholat, itu adalah bisikan syaitan. Allah SWT mengatakan wa aqimus sholat, hendaklah kalian mendirikan sholat. Maka yang mengatakan jangan sholat itu adalah syaitan. Jangan kita ikuti. Kalau kita membiasakan yang demikian, setiap kali datang was-was tersebut, kita meminta perlindungan kepada Allah dan terus kita sholat, bukan kita mengikuti kemalasan kita, bukan kita mengikuti was-was syaitan tadi, maka biiznillah yang demikian adalah menjadi sebab jauhnya seseorang dari godaan syaitan. Tapi kalau kita sudah lemah, dia mengatakan jangan, kemudian kita tidak sholat, maka dia akan semakin senang dan akan semakin menggoda kita terus supaya kita terjauh dari agama Allah. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
3: Hukum memberi potongan harga atau cashback. Pada prinsipnya, penjual berhak menawarkan barangnya dengan harga sesuai yang dia inginkan. Karena barang yang dia jual adalah milik dia, dan seseorang berhak untuk memberlakukan barangnya sesuai yang dia inginkan. Sehingga penjual berhak menurunkan harga, memberi diskon atau potongan kepada konsumennya. Dia juga berhak menetapkan harga yang berbeda untuk konsumennya. Konsumen si A diberi harga Rp1.000, sementara konsumen B diberi harga Rp1.500. Lalu bagaimana dengan kasus memberi diskon untuk barang yang sudah diakadkan? Misalnya, pada waktu akad, barang dijual dengan harga 2 juta secara kredit selama 1 tahun. Dalam perjalanannya, konsumen bisa melunasi 6 bulan lebih cepat. Bolehkah konsumen meminta diskon? Atau bolehkah penjual memberi diskon? Apakah ini tidak termasuk jual-beli dua harga? Sebelumnya, kita kembalikan kepada hadis mengenai jual-beli dua harga. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Di antara tafsir mengenai jual beli dua harga disebutkan oleh Turmudi dalam kitab Jami'nya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Jami' At-Tirmidzi. Tafsir ini yang lebih masyhur dalam mazhab Syafi'iyah. Ketika penjual menawarkan, saya jual barang ini, jika tunai 10 ribu, jika kredit 2 bulan jadinya 15 ribu. Lalu barang dibawa pembeli dan barang mereka bawa tanpa menentukan harga mana yang diambil. Harga tunai ataukah harga kredit, ini hukumnya dilarang. Namun jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, hukumnya dibolehkan. Artinya, selama pada saat deal transaksi, harga yang ditetapkan satu, transaksinya boleh. Artinya, bisa saja harga diubah di belakang hari setelah pembayaran lunas, selama tidak ada kesepakatan di depan. Karena jika ada kesepakatan diskon di depan, disebabkan pembayaran yang lebih cepat, maka termasuk jual beli dua harga. Sebagai ilustrasi, untuk harga kredit 1 tahun senilai 2 juta, ada perjanjian jika konsumen bisa melunasi kurang dari 6 bulan akan mendapat diskon 10%. Ketika kesepakatan ini dijalankan, terjadilah transaksi yang mengandung dua harga. Harga 1 tahun dan harga 6 bulan dengan potongan 10%, yaitu 1,8 juta. Dan keduanya berlaku dalam akad yang sama. Akan tetapi jika diskon karena pembayaran lebih cepat tidak disyaratkan di depan, tidak ada masalah insya Allah. Inilah yang menjadi salah satu keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami dalam muktamarnya ketujuh. Potongan pelunasan untuk pembayaran terutang karena dibayarkan lebih cepat, baik atas permintaan kreditor maupun debitor, hukumnya boleh. Tidak termasuk dalam riba yang dilarang selama tidak ada kesepakatan di depan. Selama keterkaitan antara kreditor dan debitor hanya dua pihak, yaitu tidak ada pihak ketiga. Majalah Al-Majma'. Demikian, Allahu A'lam.
4: Ramuan herbal.
5: Saya punya penyakit asam lambung. saya mau tanya, apakah susu tanpa lemak aman untuk penderita asam lambung? Saya minta saran susu apa yang aman bagi penderita asam lambung. Silakan.
6: Susu high protein aman. Makanya kayak susu kambing juga saya sarankan, monggo silakan, boleh itu. Susu kambing etawa, susu serbuk itu bisa.
5: Tapi asal jangan susu instan ya, Bibi.
6: Ya susu anu toh, susu formula toh.
5: Iya, iya. Ya. Udah langsung
6: susu formula itu agak di market-market. Betul. Tapi kalau susu kambing etawa kan memang
5: itu aman ya?
6: Aman karena memang high protein biasanya. High protein dan beberapa ini banyak mineral-mineral sudah dicampurkan dan termasuk rendah lemak. Beda dengan susu formula. Dan biasanya untuk susu formula khusus itu ya perlu adaptasi. Susu kambing juga perlu adaptasi, tapi setidaknya itu enggak terlalu berbahaya untuk asam lambung. Kalau susu murni yang asli sapi, saya malah melarang, baik itu sapi maupun kambing.
5: Gitu.
6: Sapi maupun kambing kalau susu asli murni habis diperes kemudian diminum, saya enggak nyaranin. Karena susu itu kan dari darah ya. Dari darah si ini tak kambing ya, atau sapinya. Diperah kemudian nanti diminum di ini, kalau lambungnya enggak mampu nyerah diare, bahkan bisa disentri. Mana ada ikhwan itu disentri, disentri itu diare disertai darah. Jadi enggak kuat. Insyaallah padahal orangnya juga keker kalah sama susu. Ya semoga nanti
5: bagusnya itu direbus dulu ya berarti ya.
6: Iya, direbus dulu. Kalau kuat susu murni sih enggak apa-apa, tapi biasanya enggak kuat kalau penderita asam lambung, tetap ada efek samping. Biasanya kayak mual-mual, bukan mual sih, lebih kenyeri sebenarnya sama diare.
5: Dan bagusnya enggak pakai gula ya Bib kalau minum susu ya?
6: Bagusnya iya. Tapi kalaupun ini saya nyarankan ke gula aren atau gula Jawa. Insyaallah lebih enak dan tidak beresiko gas. Karena susu karbo ya kan. Susu ketemu sama gula, ketemu sama enzim HCL dalam lambung, menghasilkan proses fermentasi di lambung. Jadi kembung gitu.
5: Ya.
6: Jadi kembung, jadi sendawa terus ini. Itu kalau susu yang murni, tapi kalau susu yang serbuk jauh enggak. Dan enggak boleh banyak ya. Paling hanya gelas kecil lah. Satu sendok terus gelas kecil. Insyaallah itu bisa. Semoga asam lambungnya juga semakin membaik. Tapi nyuwun sewu, asam lambung itu kalau bisa dikatakan, boleh disimpulkan ya, mungkin nggak akan sembuh total. Tapi kita harus pandai-pandai menjaga pola makan dan pola ini kita. Intinya gini, intinya
5: kontrol ini.
6: Iya kontrol. Intinya orang yang sehat itu tidak benar-benar sehat dan tanpa keluhan tuh enggak. Sebaliknya orang yang sakit tidak benar-benar sepenuhnya sakit enggak. Pasti ada masa-masa enak, masa-masa nyamannya. Jadi syukur rasa nyamannya ketika asam lambungnya sudah membaik, enak, udah nikmatin makanan-makanan yang mana yang khair, yang thayyib, itu yang dimakan. Makanya syaratnya bukan hanya halal tapi enggak thayyib untuk tubuh kita. Mungkin kalau sambel itu enggak haram benar. Kalau untuk penderita asam lambung wah itu bahaya itu.
5: Jangan.
6: Fatal, jangan. Jadi enggak thayyib akhirnya kan. Ya gitu. Jadi mana yang pas untuk kita? Semoga Allah rahmati kesehatan dan hartanya sehamba Allah tadi, dan Allah mudahkan setiap urusannya. Barakallahu fiik.

0: Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab nomor 48. Silakan dibuka di kitab terjemahannya halaman 112. Apa judul babnya? Judul babnya adalah orang yang mendoakan temannya agar Allah memperbanyak harta dan anaknya. Jadi boleh enggak kita mendoakan orang lain dan juga diri kita sendiri? Boleh enggak kita berdoa buat diri kita sendiri atau buat orang lain agar Allah memperbanyak harta dan anaknya? Boleh atau tidak? Jawabannya ada di dalam hadis yang dibawakan oleh beliau, hadis nomor 88 dari seorang sahabat Nabi SAW yang sangat terkenal, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ayo nak. Pisah nak. Jangan di samping. Ya, dipisah itu. Dua anak itu dipisah. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman wa ma huwa illa ana wa ummi haramin khalati." Pada suatu hari, kata Anas, aku masuk ke rumah Nabi SAW. Dan Anas bebas masuk ke rumah beliau. Kenapa? Karena Anas adalah salah satu pembantu Rasulullah SAW yang dititipkan oleh ibunya sendiri untuk melayani Rasulullah SAW. Kata Anas, suatu hari aku masuk ke rumah Nabi SAW. Di rumah itu hanya ada aku, Rasulullah SAW, ibuku berarti ibunya siapa? Anas, dan bibiku ini maksudnya adalah saudarinya ibu beliau. Berarti ada berapa orang? 4. Siapa? Anas sendiri, Rasulullah SAW, terus ibunya Anas sama bibinya Anas. Faqala lana, maka Rasulullah SAW berkata, ala usalli bikum, mau enggak kalian aku imami? Mau enggak kalian aku imami? Beliau sholat, mereka jadi imamnya. Ditawari kayak gitu, mau enggak? Ya iyalah, yang imami siapa? Rasul SAW. Wadhaka fi ghairi waqti salatin, dan itu bukan di waktu sholat fardu. Berarti Nabi SAW ingin mengimami mereka sholat apa? Sunnah. Sholat sunnah. Kalau malam berarti tahajud, kalau siang berarti sholat duha. Ya, pagi berarti sholat duha. Gak disebutkan pagi atau malam. Yang jelas itu sholat sunnah. Faqala rajulun minal qawmi, maka ada orang yang bertanya, ya, fa aina ja'ala Anasan minhu, ketika Nabi SAW memimpin sholat jamaah itu, Anas posisinya di mana? Karena Anas sendirian. Kalau yang ibu-ibu ada berapa? Ada 2. Yang ibu-ibu jelas di belakang. Ya, perempuan kan sholatnya di belakang. Lah Anas ditaruh di mana sama Nabi SAW? Faqala ja'alahu an yaminihi. Anas itu sholatnya persis di sebelah kanan Nabi SAW. Berarti kalau ada 2 orang sholat, makmumnya di mana? Sebelah kanan persis. Bukan? Bukan? Bukan sebelah kiri. Bukan juga belakang. Bukan juga sebelah kanan mundur dikit. Enggak. Yang betul adalah sebelah kanan persis. Sebagaimana yang dilakukan oleh Anas ketika sholat bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma shalla bina. Singkat cerita, Nabi SAW mengimami sholat kami berempat. Tsumma da'anana ahlal baiti bi kulli khairin min khairi dunya wal akhirah. Setelah itu Rasulullah SAW mendoakan kami, sekeluarga. Siapa berarti? Anas, ibunya, bibinya. Rasulullah SAW doakan kami dengan seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Masya Allah. Mendoakan sudah diimami sama Nabi SAW, didoakan pula. Bukan hanya urusan akhirat, urusan dunianya pun didoakan. Faqalat ummi, maka kemudian ibuku berkata, ibunya siapa? Anas. Ya Rasulullah, khuwaidimuka udu'ullaha lahu. Wahai Rasul, tolong pembantumu yang kecil ini. Siapa? Anas. Tolong didoakan secara khusus. Jadi kalau tadi mendoakan secara umum, ya ibunya ini belum apa? Belum puas. Ini kesempatan, kapan lagi? Ya, lagi didoain sama Nabi SAW, bahkan ditawari sama beliau. Maka kemudian ibunya ini pintar, cerdas, memanfaatkan apa? Kesempatan. Tolong ini secara khusus, pembantu kecilmu ini, tolong didoakan. Fada'a li bikulli khairin. Maka Nabi SAW pun mendoakanku, mendoakan Anas dengan seluruh kebaikan. Wa fi akhiri du'aihi, di antara doa terakhir yang diucapkan oleh Nabi SAW untuk Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, banyakkanlah harta Anas. Ya Allah, banyakkanlah keturunan Anas dan berkahilah di dalam anak dan hartanya. Berarti pertanyaan di atas, boleh enggak berdoa untuk diri sendiri atau untuk orang lain supaya anaknya banyak, hartanya banyak, boleh atau tidak? Kenapa boleh? Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Tapi ingat, bukan hanya minta banyak duit, banyak anak. Harus ada apanya? Apa tadi coba? Minta keberkahan. Keberkahan. Jadi bukan hanya sekedar banyak anak. Banyak anak tapi mbejut kabeh kepriye? Banyak anak tapi nakal semua. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, aksir mali wa waladi wa barik li fihi. Ya Allah, banyakkanlah anakku. Ya Allah, banyakkanlah hartaku dan berkahilah aku di dalam keduanya. Doa seperti itu. Mendoakan diri sendiri dan orang lain. Enggak apa-apa. Makanya Masya Allah, Anas bin Malik, beliau cerita, aku, kata beliau, kata Anas, adalah orang yang paling banyak anaknya dari semua sahabat yang ada. Dan aku adalah orang yang paling banyak hartanya di antara golongan Ansor. Berkahnya apa? Doa Nabi SAW. Tahu berapa anaknya Anas? Kira-kira berapa? Hah? Belasan. Nah, ada sebuah riwayat mengatakan anaknya Anas itu 90 lebih. Ada riwayat lain mengatakan anaknya Anas 120 lebih. Cesplong kan? Hebat. Anak itu segitu. Winnya siji. Ya ora cukup ini siji. Ya masa satu istri melahirkan 90 anak, ya ndak mungkin toh. Ya. Andaikan setiap tahun pun, ya enggak mungkin. Masa umurnya pira 90 tahun, si lahiran setahun siji, setahun siji, setahun siji, ya enggak mungkin. Ya. Tapi fokusnya bukan di situ, Bapak-bapak. Fokusnya adalah jangan takut punya anak banyak. Jangan takut punya anak banyak. Karena anak-anak ini, kalau kita doakan keberkahan, nanti akan menjadi amal jariah buat kita semua. Awwaladin solihin yad'ulahu. Salah satu pahala yang gak putus adalah anak soleh yang mendoakan. Coba bayangkan, jenengan punya anak 11, 11-nya semuanya mendoakan. Dahsyat. Anak siji bejut. Kepada jajan. Siji bejut. Bayangkan, angelnya kayak apa? Ya Ustaz, ini padane 10 bejut siji ya si anak sanga kan. Ya, tapi ya kita doanya ya jangan ada yang bejut, ya, jangan ada yang nakal. Ya kita doanya semuanya soleh. Jadi intinya enggak apa-apa, kita berdoa kepada Allah, punya anak banyak, punya harta banyak enggak masalah. Tapi kita juga minta apa tadi? Keberkahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hukum ragu ingin membatalkan sholat. Pertanyaan: jika anak menangis ketika kita sedang sholat, lalu ada keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi, dan tetap melanjutkan sholat sampai selesai, apakah sholat kami sudah batal? Syekhul Islam menyebutkan dalam Syarhul Umdah bahwa ulama berbeda pendapat mengenai kasus orang yang punya keinginan untuk membatalkan sholat atau muncul keraguan untuk melanjutkan sholat, apapun latar belakangnya. Pendapat pertama, sholatnya batal. Ini adalah pendapat Al-Qadi Abu Ya'la, salah satu ulama Hambali dan Imam Asy-Syafi'i. Dalam Al-Mughni dinyatakan, Al-Qadi mengatakan, bisa jadi batal, dan ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Karena mempertahankan niat merupakan syarat sah, sementara keraguan berarti niatnya tidak bertahan, sehingga mirip seperti orang yang sholat lalu berniat untuk membatalkannya. Pendapat kedua, sholatnya batal jika ada keinginan kuat untuk membatalkannya, bukan sebatas ragu. Karena sebatas ragu tidak membatalkan niat yang pasti, berbeda dengan keinginan kuat. Pendapat ketiga, sholatnya tidak batal. Ini merupakan pendapat Ibnu Hamid Al-Warraq, yaitu salah satu ulama Hambali. Ibnu Qudamah mengatakan, untuk kasus ragu ingin membatalkan sholat, menurut Ibnu Hamid, sholatnya tidak batal. Karena keraguan ini masuk setelah niat yang yakin, sehingga keyakinan ini tidak hilang dengan keraguan, sebagaimana ibadah lainnya. Dan insya Allah, pendapat ketiga ini yang lebih kuat, didukung dengan banyak dalil, diantaranya, pertama, keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang bercerita pengalaman beliau. Aku pernah sholat tahajud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di suatu malam. Beliau berdiri dengan sangat lama, sampai saya punya keinginan buruk. Kami bertanya, apa yang kamu inginkan? Jawab Ibnu Mas'ud, saya berkeinginan untuk duduk dan meninggalkan beliau. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Ketika itu, Ibnu Mas'ud punya keinginan untuk membatalkan sholat, tetapi tidak jadi. Dan Nabi SAW tidak menghukumi sholat beliau batal. Kedua, keterangan dari Anas bin Malik yang menceritakan peristiwa menjelang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, beliau tidak bisa keluar. Sehingga ketika subuh hari Senin, beliau membuka korden melihat ke para sahabat ketika

0: ketika melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tetap melanjutkan salatnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa sebatas keinginan untuk membatalkan salat tidak membatalkan salat. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Tilawah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sekarang kita akan memasuki bab baru, masih tentang berbakti kepada kedua orang tua. Namun beliau memberi judul bab ini berbakti kepada kedua orang tua walaupun keduanya zalim. Walaupun keduanya zalim. Nah, kalimat yang terakhir ini poin baru dalam bab ini. Kenapa beliau bawakan bab ini? Karena ada kemungkinan sebagian orang tidak mau berbakti kepada orang tuanya dengan alasan orang tuanya zalim. Zalim itu bisa bermakna menelantarkan anaknya. Zalim itu bisa bermakna gak peduli dengan anaknya. Sehingga si anak ini gak pernah dapat kasih sayang dari orang tuanya, gak dapat perhatian dari orang tuanya, bahkan mungkin gak pernah melihat ayahnya atau ibunya. Karena begitu lahir langsung ditaruh di panti asuhan, padahal orang tuanya mampu. Dalam kondisi seperti ini, tetap wajib bagi anak untuk berbakti kepada orang tua, walaupun orang tuanya apa? Zalim. Kenapa demikian? Karena kewajiban berbakti kepada orang tua Allah yang memerintahkan. Kewajiban orang tua memperhatikan anaknya Allah juga yang memerintahkan. Ada dua kewajiban. Orang tua wajib memperhatikan anaknya, anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Kewajiban anak berbakti kepada orang tuanya itu tidak gugur manakala orang tua tidak menunaikan kewajibannya. Kewajibannya masing-masing. Kewajibannya masing-masing. Orang tua punya kewajiban mendidik anak. Ketika dia tidak menunaikan, maka itu pertanggungjawaban dia di hadapan Allah. Anak punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, dan dia akan menunaikan, akan mempertanggungjawabkan kewajiban itu di hadapan Allah. Gak bisa alasan kenapa gak berbakti sama orang tua, karena orang tua gak peduli sama saya. Enggak. Itu kewajiban dia. Kewajibanmu adalah berbakti. Mari kita baca dalil yang dibawakan oleh penulis Imam Bukhari. Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilayhima muhtasiban illa fatahallahu babaini ya'ni minal jannah." Ketika ada seorang anak muslim punya dua orang tua muslim juga, kemudian setiap harinya anak tersebut berbuat baik kepada orang tuanya muhtasiban, perhatikan, dalam rangka mencari pahala dari Allah. Jadi bukan balas jasa. Kalau alasannya balas jasa, orang tua gak berjasa, ya berarti saya gak perlu balas. Bukan. Muhtasiban. Kita berbakti kepada orang tua karena Allah yang nyuruh. Kita nyari pahala dari Allah, bukan untuk tebus jasa. Siapapun anak yang berbuat bakti kepada orang tuanya dalam rangka mencari pahala dari Allah, Allah pasti akan bukakan dua pintu surga untuknya. Kenapa dua? karena pintu surga bapak dan pintu surga ibu. Nah, kalau salah satunya sudah meninggal gimana? Tinggal berapa? Tinggal satu. Kata beliau, wa in kana wahidan fawahidun. Kalau tersisa satu, ayahnya atau ibunya, kemudian dia terus berbakti kepada orang tersebut, kepada orang tua tersebut, entah ayah entah ibunya, maka akan dibukakan satu pintu surga untuknya. Bersyukur yang masih punya dua pintu. Bersyukur yang masih punya satu pintu. Yang gak punya gimana? Ada pembahasan khusus. Ada pembahasan khusus berbakti kepada orang tua ketika tidak ada, sudah tidak ada. Kemudian beliau melanjutkan, wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu. Ketika ada anak membuat orang tuanya marah, maka Allah tidak akan pernah ridho kepada anak tersebut sampai orang tuanya ridho kepada dia. Ketika ada anak membuat orang tuanya marah, maka Allah tidak akan ridho sama anak tersebut sampai orang tuanya ridho dan memaafkan anak itu. Kila, ada yang bertanya, wa in zalamahu, walaupun kedua orang tua itu berbuat zalim kepada anaknya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kan tadi kan lagi membicarakan wajib berbakti kepada orang tua, bisa masukkan surga. Kalau kita bikin marah, maka orang tua selama tidak memaafkan, Allah gak akan ridho. Ya, kalau orang tuanya zalim gimana? Wa in zalamahu, gimana kalau orang tuanya berbuat zalim kepada anaknya, gak peduli dengan anaknya, menelantarkan anaknya? Apa kata Ibn Abbas? Wa in zalamahu, sekalipun kedua orang tuanya zalim. Jadi kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak melihat apakah orang tuanya baik atau tidak baik. Kalau orang tua yang zalim wajib kita bekteni, apalagi orang tua yang gak zalim. Kalau orang tua yang gak baik sama anaknya harus kita baktini, apalagi orang tua yang baik kepada anaknya. Ini lebih wajib untuk kita baktini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Hadis ini hasan menurut sebagian ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.

Inna allaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya lah ilmus sa'ah, tentang hari kiamat. Di sisinya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat itu. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Ya Allah lah yang menurunkan hujan. Mau ada pawang, enggak ada pawang, tetap Allah yang menurunkan hujan. Kalau ada pawang pas enggak hujan, bukan pawangnya sukses. Tapi kebetulan Allah tidak menurunkan hujan. Ya, dan itu fitnah bagi pawang, merasa ialah yang melakukan sebab tidak turunnya hujan. Ya, dan hujan enggak turun karena kesyirikan mereka. Nah, enggak Allah jadikan rahmat bagi mereka.

0: Berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan-pembahasan fikih sebagai seorang imam. Yang pertama, bolehkah seseorang mengajukan dirinya untuk menjadi imam? Misalnya meminta kepada DKM agar menjadikan dirinya sebagai imam. Bolehkah seperti ini? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena kita tidak dibolehkan untuk mencari kekuasaan atau kedudukan, dan menjadi imam di dalam sholat itu kedudukan yang tinggi. Bolehkah kita meminta DKM untuk menjadi imam di salah satu masjid? Jawabannya, dibolehkan, selama kita memang pantas untuk menjadi imam. Di antara dalilnya adalah hadis dari sahabat Utsman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'alni imam qaumi." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan aku sebagai imamnya kaumku. Ini minta tidak? Minta. Jadi sahabat Utsman ibn Abil As meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dijadikan sebagai imam masyarakatnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim." Engkau menjadi imamnya mereka. Rasulullah tidak ingkari permintaan itu. Bahkan beliau menyetujui permintaannya. Baik, engkau menjadi imam mereka, tapi lihat yang paling lemah dari mereka. Perhatikan yang paling lemah dari mereka. Jangan mentang-mentang engkau semangat sholat, kemudian sholatnya lama-lama. Ya, tidak. Lihat keadaan jamaahmu, yang paling lemah dari mereka siapa, maka sholatlah sesuai dengan keadaan dia. Waqtadi bi'ad'afi. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk di antara dalil yang bisa kita jadikan untuk landasan pendapat ini adalah doanya hamba Allah yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita semuanya hafal ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Termasuk di antara imam ya yang masuk dalam keumuman ayat ini adalah imam dalam sholat, karena orang-orang yang sholat itu biasanya orang-orang yang bertakwa. Ketika kita mengatakan waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikan kami sebagai pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, ini bisa masuk di dalamnya pemimpin dalam sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, yang berikutnya, siapakah yang lebih pantas menjadi imam? Siapakah yang lebih pantas menjadi imam? Dari sini kita boleh ya, kalau misalnya sesuai dengan kriteria ini, kita boleh mengajukan diri sebagai seorang imam. Ya. Tapi mengajukan diri ini jangan dimaknai memaksa ya. Ya ajukan diri. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima jangan maksa-maksa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

0: Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.
1: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri, hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

0: قل أفلا تذكرون.
1: Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

0: Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
1: Tanya jawab.
2: Bismillah, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Terkait masalah rumah tangga yang sudah dibina selama 8 tahun dengan kondisi suami tidak bekerja selama pernikahan, bisa diperkirakan total tahun bekerja tidak lebih dari 3,5 sampai 4 tahun. Segala motivasi atau gertakan baik materi non materi sudah diupayakan agar mau bergerak ikhtiar, tapi nampak kurang adanya semangat juang atau tanggung jawab sebagai lelaki atau kepala rumah tangga. Qadarullah, juga belum memiliki keturunan. Pernah jatuh talak tapi lupa berapa kali. Kemudian rujuk atau ijab lagi. Yang harus dilakukan istri apa? Bersabar atau boleh menggugat cerai? Yang jelas ketika seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya, ketidakmampuan ini baik disengaja atau tidak, maka ini alasan yang membolehkan seseorang untuk menggugat cerai, ya, atau meminta khulu. Saya ulangi, apabila seorang suami tidak mau menafkahi istrinya, apabila seorang suami tidak mampu menafkahi istrinya, baik ketidakmampuan tersebut disengaja atau tidak. Disengaja maksudnya sebenarnya dia mampu bekerja, tapi dia tidak mau bekerja. Tidak disengaja maksudnya karena keterbatasan dia. Misalnya kecelakaan, akhirnya tidak mampu bekerja, sehingga dia tidak mampu menafkahi keluarga. Pada dua keadaan ini, istri punya hak untuk mengajukan khulu. Istri punya hak untuk mengajukan khulu dengan syarat dia harus mengembalikan mahar. Ya, dengan syarat istri harus mengembalikan mahar agar ditalak oleh suaminya. Ya. Kenapa dibolehkan? Ya karena dia punya alasan yang kuat, yang syar'i. Karena si suami tidak mampu menafkahi dia. Karena memang di dalam Islam, nafkah itu kewajiban atau tanggung jawab dari suami. Istri boleh tidak bekerja sama sekali. Istri itu tanggung jawabnya rumahnya, anaknya. Sedangkan si suami tanggung jawabnya adalah nafkah yang berkaitan dengan luar rumah, yaitu tanggung jawab suami. Kalau sudah tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri punya hak untuk mengajukan khulu' atau permintaan cerai yang ada syarat harus mengembalikan maharnya. Taib. Tapi apakah permintaan khulu' ini wajib? Jawabannya tidak. Itu hak. Ya. Jadi hak itu bukan kewajiban. Hak itu bisa diambil, boleh. Bisa tidak diambil. Kalau misalnya dia memilih untuk mengambilnya, tidak ada masalah. Dia memilih untuk tidak mengambilnya, bersabar dengan suami yang keadaannya seperti itu, tidak ada masalah juga. Sehingga di sini silahkan dipertimbangkan mana maslahat yang lebih besar. Ya. Apalagi keadaannya belum punya keturunan, ya. Sehingga konsekuensi dari perpisahan itu tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah punya anak, untuk cerai itu konsekuensinya berat, karena nanti anaknya juga harus diperhitungkan bagaimana maslahat mereka. Iya, tapi kalau belum punya keturunan, maka ada suami yang seperti ini, istri punya punya keleluasaan untuk meminta khulu, ya, dan itu hak dia. Jadi pertimbangkan mana maslahat yang lebih besar. Kalau maslahat yang lebih besar adalah berpisah, maka berpisah lebih baik. Tapi kalau maslahat yang lebih besar adalah tetap bersama, maka tetap bersama lebih baik. Ya, saya tidak tahu keadaan hakikinya seperti apa di lapangan, tapi penanya bisa melihat ya mana maslahat yang paling besar untuk dia, baik maslahat dunia maupun maslahat akhiratnya. Demikian jawaban saya. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sedekah kepada orang tua. Allah berfirman, yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka infakkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu infakkan, hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 215. Dari Salman bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sedekah untuk orang miskin nilainya hanya sedekah, sementara sedekah untuk kerabat nilainya dua, sedekah dan silaturahim. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Ayat dan hadis di atas menunjukkan dibolehkannya memberikan sedekah untuk orang tua. Dr. Muhammad Az-Zaghawi ditanya oleh seorang wanita, bolehkah dia memberikan sedekah kepada orang tuanya dari harta suaminya? Jawaban beliau, ya, tentu saja boleh. Dan jika sedekah ini diambilkan dari harta suami, maka harus dengan sepengetahuan suami dan dengan izin suami. Anda bisa mengambil harta suami untuk sedekah kepada orang tua. Ketika orang tua fakir atau termasuk salah satu di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat, bolehkah dia menerima sedekah dari anaknya? Jawabannya boleh, bahkan lebih diutamakan daripada yang lainnya, dengan izin Allah. Demikian, Allahu A'lam.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira sekaligus motivasi bagi kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka hendaknya bagi kita ayyul ihwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya bagi kita bergembira ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang diberi kemudahan untuk ngaji ilmu agama. Karena menuntut ilmu adalah nikmat yang sangat besar. Menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu adalah sumber semua kebaikan di dunia dan di akhirat. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan untuknya, baik di dunia maupun di akhirat, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka ya ahi, ya uhti, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan engkau bermajlis di majlis ilmu, ya, syukurilah. Karena itu adalah tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghendakimu kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan ilmu ayyuhal ihwah rahimani wa rahimakumullah ada dua macam. Ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, saluwaha ilman nafi'a wa ta'awwadhu billah min ilmin la yanfa. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Adapun ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah yang mengantarkan kita, ya, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengantarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama, diantaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaf, menyebutkan beberapa tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Di antara tanda ilmu yang bermanfaat yang paling penting ada tiga. Yang pertama, ilmu tersebut membuahkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin kita belajar ilmu agama, kita semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, innamal ilmu khasyatullah. Sesungguhnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya bagi kita semakin belajar ilmu agama, semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terutama saat kita sedang sendirian, terutama lagi pada zaman kita sekarang di mana godaan-godaan setan, godaan-godaan syahwat, fitnah sangat dahsyat. Yang kedua, tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut membuahkan amal saleh. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya luasnya pengetahuan, bukan hanya sekedar bacaan, ya, tetapi betul-betul dipraktekkan, dalam kehidupan nyata, diamalkan, akhlak dia semakin baik, ibadah dia semakin semangat, itulah tanda ilmu yang bermanfaat. Ilmu tersebut membuahkan amal. Makanya Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid pernah mengatakan, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan wa amalan fahuwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah kokohnya imanmu dan tidak menambah semangat beramalmu, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang palsu, ilmu yang terkotori. Ya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Dan ini penting ya ikhwan. Kita banyak ngaji, kita sering membaca, kita sering mendengar, tapi yang paling kurang dari kita adalah amal. Ya. Yang ketiga, tanda ilmu yang bermanfaat adalah ilmu tersebut mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Bukan menjadikan kita rakus kepada dunia, tertipu dengan gemerlapnya dunia, fata morgana dunia, tetapi menjadikan kita semakin ingat kepada kematian, ingat kepada akhirat, semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian kita. Oleh karenanya dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, siapakah orang beriman yang paling cerdas, yang paling pintar? Nabi tidak mengatakan orang paling cerdas itu adalah orang yang pengetahuannya luas, khatam beberapa kitab, ya hafal kitab ini, kitab itu, orang yang memiliki gelar, orang yang sekolahnya sampai luar negeri. Tidak. Nabi mengatakan tanda orang yang cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil mauti wa ahsanuhum isti'dadan lima ba'da. Orang yang paling cerdas adalah orang yang sering ingat kematian dan semangat mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Walaupun mungkin dia tidak bergelar, walaupun dia mungkin tidak terkenal, tapi kalau dia ya selalu ingat akhirat, selalu ingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk setelah kematiannya, inilah orang-orang yang cerdas, yang mengetahui tentang hakikat kehidupan dunia ini. Ya. Adapun walaupun dia orang yang memiliki deretan gelar, banyak pengetahuan, hafalan, tapi kalau dia lalai dari akhirat, tertipu dengan dunia, berarti dia adalah orang yang bodoh. Ini tentang ilmu yang bermanfaat. Adapun ilmu yang kedua adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu yang tercela pada asalnya, diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu sihir, ilmu filsafat, ya, ilmu sihir macam-macam, ilmu santet, ilmu pelet, tenaga dalam dan sebagainya. Ya, dari ilmu-ilmu hitam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, mereka mempelajari ilmu sihir yang tidak bermanfaat bagi mereka, bahkan membahayakan mereka. Karena itu ilmu yang terlarang. Ya. Di sebagian pesantren diajarkan tuh ya. Ada daurahnya malah. Ada daurahnya. Ya, bagaimana untuk nyihir orang, nyantet orang, ya, kemudian ilmu tenaga dalam, bagaimana bisa terbang, itu ada ilmunya. Diajarkan, ada daurahnya, ada bukunya, mukorornya, Anda, makanya jangan salah pesantren. Yang kedua, ilmu yang tercela juga, ilmu yang tidak bermanfaat juga adalah ilmu yang sebenarnya yang diajari benar, yang dipelajari benar, Quran, hadis, akidah, akhlak, ibadah, hanya saja tidak diamalkan. Hanya saja tidak diamalkan. Maka itu juga adalah ilmu yang tercela. Ya. Kalau kita mempelajari Quran, kalau kita mempelajari hadis, kalau kita mempelajari akidah, mempelajari fikih, mempelajari akhlak, tapi kita tidak mengamalkannya, berarti itu masuk pada ilmu yang tercela. Ingat, ilmu itu hanya sekedar sarana. Tujuan intinya adalah amal. Kalau ilmu hanya sekedar pengetahuan, maka tidak ada manfaatnya. Ya, kalau ilmu hanya sekedar pada taraf teori, maka itu bukanlah ilmu yang terpuji. Ya, maka jangan bangga, jangan sombong kalau kita memiliki pengetahuan yang banyak, kalau kita memiliki hafalan yang banyak, tapi ternyata kita tidak mengamalkannya. Allah mencela orang-orang Yahudi, walaupun mereka memiliki pengetahuan yang banyak, disebabkan karena mereka tidak mengamalkannya.
1: Tanya jawab.
2: Ustadz, bagaimana jika mengkhatamkan atau membaca Al-Quran dengan niat untuk orang tua yang sudah meninggal? Apakah itu diperbolehkan? Terima kasih.
3: Para ulama berbeda pendapat, termasuk juga dalam kalangan madzhab Syafi'i. Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, manusia hanya mendapatkan apa yang ia usahakan. Kemudian beliau singgung tentang kirim pahala bacaan Al-Quran, apakah nyampe ataukah tidak. Saya bacakan kalam dari Imam Ibnu Katsir di sini. Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan, dari ayat ini Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai pahalanya pada orang meninggal, karena bacaan tersebut bukan amalan orang meninggal dan bukan usahanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak menganjurkan umatnya dan tidak motivasi mereka untuk melakukan hal tersebut. Tidak ada nas dan tidak ada bukti otentik yang memuat anjuran tersebut. Begitu pula tidak ada seorang sahabat Nabi SAW pun yang menukilkan ajaran tersebut pada kita. Law kana khairan lasabaquna ilaih. Jika amalan tersebut baik, tentu para sahabat lebih dahulu melakukannya. Ini salah satu pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Walaupun dari kalangan Syafi'i yang lainnya mengatakan nyampe, termasuk juga ia mengatakan nyampe seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun saya lebih cenderung pada pendapat yang pertama, ya, karena kita butuh dalil otentik untuk menyatakan nyampainya. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan nyampe, maka kita katakan tidak nyampe, karena masih ada amalan-amalan yang lainnya juga untuk amalan-amalan yang menyampaikan kepada orang yang meninggal dunia tadi. Wallahu a'lam.
4: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Agar seorang bisa hatinya bersih, latih dulu untuk ikhlas. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang kita bicara ikhlas. Orang ikhlas itu apa? Orang yang tidak mengharap pujian orang lain. Yang dia perhatikan adalah komentar Allah terhadap apa yang dia lakukan. Maka dia harus melatih diri, perhatikan niat dia. Saya lakukan ini kenapa? Karena Allah. Saya umroh kenapa? Apakah ingin agar dipublish, untuk diposting, atau karena Allah? Harus perhatikan niat. Saya ikut pengajian di sini kenapa? karena Allah, karena saya ingin dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kumpul sama kawan-kawan untuk pergi ke anak yatim? Karena Allah, bukan untuk kemudian dipublish bahwasanya kita ibu-ibu ya sosialita kemudian gini, enggak. Karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita melakukan semua karena Allah, kita semakin bahagia. Semakin kita tidak peduli dengan komentar netizen, semakin kita tidak peduli dengan komentar orang lain. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Seorang dai, kalau dia sudah karena Allah Subhanahu wa taala, yang mau hadir depan dia 1000 orang dengan 5 orang tidak ada bedanya bagi dia. Bagi dia, dia menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang dia cari komentar-komentar Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak sedikit pengikut, dia tidak pedulikan. Yang dia pedulikan, yang saya lakukan benar atau tidak. Mau orang marah, mau orang merendahkan, tidak peduli. Ya. Kenapa? Karena dia lakukan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita latih agar kita ikhlas. Semakin kita ikhlas, kita semakin bahagia.
6: Ramuan herbal.
7: Apakah harus memilih hari tertentu dan tanggal tertentu, tanggal 17, 19, 21, agar lebih utama dilakukan berbekam untuk menyembuhkan penyakit ya, Bib? Silakan.
8: Baik, jadi ranah pengobatan itu ada dua. Satu wahyu, dan satu adalah ilmiah, ilmu. Wahyu, jelas itu hadis, dan itu dari Rasulullah, dan itu tentunya dari Allah, kan gitu. Memang benar secara ilmiah benar terjelaskan bahwasanya di angka-angka ganjil 17, 19, 21, itu memang benar puncak-puncak metabolisme manusia. Secara ilmiah juga terjelaskan. Tapi kalau untuk kita para praktisi yang rutin menangani pembekaman, tidak harus.
7: Tidak harus ya.
8: Tidak harus. Kenapa ya, bahasanya? Kalau penuntasan kasus tertentu sih, mungkin dimasukkan boleh ya. Monggo, tidak ada salahnya. Cuman kalau memang ya nyuwun sewu kayak kami, misalnya saya di Semarang, pasien saya di Jawa Timur, atau di misalnya agak jauh, misalnya di Bandung atau di Madiun atau di area sini mah Cepu, Ngawi, itu kita mau kayak gitu tuh susah banget ketemu ya. Jadi beliau kalau ke rumah ya harus ngantri, harus nunggu jadwal dulu kosong. Nah, kadang kita mau menyesuaikan jadwal itu enggak gampang. Jadi kalaupun dipaskan di tanggal itu betul ada hadisnya, dan memang benar ada penuntasannya, itu untuk penuntasan itu benar efektif. Cuman kalaupun untuk treatment jangka panjang, misalnya per 2 minggu, per 1 minggu, bahkan kita bekam itu yang kasus khusus dia sampai per 4 hari. Iya, jeda 4 hari
7: sekali
8: bekam. Iya, bekam. Tapi nanti hanya 3 kali berturut-turut atau 4 kali berturut-turut gitu. Tapi kalau yang seminggu, 2 minggu, nanti lama-lama jadi 9 sekali, nanti lama-lama jadi 12 sekali. Untuk kasus-kasus tertentu. Itu ada klasifikasinya dan butuh keilmuan khusus yang untuk memperdalam di bidang itu. Nah, jadi boleh saja menganut itu tadi, dan itu sah-sah saja dan bagus. Dan nyuwun sewu, kalau di tanggal 17, 19 dan 21 itu ada nilai ibadah, makanya boleh diniatkan nilai ibadah. Jadi berbekam itu juga sambil ibadah. Dulu ustaz saya, Ustaz Seroji dari Jember, dulu pernah men-training kami, itu bisa diniatkan beribadah. Dan kalau bisa ya tumakninah, kemudian berzikir, Allah yasfik, Allah yasfik, Allah yasfik. Jadi kan kita sambil berkata sambil berzikir, bukan sambil kesana kemari. Itu salah satu memang bisa diniatkan ibadah. Tapi sekali lagi, itu ada hadisnya dan itu benar-benar efektif.
6: Mutiara Nasihat.
9: Kita ini ingin tahu akan nasib kita surga atau neraka, mudah. Saat malaikat maut mencabut nyawa kita, mulai saat itu seseorang sudah diketahui dia surga atau neraka. Kalau mencabutnya dengan perkataan ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi waridwan, wahai jiwa yang baik, ruh yang baik, keluarlah, sambut ampunan dari Allah dan keridhaan darinya, itu pasti surga. Pasti di dalam fitnatul qabr nyaman, mudah, bisa menjawab. Dilapangkan kuburannya, setelah disempitkan, dilapangkan kuburannya, dibukakan pintu surga untuknya, bau wangi surga masuk ke dalam kuburannya, kemudian diterangkan kuburannya, dan dia mendapatkan nikmat kubur, dan dia berdoa, ya Rabb, ajjil qiyamah sa'ah, wahai Tuhanku, segerakan dibangkitkan hari kiamat, kaima arju'u ila ahli wa mali, agar aku bisa berkumpul kembali dengan keluargaku dan hartaku. Tapi kalau seandainya dicabut nyawanya dalam keadaan panggilan yang sangat berat, ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila ghadabin minallah wa sakhab, wahai jiwa yang buruk, ruh yang buruk, keluarlah, ambil, rasakan kemurkaan dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, pasti neraka. Meninggalnya sulit, pasti neraka. Di dalam kubur disiksa, disempitkan kuburannya, hatta takhtalifa adwa'u, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Wahai para ikhwah, kalau sudah membicarakan begini, harta sebanyak apapun, rumah semegah apapun, mobil semewah apapun, tidak akan ada apa-apa. Istri secantik apapun, empat perawan semua, tidak ada apa-apa. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada apa-apa. Maka perhatikan baik-baik kebiasaan para sahabat. Nabi dan para sahabatnya adalah membicarakan tentang surga dan neraka. Berarti kita mencontoh atau mencoba mencontoh Nabi dan para sahabatnya, yaitu membicarakan tentang surga lebih indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari dunia. Lebih indah dari dunia di belahan bumi manapun. Kita akan buktikan sekarang. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa surga lebih indah? Lebih indah surga dilihat dari beberapa nama surga. Yang pertama, surga lebih indah jika dilihat dari

Dan nanti kalau saya masuk, kalau saya dan suami saya masuk ke dalam surga, jangan kasih suami saya bidadari satu pun. Masya Allah, ini kejam sekali nih. Jawaban syekhnya yang luar biasa lagi. Kata syekh, tubtulina fid dunya wa tubtulina fil akhirati kaman? Wahai saudariku, kalian sudah menyiksa kami di dunia tidak boleh poligami, di akhirat juga demikian. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian banyak juga seorang janda ditinggal mati oleh suaminya. Tanya saya kepada saya langsung, Ustaz, saya sebelum meninggal suami saya disuruh bersumpah oleh suami saya. Wahai kamu, saya akan mati setelah ini. Kamu harus bersumpah, jangan menikah lagi setelah saya mati. Lalu saya pun bingung dan saya pun harus bersumpah. Tapi sekarang setelah suami meninggal, banyak kumbang-kumbang yang datang. Di antara yang depan-depan saya ini. Apa yang harus saya lakukan? Bolehkah saya menggagalkan sumpah saya? Lalu nanti kalau seandainya saya menikah lagi, nanti ketemu dengan dia bagaimana di surga? Ya akhi, surga Darussalam. Surga kampung keselamatan. Kalaupun dia nanti, kamu dan dia masuk ke dalam surga, dan seorang perempuan, kata Rasulullah SAW, akan bersama dengan suaminya yang paling terakhir. Maka lebih sedih lagi ini, sang istri ini. Berarti dia, mantan suami saya yang sudah meninggal duluan, manyun sendirian. Enggak ada istilah manyun di surga. Darussalam. Surga Darussalam. Kampung penuh dengan keselamatan, keindahan, ya. Kalau ketemu saling salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin." Ucapan penghuni surga jika bertemu satu dengan yang lainnya setelah mengucapkan salam, assalamu alaikum. Yaitu alhamdulillah. Enggak ada perkataan lain. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ketemu dengan suami pertama yang sudah meninggal, assalamualaikum. Alhamdulillah. Sama suami yang kedua, enggak ada iri dan dengki. Darussalam. Dia penuh dengan keselamatan, penuh dengan keamanan. Kemudian yang kedua, nama surga yang menunjukkan bahwasanya surga lebih indah, Darul Khuld. Kampung kekekalan. Kampung kekekalan. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nar, setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka Allah berfirman kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, ata'rifu hadha, tahukah engkau ini? Dibawakan seekor kambing. Dan penghuni surga tahu bahwasanya itu adalah kematian yang pernah mendatangi mereka ketika di dunia. Digambarkan oleh Allah kepada penghuni surga seperti seekor kambing. Kemudian penghuni surga mengatakan, "Na'am. Hiyal maut." Iya, dia kematian. Lalu kematian disembelih. Kematian mati. Kemudian Allah berkata kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, khuludun bila maut. Wahai penghuni surga, kalian kekal abadi tanpa ada kematian. Begitu juga penghuni neraka, ya ahlal nar, khuludun bila maut. Wahai penghuni neraka, kekekalan tanpa ada kematian. Ini keindahan, dan surga lebih indah. Karena yang ada di dalam surga hanya kekal abadi. Tidak ada kematian. Seseorang, pernah saya waktu itu masih kerja di Dammam, Arab Saudi. Ini Dammam ini kota di Arab Saudi, salah satu kota ketiga terbesar di Arab Saudi dari sisi industri. Lumbung minyak ada di situ. 1300 km dari kota Mekah, kota Madinah.

0: Madinah. Datang seorang Saudi bersama tenaga kerjanya. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Syekh Ahmad, wahai Ahmad," kata, memanggil saya. "Ini perempuan," menunjuk kepada tenaga kerja, wanita Indonesia, "sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Makan apapun dia juga makan yang sama. Saya pakai apapun istri saya pakai, dia juga memakai pakaian yang sama. Tidak ada perbedaan. Sudah kami anggap seperti saudari saya sendiri. Tapi tolong Ahmad, tanyakan, mengapa 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum? Kerjanya cuma menangis. Ditanya pasti nangis. Masalahnya kalau dia meninggal, maka tuannya akan bermasalah. Masuk penjara. Dianggap pembunuh. Maka saya tanya, ada apa, Bu?" Kemudian sang ibu langsung kejar-kejar menangis. "Kenapa harus saya, Ustaz? Kenapa harus saya?" Saya langsung tahu, ini pasti ada masalah. Saya katakan, "Karena takdir Allah, Bu." Ibu itu langsung diam. Kemudian setelah ibu itu diam, saya tanya, "Ada apa sebenarnya? Suami dan anak saya mati dalam waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Ustaz. Kenapa harus saya, Ustaz?" Lihat, kesedihan. "Saya, Pak, ketinggalan, kehilangan seorang ibu, sedih. Kita ingin sebagai orang, sebagai anak ingin memperlihatkan, Bu, ini loh, ibu dulu masukin saya ke pesantren, dan akhirnya saya sudah punya pesantren. Saya sudah punya santri. Saya pimpinan di pesantren. Saya ingin beliau bahagia melihat saya. Tapi itulah dunia. Saya yakin juga yang hadir di sini juga masih kurang bersama ibu. Apalagi kalau saya boleh bercerita tentang pengalaman pribadi. Saya keluar dari Banjarmasin setelah SD. Sampai umur 35 tahun. Pulang ke Banjarmasin cuma sebulan, 2 pekan. Tidak pernah lama dengan orang tua. Begitulah anak pesantren. Kita anak pesantren banget. Begitulah anak pesantren. Suatu saat, ketika umur anak sudah 6 tahun dan saya di Arab Saudi, saya bilang ke ibu, "Ini lanjutkan di Arab Saudi atau saya pulang ke Indonesia?" "Pulang. Pulang ini. Ibu sudah tua." Maka tidak ada kata tapi begini, enggak ada. "Siap, saya akan pulang." Allah bertakdir. 1 tahun setengah saya tinggal bersama ibu serumah. Saya tahu apa kesukaan makanan ibu. Saya tahu apa kebiasaan ibu. Saya tahu bagaimana beliau sedang senang, beliau sedang sedih, beliau sedang kesal. Nikmat sekali. Maka saya katakan, siapapun anak yang ditakdirkan oleh Allah untuk mengurus orang tua, dengan dekat, bukan hanya dengan transfer, dengan dekat, hidup serumah, berbahagialah. Karena ini sudah merasakan bagaimana indahnya hidup, kemudian 1 tahun setengah Allah mencabut nyawa beliau. Dan itulah dunia. Beda dengan akhirat. Darul khul, kekekalan. Dari sinilah kita ketahui bahwa surga lebih indah karena tidak ada kematian. Tidak ada sementara di akhirat. Di surga tidak ada sementara. Semuanya kekal abadi. Tidak ada sementara. Perempuan kecantikannya di surga tidak ada sementara. Di dunia sementara. Wa kawa'iba atraba. Perempuan, mohon maaf, buah dadanya senantiasa selalu kencang. Kemudian tidak pernah tidak perawan. Kekal abadi. Maka siapa yang berzina di dunia, satu aja, satu saja obatnya. Pelajari tentang perempuan-perempuan surga. Dia akan hinakan dunia. Siapa saja yang ada niatan untuk berzina, ataupun siapa saja yang matanya tidak terjaga dengan media sosial padahal sudah ngaji, maka ingat, perempuan di akhirat lebih indah. Surga lebih indah karena kekal abadi. Tidak pernah menurun kekekalannya. Kecantikannya tidak pernah turun. Siapa saja suami laki-laki yang sudah beristri kemudian ingin selingkuh, ingat surga lebih indah. Jadi banyak sekali faedahnya dengan mengingat surga Darul Khuld, salah satu namanya, yaitu tempat kampung yang penuh dengan kekekalan. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: رب فلا تجعلني في القوم الظالمين.
1: Katakanlah, ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.

0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.
1: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.
0: Dan katakanlah, ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku.

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

0: Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"
1: فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia, Rob yang mempunyai arsy yang mulia.

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Tanya jawab.
3: Ana jadi semakin takut kematian dan terkadang cemas. Apakah ana termasuk terkena wahan? Takut terhadap kematian ini adalah sesuatu yang wajar. Ya, seorang yang manusia yang masih hidup, kemudian ada di dalam hatinya rasa takut untuk menghadapi kematian. Ini sesuatu yang wajar. Dan seorang muslim meyakini bahwasanya kematian pasti akan terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semuanya takut dan kita yakin bahwasanya kematian itu akan terjadi. Akan mendatangi kita sebagaimana telah mendatangi saudara-saudara kita yang mendahului kita. Kalau memang demikian keadaannya, karena yang kita takutkan adalah apa yang terjadi setelah itu. Dan kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim? Padahal kematian itu pasti akan terjadi dan sewaktu-waktu datang. Hendaklah dia berbekal, hendaklah dia mempersiapkan dengan baik. Orang yang takut mati dan dia cinta dengan dunianya adalah orang-orang yang dia melakukan kezaliman, melakukan banyak dosa di dunia, sehingga dia pun takut menghadapi akhirat yang di sana akan ada pembalasan dari Allah SWT. Maka seorang muslim yang benar-benar takut akan kematian dan apa yang ada setelahnya, dia harus mempersiapkan diri. Dengan cara bagaimana? Dia segera bertobat kepada Allah. Bertobat dari seluruh dosa, bukan sebagian dosa, dari seluruh dosa. Memperbanyak istighfar, berbekal dengan amal soleh, melaksanakan kewajiban. Nah, dengan yang seperti itu akan menjadikan di dalam dirinya husnudzon kepada Allah, menjadikan di dalam dirinya ketenangan. Alhamdulillah, Allah SWT memberikan taufik untuk bertobat dari seluruh dosa, memberikan taufik untuk beramal soleh, sehingga seseorang ketika sudah tiba waktunya dia dijemput oleh Allah SWT, diwafatkan oleh Allah SWT, dia husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, sebagaimana Allah SWT memberikan taufik kepadanya di dunia untuk bertobat dan beramal soleh, maka berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah ingin memasukkan kita ke dalam surganya. Beriman dan juga beramal soleh. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut atasnya, yaitu dia tidak akan takut terhadap apa yang akan terjadi, yang akan dihadapi, kematian dan apa yang terjadi setelah kematian, akan dihilangkan darinya rasa takut tersebut. Siapa? Orang yang beriman dan dia istiqamah di atas keimanan. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih dengan apa yang akan mereka tinggalkan. Mereka akan tinggalkan anaknya, istrinya, orang-orang yang dia cintai. akan dihilangkan darinya rasa sedih. Ya, akan Allah SWT jadikan dia tenang meskipun berpisah dengan mereka. Husnudzan kepada Allah, Allah akan menjaga mereka. Dan akan mempertemukan mereka kembali di tempat yang lebih baik di dalam surga Allah SWT. Jadi apa yang terjadi berupa rasa takut terhadap kematian, sesuatu yang wajar. Cuma kalau memang kita benar-benar takut, cemas, maka persiapkan dari sekarang dengan iman dan juga amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Mutiara Tilawah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al Adabul Mufrad.
2: Jemaah sekalian kami hormati, kita akan berpindah ke bab yang kelima yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al Adabul Mufrad, yaitu bab tentang berlemah lembut kepada kedua orang tua. Beliau membawakan di sini athar ya, dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Athar ini diawali dengan datangnya seorang pria yang bernama Taisalah. Siapa namanya? Taisalah. Taisalah ini pernah bergabung bersama orang-orang Khawarij yang memiliki pemahaman menyimpang dalam akidah. Beliau bercerita, kuntu ma'an najadat. Aku pernah bersama dengan orang-orang Khawarij. Kemudian beliau bertaubat. Fa asabtu dhunuban la araha illa min al-kaba'ir, fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar. Saat bergabung dengan orang-orang tersebut, beliau merasa banyak melakukan dosa-dosa besar. Banyak melakukan dosa-dosa besar. Maka beliau pun menceritakan hal itu kepada Ibnu Umar. Berkonsultasi kepada seorang ulama, apakah betul apa yang saya lakukan itu dosa besar? Maka kemudian Ibnu Umar ketika

0: Mutiara doa. Sehari-hari.
1: Doa bila ada sesuatu yang menyenangkan.
2: Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat.
1: Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala amal soleh sempurna. Hadis riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Al-Hakim mensahihkannya di nomor 1/499 dan disahihkan pula oleh Syekh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 4/201.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah. Jangan lupa ketika berkendara, sebenarnya kita sudah dibimbing oleh Nabi kita. Nabi kita tidak menginginkan kita celaka karena satu hal, termasuk berkendara ini ada adabnya. Jangan lupa keluar dari rumah, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Naik kendaraan, baca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Baca doa. Agar apa? Pertama kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, ngambil sebab biar kita selamat. Enggak celaka, emosi kita juga terjaga. Setan enggak ikut berkendara bersama kita. Sebagaimana disebutkan para ulama, kalau kita enggak baca doa ketika berkendara, setan ikut nunggangin kita. Emosi di jalan, di bawah teriknya matahari, ketika ada orang nyelip, dia panas. Ketika subhanallah orang lagi rame, dia ingin menghabiskan jalan, dikuasai, egois. Ya, subhanallah ketika di tempat-tempat yang penuh dengan patung-patung, pepohonan-pepohonan, tempat yang serem, maka apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa masuk tempat-tempat yang kayak gini, baca doa auzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Barang siapa yang baca doa seperti ini, Allah akan jaga dia dari masuknya sampai dia keluar dari tempat tersebut. Semoga bermanfaat, semoga Allah jaga kita semua selamat sampai tujuan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Nasihat.
1: Tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini tentang pebisnis yang sukses. Dalam kacamata kita sebagai kaum muslimin, kesuksesan tidak cukup dalam masalah dunia saja, sehingga pebisnis yang sukses itu tidak hanya sukses dalam bisnisnya yang berkaitan dengan dunia. Seorang muslim ada kriteria yang melebihi itu untuk menjadi pebisnis yang sukses. Pebisnis yang sukses dalam kacamata kita sebagai kaum muslimin adalah orang-orang yang dapat dunia dan dapat akhirat. Orang-orang yang dunianya dapat, akhiratnya selamat. Itulah pebisnis yang sukses. Baik, kita teruskan. Pebisnis yang sukses adalah pebisnis yang dunianya dapat, tapi akhiratnya juga selamat. Ya, dunianya dapat, akhiratnya juga selamat. Bukan hanya orang yang bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya saja, tapi ternyata sumber uangnya tersebut adalah hal-hal yang merusak manusia, hal-hal yang membinasakan dia sebagai pebisnis di akhiratnya nanti. Tidak demikian pebisnis yang sukses dalam kacamata seorang muslim yang percaya akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia selalu ingat bahwa kehidupan tidak hanya kehidupan dunia saja. Dan kesuksesan bukan hanya kesuksesan di dunia saja. Dia harus menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pebisnis yang sukses adalah mereka yang memperhatikan rambu-rambu syariat dalam bisnisnya. Dan ini mengharuskan dia untuk belajar ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bisnisnya dari sisi pandang syariat. Karena kalau dia tidak tahu ilmu agama tentang bisnisnya, dia akan terjerumus ke dalam pelanggaran-pelanggaran syariat dalam bisnisnya. Dan kalau dia terjatuh dalam pelanggaran-pelanggaran syariat dalam bisnisnya, bisnisnya menjadi tidak sukses dari sisi akhiratnya. Dia bisa sukses dari sisi dunia, tapi yang jelas kalau dia melanggar-melanggar syariat dalam bisnisnya, dia tidak bisa sukses dari sisi akhiratnya. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai pebisnis yang sukses dalam kacamata Islam. Makanya yang bisnis online, pelajari hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan bisnis itu. Yang bisnis rumah makan, ya seperti antum ya. Yang bisnis rumah makan harus tahu hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan bisnis rumah makan. Makanan-makanan yang dihalalkan apa saja, yang diharamkan apa saja. Bumbu-bumbu mana saja yang halal, yang haram harus diketahui. Transaksi, model transaksi yang bagaimana, yang diharamkan, harus tahu. Harus belajar tentang agama Islam yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Kaedah-kaedah dalam berbisnis harus kita tahu. Mana yang ada ribanya, mana yang tidak ada. Mana yang utang piutang, mana yang sewa, mana yang jual beli. Kapan akad sudah sempurna, kapan belum. Pebisnis yang sukses adalah pebisnis yang benar-benar memperhatikan rambu-rambu syariat. Dan itu membutuhkan pembelajaran. Kita harus belajar. Kita harus belajar tentang ilmu bisnis kita, jemaah. Dan itu masuk dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Yang diwajibkan di sini jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah adalah menuntut ilmu yang berkaitan dengan amalan yang akan kita lakukan. Ya, tidak semua ilmu harus kita pelajari, tidak. Tidak semua ilmu harus kita pelajari. Tidak semua ilmu wajib kita pelajari. Ilmu apa yang wajib kita pelajari? Ilmu yang berkaitan dengan amalan yang akan kita lakukan. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya membuat sebuah bab, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab yang menjelaskan tentang ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Sebelum kita mengatakan sesuatu, kita harus tahu ilmunya. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus tahu ilmunya. Sebelum kita berbisnis, kita harus tahu ilmunya. Ilmu tentang bisnis itu dari sudut pandang syariat, agar kita bisa menjadi pebisnis yang sukses. Sukses dunia, sukses akhiratnya.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa kecewa terhadap ayah di mana semasa hidupnya ayah tidak peduli dan tidak mencintai anak-anaknya? Dan beliau sering menyakiti ibu. Ya, seperti saya katakan di awal ceramah, bahwasanya apabila ayah berbuat zalim, berdosa, itu antara dia dengan ayah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kewajiban anak tetap bakti pada orang tua. Jangan bersikap durhaka pada orang tua. Bahkan yang ada rasa kasihan. Mungkin ayah kurang pendidikannya di masa kecil atau kurang pendidikan diniahnya sehingga berbuat seperti itu. Apalagi sekarang sudah tambah tua. Doakan kebaikan, ikhlaskan. Doakan agar Allah mengampuni ayah. Dan kita ingat bahwa keberadaan kita di dunia ini dengan sebab adanya ayah kita. Mudah-mudahan hal itu bisa melupakan ataupun mungkin menghibur untuk kita bisa, walaupun dalam prakteknya tidak mudah, berat gitu ya, tapi kita ingat Allah mengajak, memerintahkan kita untuk membalas keburukan itu dengan kebaikan.

tiga keutamaan tersenyum. Pertama, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan tersenyum kepada saudara seiman adalah sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah." Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, menghiasi wajah dengan senyuman merupakan amalan yang bernilai sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin talq." Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun juga, sekalipun hanya sekedar wajah yang berseri-seri saat engkau bertemu saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, senantiasa tersenyum kepada kaum muslimin adalah akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat yang mulia pernah mengisahkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. "Ma hajabani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi." Sejak aku masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghindar dariku jika aku ingin bertemu dengannya, dan aku tidak pernah melihat beliau kecuali beliau tersenyum kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah tiga keutamaan tersenyum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.

Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Siang.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
2: edisi Rabu 2 Muharram 1448 Hijriah.
1: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Menata Akhlak.
1: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudara Kusaiman, alhamdulillah kita kembali duduk di majlis ini untuk mengkaji kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin. Kita masuk ke pembahasan fi bayani at-tariqi ila tahdzibil akhlaqi. Penjelasan tentang bagaimana cara menata akhlak kita. Tentunya kita sudah mengetahui ya bahwa akhlak mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un asqalu fil mizani 'indallahi yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun yang paling berat timbangannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Berarti akhlak yang baik timbangannya sangat berat, bahkan paling berat di sisi Allah. Bahkan Allah menjanjikan orang yang berakhlak baik disediakan untuknya rumah di surga yang paling tinggi. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam sabda, "Ana za'im bi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu." Aku menjamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Bagi siapa? Bagi orang yang baik akhlaknya. Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak, Pak. Seorang muslim yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat tidak akan meremehkan akhlak, sebagaimana halnya ia tidak meremehkan akidah. Karena akidah dan akhlak itu dua perkara yang bersinergis, bahkan berkonsekuensi. Orang yang akidahnya bagus, pasti akhlaknya baik. Dan orang yang akhlaknya jelek, itu menunjukkan adanya kekurangan dalam akidah dia. Nabi SAW sabda, "Afdalul mu'minina imanan ahasinhum khuluqa." Mukmin yang paling utama imannya, yang paling baik akhlaknya. Lihat Nabi mengatakan bahwa mukmin yang paling baik imannya. Siapa ternyata yang paling baik akhlaknya? Nah, di sini beliau akan menjelaskan bagaimana cara kita menata akhlak. Dan ini sangat kita butuhkan, saudaraku sekalian, bagi mereka yang menginginkan surga yang paling tinggi tentunya. Kata beliau, qad arafta anna al-i'tidal fil akhlaqi was-sihha fil nafs. Wal mail anil i'tidali suqmun wa marab. Kamu sudah tahu bahwa akhlak yang baik, akhlak yang seimbang, yang lurus, itu adalah as-sihah fin nafs, ya, adalah kesehatan pada diri sendiri, pada diri kita, pada jiwa kita. Artinya jiwa yang sehat, ya, akan menampakkan akhlak yang lurus, Pak. Dan akhlak yang lurus menunjukkan kepada jiwa yang sehat. Wal mail an i'tidal suqmun wa marad. Dan ketika akhlak kita tidak lurus, menunjukkan kepada adanya penyakit di hati kita. Adanya penyakit pada jiwa kita. Fa'lam anna mithalan nafs fi ilajiha kal badan fi ilajih. Ketahuilah, kata beliau, mengobati jiwa sama dengan mengobati badan. Kama anna al-badan la yukhlaqu kamilan wa inama yakmulu bitarbiyati bil ghidha. Kadzalika an-nafs tukhlaqu naqisah qabilah lil kamal. Wa inama takmulu bitazkiyati wa tahdhibil akhlaq wa taghdhiyah bil ilm. Kata beliau, badan manusia itu Allah tidak ciptakan secara sempurna, namun ia bisa menjadi sempurna. Badan manusia, ya, ketika Allah ciptakan dalam keadaan apa? Tidak sempurna. Tapi badan manusia itu bisa menjadi sempurna, Pak. Dengan cara apa? Dengan cara tarbiyah. Tarbiyah dalam apa badan itu, Pak? Dalam gizi. Kalau antum badannya pengen kuat, bagus, berarti gizinya pun harus betul-betul apa? Diperhatikan, ya. Dan mentarbiyah badan kita untuk bisa mengkonsumsi gizi yang baik itu, ya, penting. Iya. Kita seringkali tidak memperhatikan apakah makanan ini bergizi atau tidak. Yang kita perhatikan adalah apakah makanan ini enak apa enggak, gitu aja udah. Iya, terlalu simpel hidup kita ini, Pak. Iya. Nah, seperti ini dijamin, Pak, badan kita pasti akan banyak penyakitnya. Makanya apa? Muncul mah lah. Muncul apa lagi, Pak? Asam urat lah. Muncul apa lagi, Pak? Ya, kolesterol lah. Muncul apa lagi, Pak? Diabetes lah. Berbagai macam, ya, penyakit. Kenapa? Karena itu kita tidak mentarbiyah badan kita dengan gizi yang baik. Ya. Kadzalikan nafs tukhlaqu naqisah. Demikian pula jiwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan kurang, tidak sempurna. Qabilah lil kamal, tapi ia masih bisa menjadi sempurna, Pak. Bagaimana menyempurnakan jiwa kita? Wa innama taqulu bit tazkiyah. Ia menjadi sempurna dengan tazkiyatun nafs. Ya. Manajemen qalbu. Mensucikan hati. Wa tahdhibil akhlaq. Jiwa kita menjadi sempurna dengan menata akhlak. Wa taghdhiyah bil ilm. Jiwa kita menjadi sempurna dengan memberikannya gizi berupa ilmu. Subhanallah, saudaraku seiman. Dan tentunya saudaraku sekalian, ya, perhatian kepada jiwa harus lebih sebetulnya dibandingkan perhatian kepada badan. Walaupun kita tetap memperhatikan badan kita agar sehat. Maka beliau akan mengatakan, wa kama annal badan idza kana sahihan fasya'nu tabib al-amal ala hifdhis sihhah. Kalau badan kita sehat nih Pak, maka tugas seorang dokter menghadapi orang sehat apa Pak? Menjaga kesehatan, menjaga stamina supaya tetap sehat. Makanya kalau pasiennya sehat tuh diperiksa apa-apa, gak mungkin Pak dokter ngasih obat. Tapi dokter akan memberikan saran bagaimana supaya dia bisa menjaga kesehatan, menjaga stamina. Dengan apa? Memberikan makanan-makanan yang bergizi. Suplemen-suplemen. Untuk meningkatkan apa, Pak? Ya, kemampuan badan kita. Disuruhnya kita olahraga yang teratur. Istirahat yang teratur. Ya. Supaya apa? Dengan cara itu terjagalah kesehatan kita, saudaraku sekalian. Wa in kana maridan fa sya'nuhu jalbus sihah ilaih. Kalau si pasien sakit, tugas dokter apa, Pak? Mengembalikan kesehatannya. Tugas dokter adalah bagaimana supaya si pasien ini kembali sehat. Dengan cara apa? Tentu dengan cara ia memeriksa. Diperiksa jenis penyakitnya apa. Setelah ketahuan penyakitnya, baru dikasih obat yang cocok dengannya. Iya. Gak mungkin ya dokter langsung sakit, langsung kasih aja obat tanpa melihat jenis penyakitnya. Gak mungkin dokter seperti itu, Pak. Iya. Kata beliau, kadzalika an-nafs idza kanat zakiyah tahirah muhaddabatul akhlaq fayanbaghi an yas'al bihifdhiha wa jalbi mazidil quwwati ilaiha. Sama halnya dengan jiwa kita, hati kita. Kalau jiwa kita sedang sehat, berarti yang harus kita lakukan bagaimana menjaga kesehatan jiwa itu. Bahkan bagaimana caranya kesehatan itu semakin ditambah, semakin kuat ya. Wa in kanat adimatal kamal fayam bagi an yas'a bi jalbi dzalika ilai. Tapi kalau jiwa kita berpenyakit, maka kewajiban kita gimana dong, Pak? Seperti dokter, kita harus tahu penyakit yang ada dalam jiwa kita ini apa. Musibah itu, Pak, kalau kita tidak mengenal penyakit diri sendiri. Kita bisa melihat, kita bisa mendeteksi penyakit hati orang lain, Pak. Ah, si Fulan itu orangnya sombong. Ah, si Fulan itu orangnya begini dan begitu. Bisa kita mendeteksi penyakit hati orang lain. Tapi untuk mendeteksi penyakit diri sendiri kok gak bisa. Oleh ini musibah, saudaraku sekalian. Iya. Maka tentu yang harus kita lakukan, apa penyakit yang ada pada jiwa kita. Setelah kita tahu apa obatnya, gimana caranya, bagaimana dosisnya, supaya tepat penyembuhannya. Wa kama annal illatal mujibah limaradil badan la tu'alaj illa bidhiddiha in kanat min hararatin fabil burudah wa in kanat minal burudah fabil hararah. Badan kalau sakit, Pak, diobati dengan obat yang bertabrakan dengan jenis penyakit. Kalau penyakitnya itu panas, dikasih obat yang dingin. Kalau penyakitnya dingin, dikasih obat yang panas. Kalau penyakit antum panas, dikasih obat yang panas, bukan sembuh, nambah. Kalau penyakit antum jenisnya dingin, dikasih obat yang dingin, bukan sembuh, nambah. Ya. Fakadzalika al-akhlaqur radhilah allati hiya min maradil qalbi 'ilajuha bi dhiddiha. Demikian pula akhlak yang buruk, obatnya adalah dengan kebalikannya, Pak. Obatnya malas apa, Pak? Rajin. Kalau kita punya sifat malas, kebalikannya malas apa? Rajin. Berarti gimana caranya supaya kita memaksa diri kita supaya kita tidak malas? Obati dengan kita berusaha untuk beraktivitas, Pak. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Fayu'alaju maradul jahli bil ilm. Penyakit bodoh obati dengan dengan menuntut ilmu. Wa maradul bukhl bis sakha. Penyakit koret bin pelit alias bakhil bin medit. Obati dengan apa? Dermawan. Membiasakan kita dermawan. Wa maradul kibr bitawadhu. Penyakit sombong obati dengan tawadhu. Wa maradul syarah bil kafi 'anil mujtaha. Penyakit rakus obati dengan cara apa, Pak? Biasa menahan diri, yaitu puasa. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah, ini ya obat yang sangat mujarab sekali, Pak. Lihat bagaimana salafus saleh, Pak, mengobati penyakit dirinya sendiri. Pernah Umar bin Khattab ada perasaan muncul kesombongan, Pak. Saya kan Amirul Mukminin, berarti saya kan jabatan saya paling tinggi. Ketika muncul di hatinya itu ada perasaan-perasaan seperti itu, maka Umar ingin merendahkan dirinya. Beliau langsung naik mimbar. Lalu beliau berkata, "Hai kaum muslimin sekalian, aku ini cuma anak seorang wanita yang makan terigu." Udah turun. Para sahabat bingung. Ini kok Umar tiba-tiba ngomong begitu? Ketika ditanya, "Kenapa begitu, hai Umar? Tadi aku ada perasaan kalau aku ini hebat. Aku Amirul Mukminin, aku khalifah. Maka aku ingin merendahkan diri." Abu Hurairah, Pak, ketika menjadi gubernur kota Madinah, Pak, beliau takut hatinya terkena penyakit apa? Congkak sombong dengan kedudukannya itu. Apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, Pak, untuk menata jiwanya itu? Beliau sengaja pergi ke pasar jualan kayu bakar. Lalu ditanya, "Hai Abu Hurairah, kamu kan seorang gubernur, gajimu gede, ngapain kok jualan kayu bakar? Pergi ke pasar manggul kayu bakar, jualan." Apa kata beliau? "Aku ingin menata jiwaku. Aku tidak ingin terkena penyakit apa? Sombong." Masya Allah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kalau antum kaya nih, antum kalau bawa mobil Alphard, wah kayaknya mantap banget sih. Pas ngelihat mobil Avanza ya, yang kita remehkan gitu. Harus diobati, Pak. Jangan dibiarin. Gimana caranya? Besok-besok jangan bawa mobil bagus, Pak. Bawa mobil biasa aja. Supaya hati kita menjadi tawadhu. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa kama annahu la budda min ihtimali mararati ad-dawa wa shiddati as-sabri 'anil mujtahayat li salahil abdanil maridah. Fakadhalika la budda min ihtimalil mujahadah. Badan kita saat diobati harus sabar dengan pahitnya obat. Harus sabar untuk meninggalkan pantangan. Antum lagi diabetes. Iya. Berarti kalau diabetes pantangannya apa, Pak? Gula yang manis-manis. Dan orang yang kalau diabetesnya parah, Pak, susah makan selain yang manis tuh, Pak. Untuk benar-benar pantang itu, wah, beratnya minta ampun. Iya. Tapi harus sabar. Sebab kalau enggak sabar, enggak sembuh-sembuh tuh penyakitnya tuh. Demikian pula, kita ingin menata akhlak kita harus sabar dengan mujahadah. Berjihad melawan diri sendiri. Kalau ibu-ibu misalnya, Bu, karena duitnya banyak, iya, akhirnya kena penyakit. Penyakitnya apa? Belanja sana sini. Iya, pengen beli tas ini, padahal tasnya udah di rumah udah 10, Pak. Belum puas. Yang ini belum punya, itu belum punya. Beli, beli, itu penyakit itu, Pak. Iya, itu namanya penyakit apa? Rakus. Iya. Harus diobati dengan cara apa? Dengan cara tahan, tahan. Semua keinginan kita tahan, tahan. Apa manfaat? Pikirkan baik-baik. Kalau saya beli itu apa manfaatnya? Saya udah punya tas, ngapain lagi? Iya. Kita pengen beli sepatu, wah ini yang ini belum punya, itu belum punya, itu belum punya. Karena merasa banyak duit, pengen beli semuanya. Padahal sebetulnya kita punya sepatu dua, satu juga sudah cukup. Tahan keinginan itu, saudaraku. Jangan punya sifat syarah, rakus. Semua pengen dimiliki. Padahal ya itu malah memperberat hisab nanti pada hari kiamat, akhwan Islam. Antum juga misalnya ya rakus dalam makanan. Pikirannya cuma kuliner aja. Obat itu penyakit, Pak. Itu penyakit rakus namanya, Pak. Dengan cara apa? Sering puasa sunnah. Sering puasa apa? Sunnah. Obati. Ikhwatlah Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wasabru ala mudawati maradil qalbi. Ya, sabar untuk mengobati penyakit hati itu lebih agung, Pak, daripada sabar untuk mengobati penyakit badan. Karena kalau kita tidak sabar mengobati penyakit hati, akibatnya apa, Pak? Akibatnya kita akan sabar di neraka. Sementara sabar di neraka udah enggak ada manfaatnya, Pak. Fa inna maradul badan yakhlusu minhu bil maut. Wa maradul qalbi adabun yadumu ba'dal maut. Penyakit badan paling banter ya, menyebabkan badan mati, udah selesai. Kalau badan sudah mati selesai, Pak. Tapi penyakit hati adabnya terus-menerus di neraka masalahnya, Pak. Setelah mati pun terkena adab gara-gara penyakit hati itu. Di kuburan pun ia terkena adab gara-gara penyakit hati itu. Di akhirat pun ia terkena adab gara-gara penyakit hati itu. Penyakit hati itu masalahnya dibawa ke kuburan, Mas. Tapi kalau penyakit badan gak dibawa ke kuburan, justru menggugurkan dosa, mensucikan ya kesalahan penyakit badan. Kalau antum ya kena kanker, akibat kanker meninggal dunia, insya Allah Allah telah mencuci dosa-dosa antum. Bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Dan Allah sudah berjanji, orang yang diberikan oleh Allah penyakit lalu ia sabar dan meninggal, Allah pasti masukkan ia ke surga. Itu untuk penyakit badan. Tapi kalau penyakit hati, kita mati dalam keadaan membawa penyakit hati, waduh, Pak, repot di kuburannya, Pak. Repot di kuburnya, Pak. Diazab dia. Na'udzubillah, nas'alallah, salamatu wa afiyah. Ya. Maka kata beliau, yambaghi lilladzi yatibbu nufusal muridin alla yahjuma 'alaihim biriyadhah fi fannin makhsus hatta ya'rifa akhlaqahum wa amradahum iz laysa ilaju kulli maridin wahida. Ya. Dan orang yang ingin mengobati jiwa, jangan hanya memberikan satu obat. Ya. Semua penyakit dikasih obat yang sama. Enggak seperti itu. Badan saja kalau sakit, Pak, enggak mungkin obatnya itu-itu lagi. Sebagian ikhwan yang tidak paham, Pak, ya. Penyakit ini kasih habis habas sauda, penyakit itu habas sauda, ini habas sauda, semua habas sauda. Rasulullah enggak begitu. Ya. Rasulullah terkadang memberi dengan habas sauda, terkadang dengan madu. Terkadang dengan cara apa? Ya. Dengan cara dimuntahkan. Dan yang lain-lainnya. Maka orang yang ingin mengobati penyakit jiwa harus kita paham dulu apa jenis penyakitnya, apa apa penyakit yang ada pada diri kita. Ini penting sekali Pak, kenali. Oh, saya ini kok penyakit saya ini kok sekarang subhanallah udah jarang zikir sama Allah. Wah, kenapa nih? Kalau kita sekarang udah jarang zikir, pasti ada sebabnya tuh Pak. Yang namanya penyakit ada sebab nggak? Yang namanya penyakit ada sebab. Kenapa sih Fulan kena penyakit diabetes? Oh, dokter berusaha mempelajari. Oh, sebabnya ini rupanya. Ya. Demikian pula, kenapa kita ini kena penyakit jarang zikir? Oh, sebabnya rupanya asyik nonton YouTube. Oh, pantesan. Oh, sebabnya rupanya asyik main game, pantesan. Iya. Kena kena penyakit sombong. Kenapa kita kok saya sombong gini ya? Oh, rupanya kita diberikan oleh Allah kelebihan. Lalu kita tertipu dengan kelebihan tersebut. Segera kita ingat, saudaraku sekalian. Ikhwata Islam rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fa idza kana rajul jahilan bi syarr 'allamahu. Kalau kita mendapatkan misalnya orang ini bodoh, berarti obatnya apa, Pak? Ilmu. Ajarkan dia ilmu. Tapi cara ngajarinnya juga harus paham. Harus tahu tabiat orang ini. Orang ini kalau diajarin ya ngeyel. Gimana caranya menghadapi orang yang ngeyel gitu kan? Wa idza ra'a mutakabbiran hamalahu 'ala ma yujibut tawadhu. Kalau ia melihat ada orang yang sombong, maka ia berusaha supaya dia membawanya kepada sifat tawadhu. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa ashaddu hajati ra'id li nafsihi quwwatul 'azm. Famata kana mutaraddidan ba'uda falahuhu. Kebutuhan yang paling kita butuhkan itu Pak dalam menata jiwa dan menata akhlak apa? Yaitu keinginan yang kuat. Ini modalnya dulu. Modal perubahan jiwa itu ya, penataan hati harus ada keinginan yang kuat dulu. Sebab kalau keinginan kita lemah, susah Pak berhasilnya, susah. Wa mata ahassa min nafsi dha'fal 'azm tasabbar. Ketika ia mendapatkan kok saya niatnya, keinginan saya kok lemah ya. Maka caranya gimana? Kuatkan kesabaran. Kuatkan kesabaran. Fa inna qasat 'azimatuha 'aqabaha li alla tu'awid. Jika ia ya, tekadnya, keinginannya juga ternyata lemah, maka ia berusaha untuk memberikan sanksi kepada jiwanya. Gimana memberikan sanksi kepada jiwa? Ini penting loh Pak. Para salafus soleh terdahulu itu suka memberikan sanksi kepada jiwanya Pak, supaya tidak kembali kepada ketidakbaikan. Contoh misalnya ya, seingat saya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kalau beliau terluput dari sholat berjamaah gara-gara keteledoran beliau, maka beliau menyangsi jiwanya untuk sholat tahajud yang panjang untuk penggantinya. Sebagian salaf, Pak, ketika mereka jatuh kepada maksiat, maka mereka menyangsi, memberikan sanksi kepada dirinya dengan apa, Pak? Saum. Besoknya mereka langsung saum. Coba kita seperti itu deh, Pak. Kalau kita misalnya ya jatuh kepada maksiat, melihat video porno, langsung kita istighfar, langsung sanksi kita dengan baca Al-Quran 2 juz langsung. Iya. Supaya apa? Supaya kembali terbiasa lagi dalam kebaikan. Ini penting, saudaraku seiman. Ya. Kama qala rajulun li nafsihi tatakallamina fima la ya'nik la'uqibannaka bisawmi sanah. Seperti yang dikatakan oleh seseorang, kamu berani berbicara dalam perkara-perkara yang gak ada manfaatnya, aku akan sanksi kamu dengan puasa setahun penuh. Waduh. Misalnya, ini contoh, Pak, contoh. Iya. Jadi kita ini, Pak, jangan punya sifat memanjakan diri sendiri. Jangan. Kalau kita ini senangnya memanjakan diri sendiri aja, mau bangun tahajud jam 3 bangun, ah gampang lah nanti jam 3:30 masih ngantuk, 3:30 bangun, ah nantilah bentar lagi 15 menit. Ini berarti kita sedang memanjakan diri sendiri, Pak. Jangan. Ya, paksa diri kita itu. Kalau memang kita memang betul-betul ingin menata jiwa kita, paksa, bangun. Ya. Demikian pula saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita malas-malasan baca, coba kita berusaha, gimana caranya supaya kita bisa membiasakan terus, ya, untuk bisa hobi membaca. Dengan cara kita berusaha untuk, ya, membiasakan sedikit demi sedikit. Kemudian beliau membawakan al-faslu al-thalis, fasal yang ketiga, fi alamati maradil qalbi wa audihi ila sihhah wa bayani tariqi ila ma'rifatil insan uyuba nafsih, tentang tanda-tanda penyakit hati dan bagaimana mengembalikannya agar sehat, dan tata cara agar mengenal aib diri sendiri. Ini juga pasal yang sangat penting, Pak, tentunya bagi mereka yang menginginkan keselamatan. Kata beliau, i'lam anna kulla udwin khuliqa li fi'lin khas. Ketahuilah, setiap anggota badan kita itu ada fungsi tersendiri. Mata fungsinya buat apa? Melihat. Bukan buat makan. Mulut fungsinya buat apa, Pak? Buat makan, buat berbicara, ya. Gigi fungsinya buat apa, Pak? Mengunyah. Ya. Demikian pula badan yang namanya tangan, kaki, jantung, paru-paru, semua anggota tubuh kita itu punya apa namanya fungsi yang berbeda-beda. Berarti kewajiban kita apa, Pak? Fungsikan sesuai dengan fungsinya. Fa alamatu maradhihi an ya'tad an yata'adhar minhu dhalikal fi'l. Tanda sakitnya badan apa? Anggota badan kita itu tidak berfungsi atau kurang fungsinya, Pak. Mata mulai rabun, berarti ada penyakit. Telinga mulai torek. Iya. Gigi udah mulai tong apa? tanggal, udah mulai unggut ya. Ya. Masya Allah. Tadi ada penyakit itu, ada sinyal. Iya. Semua itu sinyal adanya penyakit sebetulnya, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Iya. Kata beliau, "Aw yasduru minhu ma'a naw'in minal ittirab." Atau dia berfungsi tapi ya fungsinya itu aneh. Kayak mata kedip-kedip sendiri. Iya. Kita tangan mau kita angkat kok geter. Ada apa itu? Pasti akibat ada penyakit. Kaki kesemutan. Padahal enggak ada semut. Iya. Pamaradul yad ta'adzurul al-batsh. Sakitnya tangan itu saat tangan tidak bisa digerakkan secara sempurna. Wa maradul ain ta'adzurul ibsar. Sakitnya mata itu saat mata tak berfungsi baik untuk melihat. Wa maradul qalbi an yata'adzar 'alai fi'luhul khasbi alladhi khuliqa li ajli. Dan penyakit hati, ia tidak bisa melaksanakan tugas yang khusus untuk hati tersebut, yaitu ilmu, hikmah, dan ma'rifah. Hati itu kan tempatnya ilmu, Pak. Hati tempatnya apa? Ilmu. Tugasnya hati itu memahami ilmu. Lah kok kenapa sekarang hati kita enggak mau memahami ilmu? Itu berarti ada penyakit hati. Tugasnya hati itu, Pak, ya, mencintai Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, ini kok sekarang cintanya kepada Allah sudah berkurang, malah cinta kepada syahwat. Berarti kan ada penyakit, ha? Penyakit hati, saudaraku sekalian. Iya, makanya penting di sini, Pak. Kenali tugas-tugas anggota tubuh kita nih, terutama hati kita ini yang merupakan ya tempat keselamatan kita di dunia dan akhirat tuh hati loh, Pak. Selamatnya kita di akhirat tergantung keselamatan hati, Pak. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Berarti kalau hati kita selamat, di hari kiamat kita selamat, Mas. Kalau hati kita tidak selamat di hari kiamat, jangan harap kita selamat, Pak. Maka dari itulah ya akhi, ternyata Allah ciptakan hati ini fungsinya banyak sekali, luar biasa. Hati tempatnya ilmu, hati tempatnya pemahaman, hati tempatnya cinta, takut, berharap, tawakal. Ya, hati tempatnya tawadhu, bahkan di sana pun juga berbagai macam ya kebaikan-kebaikan hati itu sangat banyak sekali. Falau anna al-insan arafa kulla shay'in wa lam ya'rifillah kana ka'annahu lam ya'rif shay'an. Kalaulah seorang insan ya berilmu tentang segala sesuatu, paham tentang permesinan, paham tentang pertanian, paham tentang kedokteran, tapi dia tidak mengenal

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia, sementara tentang akhirat mereka bodoh, lalai. Allah mencela orang seperti itu. Ya, kalau menuntut ilmu dunia semangat, masya Allah. Belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa, belajar semuanya. Pas giliran belajar bahasa Arab, malas. Padahal itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Iya, masya Allah. Giliran belajar tentang matematika, kimia, fisika, hebat, Pak. Ya, sampai dia juara olimpiade. Tapi pas belajar fikih, membeli. Belajar fikih sholat gak paham, gak mau. Kenapa coba seperti itu? Penyakit itu, Pak. Wallahi penyakit. Dia kira dia akan hidup di dunia selamanya kali ya. Padahal semua kita kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian, saudaraku. Kata beliau, wa'alamatul ma'rifah al-hub. Dan tanda orang yang akan diberikan oleh Allah ma'rifat, mengenal Allah, yaitu cinta. Faman arafallah ahabbah. Siapa yang mengenal Allah, dia akan mencintai Allah. Bagaimana Anda akan cinta sementara Anda tidak kenal? Tidak mungkin. Kalau pepatah orang Indonesia, Bapak, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak cinta. Betul, sahih. Cinta kita kepada seseorang karena kita kenal dia, kan, Pak? Naam. Kita kenal orangnya, masya Allah, akhlaknya bagus, masya Allah, alim, masya Allah, saleh, masya Allah. Orangnya juga supel, masya Allah, amanah, nggak pernah nyakiti hati orang, selalu bantu orang. Kira-kira antum cinta nggak sama orang kayak itu? Kita cinta, karena apa? Kita sudah mengenal. Demikian pula, bagaimana kita akan mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala? Wa alamatul mahabbati alla yu'athir alaihi alla yu'athir syai'an minal mahbubat alaihi. Dan tanda cinta kepada Allah, Bapak, dia tidak pernah mementingkan, mendahulukan apapun di atas cinta kepada Allah. Antum cinta orang tua enggak? Oh, cinta. Cinta sama istri? Istri cinta suami? Iya. Cinta kepada anak? Iya. Cinta kepada harta? Betul. Cinta ke tanah air? Sahih. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih kamu cintai? Allah atau semua tadi? Semua lisan saya yakin akan berkata Allah. Tapi perbuatan belum tentu, Pak. Tidak setiap orang yang lisannya berkata saya cinta Allah, perbuatannya menunjukkan kepada hal itu, Pak. Maka tanda orang yang mencintai Allah, Pak, dia akan lebih mendahulukan cinta Allah daripada semua cinta. Dan cinta kita kepada Allah biasanya juga akan diuji, ya. Diuji sama Allah tuh. Kita diuji dengan sholat, dengan perintah-perintah. Sekarang kalau misalnya sholat, antum lagi nonton sepak bola, final lagi, ya, piala Eropa atau piala dunia, tahu-tahu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mana yang antum pilih, ke masjid atau nonton piala dunia? Kalau cinta antum jujur, antum pergi ke masjid, dia tinggalkan. Iya. Ada juga, Pak, yang pergi ke masjid tapi pikirannya ke sono, ke bola.

0: Gak khusyuk nih imam, lama banget. Aduh, ketinggalan dah, ketinggalan. Subhanallah, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Nah ini akhi ya, tanda cinta kepada Allah kata beliau di sini apa? Lebih mementingkan cinta Allah daripada semua cinta. Faman atharu alaihi syai'an minal mahbubat faqalbuhu marid. Siapa yang lebih mementingkan cintanya kepada selain Allah, berarti tanda itu hatinya sakit. Sakitnya sakit. Iya. Kama annal ma'idah allati ya tu'thiru aqla at-tin 'ala aql khubz wa qad saqatat 'anha shahwatul khubz maridah. Badan saja kata beliau, orang yang terbiasa makan tanah ya, daripada lebih mendahulukan makan tanah daripada makan roti yang enak, itu tanda perutnya berpenyakit, Pak. Roti yang enak, yang sehat ditinggalin, maunya makan tanah. Ada apa? Ini berarti penyakit ini, lambungnya penyakit. Demikian pula hati. Iya. Cinta kepada Allah sumber berbagai macam kebahagiaan. Cinta kepada Allah sumber berbagai macam ketentraman. Semua kenikmatan asalnya dari cinta kepada Allah. Dan semua keburukan asalnya dari cinta dunia. Cinta kepada dunia menyiksa batin, ya tidak, Pak. Orang yang cinta kepada dunia tersiksa batinnya, Pak. Antum lihat para pecinta kedudukan itu tersiksa, Pak. Yang dia pikirkan adalah bagaimana saya dapat kedudukan, kedudukan, kedudukan, kedudukan. Antum lihat pecinta harta itu akan tersiksa dengan hartanya, Pak. Antum lihat pecinta wanita itu akan tersiksa oleh si wanita itu, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, siapapun yang mencintai selain Allah, dia akan tersiksa oleh yang ia cintai. Tapi antum lihat, pecinta Allah subhanahu wa ta'ala tak tersiksa dengan cintanya kepada Allah. Justru ia merasakan kebahagiaan, kenikmatan, ketenangan, ketentraman. Iya. Orang yang sangat cinta Allah, Pak, hatinya akan merasakan manisnya iman, kelezatan ibadah yang luar biasa. Bahkan orang yang sangat cinta Allah, Pak, saat diberikan ujian oleh Allah pun juga ia merasakan kesabaran. Bahkan ya, ujian tersebut berubah menjadi kenikmatan. Makanya subhanallah, memang sangat beda, Pak, cinta kepada Allah dengan cinta kepada selain Allah itu beda jauh, beda jauh. Nah seharusnya kan hati kita itu lebih mendahulukan cinta kepada Allah gitu kan. Tapi ini kok hati kita lebih mendahulukan cinta kepada dunia. Sama seperti orang yang lebih senang makan tanah daripada makan roti. Iya. Sama seperti orang yang berebut kotoran dikasih emas gak mau. Iya. Maradul qalbi khafiyun qad la ya'rifu sahibuh. Kata beliau, penyakit hati itu biasanya tersembunyi dan tidak dirasakan oleh pemiliknya, Pak. Beda dengan penyakit badan. Kalau penyakit badan kerasa enggak, Mas? Kerasa. Iya. Antum kena mah. Enggak enak, Bro, lambungnya. Perih rasanya. Antum kena penyakit apa? Iya. Asam urat, aduh. Mau jalan sakit rasanya. Tapi kalau penyakit hati, banyak di antara kita tidak merasakan, Pak. Fa Allah musta'an. Falidzalika yakfulu anhu. Oleh karena itu banyak pemilik hati yang lalai dari penyakit hatinya. Kenapa? Karena penyakit hati tadi tak terasa. Padahal itu jauh lebih berbahaya daripada kanker, daripada diabetes dan dari berbagai macam penyakit-penyakit badan yang sangat berbahaya. Wa in arafahu sa'uba 'alaihi sabr 'ala mararati dawa'ihi. Kalau ia tahu penyakit hatinya, tahu dia, terkadang sulit, Pak, untuk bisa bersabar dalam rangka mengobati penyakit hati tersebut. Karena pahit, susah, sulit. Iya. Sahih, Pak. Antum yang seneng ngegame aja, Pak. Habis waktunya buat ngegame. Kira-kira buat meninggalkan game itu susah gak, Pak? Banget. Antum yang sudah tiap hari ngerokok sampai satu harinya 2 bungkus, untuk antum tinggalkan rokok berat gak, Pak? Berat banget. Demikian pula, Pak, kita yang hati kita terbiasa dengan dunia, cinta dunia dan yang lainnya, untuk mengobati itu susah. Ya, butuh kepada perjuangan yang luar biasa memang, ya. Kata beliau, kita lanjutkan. Li'anna dawa'ahu mukhalafatul hawa. Karena obat hati itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Wa in wajada sabr lam yajid tabiban hadiqan yu'aliju. Kalaupun ia ya bisa bersabar, terkadang ia tidak mendapatkan dokter yang cerdas untuk mengobati penyakit hatinya. Karena dokternya penyakit hati adalah para ulama. Kalau dokternya penyakit badan, ya para ahli medis. Iya. Tapi untuk penyakit hati, dokternya adalah para ulama. Nah, kalau misalnya kita datang ke ulama untuk menyembuhkan penyakit hati kita, tapi ternyata sang ulamanya pun juga berpenyakit, susah. Iya. Susah, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wal marad qad istaula 'alaihim wa tabibul marid qallama yaltafitu ila ilajihi. Penyakit sudah menguasai hati. Dokternya juga sakit. Ya, bagaimana dia akan bisa mengobati? Falihadza sarad da'u 'idalan. Makanya penyakit hati menjadi semakin kronis, Pak, semakin bertambah-tambah. Wan darasa hadzal ilm. Ilmu tentang menyembuhkan penyakit hati pun sudah mulai hilang. Wa ankara tibbul qulub wa maraduha bil kulliyah. Ya. Bahkan dokter hati pun ya mengingkari dari apa namanya penyakit hati itu sendiri. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya akhi, jadi memang mengobati penyakit hati lebih susah daripada mengobati penyakit apa? Badan. Susah, Pak. Dan ini butuh kepada mujahadah, perjuangan yang luar biasa. Berat memang. Makanya ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bersabar banyak banget, Pak. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sabarlah dan kuatkan kesabaran kalian dan berjagalah di tapal batas agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Masya Allah, berat, Pak, ngamalin ayat ini berat banget. Allah mengatakan sabarlah. Untuk sabar berat. Kalau tidak bisa sabar, sabiru. Kuatkan kesabaran kalian. Jaga kesabaran kita. Saling ya menguatkan kesabaran. Warabitu. Menjaga supaya kesabaran itu tetap ada. Di atas ketaatan. Supaya hasilnya apa? la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Tapi ternyata aplikasinya susah kan? Untuk sabar ya, menjaga sholat ternyata susah. Iya. Makanya dari itulah saudaraku seiman, penting kita yang pertama banyak-banyak berdoa. Doa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah apa, Pak? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingat-Mu. Bantu aku untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu. Bantu aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku kepada-Mu. Subhanallah. Wallahi kalau bukan karena bantuan dari Allah, kita enggak bisa. Iya. Yang kedua, terus mujahadah, berjihad melawan diri kita. Dan Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan tunjukkan ia kepada jalan-jalan kami yang lainnya. Banyak para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan jihad dalam ayat ini, jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Karena itu yang paling berat. Jihad yang paling berat itu jihad melawan diri sendiri. Makanya Ibnu Najjar meriwayatkan dari hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul jihad an tujahida nafsaka li ta'atillah. Jihad yang paling utama adalah kamu jihadi diri kamu untuk menaati Allah. Karena itu yang paling berat, Pak. Jihad melawan diri kita ini seumur hidup, selama hayat masih dikandung badan, kita harus terus berjihad, Pak. Terus berjihad. Maka siapa yang menjihadi dirinya lemah, dia akan sangat mudah terbawa oleh syaitan, ya. Iya. Kata beliau, wa amma afiyatuhu wa audu ila siha ba'dal mu'alajah wa huwa an yanzura ila al-illah. Adapun bagaimana caranya supaya kembali sehat dia setelah diobati. Ya. Fa huwa an yanzura ila al-illah. Maka hendaklah ia melihat kepada jenis penyakitnya tersebut. Fa in kana yu'adiju dawa'a da'al bukhl fa ilajuhu badhlul mal walakinahu la yusrif wa yasir ila haddi tabdhir. Kalau dia sedang mengobati penyakit bakhil, berarti obatnya adalah dengan cara bersedekah. Tapi ingat, itu pun juga tidak boleh berlebihan. Jangan sampai ya, saking berlebih-lebihannya malah mubadir. Ya. Fayah sulu daun akhor, akibatnya akan timbul penyakit yang baru. Makanya kan yang namanya obat itu ada dosisnya, Pak. Kalau obat itu melebihi dosis, malah menimbulkan penyakit baru. Kalau obat itu kurang dari dosis, biasanya kurang kuat untuk ya kesembuhan. Tapi kalau dosisnya tepat, insya Allah si biiznillah sembuh. Ya, kalau memang obatnya tepat. Nah, demikian pula kita. Ketika kita mau mengobati penyakit hati kita, harus tepat dosisnya. Ya. Ketika hati kita ini banyak lalainya, obati dengan banyak berzikir. Banyak apa? Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Caranya memaksa kita, Pak, dengan menjaga zikir-zikir yang disyariatkan dulu misalnya. Pagi dan petang kita jaga zikirnya. Ya, demikian pula zikir ketika kita keluar rumah, zikir saat masuk rumah. Demikian pula zikir ketika naik kendaraan, zikir ketika apa? Memakai pakaian. Ya, nah zikir-zikir ini coba kita jaga. Masya Allah. Kemudian kita tambahkan lagi dengan zikir-zikir yang sunnah. zikir yang sifatnya mutlak, memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi ingat, jangan berlebihan dengan cara apa? Dengan cara melakukan cara zikir yang enggak disyariatkan. Ayo kita kumpul. Ayo kita ucapkan subhanallah 100 kali. Mas, bareng-bareng subhanallah. Nah, kayak ginian malah timbul penyakit baru, Pak. Penyakitnya jadi apa? Bid'ah. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah mengingkari ya suatu kaum yang berzikir dengan cara seperti itu, Pak. Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, seorang sahabat Nabi, melihat dia di masjid, ada orang melingkar gitu, berhalakoh-halakoh, dipimpin oleh satu orang. Kalau pemimpinnya berkata, ucapkan subhanallah 100 kali, maka ramai-ramai mereka mengucapkan subhanallah. Ucapkan alhamdulillah 100 kali, ramai-ramai mereka mengucapkan alhamdulillah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Laqad ji'tum bi bid'atin dhulma. Kalian malah berbuat bid'ah. Ya. Kalian malah berbuat bid'ah. Apa kata mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Hai Aba Abdurrahman, kami tidak ada keinginan kecuali kebaikan. Niat kami baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi ia tidak mendapatkan karena caranya yang salah. Ya. Makanya apa? Kalau zikirnya dilakukan dengan cara yang bid'ah, itu tidak akan mengobati penyakit hati. Zikir itu mengobati penyakit hati kalau dilakukannya sesuai dengan apa? Sunnah. Sesuai dengan sunnah. Ya. Pernah saya punya teman, Pak. Dia itu memang suka meruqyah orang yang kemasukan jin, Pak. Suatu ketika teman saya ini meruqyah orang yang kemasukan jin. Si jinnya langsung kepanasan. Terus si jinnya berkata, "Saya merasa heran. Kalau kamu yang membacakan Quran, saya panas. Tapi kalau si fulan itu yang suka berbuat bid'ah, yang bacain, saya enggak panas sama sekali. Biasa-biasa saja." Subhanallah, ternyata pengaruh sunnah itu luar biasa. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Maka kata beliau, "Wa idza aradta an ta'rifa al-wasat, fanzur ila nafsik." Kalau kamu ingin mengetahui bagaimana cara tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak terlalu kurang, ya, coba kamu lihat kepada dirimu sendiri. Fa in kana imsakul mal wa jam'uhu aladh 'indak wa aysar 'alayka min badhi li mustahiqihi fa'lam anna al-ghalib 'alayka khuluqul bukhl. Kalau kamu lebih senang numpuk-numpuk harta dan itu lebih lezat di hatimu dan berat sekali untuk berinfak, itu tandanya kamu kena penyakit koret, bakhil. Fa'alij nafsaka bil badl. Berarti obati dengan cara biasakan memberi. Wa in sar al badl lil mustahiq alad indak wa akhaf 'alayka min al imsak. Faqad ghalaba 'alaika at-tabdzir. Tapi kalau kebalikan, kamu kok lebih senang ngasih semua dikasih orang dan itu lebih lezat di hatimu daripada ya apa menahan harta. Berarti kamu kena penyakit mubadzir. Ya. Farji ilal muwadhaba 'alal imsak, kalau begitu obati dengan cara menahan diri. Falat wala tazalu turaqib nafsak. Setelah itu kamu awasi lagi hatimu terus. Awasi terus jiwamu. Wa tastadil ala khuluqika bitaysiril af'al wa ta'siriha. Maka kamu lihat seperti tadi caranya. Iya. Ketika kita Misalnya akhi, ya, lebih senang bobo daripada bangun sholat tahajud. Berarti kita kena penyakit apa, Pak? Males. Obati dengan cara apa? Paksa bangun. Ada lagi kebalikan, ada orang yang senangnya bangun, mau tidur malas. Ini orang kena penyakit apa, Pak? Begadang. Iya. Akhirnya mau tahajud juga susah. Dua-duanya tidak baik. Penyakit. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Walakinni usalli wa arqud. Aku sholat tahajud tapi aku juga tidur. Wa asumu wa uftir. Aku berpuasa tapi aku juga tidak berpuasa. Iya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika, Pak, Salman Al-Farisi itu mengunjungi saudaranya yang bernama Abu Dzar. Ketika masuk ke rumahnya, waktu itu memang belum diwajibkan hijab. Didapati istrinya itu rambutnya kusut, pakaiannya combang-camping. Kata Salman Al-Farisi, "Kemana suamimu?" "Suamiku itu orangnya soleh banget, nggak butuh dunia." Maksudnya, ya, suaminya ini kerjanya ibadah aja, sampai istrinya aja dicuekin, Pak. Istrinya dicuekin. Akhirnya Salman Al-Farisi minta izin untuk nginep. Diizinkan oleh Abu Dzar. Rupanya Abu Dzar itu, Pak, sholat tahajudnya semalam suntuk. Dari semenjak Isya sampai subuh gak tidur. Istrinya dicuekin. Siangnya puasa, Pak. Tiap hari gak ada pernah buka. Gak pernah satu hari pun berbuka. Malamnya tahajud semalam suntuk. Siangnya puasa. Coba istrinya diapain coba itu kayak gitu. Pasti istrinya nganggur. Akhirnya Salman Al-Farisi ingin mengajarkan Abu Dzar. Ketika dia mau tahajud ditarik. Tidur. Tidurlah Abu Dzar. Karena menghormati tamu. Mau bangun lagi, tarik lagi. Tidur. Tidur lagi. Pas sepertiga malam terakhir baru Salman berkata, "Al-an." Ya, sekarang kita sholat malam. Ketika mau puasa, jangan puasa. Makan. Setelah tiga hari lamanya, Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Dzar, "Inna li rabbika 'alaika haqqan. Wa li nafsika 'alaika haqqan. Wa li zawjika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqah." Tuhanmu punya hak atas dirimu. Dirimu punya hak juga yang harus dipenuhi. Istrimu pun juga punya hak yang harus dipenuhi. Penuhi haknya masing-masing. Rupanya Abu Dzar enggak terima, Pak. Pergilah ia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan perkataan Salman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Sadaqa Salman." Benar Salman, kamu yang salah. Masya Allah. Seperti itulah, Pak, Islam mengajarkan. Iya. Islam tidak mengajarkan kita berlebih-lebihan dalam ibadah. Islam pun juga tidak mengajarkan kita meremehkan ibadah tengah-tengah. Iya. Ketika datang tiga orang ke istri-istri Nabi bertanya untuk mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikabarkan apa yang terjadi, Pak? Faka'annama taqalluha. Faka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap kok ibadahnya Rasulullah kok ringan sekali. Faqala ahaduhum. Rupanya salah seorang mereka berkata begini, Pak. "Aina nahnu min Rasulillah? Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga, pantas aja ibadahnya ringan. Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau kita kan tidak ada jaminan. Maka yang satu berkata apa, Pak? Saya mau sholat semalam suntuk, nggak mau tidur. Yang satu lagi berkata apa, Pak? Saya mau puasa tiap hari, tidak akan pernah berbuka. Yang satu lagi berkata apa? Saya nggak mau nikah, saya mau ibadah aja udah. Rupanya ucapan tiga orang ini sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggilnya tiga orang itu oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW kepada tiga orang ini? Antumul ladzina qultum kada wa kada. Kalian yang mengatakan benar begitu. Benar sekali ya Rasulullah. Ama wallah inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian. Aku lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Walakinni usalli wa arqud wa usalli wa asumu wa uftir wa atazawwaju an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tapi aku salat malam, aku tidur malam, aku berpuasa, aku pun berbuka, aku pun menikah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia bukan golonganku, kata Rasulullah SAW. Ternyata apa? Rasulullah tidak melihat niat mereka yang baik, tapi melihat ini berlebih-lebihan ini. Nah, sekarang kita lihat diri kita ini. Kita ini termasuk orang yang berlebihan atau malah sebaliknya, meremehkan. Kayaknya di zaman sekarang banyak di antara kita lebih contohnya meremehkan, Pak. Tahajudnya jarang, sholat sunnah rawatibnya enggak dipelihara. Iya. Yang sunnah-sunnah banyak ditinggalin. Terkadang meremehkan. Sholat jamaahnya terlambat mulu. Masbuk mulu kerjaannya. Bahkan terkadang enggak sholat berjamaah. Berarti kita termasuk yang meremehkan, Pak. Ya, penyakit tidak? Penyakit itu, Pak. Sallallahu alaihi wa al-afiyah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah ini. Ya. Ademikian, Pak. Allahu alam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

Beberapa amalan yang disunnahkan di bulan Muharram. Pertama, memperbanyak puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Maksud puasa di sini adalah puasa secara mutlak, memperbanyak puasa sunnah. Kedua, puasa Ashura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Dari Abu Qatadah mengatakan, Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Ashura. Kemudian beliau menjawab, puasa Ashura menjadi penebus dosa tahun yang telah lewat. Ketiga, puasa Tasu'a, puasa pada hari ke-9. Dari Ibnu Abbas, beliau menceritakan, ketika Nabi SAW melaksanakan puasa Ashura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, kemudian ada sahabat yang berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Ashura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi SAW bersabda yang artinya, tahun depan kita akan berpuasa di tanggal ke-9. Namun, belum sampai tahun depan, Nabi SAW sudah wafat.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nur Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah. Juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nur Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nur Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji, yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga, Yayasan Islam Nur Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nur Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian Lipia Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di Kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
2: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz, meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Ramuan herbal.
5: Bagaimana dengan orang yang tensi darahnya rendah, termasuk saya? Kemarin itu 2 minggu yang lalu ketika saya bekam, kok kepala tiba-tiba pusing, perut terasa mual, akhirnya saya sampai tidak sadarkan diri sebentar. Silakan, Bib.
6: Itu yang kita bahas tadi. Karena ya, anemia, ya, hipotensi ya, itu tidak boleh berbekam dan bekamnya nggak boleh sembarangan. Coba dulu 4 atau 1 titik dulu, mual nggak. Kalau memang hipotensi, jelas masalah dari situ. Jadi bahasanya gini, mengalami penurunan tanda vital itu sehingga tidak sadarkan diri. Jadi memang itu yang terjadi, itu yang dilakukan harusnya, itu yang dilakukan harusnya. Terapisnya itu menidurkan pasien, diangkat kakinya, kemudian dipijat di area kepala, leher dan di bawah hidung, dipijat, kemudian diusap-usap nanti biar anget. Yeah. Jadi ini drop. Jadi stamina nggak mampu. Jadi orang dengan stamina rendah itu nggak boleh dibekam. Dibekam jadi kayak gini. Atau boleh dibekam kering dulu. Jangan bekam basah ya. Bekam kering dulu. Kalau bekam basah, mesti jadinya drop kayak tadi. Jadi pertama mungkin pertemuan-pertemuan pijat sama bekam kering dulu. Pertemuan kedua masih sama. Pertemuan ketiga baru coba dibekam satu titik ya, ditusuk. Nanti lama-lama jadi 3, jadi 5 gitu. Itu contoh ikhtiar untuk yang hipotensi tapi juga ingin berbekam basah jika ada kasus racun darah. Demikian.
0: Mutiara Nasihat.
7: Hadirin bahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan di surat An-Nahl bahwa siapapun manusia yang muncul di muka bumi ini dalam kondisi dia tidak mengetahui apapun. Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun. Keadaan kita, keadaan Imam An-Nawawi, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya ketika mereka dilahirkan dari rahim ibunya adalah sama. Sama-sama tidak tahu apapun, sama-sama tidak membawa ilmu apapun. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mulai dari nol semuanya. Demikian pula dalam masalah kekayaan dunia. Tidak ada manusia yang lahir dengan membawa harta. Tidak ada manusia yang lahir dengan membawa uang. Semuanya dimulai dari nol. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada mereka, ada yang dikasih kelebihan dalam masalah ilmu syar'i sehingga dia bisa menyampaikan tentang hukum-hukum Allah taala, dan ada yang dikasih kelebihan oleh Allah tentang masalah dunia sehingga dia bisa beramal dengan harta yang dia miliki. Keseimbangan ini diajarkan dalam syariat kita agar terjadi kerjasama antara orang yang punya kelebihan dalam masalah ilmu syar'i dengan orang yang punya kelebihan dalam masalah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "An-nasu ma'adin, khiyaruhum fil Islam, khiyaruhum fil jahiliyah idza faquhu." Manusia itu ibarat barang tambang. Orang yang terbaik di kalangan mereka di tengah dunia Islam atau setelah mereka masuk Islam, khiyaruhum fil jahiliyah, adalah orang yang terbaik ketika mereka belum masuk Islam di masa jahiliyah. Artinya orang yang terbaik di antara mereka adalah orang yang memiliki potensi namun dengan satu ketentuan, idza faquhu, apabila dia paham agama. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan sebagian hambanya untuk bisa mendapatkan rizki dengan cara yang mudah sehingga dia bisa mendapatkan harta melalui usaha yang dia miliki. Namun apapun itu, semuanya pasti akan ada batasnya. Karena ketika harta itu tidak dibatasi, potensi terjadinya pertengkaran, pertikaian antara sesama hamba akan lebih dominan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha." Andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki yang seluas-luasnya kepada para hambanya, sehingga apapun yang dia minta pasti akan dikabulkan. Apapun yang dia inginkan dalam masalah dunia diwujudkan oleh Allah. Maka yang terjadi, labaghaw fil ardi, mereka akan saling mendolimi, bertindak melampaui batas di muka bumi. Sehingga kekayaan yang diberikan oleh Allah seluas-luasnya, Allah katakan, justru itu menimbulkan potensi manusia akan semakin banyak tegang, semakin banyak bertikai, rebutan urusan dunia. walaki yunazzilu biqadari ma yasha, namun Allah turunkan rizki itu sesuai dengan takaran sebagaimana yang Dia kehendaki. Dan kita bisa saksikan ilustrasi yang diberikan oleh Allah Ta'ala terkait bagaimana cara Allah menurunkan hujan. Allah turunkan hujan itu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, dalam bentuk rintik-rintik sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Anda bisa bayangkan, andaikan hujan itu diturunkan oleh Allah layaknya air terjun, maka akan ada banyak sekali bangunan yang hancur, ada banyak sekali harta yang dimiliki oleh manusia yang rusak. Namun Allah turunkan hujan setahap demi setahap, karena itu bagian cara yang paling ideal untuk kehidupan makhluknya di muka bumi. Sehingga jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita perlu memahami Allah Ta'ala berikan kita kelapangan rizki, berikan kita kesempatan untuk bisa mengais rizki. Namun kita perlu sadar itu dibatasi, dan batasan itu adalah sesuatu yang terbaik bagi umat manusia. Selanjutnya bagaimana, apakah kita bisa bersyukur ataukah tidak. Bagi seorang mukmin, yang terpenting bukanlah banyaknya harta yang bisa dia kumpulkan, bukanlah banyaknya duit yang bisa dia dapatkan, tapi bagi seorang mukmin adalah sejauh mana harta yang dia miliki bisa memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya, dan lingkungannya. Karena itulah Nabi SAW menekankan agar setiap orang yang diberi oleh Allah kelapangan rizki untuk menghiasi aktivitas dia dalam mencari rizki dengan takwa, dan menghiasi aktivitas dia dalam menggunakan rizki juga dengan takwa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La ba'sa bil ghina liman ittaqa." Tidak masalah orang memiliki kekayaan bagi siapa yang bertakwa. Karena ketika seorang hamba dia bertakwa kepada Allah, harta yang dia miliki akan semakin mendatangkan kemanfaatan, baik bagi dirinya, bagi keluarganya, maupun lingkungannya. Sehingga dia tidak hanya menjadi manusia yang hanya pintar mengumpulkan, pintar mengoleksi harta, tapi dia menjadi hamba yang berusaha untuk menggunakan hartanya maksimal bagi kehidupannya. Manusia terbaik Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang hartanya paling efisien. Kita sebut sebagai orang yang hartanya paling efisien karena semua harta Nabi SAW termanfaatkan, tidak ada yang tersimpan, sehingga setiap beliau memiliki harta selalu dimanfaatkan untuk kepentingan diri beliau, keluarga beliau, dan umat manusia, sehingga beliau tidak nyimpan. Meskipun kita tidak bisa sebagaimana kondisi beliau, namun

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan kamu memiliki teman dekat kecuali mukmin yang baik, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Apakah berarti kita dianjurkan untuk jadi orang yang pelit sehingga saat memberikan harta hanya dipilih orang bertakwa saja? Tentu mana hadis bukan demikian. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksud wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa, artinya adalah perbanyaklah berteman dengan orang bertakwa. Jadikan manusia di sekelilingmu yang dekat dengan kamu adalah orang-orang saleh, karena yang nantinya akan menerima hartamu ketika kau keluarkan harta itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, sehingga harta itu akan berubah wujud menjadi ibadah kepada Allah, berubah wujud menjadi hafalan Al-Quran, berubah wujud menjadi tahajud, berubah wujud menjadi kegiatan talabul ilmi dan aneka ketaatan yang lainnya, maka harta itu akan semakin berkah bagi umat manusia. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jadikan harta kita semakin berkah, rizki yang Allah limpahkan kepada kita, rizki yang semakin memberikan manfaat bagi diri kita dan keluarga serta umat manusia, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai hambanya yang bisa mendapatkan pahala yang besar dari harta yang Allah berikan kepada kita.
1: Taukah Anda?
2: Dalam penjelasan para ulama dibahas pula kalau seandainya terjadi keraguan dalam matla' hilal, ini sudah masuk Muharram atau belum? Mungkin atau terjadi keraguan itu atau tidak? Sangat mungkin sebagaimana terjadi pada bulan-bulan Hijriah yang lain. Dan kita tahu bahwa di dalam Islam penghitungan masuk tidaknya satu bulan itu ditentukan dengan hilal. Ditentukan dengan hilal, tanda masuknya bulan baru. Seandainya terjadi keraguan apakah sudah masuk bulan Muharram atau belum, sehingga diragukan pula kapan jatuhnya tanggal 1 Muharram, sehingga dari si kapan tanggal 10-nya, bagaimana menyikapi hal tersebut? Menyikapinya adalah berpuasa di hari sebelumnya dan di hari setelahnya, sehingga tiga. Yang diperkirakan tanggal 10 dan satu hari sebelumnya, satu hari setelahnya. Mengapa? Berpuasa di hari Asyura itu sendiri dengan diiringi hari sebelumnya yang disebut Asyura, atau hari setelahnya diiringi dengan satu hari sebelumnya Asyura, atau diiringi dengan satu hari setelahnya yaitu di tanggal 11 Al-Muharram. Dan inilah yang difatwakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pertanyaan berikutnya, ini masih dalam disiplin ilmu fikih. Dan ini perlu kita ketahui agar kita benar-benar beramal saat menjalankan siam, terutama adalah siam Asyura. Bolehkah saya berpuasa hanya di tanggal 10 saja? Jadi kalau tadi permasalahannya adalah jika terdapat keraguan, diperselisihkan kapan masuknya bulan baru Muharram sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah tanggal 1 ataukah belum. Solusinya adalah dengan berpuasa di hari tersebut dan iringi dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, agar kita benar-benar bisa menepati tanggal 10 dan diiringi dengan satu hari setelahnya atau satu hari sebelum.

0: Pertanyaan berikutnya adalah, apakah boleh kalau saya hanya mampu puasanya di satu hari saja, yaitu di tanggal 10 Muharram? Maka yang dipaparkan oleh para ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula dijelaskan panjang lebar dalam fatwa Al-Lajnatul Da'imah, komite tetap riset ilmiah dan pembahasan fatwa, kumpulan para ulama yang berijtihad menjelaskan berbagai permasalahan, maka mereka menguatkan pendapat bahwa tidak masalah, boleh seseorang itu hanya berpuasa di tanggal 10 saja, namun yang lebih afdol adalah diiringi dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Ustadz, kalau saya puasa Asyura, saya dapat apa? Apa yang saya akan raih? Apa yang akan saya dapatkan jika saya berpuasa di hari Asyura? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura, inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Berpuasa satu hari di bulan Asyura, aku harapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa satu tahun sebelumnya. Dosa satu tahun sebelumnya. Jadi puasa satu hari dapat menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Muncul pertanyaan lebih lanjut. Alhamdulillah, saya banyak dosa. Dengan puasa satu hari, gugur semua dosa. Sebagian orang lebih picik lagi berpikir, saya gak apa-apa bermaksiat banyak banget. Datang bulan Muharram, tepat tanggal 10, tinggal saya berpuasa, maka akan diampuni dosa-dosa saya tahun kemarin. Demikian pula orang tersebut berpikir tentang yaumu Arafah, saumu yaumi Arafah, berpuasa satu hari di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga dapat menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang tahun satu tahun lalu dan dosa satu tahun berikutnya. Maka pikiran keliru tersebut harus diluruskan. Bagaimana penjelasannya secara ilmiah? Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, bahwa dosa-dosa yang disebutkan dapat berpeluang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dan kita tahu bahwa dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Bagaimana membedakannya? Berdasarkan dalil-dalil yang ada, disimpulkan oleh para ulama, terutama oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, bahwa dosa besar itu adalah dosa yang telah ditetapkan sanksi pakemnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, seperti qisas, seperti rajam, seperti potong tangan, seperti cambuk, dan yang lainnya. Ini disebut had. Maka dosa yang telah ditetapkan had, sanksi permanennya dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis, maka dosa tersebut termasuk dosa besar. Atau dosa yang telah disebutkan baik dalam ayat ataupun hadis, pelakunya diancam mendapatkan siksa azab atau laknat atau kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala atau kebencian, atau diancam dengan ancaman siksa tertentu, maka ini termasuk dosa besar. Adapun dosa-dosa yang tidak termasuk kategori ini adalah dosa kecil. Sampai sini terpahami insyaallah? Baik. Dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang keutamaan puasa di hari tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Semoga pelakunya mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Dosa yang mana? Dosa yang kecil. Kok bisa? Dalam hadis-hadis yang sahih, yang barangkali kita seringkali dengar, dan semoga kalaulah tidak seringkali dengar, tapi setidaknya pernah dengar, ini biasanya diingatkan oleh seorang ustaz atau seorang khatib menjelang bulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Di antara hadis yang disebutkan adalah hadis As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan wal umratu ila al-umrati mukaffiratu ma bainahunna idzajtunibatil kabair. Ini di garis bawahi dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat lima waktu. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, dan begitu seterusnya. Salat lima waktu. Satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya. Satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Satu Umrah menuju Umrah berikutnya. Di antara kesemuanya itu adalah peluang diampuninya dosa-dosa. Iza, dengan syarat, bila dosa-dosa besar ditinggalkan. Berarti yang diampuni dosa, dosa kecil. Jadi kalau puasa Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, terdapat peluang diampuninya dosa-dosa kecil, maka tentu ini lebih utama daripada puasa saum Asyura. Puasa Ramadan itu hukumnya sunnah atau wajib? Wajib atau anjuran? Wajib. Kalau puasa hari Asyura, wajib atau anjuran? Anjuran. Kalau puasa yang wajib saja, dari satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya, ampunan akan didapatkan dengan syarat bahwa dosa besar ditinggalkan, sehingga yang diampuni adalah dosa kecil. Maka puasa hari Asyura yang didoakan oleh Nabi semoga dapat mengampuni dosa-dosa selama satu tahun sebelumnya hanyalah dosa kecil. Sebab untuk meraih ampunan terhadap dosa besar dibutuhkan taubat. Jika seorang hamba bertaubat atas perbuatan dosa besar, maka barulah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam serangkaian ayat pada surat Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Tiga dosa, semuanya adalah dosa besar. فَأُولَٰئِكَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ. Kecuali yang bertaubat, maka dosa besar itu dapat diampuni, dapat gugur catatan dosa tersebut jika diiringi dengan taubat. Meskipun tentu saja ini adalah pembahasan ilmiah yang oleh para ulama, ada sebagian pendapat juga yang mengatakan bahwa ampunan yang berkemungkinan didapatkan adalah ampunan terhadap dosa besar sekalipun. Jadi jenis ampunan terhadap dosa apa, itu memang terjadi silang pendapat di antara para ulama, meskipun tentu saja kita sangat menghormati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barang siapa berpuasa di hari Asyura maka dia berpeluang mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih kuat sependek keilmuan kami adalah wallahu alam, ampunan tersebut berlaku untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuha.
1: Suratul Rahman.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara.

Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca keadilan. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Rabbul Mashriqain wa Rabbul Maghribain.
0: Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya.

Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Sebi.

0: dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu, dia dalam kesibukan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus, melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan.
1: Sabi

0: kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga, maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak,
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Pada waktu itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
2: Tanya jawab.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Saya Naila dari Cikarang. Mau tanya Ustaz, kakak ipar saya waktu beberapa lalu meninggal karena sakit COVID. Kemudian beliau tidak sempat puasa Ramadan beberapa hari gitu. Terus istrinya atau anaknya kurang tahu beberapa hari beliau nggak puasa Ramadan. Terus bagaimana apakah harus dikodo oleh keluarganya atau bagaimana Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika ada orang yang sakit, lalu beliau tidak berpuasa karena sakit, sampai akhirnya sakit itu mengantarkan kepada kematiannya. Lalu bagaimana sikap yang tepat yang harus dilakukan oleh keluarganya? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan dikodok puasanya oleh keluarganya, sehingga anak istrinya, dia atau orang tuanya, saudara-saudaranya, dia mempuasakan atas nama orang ini sejumlah hari yang ditinggalkan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak dikodok tapi dibayarkan fidyah dengan tata cara fidyah yang sama sejumlah hari yang ditinggalkan. Dan wallahu ta'ala alam, secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang kedua, sehingga tidak dikodok tapi tidak dipuasakan tapi dibayarkan fidyah. Karena itu untuk kasus bagaimana yang tadi Anda ceritakan, maka pihak keluarga nanti mengeluarkan fidyah. Nah, selanjutnya permasalahan yang kedua adalah adanya keraguan berapa jumlah hari yang ditinggalkan, karena mungkin waktu itu tidak begitu perhatian. Ketika terjadi keraguan, maka gunakan pendekatan. Pendekatannya bagaimana? Anda bisa pakai kira-kira. Misalnya, kakak ipar itu tidak berpuasa antara 10 sampai 15 hari. Sehingga di kalimat ini berarti tidak kurang dari 10 hari, tapi tidak lebih dari 15. Nah, ketika terjadi seperti itu, pilih yang lebih meyakinkan. Mana yang lebih meyakinkan? Yang lebih meyakinkan adalah pilih yang lebih banyak. Karena kalau kita pilih yang lebih banyak, berarti kita yakin semuanya telah tertunaikan. Tapi kalau misalnya kita pilih, ambillah 10 aja, ambil 10, berarti kan yang 5 itu masih ragu. Jangan-jangan kakak pernah tidak puasa 5 hari. Nah, daripada timbul keraguan seperti ini, maka sebaiknya dilaksanakan sebanyak 15. Nah, metode rentang ini diajarkan oleh para ulama ketika orang mengalami keraguan dalam semua kegiatan ibadah. Gunakan rentang. Nah, rentang itu berarti ada batas bawah, batas atas. Kalau masalah menunaikan kewajiban, kita gunakan batas yang lebih kita tertunaikan. Misalnya tadi baru dapat 2 rakaat atau sudah 3 rakaat, maka kita pilih yang mana? 2 rakaat, agar kita bisa melaksanakan yang lebih yakin. Tapi kalau masalah utang, maka kita pilih yang banyak. Utangmu berapa? Ya antara 10 sampai 15. Pilih yang 15. Agar beban kita semakin banyak, sehingga kita semakin yakin semuanya telah tertunaikan dan tidak ada yang ketinggalan. Wallahu a'lam.
5: Empat keutamaan menebarkan salam. Pertama, merupakan salah satu sebab yang mendatangkan cinta di antara kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum ashu as-salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang jika dilakukan akan membuat kalian saling mencintai? Tebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menebarkan salam adalah salah satu amalan yang memasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'budur Rahman wa at'imut ta'am wa afshu as-salam tadkhulul jannata bisalam." Sembahlah Ar-Rahman semata, berikanlah makan kepada yang membutuhkan, tebarkanlah salam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ketiga, menebarkan salam termasuk amalan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu al-islam khairun? قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف." Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam apakah yang paling baik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan yang belum engkau kenal." Muttafaqun alaih. Keempat, menebarkan salam termasuk perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abu Umarah Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab'in." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara. "Bi'iyadatil maridi wa ittiba'il janaizi wa tashmitul 'atis wa nasrid dha'if وعوني المظلوم وإبشاء السلام وإبرار المقسم." Pertama, menjenguk orang yang sakit. Kedua, mengantarkan jenazah. Ketiga, mendoakan orang yang bersin. Keempat, membantu yang lemah. Kelima, menolong orang yang terzalimi. Keenam, menyebarkan salam. Dan ketujuh, menunaikan sumpah. Muttafaqun alaih. Demikianlah 4 keutamaan menebarkan salam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
6: Mutiara Nasihat.
7: Kemudian?
8: Keempat.
7: Keempat? Menghindari diri dari perkara yang membinasakan kita. Antum bisa lihat di dalam surah Al-A'raf, di antara bahaya yang membinasakan kita itu berbicara tentang Allah, tentang agama tanpa ilmu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan." Sesungguhnya yang diharamkan Rabbmu adalah perbuatan keji, baik itu nampak ataupun tidak, dan dosa dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia sampai urutan-urutan, menserikatkan Allah sampai bicara tentang Allah tanpa ilmu. Berapa banyaknya orang yang bicara tentang Allah tapi tidak banyak ilmu? Dia ingin mengenal Allah tapi bukan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka cari jalan ke lain untuk mengenal Allah, sehingga apa yang ia dapatkan bukannya mengenal Allah, dia justru jauh dari Allah. Saya tidak tahu, di sini di Batam ada orang satu majelis, dia mengatakan, gurunya mengatakan bahwa bisa melihat Allah dengan syarat bayar 600 ribu. Allah, 600 ribu murah sekali, antum lihat artis saja sampai 2 juta, lihat Allah 600 ribu. Tapi aneh, ada juga orang ikut. Kenapa itu tadi yang menular itu adalah penyakit? Ada orang ikut, yakin juga orang tuh. Bayangkan itu, ada orang ngaku Tuhan, Waktu kasus-kasus yang aku nabi, kan ada yang aku Tuhan. Ada tak pengikutnya? Ada juga ya. Manusia aneh. Di India, itu tikus itu disembah orang. Tikus. Bayangkan antum Tuhan. Di tempat kita macam-macamnya disembah orang. Di Jepang, maaf bicara, kemaluan disembah orang. Kelentengnya itu, patungnya itu, maaf bicara kemaluan. Patungnya itu kemaluan. Itu dipuja itu sebagai dewa kesuburan. Bayangkan otak manusia itu. Ini jangan heran kalau batu cincin, batu ini. Batu cincin punya manfaat. Kalau ada anjing yang lempar, lumayan juga tuh yang besar-besar itu. Ya. Kadang-kadang ada burung. Kadang-kadang kita ini aneh-aneh. Begitu lihat burung gagak, takut. Kalau gitu kita tembak aja burung gagak semua. Tak ada orang mati lagi. Kan kalau ada burung gagak, berarti ada orang mati. Kita tembak burung gagak semuanya. Tak ada lagi orang yang mati. Semuanya mau dianggap ada sial ini, sial apa, sial. Ya. Kalau di Riau ada biasanya orang berdagang. Kalau kita baru apa? Kalau kita baru beli, dia sering bilang pecah telur. Penglaris lah. Dia ambil uang tuh, dia letakkan di apa dagangannya. Kenapa gitu? Baru pecah telur, Pak. Kemarin penjual telur banyak, telur pecahannya bilang. Pagi-pagi, siang, malam aja berapa keranjang telurnya pecahannya bilang. Tak ada kayak antum sampai gini, antum jualan pisang kok telur yang pecahannya bilang. Aneh-aneh aja otak antum. Kalau berjalan keluar rumah, pas lihat apa? Orang bawa jenazah, bukan lewat mayat. Ada orang bilang, saya sial hari ini, Pak. Kenapa sial? Saya pas mau keluar rumah berdagang, saya nampak mayat lewat, Ustaz. Mayat lewat? Itu bukan mayat tuh, orang yang lewat. Orang bawa mayat, Pak. Kalimat antum harus betul-betul. Orang bawa mayat, Pak, lewat. Ah, itu baru betul. Kalau mayat yang lewat, itu bukan mayat itu, orang lewat namanya. Orang bawa mayat lewat. Kenapa? Wah, sial dagangan saya. Ya, orang jual batu nisan, orang jual kain kapan? Tak ada sial dia. Ya, antum cuma dagang ini gara-gara lewat orang bawa mayat aja antum kesialan. Aneh sekali antum. Itu terbalik semua cara pikir orang. Inilah sial, itulah sial. Sampai ada orang SMS sama ana, remaja atau apa, saya tak tahu. Dia SMS sama, Ustaz, saya baru ditimpa cecak. Tanda apa, Ustaz? Oh, itu cecaknya jantan apa betina sebenarnya? Nah, kalau betina berarti dia tertarik pada antum. Kalau jantan, dia marah sebab betinanya tertarik pada antum. Kenapa dia nganggap yang seperti itu aneh? Antum lihat kalau Bensui, apa Bensui bilang? Ya. Antum kalau cari jodoh, jangan sekali-kali cari, kalau antum bintang Taurus, jangan cari pasangan bintang Leo. Sebab kalau itu antum dapatkan, antum akan takut istri. Sebab Taurus itu kambing, Leo itu singa. Antum bayangkan antum dapat istri singa, antum kambing. Oh, tak cocok. Gitu, tak cocok bintangnya seperti itu. Ah, cari jodoh pun macam itu, bayangkan antum. Manusia semuanya percaya pada tukang ramal. Percaya kepada paranormal. Paranormal. Bukan paranormal, antum normal lah nih. Ah, paranormal sekalian, antum yang paranormal, mereka belum normal gitu. Masa nasib orang tahu, nasib dia tak tahu. Itu tak normal namanya dia. Nah, gitu. Percaya. Batu cincin, batu ini, semuanya bukan dilarang pakai cincin, akik bukan. Tetapi ada orang menganggap semenjak pakai batu akik, semenjak pakai batu cincin ini, batu ini, tahan kita beli berjuta-juta, ratusan juta. Kita mengatakan datang berkah. Salah kita mengambil. Hajar Aswad itu batu dari mana itu? Dari surga. Apakah para sahabat berebut dan ambil Hajar Aswad jadi batu cincin? Tidak ada kan? Cincin. Apa itu? Batu surga. Lebih dahsyat lagi ya kawan. Batu surga. Atau antum buat ambil batu cincin dari Gunung Uhud. Karena Gunung Uhud pandai bicara. Bergoncang dia. Di silo Rasulullah, diam. Kata Rasulullah, kami menyintaimu dan Uhud menyintaiku. Lihat antum. Tak diambil sahabat. Oh, mantap nih kalau dibuat batu cincin. Lumayan. Ayo. Gunung Uhud. Bisa bicara. aneh-aneh. Ada juga kata Rasulullah, ada batu yang pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah sebelum jadi nabi. Batu itu sudah salam. Coba, aneh manusia. Ya? Nah, keberkahan dan keiman gitu, istiqomah itu datang berkah. Nanti baru buat keberkahan lain, taklim itu berkah, berinfak itu berkah, jihad fisabilillah itu berkah, sedekah itu berkah, ya, menolong orang itu berkah. Banyak keberkatan yang lain. Setelah kita berada dalam iman, tiba kita bisa buka berkah yang lain lagi dengan kunci itu. Adapun gunung, gunung ini mendatangkan berkah, gunung ini. Kalau gunung mendatangkan berkah, lah banyak negeri kita ini dapat berkah. Tak akan susah hidup kita. Jadi kaya semuanya. Nelayan-nelayan kita akan jadi orang paling kaya di dunia. Kenapa? Dia sudah minta berkah di laut. Tentu lebih berkah dia. Kenapa? Tapi apa nyatanya? Tidak. Permainan syaitan. Setan sangat pandai menipu manusia. Ya. Awalnya kadang-kadang setan itu buat jangan apa motong minta kambing, dia pertama minta ayam, tahun depan minta kambing, tahun besok lagi dia minta orang. Kenapa? Semua keinginannya seduin diikuti. Pernah kita anak-anak lagi kemasukan di pondok. Begitu masuk ini setan bilang, "Itu pohon di depan jangan coba-coba kalian potong." Ada ke teman, apa aku bilang? Jangan potong, tunggu sebentar. Langsung ditebang pohon dulu. Gitu. Tebang pohon dulu, ah, sekarang apa mau lagi? Gitu. Apa yang tak aku potong? Tapi ya, kadang merukiah itu kan harus tahu juga. Jangan setiap orang ngomong sembarangan, dibilang dirukiah terus. Ini kejadian lagi, ikhwan kita merukiah sampai 3 jam. Sebentar orang ini nangis, sebentar ketawa. Lalu ditanya, lama-lama bosan kan berjam-jam dari jam apa sampai mau jam lah. Kamu ini kemasukan gak bukan? Kenapa kamu ketawa? Lucu nengok ustaz, kata dia. Lalu kenapa aku engkau menangis? Kesian, kata dia. Rupanya ini stres dia. Antum orang stres antum buruk ya? Tengok orang jangan semuanya rupiah-rupiah sedikit. Itu sebenarnya saya ceritakan tadi. Ada pemuda, ustaz saya sudah 3 kali di rukiah. Rencananya kata ustaz itu, kata orang tukang rukiah, harus ganjil. 5 kali baru akan berubah. Penyakit antum apa ya, Ki? Saya susah sholat, ustaz, kata dia. Ngaji pun malas, sholat pun malas. Oh itu, sebenarnya yang salah itu bukan masalah rukiah. Otak antum yang rusak sekarang, tuan, menang. Percuma aja antum rukiah. Nah, itu kan mencari jin hitam namanya. Bukan mencari kambing hitam. Kan banyak orang kini kalau buat salah selalu mencari jin hitam. Ini wangsit dari jin. Dia sudah bunuh orang tuh, jin disalahkan dia. Coba lihat malangnya jin. Sudah kena tuduh, celananya pun dipakai. Celana jin orang pakai itu tanpa izin jin lagi makanya. Banyak malang nasib. Yang ketiga tadi, keempat tadi, adalah menghindari diri dari berbicara tentang Allah, ya, tanpa ilmu. Maka itu jangan untuk bicara tentang Allah tanpa ilmu, harus lihat dalil Quran. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan tentang zatnya Allahu Rabbul Alamin, ya, kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatihi. Berpikirlah tentang makhluk ciptaan Allah, jangan engkau berpikir tentang zat Allah. Ada orang ingin cari apa yang ada sebelum Allah ada. Tentu jadi gila dia. Sebab dia mencari apa yang ada sebelum Allah ada. Tentu gila jawabannya. Maka itu banyak orang-orang tua kita kasih nasihat. Nak, ngajinya jangan terlalu tinggi. Nanti kamu jadi orang gila, kata dia. Apa ilmu Rasulullah dan para sahabat tak tinggi apa? Tinggi. Apa yang dia kaji? Kenapa dia mengaji lewat dari batas yang ditentukan? Jangan berpikir tentang zat Allah. Tak bisa kita pikirkan. Tosa itu yakini listrik. Kalau ditanya mana listrik sebenarnya? Bisa tidak antum tengokkan yang listrik itu mana? Antum orang fisika atau apa? Tunjukkan pandangan, mana yang listrik itu sebenarnya? Takkan dapat. Sama itu angin. Ada tak angin? Bisa tidak antum pegang angin itu, tunjukkan pada anak macam apa bentuk angin? Tak bisa dicerna oleh akal. Angin masuk dalam kereta jadi kereta angin. Masuk dalam perut masuk angin kita. Hah? Kalau kentut itu keluar angin. Masuk dalam minyak, minyak angin. Namun tak ada yang tahu bentuk angin. Itu baru masalah makhluk. Tak bisa kita haid. Lalu bagaimana kita ingin berpikir zat Allah? Tak bisa. ya, makhluk halus. Bisa tidak kita lihat? Tapi ada dunia lain. Katanya, kalau antum nonton dunia lain, berarti antum orang lain. Salah antum sendiri, ngapa antum nonton dunia lain? Ya? Sampai ada film, di sini ada setan. Ada tak filmnya gitu?
6: Ada.
7: Ya, kalau antum nonton, berarti antum? Kita ini banyak tertipu oleh omongan orang. Ya? Padahal kadang-kadang omongan itu sebuah permainan. Kadang-kadang kalau pergi keluar, jangan lihat ada penjual-penjualan, tukang obat gitu. Bicaranya mantap ya, Ki. Ana sering bicara, meneliti itu pembicaraannya. Dia bilang, ini minyak, apabila kita ambil dimasukkan ke dalam botol dan kita letakkan di 4 sudut tanah pertanian kita, insya Allah babi akan tidak masuk ke dalamnya. Insya Allah babi tidak akan masuk ke dalamnya.
6: Dalam botol.
7: Betul tak omongan dia? Betul. Kita salah paham. Akhirnya dia beli, letakkan gini, kok masuk babi? Kok bisa masuk babi, kata dia? Saya kan bilang tak bisa masuk. Ya tapi masuk ke kebun saya. Saya bilang tak masuk ke botolnya, bukan ke kebun. Lihat, orang tertarik tuh. Mantap ini obat. Ini kalimat-kalimat itu, penjual obat tuh pintar. Ini tali, nanti kita bisa jadikan ular. Dan ular itu berbisa ya, Ki. Nah ini ada obat ular. Nggak jual obat dia. Tali itu tak jadi-jadi ular, obatnya sudah habis. Hah? Maka itu hati-hati omongan itu. Coba omongan itu punya pengaruh. Maka itu anak sering bilang kawan-kawan, hati-hati untuk ngomong. Kenapa? Rasulullah juga sebutkan, banyak orang ngomong, bicara, tapi dia tak sadar bahwa pembicaraannya sampai ke langit ketujuh. Anak sebutkan itu. Kita kalau ngantar jenazah, apa sering ngomong? Kita telah mengantar jenazah saudara kita tempat peristirahatannya terakhir. Memangnya dia dikubur sedang istirahat apa? Kalau antum yakin itu istirahat, tidak ada hari berbangkit, tidak disoal, antum bisa kufur. Kalimatnya ringan, ikhwan. Tetapi itu bisa mengantar kepada kekufuran. Kuburan bukan tempat istirahat. Awal dari pertanggungjawaban, ditanya semuanya. Kalau antum berutang, tambah masalah di dalam itu lagi. Maka itu kalau ada utang-utang tak bayar, antum kirim surat aja, maaf akhi, mulai saat ini ana tidak lagi mau menagih hutang sama antum. Cuman nanti di akhirat tolong antum antarkan sama ana. Di akhirat aja minta lagi, diminta payah juga. Nah, sudahlah ana pening-pening sekarang dunia, saya ana nak minta. Cuman di akhirat antum cari ana. Ya? Antum antar uang tuh. Kalau dia beriman, insyaallah dibayarnya cepat tuh. Ya? Ini keadaan yang kemudian ada menghindari diri dari fitnah. Apa itu? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada satu masa yang tidak ada lagi manfaat mal, harta, wala banun dan anak-anak. Illa man ata Allah, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Secara ringkas saya katakan, syahwat itu apa dia? Keinginan menentang syariat. Itu syahwat tuh. Bukan nafsu birahi saja. Ya, jangan dipikir syahwat itu nafsu birahi saja, tidak. Syahwat itu keinginan menentang syariat. Ada saja alasan dia untuk melanggar syariat. Sedangkan syubhat, keraguan pada syariat. Syahwat melahirkan maksiat. Syubhat melahirkan kesesatan di bid'ah. Nah, hati yang selamat, hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Ini bisa selamat dari mana? Menjauhi syubhat dengan ilmu dan keyakinan. Menjauhi syahwat dengan kesabaran. Ya, syubhat dengan ilmu dan keyakinan. Pertama, ilmu yakin. Ainul yakin. Sudah tuh? Haqqul yakin. Apa yang ilmu yakin? Berita-berita yang disampaikan kepada kita dan kita yakini, baru ilmu yakin. Kalau ada orang katakan bahwa ada durian kecil, bijinya kecil, warnanya kuning, itu enak. Karena antum yakin, baru sampai ilmu yakin. Kemudian antum ketemu dia, antum lihat ini duriannya, baru ainul yakin. Sudah itu antum makan dia, terasa nikmatnya hakul yakin. Itu dia. Jangan nambah antum yakin gitu. Tapi antum tak yakin, kan susah tuh. Ya. Nah, begitu juga. Betul-betul yakin kita. Maka kita yakin bahwa agama ini sempurna. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Yakin kita seyakin-yakinnya. Kemudian syahwat dihindari dengan sabar. Sabar ada tiga. Sabar dalam ketaat, ketentuan syariat. Sabar dalam ketentuan syariat, sabar dalam musibah, ya. Ketentuan syariat ini dibagi lagi nanti. Ada sabar dalam ketaatan, ya. Sabar dalam ketentuan syariat, sabar dalam menghadapi tabiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi ketentuan syariat terbagi dua. Sabar dalam ketaatan dan sabar dalam menghindari maksiat. Sabar dalam menghindari maksiat, ketaatan terbagi tiga. Apa itu? Sabar sebelum beramal. Al-ilmu qabla qawli wal amal. Kemudian sabar saat beramal. Istiqamah. Berat. Antum mungkin nengok jam aja kan? Ya. Kapan Ustaz ini berhenti? Kapan Ustaz ini berhenti? Tak sabar antum namanya itu. Tengok jam bila lagi. Ustaz ini lah makan apa belum ya? Analah bunyi-bunyi kampung tengah. Ini masalahnya nih. Kalau mau pergi tak enak pula. Tak pergi tak enak juga. Ah, itu tak sabar namanya itu. Saat beramal sabar, istiqomah, tenang saja. Ya, selagi hidup kita akan dapat makan. Insyaallah. Kalau mati antum dapat makan itu kelewatan juga antum sampai mati makan-makan juga. Ya. Kemudian sabar setelah beramal. Jangan menyebut ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kau hapus pahala sedekahmu dengan mani mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kau bantu. Kadang-kadang kita nih semangat beramal, berilmu beramal, tapi tak bisa menyimpan. Itu dulu masjid, kalau tidak saya, kata. Saya mulainya dulu tuh. Waktu peletakan batu pertama, saya letaknya. Cuman itulah batu terakhir ternyata. Cerita semua orang, kamu kalau tidak saya. Lihat Imam Ahmad. Ketika orang datang kepadanya, wahai Abu Abdullah. Nah, semoga Allah, Abu Abdullah, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu yang banyak atas jasamu pada Islam. Apa kata Imam Ahmad? Ada apa denganmu? Kenapa engkau ngomong-ngomong seperti itu? Seharusnya yang kau bicarakan semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepadaku atas kepada Islam atas jasanya padaku. Di balik siapa yang tidak tahu perjuangan Imam Ahmad? Kita baru sedikit, 4 juta, laporan 2 juta, ceritanya mendunia. Tak ada lagi orang impak paling besar kecuali kita saja. Besar apa? Besar bual kata orang Melayu. Ceritanya yang besar. Orang banyak juga. Nah, jangan buat. Kita yang membutuhkan Islam. Agama Islam ini milik Allah. Kita bantu, tak kita bantu, Allah akan tegakkan juga. Tapi kalau kita bantu bukan untuk Allah, untuk kita. Maka apa yang kita bagikan semuanya untuk kita. Lalu apa yang kita bagikan? Akhi, kalau kita mau buat rumah hop sebesar masjid ini, dinding keramik batu pualam, lampu-lampu dari intan berlian, berapa kira-kira bayarannya? DP-nya berapa? Sangat mahal. Sekarang kita ingin minta surga, antumlah bayar DP-nya. Belum bayar DP, bulanannya sudah diangsur. Belum juga, mingguan lah. Paling-paling yang keluar itu, ya itu tadi prinsip ekonomi. Mengeluarkan uang infak sekecil-kecilnya dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Apa kau tak infak? Berkilau. Hah? Begitu buka, duit recehan berkilau-kilau. Karena uang itu ada tiga. Uang berbunyi, tidak berbunyi, tersembunyi. Uang berbunyi untuk infak, supaya orang tahu kita berinfak. Celentang-celentang itu uang. Yang tidak berbunyi, itu uang besar sedikit untuk belanja di dunia. Yang tersembunyi, bekal masa depan. Di ATM. Coba tidak dipinang. Ya. Kemudian yang keenam, ya, menjaga hati dari perkara yang merusaknya. Apa yang perkara racun hati? Ya, syirik, khurafat itu jelas. Tapi yang paling merusak lagi selain itu adalah banyak bicara. Ana sebenarnya kena juga tuh. Ana banyak bicara dari tadi antum menung aja bercakap-cakap. Banyak bicara, ya. Banyak bergaul,

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kudialah nasihat, nasihat, nasihat.
1: Baik, sekarang amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram insyaallah taala agar kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya, ya, menjauhi dosa, ya, dan mengumpulkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang pertama adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ada yang umum sebagaimana bisa dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Tidak hanya pada bulan Muharram. Apa saja? Puasa Senin, Kamis. Apa lagi? Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Ada puasa Dawud. Ada puasa 3 hari setiap bulan, ya. Ini diantaranya. Di antaranya adalah puasa Senin, Kamis. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Su'ila an sawmi yaumil itsnain faqal dhalika yaumun ulidtu fih. Ketika beliau ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, itu adalah hari ketika aku dilahirkan. Wa yaumun bu'istu, dan hari ketika aku diutus menjadi nabi, au unzila alayya fih, atau ketika aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan hari Senin. Maka hendaknya kita berpuasa kalau mampu. Begitu pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis." Amal-amalan itu akan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Sedangkan aku ingin, aku suka apabila amalanku itu diangkat, dibawa kepada Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Ini anjuran berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Begitu pula persaksian dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yataharra shaumal itsnain wal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Makanya ini kesempatan emas untuk berpuasa hari Senin Kamis. Apa bedanya dengan bulan-bulan yang lain? Bedanya puasa hari Senin Kamis itu sunnah, dapat pahala. Tapi ketika dilakukan pada bulan yang mulia, bulan haram, maka dilipat gandakan kelebihan, keutamaan dan pahalanya insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala karena termasuk bulan mulia. Begitu pula puasa 3 hari. Lebih-lebih pada ayyamul bid tadi, ya, 13, 14 dan 15 setiap bulan hijriahnya. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa yang paling utama berpuasa pada hari-hari putih yaitu 13, 14 dan 15 hijriah. Meskipun ada yang berpendapat tanggal 12, 13 dan 14. Namun beliau menyatakan yang benar dan yang sudah masyhur adalah pendapat yang pertama, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Berikutnya dalil tentang puasa 3 hari ini disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Alsani Khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku bisalasin, dengan 3 amalan. Yang pertama, siyami salasati ayyamin min kulli syahr, supaya aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini puasa sunnah setiap hari, setiap bulan 3 hari. Wa rak'at tayil ad-duha, dan mengerjakan salat duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, serta berwitir atau salat witir sebelum tidur. Yang kita ambil di sini adalah berpuasa setiap bulan 3 hari. Dalil berikutnya juga dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menyatakan, "Ausani habibi, kekasihku memberi wasiat kepadaku bisalasin, 3 amal ibadah. Lan ada'ahunna ma'ishtu, tidak akan pernah aku tinggalkan selama aku masih hidup," kata beliau. Yang pertama, bisyami salasati ayamin min kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Wa salatid duha, salat duha. Wabi'an la anama hatta utir, tidak tidur sebelum mengerjakan salat witir. Jadi 3 hari setiap bulan. Begitu pula kalau kita mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan ini, Allah akan menulis bagi kita itu kebaikan atau pahala sebagaimana orang yang berpuasa setahun penuh lamanya. Dan saya kira tidak mungkin kita bisa melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, shaumu salasati ayyamin min kulli syahrin shaumud dahri kulli. Berpuasa 3 hari saja setiap bulannya itu nilainya sama dengan puasa setahun lamanya. Masya Allah. Makanya ini kesempatan emas, lebih-lebih pada bulan Muharram. Begitu pula kita di anjurkan puasa itu boleh kapan saja sebenarnya, di awal bulan, tengah bulan, atau di akhir bulan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam? Apakah Rasulullah berpuasa 3 hari setiap bulannya? Qalat na'am. Betul? Iya. Faqultu min ayyi syahr kana yasum? Kapan beliau berpuasanya? Qalat, beliau menjawab, lam yakun yubali min ayyi syahr yasum. Beliau tidak peduli, ya, mulai yang mana beliau berpuasa. Artinya pokoknya berpuasa. Ya, demikian. Begitu pula anjuran beliau, kalau bisa, idza sumta min asyhari 3, kalau kamu bisa berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, fasum 13 wa 14 wa 15. Kalau bisa tanggal 13, 14 dan 15. Di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu yauma asyura wa khaliful yahud. Berpuasalah tanggal 10 Muharram dan bedakan diri kalian dari orang-orang Yahudi. Apa maknanya? Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kemudian ada juga penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah berpuasa tanggal 10 saja. Jadi boleh tidak? Boleh. Tingkatan di atasnya berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Sedangkan yang di atasnya lagi adalah puasa tanggal 9, 10 dan 11. Wallahu a'lam, kata beliau. Ini juga barangkali untuk menggenapkan kita puasa 3 hari. Seandainya kita puasa 9, 10, 11, kita juga mendapatkan keutamaan puasa 3 hari dalam satu bulan. Wallahu taala a'lam bissawab. Bagaimana kalau kita tidak memungkinkan berpuasa? Atau kita sudah berpuasa tapi ingin menambah pahala? Amalan yang lainnya adalah memberi buka bagi orang yang sedang berpuasa. Memfatara saiman. Barang siapa memberi puasa bagi orang yang memberi buka bagi orang yang berpuasa, kana lahum mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi syai'a, akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Subhanallah. Jadi kalau yang berpuasa, nah, usahakan memberi buka bagi yang tidak berpuasa, apalagi yang tidak berpuasa, beri buka. Ya, beri buka. Kemudian juga, misalnya ada duit saya hanya cukup untuk saya makan sendiri. Anda neraktir teman, teman suruh neraktir Anda. Niat apa? Kita ngasih buka dia, dia ngasih buka kita. Dapat pahala double. Kalau kita makan sendiri, dia makan sendiri, hanya pahala puasa kita. Ya enggak? Ini prinsip ekonomis. Orang muslim itu cerdas. Maaf, kadang-kadang tidak terpikir seperti ini. Dia profesor tapi tidak pernah berpikir seperti ini. Kurang cerdas dia. Seorang muslim selalu cerdas. Sudah memberi makanan berpahala, memberi buka berpahala. Subhanallah. Ya. Hatta misalnya enggak ada yang puasa anak sama istri, kasih suapan sama sang istri tercinta yang sudah punya istri. Yang belum punya istri sekarang menikah. Insyaallah besok punya istri. Menyuapi istri berpahala, apalagi memberi buka. Subhanallah. Makanya segera para mahasiswa. Oke, lanjut saja. Kemudian, kalau tidak, atau bukan kalau tidak, tambah lagi amalan soleh, yaitu berbagai kebaikan. Silaturahim, berbakti sama orang tua, ya, berbaik sama teman, membantu, mendoakan, termasuk mendoakan kaum muslimin. Jangan lupa, di dalam salat kita, di dalam doa kita, jangan sekali-kali tinggalkan doa kita untuk saudara-saudara kita yang terzalimi saat ini, dimanapun mereka berada. Agar mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita buat Al-Mujahidin, saudara-saudara kita yang berperang fisabilillah melawan orang-orang kufar dimanapun mereka berada, khususnya di Yaman, di Palestina, di Suriah, di Irak, di Afghanistan, di mana saja. Doakan mereka mendapat menang dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan pula kepada pemimpin-pemimpin kita agar mereka menjadi orang-orang yang jujur lagi saleh, yang amanah. Doakan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya menjadi orang-orang yang baik, yang bertauhid, berakidah, kembali kepada agama, beramal saleh. Ini amal saleh yang paling mudah. Berdoa untuk Allah Subhanahu, untuk saudara-saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sana Ajis Pak Ustaz.
3: Iya Pak
2: Ajis.
3: Ada
2: yang mana mau tanyain Pak Ustaz? Gini Pak Ustaz, belum kemarin ini saya dapat tawaran untuk bekerja sebagai kepala dealer Pak Ustaz.
3: Kepala dealer.
2: Dealer motor Pak Ustaz.
3: Motor.
2: Kebetulan tahun 2018 kemarin ana baru belajar hijrah, berhenti dari leasing setelah 20 tahun ana bekerja.
3: Berhenti dari?
2: Dari kantor leasing, Pak Ustaz.
3: Leasing?
2: Ya, setelah 20 tahun ana kurang lebih bekerja. Gitu,
3: Masya Ustaz. Allah, ya. Sekarang dapat tawaran.
2: Alhamdulillah, ya. Sekarang saya dapat tawaran untuk jadi kepala dealer. Nah, di kepala dealer ini kan ada penjualan, itu kan transaksinya kan nggak semuanya kontan tuh, Pak Ustaz.
3: Ada yang semuanya cash.
2: Ada yang kredit, ya. Nah, yang pertanyaan saya, kalau saya misalnya terima tawaran itu sebagai kepala dealer yang membawahi bidang penjualan, tapi kan senggangannya nanti konsumen ini kan ada yang beli secara kredit, Pak Ustadz. Walaupun tidak divisi itu di bawah saya, misalnya. Nanti mungkin ada divisi yang lain. Nah, pertanyaan saya, apakah masih ada
3: kepala dealer? Berarti semua divisi bukan di bawah kepala dealer?
2: Yang tawarannya ini saya sebagai kepala dealer membawahi semua divisi, tapi saya kemarin begitu ngobrol interview, saya nego, saya membawahi marketingnya aja, untuk penjualannya aja.
3: Oh ya, yeah.
2: Tapi kan di penjualan juga kan kurang lebih kalau yang udah saya tahu itu kan ada orang yang nanya kalau misalnya saya mau beli kredit gimana, kan kurang lebih nanti kan saya dan tim pasti kan mengarahkan juga Pak Ustadz, kalau mau kredit kesana kesana. Nah, pertanyaan saya, apakah kalau saya terima ini masih ada unsur?
3: Anda tinggal arahkan ke bank syariah yang mau dia bersyariah benar.
2: Kalau yang kemarin saya tanya sih ada kerjasamanya dengan bank konvensional. Belum ada yang dengan bank.
3: Anda syariah. Tawarkan aja ke owner, saya mau membawa semuanya. Yang cash tentu saya senang, yang tidak cash saya harus dengan cara yang halal secara agama Islam dan legal secara negara Indonesia. Apa itu Pak? Ya melalui bank syariah.
2: Kalau yang kemarin itu kebetulan ini yang tawarkan memang dia punya leasing sendiri Pak Ustadz.
3: Siapa?
2: Ownernya.
3: Owner punya leasing sendiri. Udah leasing kamu jadikan syariah, saya mau gitu.
2: belum tahu itu, karena dulu pernah beliau ini yang owner ini punya, pernah dulu punya divisi syariah, tapi terus gak aktif, saya gak tahu juga karena saya.
3: Ya udah, sekarang antum naikkan lagi batang terandam itu.
2: Naikkan lagi maksudnya, salah satu solusi mungkin tawarkan ke ownernya gitu ya.
3: Iya, dia dapat hidayah, iya. Nanti berjalannya syariahnya itu semua gajinya jadi halal, anda pahala ngalir terus kepada anda.
2: Insyaallah, Masya Allah.
3: Semua karyawan yang syariah tadi jadi hidup lagi, semua yang mendapatkan motor sesuai syariah, pahalanya anda pasti dapat. Mau?
2: Mau, Ustaz.
3: Alhamdulillah.
2: Masya Allah. Ya, jadi kalau misalnya nambah nih Pak Ustaz pertanyaan. Jadi kalau misalnya ditawarkan mau, ya alhamdulillah mungkin itu salah satu jalan keluar Pak Ustaz ya.
3: Yeah.
2: Tapi kalau misalnya dia nggak mau, apakah tetap saya terkena unsur ribanya itu Pak Ustaz? Kalau saya terima maksudnya kerjaan.
3: Kan tadi sudah hijrah kan ya? Tadi kan sudah hijrah kan ya?
2: Iya. Saya juga enggak mau Pak Ustaz. Coba-coba.
3: Ya udah, tinggal enggak mau aja.
2: Iya. Jelas-jelas Pak Ustaz kalau gitu.
3: Allah ibarik.
2: Iya. Syukran kasih jazakallah khair Pak Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Atau kalau dia mau, Pak, biar ada penyeimbang, saya boleh enggak? Bapak pakai leasingnya Bapak, saya boleh enggak nanti menyalurkan mereka ke leasing yang syariah? Siapa tahu nanti dengan cara begitu dia mau bersyariah. Itu dia lihat peluang bisnis segala macam. Oh, ini lebih bagus ternyata. Cari leasing yang benar-benar syariah. Anda nego dengan dia, leasing beli cash dulu, kemudian tidak ada denda keterlambatan, ya, dan banyak hal lainnya tidak terlalu rumit kok bersyariah itu.
2: Ya, Pak Ustaz.
3: Allah yang barik.
2: Syukran, Pak Ustaz.
3: Semoga Allah mudahkan pertobatan dan hijrah Anda dan semua kaum muslimin, dan semoga diberikan oleh Allah istiqomah dalam hijrah tadi.
2: Amin, insya Allah. Amin.
3: Allah yang barik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Setan mampu mengendalikan tubuh manusia. Pertama, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa tipu daya setan itu lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran surat An-Nisa ayat 76. Sekuat apapun upaya setan untuk mengajak manusia berbuat maksiat, tidak mampu mengalahkan semangat dan tekad kaum muslimin untuk menjalankan perintah Allah. Terlebih lagi ketika mereka bertawakal, yakin bahwa Allah akan menanggung semua kebutuhannya, sehingga tidak ada yang dia khawatirkan ketika

0: pengikutnya, dia sama sekali tidak mau disalahkan, karena dia hanya mengajak, dan kalian, wahai penduduk neraka, mau mengikutinya, maka salahkan diri kalian sendiri. Dalam Al-Quran, Allah menceritakan pidato iblis ketika di neraka, yang artinya, dan berkatalah setan, tatkala perkara hisab telah diputuskan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sama sekali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku mengajakmu, lalu kamu mematuhi ajakanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, akan tetapi salahkan dirimu sendiri. Quran Surat Ibrahim, ayat 22. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar, bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan melindungi kita dari tipu daya setan. Demikian, Allahu A'lam.
1: Mutiara Tilawah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Hari ini kita akan melanjutkan apa yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, masih tentang bersikap lemah lembut kepada orang tua. Kita akan membaca asar yang ke-9 yang dibawakan oleh beliau dari Urwah Ibn Zubair, dari Urwah Ibn Zubair, dari ayahnya, yaitu Az-Zubair. Beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 24, yaitu firman Allah, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, rendahkanlah kedua sayapmu kepada orang tuamu karena dorongan kasih sayang. Qala Az-Zubair menafsirkan ayat barusan, la tamtani' min syai'in ahabbahu, jangan pernah tidak memenuhi keinginan kedua orang tuamu. Jangan pernah tidak memenuhi keinginan kedua orang tuamu. Baik, kita akan jelaskan dari ayatnya dulu. Ayatnya berbunyi, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Surat apa tadi? Al-Isra ayat 24. Rendahkanlah kedua sayapmu di hadapan orang tuamu. Emang manusia punya sayap? Ini adalah bahasa kiasan. Bahasa apa? Kiasan. Kita bicara burung, karena yang punya sayap siapa? Burung. Burung itu ketika akan terbang tinggi, sayapnya diangkat apa direndahkan? Ketika terbang, sayapnya apa? Diangkat. Ketika dia turun tempat yang rendah, sayapnya diapakan? Direndahkan. Jadi makna wakhfid lahuma janahadzulli artinya adalah rendahkanlah dirimu, bertawaduklah di hadapan orang tuamu. Itu maknanya. Sebagaimana burung ketika dia merendah, dia akan meletakkan kedua sayapnya, begitu pula anak ketika berada di hadapan kedua orang tuanya, seakan-akan seperti burung yang merendahkan sayapnya. Alias, jangan merasa lebih tinggi dibandingkan orang tua. Penyakit orang yang tingkat pendidikannya tinggi, ilmu agamanya tinggi, hartanya banyak, jabatannya tinggi, penyakitnya adalah merasa lebih tinggi. Karena memang kenyataannya dia tinggi. Tapi kalau sudah ketemu dengan orang tua, maka setinggi apapun tingkat pendidikanmu, engkau rendah di hadapan orang tua. Sebanyak apapun ilmu agamamu, kalau sudah berada di hadapan orang tua, kamu rendah. Setinggi apapun jabatanmu, kalau sudah di hadapan orang tua, rendah. Jangan pernah membawa bintang 4 di hadapan orang tua, kamu tetap rendah. Jangan merasa, oh sudah tamat pesantren, sudah hafalan Qur'annya banyak, hafalan hadisnya banyak, ayah dan ibu saya boro-boro hafal baca Qur'an aja mungkin belum bisa, terus Anda merasa lebih tinggi dari ibu Anda, lebih merasa tinggi dibandingkan ayah Anda? Tidak. Walaupun orang tua kita tingkat pendidikannya rendah, kita sudah sampai S2, S3, sudah doktor. Orang tua saya, orang tua kita cuma tamatan SD. Jangan merasa lebih tinggi. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan gengsi ketika kita sudah dikenal di mana-mana, kemudian orang tua kita nuwun sewu mungkin dari kampung, penampilannya biasa-biasa. Jangan gengsi kita untuk menggandeng kedua tangan orang tua kita. Jangan malu untuk mengenalkan orang tua kita yang mungkin secara fisik mungkin biasa-biasa saja, karena kita disuruh merendahkan di hadapan orang tua kita. Kemudian Az-Zubair menafsirkan ayat tadi, salah satu aplikasi dari ayat itu adalah orang tua minta sesuatu jangan ditolak. Itu aplikasinya. Salah satu aplikasinya merendahkan diri, orang tua minta apa penuhi permintaannya. Selama tidak melanggar apa? Syariat. Selama tidak melanggar syariat. Kalau tidak salah, Az-Zubair ini pula yang suatu hari orang tuanya, entah ayahnya entah ibunya, pengin makan jantungnya pohon kurma. Jadi pohon kurma kalau dibelah, di tengah-tengahnya itu ada apanya? Ada jantungnya. Apa? Pondoh. Ya, mirip gitu-gitulah pondohnya. Mungkin di pohon kelapa juga ada ya. Di pohon bambu juga ada kalau enggak salah. Pengen itu. Padahal hari itu yang namanya pohon kurma itu mahalnya minta ampun. Karena lagi jarang ada pohon kurma, kemudian saat itu buah pohon kurma lagi mahal-mahalnya. Apa yang beliau lakukan? Beliau beli pohon kurma yang terbaik. Setelah dibeli dengan harga yang melambung tinggi, beliau tebang pohon. Beliau tebang pohon. Orang-orang pada ngelihat, ente sehat ya. Kalau bahasa kita sekarang, ente waras ya. Orang lagi nyari pohon kurma karena buahnya lagi mahal, ente beli, ente tebang. Cuma untuk ngambil apa? Cuma untuk ngambil pondohnya. Apa kata beliau? Apapun yang diminta oleh orang tuaku, selama aku bisa penuhi, aku akan penuhi. Apapun yang diminta oleh orang tuaku, selama aku bisa penuhi, aku akan penuhi. Walaupun harus mengorbankan duit sebanyak apapun. Itu aplikasi betul dari firman Allah Azza wa Jalla yang tadi kita dengarkan. Orang tua kita gak minta banyak sama kita. Paling minta supaya, nak, kamu belajar yang baik ya. Nak, kamu bantu ibu ya nyuci. Kamu bantu ibu ya bersih-bersih. Kamu antar ibu ya. Gak banyak yang diminta oleh orang tua kita. Selama kita bisa penuhi, penuhi. Jangan sampai kita, nak, antar ibu ya ke pasar. Aduh bu, saya sudah ada janjian. Sama siapa? Sama teman. Mau ngapain? Mau ngopi. Astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, orang tua nomor satu, itu prioritas. Ya, tentunya selama tidak melanggar syariat. Ya, melanggar syariat contohnya, le, ibu diantar ya. Kemana? Ke dukun. Wah, itu lain masalah. Tapi kalau misalnya ibu kita pengen sesuatu, nak, tolong hajikan ibu ya. Siap. Duitnya nanti golek. Nyari. Ya. Kalau mampu. Terakhir, ada pelajaran berharga yang masih saya ingat. Ini kejadian ketika saya masih SD. Ketika saya masih SD. Saya punya kakek di sini di Kedung Wulu namanya Mbah Kartameja. Biasa juga dipanggil dengan Mbah Muhayyat. Punya beberapa anak. Salah satunya ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyat. Ketika mbah itu sudah sepuh, sudah sakit-sakitan, bahkan sudah pakai apa namanya buat buang air seni itu, pakai selang itu apa namanya, kateter, sudah pakai kateter, tentunya kan susah kan mau pergi kemana-mana. Mbah pengin ke rumah anaknya yang di Jakarta. Mbah pengin ke rumah anaknya yang di Jakarta. Pakai kendaraan apa? Kendaraan umum. Dari mana kendaraan pribadi? Kendaraan umum. Ini kejadian saya masih SD. Ngomong sama beliau, bicara sama putra-putranya yang ada di sini, semuanya mengatakan, enggak, susah, nanti repot ini. Di mana nanti di bis bawa kateter, bawa kantong isinya apa? Pipis. Nanti kalau ada apa-apa di jalan gimana? Intinya seluruh anaknya menolak. Terus kata mbah, "Kae si Neng Banyumas celuk ngeneh." Neng Banyumas itu maksudnya ayah kami. Ayah kami kan saat itu ajarnya di Banyumas. "Kae si Neng Banyumas celuk ngeneh." Itu yang di Banyumas suruh ke sini. Akhirnya singkat cerita beliau datang, "Pripun, Pak? Aku pengen meng Jakarta." Langsung bapak mengatakan, "Nggih." Ayah kami bukan tipe orang kaya, bukan. Saya tahu persis. Saya tahu persis beliau itu bukan orang yang banyak duit, bukan. Sampai wafatnya beliau cuma punya sepeda. Itu pun sepeda yang dikasih warisan dari kakek kami. Jadi bukan orang yang bisa nyewa mobil, bukan orang yang gampang dapat duit, enggak. Ayah kami orang yang sederhana. Seperti yang saya katakan tadi, ketika meninggal dunia, satu-satunya kendaraan yang beliau punya adalah sepeda. Yang sekarang bisa antum lihat sepeda ontel itu yang hitam gede itu, itu warisan dari kakek. Itu yang beliau punya. Tapi beliau yakin bahwa apapun yang diminta oleh orang tua, kalau bisa dipenuhi, dipenuhi. Beliau hanya mengatakan, "Geh, ya siap. Masalah nyari biayanya gimana, kita pikirin. Yang penting orang tua itu sudah tenang." Jadi ketika orang lagi sakit, dia itu butuh perasaan tenang. Ketika kita katakan iya, itu sudah tenang. Masalah nanti gimana caranya, udah dipikirin, Allah akan mudahkan. Dan akhirnya betul kejadian. Bahkan berangkat ke Jakarta, saya ingat sekali saya itu ikut ya, mendampingi kakek di sampingnya. Waktu masih SD, sama satu keluarga akhirnya berangkat semua. Dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Jadi apapun yang diminta oleh orang tua kita, kalau kita bisa penuhi, kita penuhi. Selama tidak melanggar syariat. Dan tentunya dengan penuh kelembutan, karena bab yang beliau bawakan adalah bab berlemah lembut kepada orang tua. Salah satu bentuk berlemah lembut kita kepada orang tua adalah memenuhi permintaan orang tua selama tidak melanggar syariat, dan kita penuhinya dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
2: edisi Rabu 2 Muharram 1448 Hijriah.
0: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Haris Budiatna MPD Hafidahullah dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Keutamaan Orang Yang Memiliki Anak-Anak Perempuan dan Mendidik Mereka Dengan Baik.
0: Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa ikhtarahu Allah ala an-nasi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammad كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال جل جلاله في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, hadirin sekalian, banyak Allah memberi kesempatan baik ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, maudhu kita hari ini adalah tentang fadlu al-banat, keutamaan anak-anak, ya, dan juga fadlu tarbiyatuhun tarbiyatihinna, keutamaan mendidik mereka. Dan dinukilkan 3 buah hadis oleh penulis mewakili hadis dalam bab ini. Kalau kita ingin tahu lebih jauh tentang bab ini, bisa dibuka dalam kitab Isyratun Nisa Imam An-Nasa'i, atau juga termasuk dalam, ya, beberapa kitab yang lainnya. Dalam syarah Sahih Bukhari juga ada, di Adabul Mufrad juga ada, di Sahih Muslim juga penjelasannya ada banyak dalam syarahnya. Supaya kita tahu bahwa anak perempuan bukanlah beban, tapi dia adalah nikmat yang Allah berikan. Adapun hadis yang pertama yang dinukilkan oleh muallif dengan kalimat mandi betulia, siapa yang diuji, maksudnya ibtila fil lughah yakni al ikhtibar, dia adalah ujian, wal imtihan ikhtibar wal imtihan, ujian. Makanya kalau diterjemahkan mandi betulia, siapa yang diuji. Dan kalimat ibtila wal ikhtibar wal imtihan, ya, adalah mutaqaribah, mana yang dekat antara satu dengan yang lain. Sawa'un bil khair aw bil syarr, karena yang benar ujian itu baik dan ujian itu ada yang buruk. Ada ujian yang baik, ada ujian yang buruk. Maksudnya kebaikan dan keburukan dua-duanya ujian. Cuma sayang di negeri kita, orang kalau lagi enggak punya uang dianggap sedang diuji. Ada kalau uangnya lagi banyak juga diuji semua. Sebagian orang dia punya anak diuji. Kalau gitu enggak punya anak tidak diuji. Sama juga, tidak punya anak juga ujian. Ada suami ujian, tidak ada suami juga ujian. Makanya sehat itu sebenarnya lagi diuji dengan sehat. Banyak orang tidak merasa, lagi sakit lagi diuji, minta didoakan kepada orang. Kenapa lagi sehat tidak minta didoakan? Karena Abu Hurairah beliau minta didoakan kepada anak-anak kecil, padahal dia sehat. Dia Abu Hurairah, dia dapat jaminan masuk surga. Dalam keadaan demikian dia lewat anak-anak dan mengatakan, katanya, "Bunaya, ud'allaha li," katanya, "doakan untuk saya pamanmu yang banyak dosa." Orang seperti Abu Hurairah ucapannya seperti itu. Jadi madibtulia imma bil khair wa imma bis syarr wa huwa sunnatun ilahiyah, dan ini adalah sunnah ilahiyah. Maksudnya sunnah yang Allah tetapkan bagi setiap orang yang ada iman pasti diuji. Bahkan dunia, nama lain dari dunia adalah darul imtihan, tempat negeri diuji. Karena akhirat itu darul jaza, tempat kita dibalas. Jadi kalau kita di dunia, "Saya kok begini dan begitu," ya karena diuji. Kalau kita ingin diuji, kitanya udah pindah alam, udah selesai ujiannya, yang ada tinggal balasan. Makanya orang yang dia salah meletakkan dunia sebagai tujuan, nah, dia keliru. Dunia itu negeri tempat kita diuji. Orang yang lagi diuji harus siap-siap, nggak enak. Karena itu huwa sunnatun ilahiyah lil mu'minin. Bal katanya asyaddun nasi bala'an al anbiya. Seberat-beratnya ujian itu para nabi. Jadi kalau kita lagi diuji, kita ini diujinya seperti ini karena imannya kayak gini modelnya. Misalnya seseorang dia punya anak, diuji dengan anaknya. Anaknya tiga, yang pertama nakal, yang kedua nakal banget, yang nomor tiga nakal super. Sampai ibunya bilang, "Ini saya ingin anak saya dimasukkan perut semua." Jadi dia, coba dilihat. Sekarang Anas bin Malik punya anak 120 orang. Dia kira-kira lebih repot atau lebih tidak repot? Ya Bu, anak tiga dengan anak tujuh mana yang lebih repot? Ya semua orang sepakat anak tujuh lebih repot. Jadi kalau itu adalah bagian sunnatullah, dan seberat-beratnya ujian adalah para anbiya. Ada seorang ibu-ibu putranya meninggal satu. Kita bilang sabar, sabar-sabar apaan? Jenengan tidak tahu yang saya rasakan. Ya udah kalau enggak. Jadi susah juga disuruh nasihat, senasihat tidak mau. Nabi Ayub anaknya meninggal, sebagian tafsir menyebutkan, kan disebutkan dalam surat Al-Anbiya kan, "Waja'a mithlahum wa ma'ahunna mithlahunna." Dikasih oleh Allah dua kali lipat yang sebelumnya. Itu setelah dia sehat lagi. Dan sebelumnya sebagian berpendapat putranya itu banyak juga dan meninggal semua. Dan Nabi Ayub sabar, dia mengatakan, "Anni masani yadur," saya hanya disentuh oleh madarat. "Wa anta arhamur rahimin," kau adalah mahar rahim. Jadi ini ujian datang kepada setiap kita. Dan perlu diingat, ujian ini adalah takfirul khataya, aitu kafiru bihi sayyi'at, menghapuskan kesalahan. Jadi bukan semata-mata ujian itu cuma ujian saja. Allah Ta'ala itu luar biasa, ngasih ujian itu menghapuskan dosa. Selain dosa dihapuskan, raf'ud darajat, diangkat derajat. Makanya setiap ya santri atau siswa untuk naik kelas ada ujian. Itu kan aslinya menaikkan derajat dia dari kelas 7 kelas 8 atau kelas 11 ke 12. Kemudian di samping itu dia, kalau Allah Ta'ala memberikan ujian tadi, dihapuskan dosa. Kemudian adalah yang ketiga, mana yang lain adalah tamhis as-sabr. Tamhis as-sabr untuk apa? Untuk meningkatkan kesabaran. Sejauh mana orang itu bisa bersabar. Makanya sebagian orang dikasih ujian malah bilang alhamdulillah. Sebagian salaf mengatakan begitu. Dikasih ujian, misalnya Urwah bin Zubair, kakinya dipotong, belum ada obat bius, dipotong lagi salat. Saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Alhamdulillah, yang potong, yang ini cuma kaki kiri yang dipotong, bukan kaki kanan dan tangan. Tangannya masih ada. Kemudian juga kakinya yang kanan masih ada. Yang kedua, bersabar. Kenapa? Bersyukur kenapa? Karena ujian ini yang dipotong cuma kakinya. Coba dipotong imannya. Yang ketiga, apa dia bersyukur? Karena masih bisa bersyukur. Karena banyak orang diuji gak bisa bersyukur. Dan orang yang diuji dan dia bersyukur, itu tanda dia orang yang tahu bahwa Allah qadirun ala kulli syai. Allah maha kuasa. Jadi bukan suudzon kepada Allah. Suaminya meninggal, ya Allah kenapa suami saya meninggal? Bukankah di kampung ini banyak suami orang? Kenapa suaminya meninggal? Jadi bukan itu jawaban seorang mukmin. Dan sabar ini, Allah bersama orang yang sabar. Kalau itu saja sebagai alasan, udah cukup bagi alasan seorang bersabar. Oleh karena itu disebutkan oleh beliau, ahamun nuqat minal madibtulia bil banat. Di sini kan madibtulia bil minal banat, dari riwayat yang lain bil banat. Barang siapa yang diuji dengan kedua anak perempuan. Kalau di hadis ini madibtulia minal banat, siapa yang diuji dari kedua anak perempuan atau juga jamak al banat, anak-anak perempuan. Fasabara alaihinna, di riwayat yang satu yang di sini fa ahsana ilaihinna, bersabar atau dia berbuat baik, dan sabar adalah bagian dari perbuatan baik. Wa ahsana ilaihinna, dan sabar dan ahsan berbeda maknanya. Bersabar seolah itu ujian seluruhnya. Maka berbuat baik itu di atas, bukan hanya sabar, tapi dia berbuat baik sebagai tambahan keterangan bahwa bukan hanya dia bersabar, tapi dia berbuat baik. Dan dengan sifat tafdhil yang menunjukkan bagaimana seorang berbuat baik itu puncak kebaikan. Jadi oleh karena itu, kalau dibilang misalnya hasan dengan ahsan, maka secara ini sama dengan kayak husna, puncak dari segala kebaikan. Jadi berbuat baik dengan puncak segala kebaikan untuk mereka. Kunna lahu sitran minan nar, maka kami akan jadikan dia sebagai sitar. Sitar artinya tameng atau juga penghalang, bisa juga wija'. Wija' seperti dalam hadis tentang saum kepada para pemuda, katanya dikatakan di situ kan, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Ahsanu lil farj al-hisan, atau dia sebagai penjaga atau benteng dan seterusnya. Nah, ada beberapa riwayat yang mirip dengan ini ya. Contoh misalnya ini kan hadisnya kan manibtulia minal banat. Ada lagi riwayat manibtulia bifaqdi basarihi. Ini ada riwayat. Siapa yang diuji dengan hilangnya penglihatan? Nanti dia buta. Idabtuliat abdi bihabibataihi fasabara, sama. Siapa yang diuji dengan kedua matanya, maksudnya hilang pandangan kedua matanya kadang melihat yang lain, innallaha akhadha bihabibataihi, Allah mengambil kedua yang dicinta. Dia adalah kedua pandangan, kedua matanya, fasabara, dan dia sabar, falahul jannatu, baginya sorga. Jadi ada juga beberapa riwayat yang lain, tapi dua ini menunjukkan belakangnya sama dengan kalimat sabar. Siapa yang diambil kedua matanya, siapa yang diuji dengan kedua anak perempuan atau dengan anak-anak perempuannya, fasabara, dan dia sabar. Ada juga riwayat yang lain, al-ibtila bisifatin amah, yani al-amrad al-humum. Siapa yang bersabar diuji dengan penyakit yang menular, awil adha, atau dia tadi al-adha, musibah yang menyebar, maka ini juga sama. Makanya orang yang meninggal karena taun, dia dihitung sebagai orang yang syahid dunia. manibtulia ta'un. Kata Ibnu Hajar, ta'un beda dengan waba. Al-waba penyakit yang menyebar yang tidak sampai kepada kematian. Orang Indonesia mengartikan wabah, al-waba bahasa Arabnya. Sedangkan ta'un penyakit yang menyebar tapi menyebabkan kematian di mana-mana. Tusamma ta'un. Jadi mungkin Allah alam, kayak kasus corona di tahun-tahun yang lalu itu masuk ta'un. Jadi orang yang meninggal karena corona kemarin, kita berdoa semoga mereka jadi syahid semuanya. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan minan nasaih, di antara nasihat singkat untuk orang yang terkena ibtulia, terkena musibah atau terkena ujian seperti ini, pertama adalah as-sabr wal ihtisab, bersabar, itu yang pertama. Al-ihtisab, ihtisab ini berusaha mengoreksi diri. Makanya seorang tidak perlu memastikan ini tuh ujian atau ini tuh musibah ya. Tidak usah dipikirkan begitu. Misalnya sepeda motornya bocor, ini tuh ujian atau musibah. Enggak usah dipikirkan begitu, udah istighfar saja. Soalnya kalau dia bilang ini ujian, ini pasti ujian, saya biasanya sedikit masa iya, jadi terlalu mentazkiyah dirinya. Istighfar tidak masalah. Jadi sabar dan ihtisab, berusaha untuk mengoreksi diri. Yang kedua, disunahkan berdoa, doanya yang sudah pernah kita bahas, alhamdulillahi ala kulli hal. Sebentar, enggak ada Allahnya. Alhamdu ala kulli hal. Sebagian riwayat alhamdu ala kulli hal. Tapi riwayat yang lain alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala kulli hal. Tapi yang saya tahu tadi alhamdu ala kulli halin wa tadhkuru yani bi fadlillah. Intinya ada doa-doa yang khusus, ada juga yang alhamdulillah ala kulli hal, dan ini yang banyak disebutkan, ada juga dalam penjelasan Adabul Mufrad, segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Ya, lalu dia mengingat keutamaan dari Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga diantaranya al-yaqin. Harus ada yakin annal bala'a takfiru lidzunub atau tukaffiru dzunub, sesungguhnya ujian tersebut adalah menghapuskan dosa-dosa, ya, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi, salah satu yang lain ini menambah keimanan kepada takdir. Berapa banyak musibah membawa rahmat, ya. Seperti seorang yang ditabrak, sekarang yang nabrak itu jadi istrinya. Padahal dia sepeda motor ditabrak, motornya memang udah jelek ya Bu, ditabrak lagi, udah tambah rusak. Jadi itu mungkin tadi ya. Walaupun itu tidak boleh seorang berharap supaya dia celaka dan seolah-olah tadi. Tapi kadang ada yang terjadi seperti itu. Seperti ada jemaah haji, dan ini betulan, jemaah haji ini tinggal berangkat. Qadarullah dia waktu zaman masih ada furoda ya. Habis itu dia jatuh si bapak ini. Akhirnya apa? Yang diajak hajian adalah tukang kebunnya. Jadilah dia bagian dorong kursi roda. Sampai di Madinah kursi rodanya enggak dipakai lagi. Jadilah bapak yang tukang kebun ini berhaji dan lebih banyak baca Quran dari majikannya. Itu apa namanya, bagian-bagian yang kita tidak tahu. Dan terkait dengan anak, setiap anak membawa rezeki, harus disadari oleh setiap orang. Jadi bukan berarti yang gak punya anak rezekinya banyak, utuh, gak dikurangi. Nah, ini salah hitung-hitungan yang keliru. Oleh karena itu, coba kita lihat syarahnya. Madibtulia minal banat. Kalau riwayat yang lainnya ini ya bisyai'in, ada syai'innya. Man ibtulia minal banat bisyai'in. Syai'in ini dengan sigat ya, bukan ma'rifat atau dia nakirah, menunjukkan apa saja. Artinya di sini siapa yang diuji dengan apa saja? Urusan biaya, urusan dari mulai kecil sampai dia dewasa itu ujiannya banyak. Minal banat, dari anak-anak perempuan, bisyai'in, ada yang bisyai'innya di depan. Hadis yang dikeluarkan, hadisnya Hasan dari Aisyah, itu di depan, man ibtuliya bi syai'in minal banat. Kalau riwayat yang ini, man ibtuliya minal banat bi syai'in. Karena ada sahabat yang meriwayatkan dengan riwayat yang berbeda. Fasabara alaihinna atau fa'ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Baik, penjelasannya pertama sebagai catatannya, ja'al Islamu bi'tithasi katsirin minal adatil jahiliyah. Islam datang untuk meluruskan adat jahiliyah. Itu yang pertama. Dari mana penjelasan ini? Ya, karena orang Arab jahiliyah berkeyakinan anak perempuan itu membawa sial. Makanya Islam datang untuk menyelisihi keyakinan ini. Jadi ja'al Islamu bijtithafi kathiri minal adatil jahiliyah. Tentu adat jahiliyah al-munkarah, adat jahiliyah yang rusak. Dan ini sebagai koridor orang Indonesia kalau ingin melestarikan budaya bangsa yang dilestarikan itu yang baik-baik saja. Jadi kalau usang koteka, terus masalahnya, jangan dilestarikan. Dan yang baik-baik saja yang dilestarikan. Jadi melestarikannya itu, sama ini adat jahiliyah kan. Adat jahiliyah, kenapa? Karena disebut jahiliyah, karena mu'zamuhum, keumumannya itu adatnya buruk. Umumnya. Contohnya apa? Orang-orang Arab jahiliyah, mereka biasa mengubur anak perempuan. Ya, dan dikubur dalam keadaan ya hidup. Ya, hayya, hayya. Mereka itu dalam keadaan hidup, dikubur. Ada yang lebih dianggap lebih manusiawi, dikuburnya setelah dibunuh. Ini sama saja. Karena mereka malu punya anak perempuan. Malu punya anak perempuan, ini termasuk warisan jahiliyah. Terus termasuk juga membenci, membenci ini bagian dari adat jahiliyah. Jadi satu paket itu satu kelas, semuanya buruk. Islam mengangkat. Yang kedua sebagai catatan, annahu awsa bil banati min adh-dhurriyyati wa harrama adahunna wa qatlahun. Islam melarang keras untuk membunuh anak perempuan. Bahkan secara khusus wa adahun, mengubur anak perempuan. Makanya kalau anak kita ada yang perempuan kebetulan meninggal, pastikan dulu dia tuh meninggal atau pingsan. Ini jangan-jangan dia masih bertidur lalu dia dikubur. Supaya jadi maksudnya lebih meyakinkan untuk anak perempuan daripada yang laki, sebagai bentuk bentuk apa, menyelisih kebiasaan jahiliyah. Kemudian yang ketiga, wa badara fi qulubi atba'ihi al-mawaddata wa rahmah lahun. Yang ketiga, perintah untuk memberikan kasih sayang pada mereka. Bahkan kasih sayang ini kadang lebih untuk anak perempuan, dengan catatan tidak menampakkan ketidakadilan gitu ya di hadapan anak-anak jika ada laki dan perempuan. Tapi kalau kebetulan anaknya perempuan semua, berikan kasih sayang lebih untuk mereka. Katanya, bu, wallahu alam, kambing itu juga sama. Kambing kalau ada anak dua, kambing laki, kambing perempuan, kambing ibunya kambing itu lebih sayang sama anak kambing yang perempuan. Kalau nggak percaya, gimana caranya? Ini wallahu alam, ada penelitian seperti itu. Yang jelas di biasanya di binatang itu lebih kalau mereka apa ya, fitrahnya ada. Yang pasti ada hadis yang menyebutkan kalau kita membeli kambing atau menjual kambing, kambing ibunya dengan anak-anaknya itu jangan dipisahkan, maka dijual semuanya. Dan kalau balibul dan sejenisnya, kalau bisa yang disembelih itu kambing-kambing yang mungkin yang masih kecil-kecil, mungkin yang laki ya, Allahu alam. Sudah itu urusan kambing, kita elektronik. Jadi maksudnya sampai Islam memang membahas sampai urusan detail, apa yang kayak gitu. Jadi ad-dahun ini enggak boleh. Ubadha rafi qulubi atba'ihil mawaddah. Perintah untuk berikan kasih sayang lebih kepada mereka. Nah, kemudian yang keempat, wa wa'ada 'alal ihsani ilaihinna wa tarbiyatihinnal khaira kullah. Masyaallah, sangat jelas. Wa wa'ada 'ala ihsani ilaihinna. Jadi berusaha untuk selalu berbuat baik kepada anak-anak perempuan dan mentarbiyah dengan segala sisi kebaikan. Makanya biasanya kalau anak perempuan biayanya lebih di pondok, uang jajan dan yang lain dan seterusnya. Anak laki-laki kadang-kadang ya istilahnya ya mau pulang mau enggak. Ya kadang-kadang lebih begitu. Anak perempuan tidak. Ini ada empat yang disebutkan oleh beliau sebagai catatan. Nah, kemudian sekarang catatan yang kelima. Hadis ini baru masuk hadis ini ya. Riwayat yang ini tadi jadi ada yang dua, ada yang tiga ya. Anak perempuannya itu ada yang dua, ada yang tiga. Kalau dalam riwayat Uqbah bin Amir itu tiga anak perempuan. Tetapi jumlah ini kata para syarih tidak membedakan. Jadi kalau punya anak dua, ya dua tadi penghalang dari surga. Gimana kalau tiga? Tiga lebih lagi. Kalau satu juga, dan salah satu nggak ada, kan nggak mungkin sepotong. Jadi satu itu paling sedikit. Jadi oleh karena itu kata beliau di bagian yang kelima ini, ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahalla bis sabri alaihinna wa ala tarbiyatihinna hatta yakburna. Ini tambahan sebagai syarah. Sampai kapan seorang orang tua dikasih ujian? Sampai dia dewasa. Itu batasnya. Sampai dia dewasa, atau garis miringnya sampai dia menikah. Karena kalau sudah menikah, kewajibannya pindah kepada suaminya. Jadi kalau anak yang gak nikah-nikah sampai umur 70 misalnya ya kan, jadi dia sudah tua juga ya, lebih tua dari jadi sama ibunya, lebih tua ibunya tentunya. Saya ibunya 100 tahun, anaknya 70 tahun, belum nikah. Terus bagaimana itu? Yang seperti ini wallahu ta'ala a'lam, karena dia sampai usia dewasa atau sampai dia nikah. Jika dia di luar kebiasaan dan dia tidak menikah, dan orang tuanya juga mungkin dalam keadaan kesulitan, ini hukum yang lain. Tapi ucapan Nabi, man kana lahu thalatha banatin aw ithnatan fasabar alaihin, dia bersabar, maksudnya adalah bersabarnya dalam keadaan sampai dia dewasa. Apa yang dikerjakan, ini poin yang keenam, adalah qama bihuquqihinna. Isinya berbuat baik itu poin keenam, satu, menunaikan hak-hak anak. Jadi orang tua menunaikan hak-hak anak. Termasuk diantaranya adalah wa anfaqa alaihin, berinfak untuk anak-anaknya. Hak anak, hak kasih sayang diantaranya. Makanya saya termasuk yang tidak setuju masih SD udah masuk pondok. Jangan. Nanti aja kalau bisa SMA saja masuk pondok. SMP masih butuh kasih sayang. Nanti jangan sampai keliru, saya ditelepon seorang ibu-ibu, dia libur anaknya, kemudian ibu bapaknya nyuruh sholat tidak mau, minta tolonglah, kita yang suruh nelpon. Begitu ditelepon, antum udah sholat belum? Belum, ayo sholat sekarang. Langsung sholat. Ini kan gagal, pendidikan gagal. Disuruh orang tuanya tidak sholat, disuruh sama gurunya, mau. Jadi gagal pendidikannya. Jadi bukan ini berhasil, enggak, ini gagal. Jadi oleh karena itu kembali ke sini. Jadi hak-hak anak ditunaikan. Kemudian infak tadi ya, bersedekah, memberikan nafkah alaihinna pada anak perempuan. Wa addabahun, yang berikutnya juga mendidik mereka. Jadi inilah yang PR orang tua. Sebagian orang tua kalau anak yang masuk pondok dianggap udah selesai, sekolahnya sekolah Islam, udah sekolahnya terserah guru-gurunya. Enggak, itu gurunya cuma 10%, selebihnya orang tua. Jadi jangan salah. Walaupun itu bab ijtihad ya. Masa gurunya 10%? Jadi ketemu di sekolahnya sebentar. Sekarang kalaupun di pondok dia sehari-hari dengan musyrifah dan yang lain, juga tetap orang tua dia berusaha untuk mendidiknya. Kemudian termasuk juga ta'limihinna ma la budda minhu min umurid din. Yang keempat adalah mengajarinya. Kalau tadi bab akhlak bisa jadi ya, ta'dib. Sekarang ta'limihinna, mengajarinya. Ngajari A, B, C, D yang baik-baik pokoknya. Ya, kemudian berikutnya juga bagian yang lain adalah wa'at'amahunna, memberi makan. Memberi makan ini kewajiban orang tua untuk anak, termasuk untuk anak perempuan. Apakah adil anak laki dikasih separuh telur, anak perempuan dikasih satu? Nah ini kalau kayak gini mungkin jangan dibedakan. Cuma maksudnya biasanya tadi karena perempuan lebih banyak uang jajan, lebih banyak dan yang lain. Mungkin kebutuhannya lebih banyak mungkin. Kemudian selain at'amahun, yang kelima, yang keenam wasaqahunna. Saqahunna minum. Dibedakan antara makan dan minum. Ya memang beda. Walaupun lebih bahaya tidak minum daripada tidak makan. Umumnya begini. Termasuk juga wakasahunna, pakaian yang ketiga ya. Pakaian juga sama diperhatikan. Oleh karena itu, ini perhatian bagi para orang tua. Di bagian penghujung beliau menyebutkan nasihat untuk mereka ini, man ghinahu wa min kasbihi ala qadri sa'ati wa istita'atihi. Siapa yang punya dia kemampuan, harta ada, kemampuan ada, mendidik, mengurusi, bersedekah semampu yang dia lakukan, kunna lahu hijaban minan nar. Maka mereka itu akan kami jadikan, kata Allah, sebagai hijab orang tuanya dari neraka. Jadi jangan bilang ini uang kita habis buat anak-anak. Jangan bilang gitu. Itu rezeki anak-anak yang lewat kita. Ya, seorang laki-laki datang pada Nabi ya Rasulullah, katanya, inna akhi, katanya, yata'allam wa ana amil. Adik saya belajar, saya yang bayari, saya yang bekerja. Kata Nabi, la'alla katurzaku bihi. Bisa jadi kamu ini, engkau-engkau ini dapat rezeki gara-gara adikmu yang kau sekolahkan, kau yang kau biayai. Ini di zaman Nabi. Di zaman Nabi sudah ada orang yang biayai sementara adiknya belajar. Dan ternyata orang tuanya dalam keadaan sudah meninggal. Jadi itu contoh sederhana, la'alla katurzaku bihi. Maka kita bisa bilang pada para orang tua, la'allakuma, atau bisa jadi anda berdua, wahai ayah dan ibu, turzaku bihinna, dikasih rizki dengan sebab anak-anak perempuan. Dan saya coba, bukan penelitian ya, cuma nanya aja, beberapa orang tua yang punya anak laki dan perempuan, ternyata kebanyakan, bukan kebanyakan ya, cuma beberapa orang soalnya, yang punya anak perempuan itu rizkinya lebih lancar. Kalau ini tidak tepat, ya, ini namanya juga cuma sampel ya. Makanya ada seorang ikhwan, berarti anak saya laki-laki, kalau ingin rezeki lebih lancar ya mungkin punya anak lagi, coba. Tapi maksudnya Allah yang memilih kan laki-laki dan perempuan. Sebetulnya itu masalah itu karena saya lagi menghibur seorang bapak-bapak di daerah Gubuk, anaknya 9 perempuan semua, dan dia waktu anak yang ke-9 lahir udah nelpon WA minta saya hadir untuk akikah, dan dia sudah belikan 2 ekor kambing karena apa, dokternya bilang anaknya perempuan, laki-laki awal. Begitu istrinya melahirkan, anaknya perempuan. Saya nggak jadi di WA. Beliau seolah-olah seperti orang yang kecewa. Allah tidak pernah mengecewakan seorang hamba. Terus sekarang 9 lah itu sebelum bersaudara perempuan semua. Jadi ala kulli hal, kembali ke sini, kunna lahu hijaban minan nar, maksudnya kata beliau, ja'alahunna Allahu wiqayatan lahu min adzabin nari yaumil qiyamah. Maksudnya hijaban minan nar itu atau sitran, ini nama lain dari hijab, sitran. Sitran artinya sitar, penghalang. Hijab juga sama. Minan nar, dari neraka, maksudnya wiqayatan, perlindungan. Min adzabin nar, dari azab neraka. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslim tudriku lahu ibnatan ay yablughan yablughani sinna taklif. Kata Ibn Abbas bahkan dia tuh mendidiknya sampai dia cuman dapat taklif. Anak perempuan ini sampai batas taklif. Taklif ini adalah sampai dia balig. Taklif itu bukan syariat. Jadi kalau misalnya kenapa beliau menyebutkan qayyada dzalika bil bulughi wal idrak? Kenapa dia cuma menyebutkan sampai balig dan idrak? Idrak ini dewasa, berarti dia sudah balig atau wanita adalah baligh. Li'anna al-binta taghfulu 'anil abbi ba'da al-bulugh, rubbama tu'addi al-karahatu ila su'il mu'amalah. Fabayyana an husna al-mu'amalati a'zamu ajran wa yusinu ilayhima ma sahibatah aw sahibahuma ay mudata musahibatihima lahu baqa'iha aw baqa'ihima indahu fi iyalihi wa nafaqatihi. Maksudnya di sini dijelaskan, kata Ibnu Abbas, misalnya seorang orang tua dia dalam keadaan berbuat baik, ya, dia mendapatkan kedua anaknya sampai balig, dua anak perempuannya sampai balig. Orang tua masih hidup sampai kedua anak perempuannya dalam keadaan balig. Maka ini pun istilahnya sudah cukup. Misalnya gini, orang tua mendidik anaknya sampai balig dan dia meninggal. Kan banyak anak perempuannya dia belum dewasa, ayahnya meninggal. Itu sudah cukup sebagai jaminan dia masuk surga. Bagaimana kalau ayahnya dia meninggal, anak perempuannya belum lahir, masih dikandung, udah ada nyawanya. Terus anak ini apakah jadi salih atau tidak? Para ulama menyebutkannya, ya ini pun termasuk bagian dari, karena hadirnya si anak, sebabnya orang tua. Maka semua kebaikan anak, orang tua mendapatkan. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau anaknya berbuat jelek, orang tua tidak dapat kejelekan. Itu adilnya Allah Ta'ala. Jadi oleh karena itu, rumatu adil karahatu ila su'il mu'amalah. Bisa jadi, misalnya seseorang ini, ketika setelah dia baling, kadang-kadang dia dalam keadaan lupa, anaknya itu lupa kepada ayahnya atau mungkin kepada ibunya ketika dia sudah balig, apalagi sudah nikah dengan orang lain. Maka dari itu, jika kebaikan itu dia bisa lakukan ya, sebelum dia meninggal, orang tua untuk anaknya, maka itu sudah termasuk cukup. Termasuk kan tidak bisa mendidik kan. Sekarang ayahnya meninggal duluan, sementara

Kamu Tifal disebutkan, dia akan menunggu di pintu surga orang tuanya, dan dia akan gandeng tangannya ke surga. Ini sebagai tasliyah bagi orang tua yang punya anak laki atau perempuan, kalau ini ya tidak hanya perempuan, laki atau perempuan, dan meninggal di usia sebelum dia dewasa, sebelum balig, afwan. Syaratnya ayah ibunya muslim. Kalimat kunna lahu sitran minan nar disebutkan di sini, maksudnya adalah hijaban minan nar. Dan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, anna ajra al-qiyam 'ala al-banati a'dhamu min ajri al-qiyam 'ala al-bani. Ini juga tambahan catatannya, bahwa pahala mendidik anak perempuan lebih besar dari pahala mendidik anak laki-laki. Bukan hanya mendidik, tapi ajral qiyam. Qiyam itu bukannya mendidik, membiayai, kemudian mengurus dan semuanya lebih besar untuk anak perempuan. Idlam yadhkur misla dhalika fi haqqihim wa dhalika li ajli anna ma'unatal banat wa ihtimam bi umurihin a'zamu min umuril banin. Ya, kenapa begitu? Karena tadi dalil-dalil yang menyebutkan bahwa perintah untuk mendidik dan mengurus anak perempuan itu lebih daripada untuk anak laki-laki. Ya, jadi itulah mungkin, wallahu ta'ala a'lam, sebagian orang ya, seperti beberapa ulama terdahulu yang punya anak perempuan, mereka itu lebih ketat ya, dan lebih luar biasa untuk mendidiknya. Kalau di sini disebutkannya li'annahunna auratun wa la yubashshirhunna umurahun wa la yatasarrafna tasarrufal banin. Kenapa begitu? Karena anak perempuan ini auratun, dia adalah aurat dan tidak disentuh kecuali dengan yang berhak. Kemudian wa la yatasarrafna tasarrufal banin, dan tidak bisa ditasarrufkan ya seperti tasarrufnya para anak laki-laki. Tasarruf ini ditunaikan. Anak perempuan tidak sama. Dan juga alasan yang lain, li'annahunna la yata'allaqu bihinna tama'ul abbi bil istiqwa'i bihinna 'ala al-a'da wa ihya' ismi wa ittisali nasabi. Dan juga termasuk alasan yang lain. Kenapa seperti itu? Pertama, karena memang bagian dari anak perempuan ini nanti nasabnya tidak nyambung ke situ, betul nggak? Kalau anak perempuan kita nikah dengan orang lain, nasabnya itu kepada jalur yang laki, yang dari orang lain tadi. Makanya sebagian orang tua, saya capek-capek ngurus anak saya. Itu ada, saya ikut hadir di pernikahannya. Kemudian orang ini waktu memberikan sedikit apa sepatah dua patah untuk memberikan nasihat anaknya, dia ingat, lalu dia sebutkan, anak ini saya besarkan, kuliah tuh diantar dia bu, kalau kuliah diantar sama bapaknya, sekarang diambil oleh kamu, hai. Jadi pengantin laki-lakinya bingung juga itu, jadi gimana sih katanya. Jadi seolah orang tuanya kehilangan. Saya hanya menyebutkan, mertua dengan orang tua sama saja bagi seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan. Berarti orang tuanya perempuan, orang tua dia. Sehingga orang tuanya perempuan tidak merasa hilang. Makanya walaupun dia di luar kota, bu, jangan langsung dibawa pergi tuh anak, ya kan? Biarkan di situ dulu. Ya, apalagi kalau orang tuanya tinggal sendirian. Jadi harus dengan bijak. Wa ihya'i ismihi wa ittisali nasabih. Apalagi kalau jalur ayah kan dia ittisal nasabnya, nasabnya bersambung. Tapi kalau perempuan tidak. Oleh karena itu disebutkan oleh beliau, wajib sabar wal ikhlas minal munfiq alaihin. Wajibnya orang tua sabar dan ikhlas dalam berinfak untuk anak perempuan
wa husnin niyatin, dan harus niat

niatnya baik. Karena ada sebagian orang tua, udah saya nikahkan aja anak perempuan saya. Kenapa? Baru lulus SD dinikahkan. Supaya apa? Supaya ada yang ngurus, ada yang ngambil, saya bebas. Nah, ini salah niat, ya, salah niat seperti ini. Jadi harus dipahami, fa'adzumal ajru wa kana dhalika sababan linajati minan nar. Jadi penutupnya beliau mengatakan, Allah menjanjikan anak-anak perempuan ini akan menutup dan akan menghalangi orang tuanya dari neraka. Kalau cuma satu ini saja, cukuplah sebagai alasan kita akan berbuat yang terbaik untuk anak-anak perempuan kita. Nah, oleh karena itu disebutkan oleh beliau, wasiyatu bil banat ma'al ihsani ilaihinna wal wa'du ala dhalika bin najati minan nar. Diwasiatkan untuk para orang tua supaya berbuat baik kepada mereka. Mereka yang dimaksud adalah anak-anak perempuan. Wal wa'du ala dhalika bin najat minan nar. Maka Allah janjikan orang tua selamat dari neraka. Jadi semacam anak timbangan. Kalau ditunaikan ngurus anak perempuan dengan baik, dia dapat perlindungan Allah dari neraka. Kalau anak perempuannya enggak diurus, maka perlindungan Allah dari neraka untuk dia juga belum tentu dia dapat. Ya, sampai ada seorang bapak-bapak, istrinya melahirkan, yang lahir anak perempuan. Dia bilang, alhamdulillah, mungkin ini yang membuat saya selamat dari neraka. Jadi bukan penyesalan, bukan ini. Sekarang kita lihat hadis yang kedua, man ala jariyataini. Ini juga mirip dengan yang tadi. Man ala jariyataini, barang siapa yang ala. Ala itu tanggungannya. Jadi makanya biman ya'ul, seorang bersedekah kepada siapa yang di bawah tanggungannya. Rasulullah SAW menyebutkan, man ala jariyataini hatta tabluga, sampai keduanya dalam keadaan balig. Dan biasanya kalau wanita dia balig usia ya usia mungkin 9-10 tahun. Jadi siapa yang dia menanggung atau mendidik atau juga sejenisnya ya, jariyatan. Syarah hadis ini maksudnya jariyataini hatta tabluga ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa wa dhamma asabi'ah. Saya dan dia, kata Nabi. Maksudnya dia itu adalah siapa? Bapaknya atau ibunya? Para ulama menyebutkan dua-duanya. Man ala jariyataini dakhaltu ana. Begitu ya, di dalam riwayat yang lain kalimatnya dakhaltu ana wa huwa fil jannah. Kahatain wa ashara bi asbu'aihi. Di riwayat yang lain bukan bi asabi'ahu, atau di yang ini adalah bi asbu'aihi. Bahkan dua jari ini. Man ala jariyataini, siapa yang ala jariyataini. Kalimat ala sama kayak yang tadi ya, bukan hanya memberi nafkah, tapi dia menunaikan segala hak, termasuk mentarbiyah, memberikan mawaddah warahmah dan seterusnya. Secara umum, anfaqa alaihima wa qama bima'unatihima wa ahsana tarbiyatihima. Kalau mau diringkaskan ya tadi, pertama menutup segala kebutuhan ya. Kemudian yang kedua mendidik dengan segala didikan yang baik. Dan yang ketiganya memberikan kasih sayang. Karena tiga masalah ini selalu harus ada pada setiap anak yang masih kecil, itu haknya mereka. Jadi bintani saghiratani lah, dua anak perempuan. Makanya di sini jariyataini. Disebut jariyah itu umumnya balita. Makanya ada hadis, bahkan jariyah itu kadang-kadang dimaknakan sebelum 2 tahun, namanya qablal khitam, disebut jariyah. Makanya ada hadis, baulu al-gulam yugsal.
wa baulul jariyah yumdah. Hadis sahih. Air kencing anak laki-laki yumdah. Afwan, tadi salah ya. Kelirunya. Baulul gulam yumdah wa baulul jariyah yughsal. Air kencing anak perempuan dicuci, air kencing anak laki-laki di yumdah au yuras. Yumdah diciprati, yuras dialirkan. Maknanya kata Imam Syaukani, kalau ada air kencing bayi laki-laki boleh disiram dengan air yang jumlahnya lebih sedikit dari najis, atau diciprat dan itu sudah suci. Tapi kalau air kencing anak perempuan tidak, dia yughsal. Yughsal itu air cucian atau air lebih banyak dari najis, namanya yughsal. Itu ukurannya. Yumdah dengan yughsal bedanya apa? Kalau yang yuras atau yumdah, airnya itu lebih sedikit dari najis. Sedangkan kalau yughsal, airnya lebih banyak dari najis. Imam Syaukani memberikan 4 alasan, kalau salah 4 ya, atau 5. Kenapa begitu? Pertama, sifat dari hadisnya begitu. Jadi kita enggak bisa nolak, dari nabinya begitu. Jadi anak, kalau anak kita perempuan lalu kencing, ya udah dicuci. Sekarang kalau di kasur gimana? Ya, ada 3 cara ya, Bu. Pertama, dijual kasurnya. Ini orang yang super kaya ya. Yang kedua, ya dicuci aja. Terus gimana, kan basah. Ya memang dikasih perlak dan yang lain itu lebih bagus. Kalau misalnya di bagian atasnya kan dalamnya kemudian dijemur, itu juga ahsan. Tapi kalau misalnya seseorang dia memungkinkan, ya tadilah, dikasih cara tidak langsung nempel di kasurnya, sehingga yang dicuci bukan kasur. Kalau misalnya bayi laki-laki, enggak, dia tadi. Itu alasan pertama, karena lafaz hadisnya begitu. Alasan kedua, karena anak bayi perempuan itu lebih sering dia ya buang air kecilnya daripada laki-laki. Ini mungkin wallahu alam ya, mungkin setelah jadi pipisnya anak perempuan itu lebih sering. Dan yang ketiga lebih banyak. Itu alasan. Dan yang keempat kata beliau lebih bau. Nah, ini belum, saya belum tahu semua apa yang paling sudah tahu yang punya anak laki perempuan lengkap dan anaknya banyak. Jadi dia kan percobaannya banyak. Tapi secara umum itu dibedakan karena itu ya. Yang paling inti adalah nabi yang membedakan. Jadi kita enggak tahu. Ya sudah, manut aja lebih aman. Nah, kata beliau, sakiratan itu tadi jariah dengan gulam. Wa dhalla ala hadha ar-ri'ayati lahumā wal qiyāmi bihā yuṣliḥuhumā min an-nafaqah. Kemudian bab nafkah ini, nafkah juga beriringan dengan urusan yang tadi, dengan pendidikan dan seterusnya. Sampai kapan? Hatta tudrika sinnal bulugh. Sampai dia datang masanya balig, au tazawwaja, atau kedua anak perempuannya menikah. Disebutkan tazawwaja dengan bentuk musanna, karena tadi di awal juga musanna, dua orang anak perempuan. Dari sini ada faedah, bolehnya kalau dua anak perempuan kita menikah dibarengkan. Dan boleh juga adiknya menikah, dinikahkan duluan dari kakaknya. Gimana kalau berbarengan 3? Boleh. 3 itu kakaknya, adiknya, ibunya. Iya, Bu, itu boleh juga. Misalnya ibunya dia juga menikah lagi dengan anak yang 2. Cuma lafaz di sini tazawwaja. Faman fa'ala dhalik wa qasada bihi wajh Allah, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati musahiban lin-nabi. Siapa yang dia seperti itu tadi dari awal menunaikan kewajibannya, bukan hanya dilindungi dari neraka, tapi dia itu musahiban lin nabi. Dia akan bersahabat dengan nabi di surga seperti dua jari. Para ulama menyebutkan dua jari itu atas kedekatan dia dengan nabi SAW. Mujawiran, mananya bertetangga dengan nabi di surga.
wa dhamma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isba'aihi, dan Nabi dhamma mendekatkan, menempelkan dua jarinya. Li yushira ila iqtiranihi ma'ah, untuk memberikan isyarat bahwa jari tengah dan jari telunjuk yang berdekatan itu menunjukkan dekatnya orang tadi dengan Nabi di sorga. Tafsiran yang kedua, waktu masuk ke sorga, dakhaltu, kan tadi hadisnya dakhaltu ana, saya masuk sorga dan orang tadi berdekatan, menunjukkan orang ini awal-awal yang masuk sorga. Dan ini tafsiran Ahlu Sunnah, sebagaimana doa yang sudah pernah kita bahas, ucapan Rabbighfirli warhamni, itu maknanya dua kan. Rabbighfirli itu artinya ampuni dosa saya, jauhkan dari neraka, begitu tafsirnya. Warhamni, masukkan aku ke sorga, karena tidaklah masuk sorga kecuali dengan rahmat Allah, dan dijauhkan dari neraka juga karena rahmatnya. Makanya kalimat doa tadi bergabung dalam satu ungkapan. Kalau orang dikeluarkan atau dijauhkan dari neraka, itu artinya dia dimasukkan ke dalam surga, karena gak ada tempat lain. Tapi doanya dikhususkan, kenapa? Karena untuk meyakinkan bahwa Anda dan saya dan kita masuk surga itu bukan karena amalan kita saja, tapi karena rahmat dari Allah. Dan digabungkan dhamma, dhamma itu yang terdekat adalah telunjuk dan jari tengah. Kalau kita jempol dengan misalnya dengan apa namanya yang paling akhir, dengan kelingking, jauh. Sekarang kalau jari tengah misalnya dengan kelingking juga jauh. Makanya paling dekat dan bisa nempel adalah jari tengah dan jari ke jari tengah, telunjuk dengan jari tengah. Dhamma asabi'ahu dalam riwayat yang atas, yang di bawahnya adalah isba'aihi yang terdekat. Liushira ila iqtiranihi ma'ah. Nah, kemudian wal murad anna ajral qiyami minal banati a'dham min ajl qiyami 'alal banin. Tadi sudah. Ya, pahala untuk mendidik anak perempuan lebih daripada pahala untuk mendidik anak laki-laki. Ini sudah alasannya sama dengan yang tadi. Baik. Hadis yang di atas ini tadi ada faedah tambahan yang belum tersebut. Di antaranya apa? Bolehnya mengisyaratkan, mengkiaskan sesuatu. Ini boleh hukumnya. Mengkiaskan sesuatu yang ada dalilnya. Tapi bukan kias ma'al fariq, tapi kias yang sesuai, dan ini boleh. Karena Allah juga mengkiaskan kalimat tauhid dengan pohon yang ya dia kasyajaratin thayyibah, dengan pohon yang bagus, yang baik. Juga kalimat la ilaha illallah juga dikiaskan dengan yang lain. Begitu juga dengan ini, mengkiaskan masuk ke dalam surga dengan rafiq, berteman dengan Nabi seperti dua jari, ini boleh. Dua jari, jari tengah dan jari telunjuk. Yang tidak boleh adalah kias ma'al fariq. Contoh gini, kias yang tidak contoh misalnya sebagian orang mengkiaskan yang sebetulnya tidak ada hubungan apa-apa ini. Misalnya kalau ngaji jangan banyak-banyak ya kan, seperti dikiaskan kita mau ke Jakarta harus harus satu kendaraan saja. Yang ini tidak pas. Bagaimana orang ngaji seperti orang masbuk, ya kan? Ya kan banyak di sebagian tadi para mas'ulin dan murabiyin kadang-kadang begitu yang terjadi. Menganggap yang sudah senior jauh lebih baik dari yang orang yang baru ngaji. Belum tentu juga. Siapa tahu iman mereka lebih baik dari iman-iman yang orang sudah ngaji. Dan banyak lagi. Apalagi mengambil dalil dicomotnya. Misalnya sebagian orang nikah tidak pakai mahram dengan alasan wa kafa billahi syahida, Allah cukup sebagai saksi. Banyak lagi. Ya, yang terakhir riwayat Aisyah ini sudah kayaknya pernah kita bahas ya, belum? Wa Aisyah ta'anha qalat ja'atni miskinatun tahmilu ibnataini laha. Kita baca aja. Datang kepada Aisyah seorang yang dia miskin. Miskinatun. Dari mana tahu dia itu miskin? Sekarang lafadznya di sini datang kepada Aisyah seorang yang miskina. Miskina berarti seorang wanita yang miskin. Tahmilu ibnataini laha. Dia membawa dua anak
perempuan laha darinya. Jadi bukan anak orang tapi anaknya dia. Maksudnya anak orang tapi orangnya dia, ya kan? Bukan anak monyet maksudnya. Jadi wanita ini datang kepada Aisyah, dia orang yang miskinah. Fa'ata, kemudian fa'at'amtuha. Dari riwayat yang lain, dia fa'ataitaha iyyaha min at-tamarat. Saya memberi makan, kata Aisyah, 3 biji kurma. Dari sini menunjukkan bahwa tamar itu termasuk makanan. Orang Arab menamakan tamar bukan buah, tapi dia sekarang di negeri kita apa? Buah kurma. Makanya orang Indonesia kalau buka puasa dikasih kurma berapapun bilangnya belum makan. Itu masalahnya. Hadis ini ibu menyebutkan fa'at amtuha salasa tamarat. Kata Aisyah, kami beri makan dengan 3 biji kurma yang Aisyah punya. Jadi dari sekarang kalau bisa mindset kita dirubah. Udah makan belum? Kurmanya sudah 7 yang ajwa. Sukarinya udah 17. Jadi kami berikan makan untuk dia tadi. Di sini pun bagus juga nih terjemahnya, betul nih, memberikan makan kepadanya 3 buah kurma. Wa kullu wahidatin minhumā tamratan. Setiap salah seorang dari anaknya ini dikasih satu-satu. Wa rafa'at ila fiha tamratan litakulaha. Kemudian wanita ini juga sama kelaparan, dia ingin memakannya. Tapi terus dia tidak jadi ya. Dia potong jadi 2, di riwayat yang lain korma yang nomor 3 dipotong jadi 2 dikasihkan kepada keduanya. Allati kanat turidu an ta'kulaha. Jadi wanita ini praktis tidak makan kurma yang dikasih Aisyah. Dan ini kata Syekh Ibnu Utsaimin contoh wanita yang baik, dan ini sifat wanita yang wadud. Wadud orang yang punya kasih sayang. Di antara buktinya apa? Dia lapar, tapi dia tidak mau makan. Anaknya yang dia kasih dulu. Dan ini hampir semua ibu begitu. Anaknya aja yang kurang ajar. Saya apa bu ya? Itu ada orang umroh bu sama ibunya. Ibunya sudah sepuh. Ibunya ngambilkan buat anaknya. Anaknya udah dewasa, udah kuliah. Atau ambil sendiri masa? Jadi ini contoh sederhana. Semua ibu-ibu begitu pasti. Kecuali yang kelaparan banget mungkin. Kalau itu kan wajar ya. Gimana dia udah sama-sama gak makan. Tapi intinya hadis yang ini itu tidak dia makan. Antakulaha bainahuma fa'ajamadi sya'nuha. Kata Aisyah, saya merasa takjub dengan urusan wanita ini. Fadakartu alladhi sana'at li Rasulillah. Maka saya sebutkan kisah ini, kejadian ini kepada Nabi SAW. Faqala inna Allah qad awjaba laha bihal jannah. Maka Allah telah mewajibkan baginya surga. Awa'ala.

0: Puji syukur buat Allah Jalla Jalalu yang telah mengantarkan kita ke sebuah bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Hari ini tanggal berapa? Maka nasihat ana kepada semua yang menggaji orang, hendaklah mulai tahun ini atau mulai bulan ini gajinya pakai kalender Hijriah. Kenapa seperti itu? Karena harapannya kita mengingat bulan-bulan yang Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan langit dan bumi, adalah 12 bulan yang diantaranya ada 4 bulan haram. Kalau dihitung dari awal tahun, maka kita berada di awal bulan haram. Yang pertama Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan mendzalimi diri kalian di bulan-bulan yang indah ini. Sejatinya kita jamaah enggak boleh mendzalimin diri sendiri sepanjang tahun. Bumi ini milik Allah. Waktu yang Allah berikan kepada kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan bertanya kepada kita tentang masa muda kita, tentang umur kita, tentang harta yang Allah berikan kepada kita, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita menginfakkannya, dan tentang ilmu yang kita pelajari. Apa yang kita amalkan dengan ilmu itu?
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

Mutiara Nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, para ulama, serta pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kali ini berbulan besar, bulan apa? Suram. Dan kita masuk pada bulan yang mulia, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik siam, sebaik-baik puasa itu yang dilakukan pada bulan Syura. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yang kita lakukan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Syura. Bulan Syura ini atau kita sebut dengan bulan Muharram.

0: di bulan Syura jadi berkah bagi kita sekalian, dan kita dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya, dihindarkan dari berbagai macam musibah, dihindarkan dari berbagai macam sial yang mungkin masih dirasakan atau diyakini oleh sebagian orang masih menganggap bulan Syura itu bulan sial atau bulan penuh musibah. Niki betul napa dereng, niki betul napa mboten? Ya masih ada? Masih? Nggih, niki perlu diluruskan karena setiap waktu, hari, bulan, tahun dalam ajaran agama kita, agama Islam, semua waktu itu baik. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru uqallibu layla wan nahar. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, manusia itu telah menyakitiku. Mereka jelek-jelekan waktu, mencela waktu, padahal aku yang mengatur waktu. Kata Allah, uqallibu layla wan nahar. Aku bolak-balikkan waktu, datang malam, besok ganti siang, besok lagi ganti malam, ganti lagi siang, terus menerus seperti itu. Berarti waktu niku awal Allah yang mengatur. Allah yang mengatur awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, malamnya bagaimana, siangnya bagaimana, Allah yang mengatur. Sehingga bulan Syura juga Allah yang ngatur. Kalau mengatakan sial itu harus ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah katakan tadi bulan Syura bulan yang mulia, maka enggak perlu khawatir dengan anggapan bulan Syura itu bulan sial. Jadi anggapan tiang muslim selalu menganggap setiap waktu niku sae. Jadi misalnya wonten hajatan pada bulan Syura niku mboten masalah. Nggih, misalnya manten, apalagi nah sunatan misalnya nggih, niku mboten masalah. Karena setiap waktu kita anggap dalam Islam itu semua waktu niku sae, semua waktu niku baik. Karena Allah yang mengatur, maka enggak boleh mencela waktu, mencaci maki waktu atau menganggap waktu tersebut sebagai waktu yang jelek. Ya, jadi sekali lagi perlu diluruskan di tengah masyarakat kita. Ya, kita juga tidak perlu sampai lakukan ritual-ritual khusus. Pokoknya masuk malam siji Syura ya wes ganti tahun. Nggih, wes ganti tahun Hijriah. Maka sudah ketika itu ya jalani waktu, kita doakan mungkin-mungkin waktu nanti ketika itu berjalan, ya mudah-mudahan waktu yang Allah berikan itu waktu yang sae, waktu yang baik. Ya ini kemauan ya ibu-ibu, bapak, kalau cukupkan mungkin-mungkin manfaat. Dan mudah-mudahan jemaah harus senantiasa diberikan barokah, senantiasa dimudahkan dalam ibadah, dijauhkan dari maksiat, dan mungkin-mungkin kita pun dijauhkan dari berbagai macam kesulitan, kesulitan utang maupun kesulitan-kesulitan yang lainnya. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudaraku, saudariku, rizki bukan hanya sebatas harta. Banyak dari kita memahami rizki hanya harta, sehingga akhirnya dia lupa harta bukan itu saja yang mendatangkan bahagia. Dia hanyalah sebagian dari kebahagiaan, dan itu pun ada syaratnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhir

Sampai suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit. Lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah.

0: Mutiara Nasihat.
1: Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang mizan dan shirath. Ini termasuk di antara tema yang sangat penting untuk kita bahas, karena ini merupakan bagian dari salah satu rukun iman. Di antara rukun iman yang enam adalah rukun iman kepada hari akhir. Rukun iman kepada hari akhir. Dan termasuk di antara bagian iman kepada hari akhir adalah iman kepada mizan dan shirath. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mizan dan shirath ini dan semua yang berkaitan dengan hari akhir itu termasuk di antara perkara-perkara yang gaib yang harus kita yakini, harus kita imani tanpa keraguan sedikit pun. Tanpa keimanan ini, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, maka iman kita tidak sah. Kalau kita mengingkari adanya mizan dan adanya shirath di hari kiamat nanti, maka keimanan kita belum sah. Kalau iman tidak sah, Islam seseorang juga tidak sah. Makanya pembahasan tentang mizan dan shirath menjadi sangat penting sekali untuk kita semuanya. Dan jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keimanan kepada perkara-perkara yang gaib ini sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan iman kepada hal yang gaib menjadi sifat yang pertama kali disebutkan dari sifat-sifatnya orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan orang-orang yang bertakwa, ya, di surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fih, itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudal lil muttaqin, kitab tersebut adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa. Dan sifat yang pertama kali disebutkan oleh Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang iman kepada sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib ini, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sangat luas cakupannya. Allah subhanahu wa ta'ala merupakan sesuatu yang gaib. Malaikat merupakan sesuatu yang gaib. Nabi-nabi yang ada sebelum kita, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita adalah sesuatu yang gaib. Begitu pula dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang gaib. Hari kiamat, sesuatu yang gaib. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang gaib yang Allah wajibkan kita untuk mengimaninya. Dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita akan hal-hal tersebut. Ini termasuk di antara sifat yang paling menonjol pada orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Baru setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa yuqimunas shalah. Dan orang-orang yang mendirikan salat, wa yu'tunaz zakat, dan menunaikan zakat. Jadi keimanan kepada sesuatu yang gaib, yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar di dalam Islam. Dan jamaah sekalian rahimahna rahimakumullah, membahas tentang sesuatu yang gaib seperti ini tidak boleh berdasarkan akal-akalan saja. Kita harus mendasarkan keyakinan kita pada dasar yang kuat, pada dasar yang sahih, Al-Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, perkataan para sahabat yang sahih, ijma' para ulama. Ini bisa kita jadikan sebagai sandaran keyakinan kita, karena ini merupakan sumber-sumber yang sangat kuat di dalam Islam. Adapun hanya logika, maka kita tidak bisa menjadikannya sebagai sandaran dalam keyakinan kita kepada hal-hal yang gaib. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kenapa kita tidak bisa menggunakan akal, hanya akal saja, sebagai sandaran kita kepada sandaran kita dalam hal keyakinan kepada yang gaib? Karena banyak hal yang tidak sesuai dengan akal kita. Surga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia. Akal manusia tidak sampai ke sana. Makanya dalam masalah yang gaib, kita tidak boleh hanya mendasarkan penjelasan kita dengan logika saja. Harus ada wahyu di sana. Ya. Harus ada dasar yang kuat di sana.
0: Tanya jawab. Bagaimanakah hukum menjual semir rambut hitam? Barakallahu fiikum wa atsabakumullah kepada Ummu Sanjaya atas kebersamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghayyirus syaib wa jannibuhu sawad." Rubahlah warna uban, namun hindari warna hitam. Hindari warna hitam. Sehingga menyemir rambut yang telah beruban menjadi hitam ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sebagaimana menyemir rambut hitam menjadi pirang, menjadi merah, menjadi hijau, menjadi pink, atau menjadi silver, keperakan, dan yang sejenisnya, itu juga tidak dibenarkan dalam Islam. Karena itu berarti merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang muslim mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika Allah menciptakan manusia di Indonesia misalnya dengan rambut berwarna hitam, itu bukan hal yang sia-sia. Bukan aib, bukan cacat, bukan kekurangan. Seluruh orang Indonesia, atau kalau tidak seluruh ya, mayoritas orang Indonesia rambutnya berwarna hitam. Dan itulah rambut yang paling cocok dengan negeri kita. Sebagaimana orang-orang Eropa Allah ciptakan dengan mata berwarna biru, dengan rambut berwarna pirang, bukan karena mereka sakit, tapi itulah kondisi yang paling cocok dengan mereka di negeri mereka. Seharusnya masing-masing dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menciptakan masing-masing dari kita dalam kondisi yang paling sempurna dan paling ideal di tempat kita masing-masing. Sehingga tidak boleh kita merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena merubah ciptaan Allah, mengganti, merekayasa itu berawal dari kekecewaan, kecewa atas pilihan Allah. Merendahkan, memandang sebelah mata pilihan yang telah Allah berikan kepada kita. Bukan cacat. Lain halnya bila Anda cacat, sehingga Anda perlu diobati agar tidak terganggu dengan cacat Anda, agar Anda bisa beraktivitas normal. Namun Anda dalam kondisi normal, untuk apa dirubah, untuk apa diganti? Dan ketika Anda merasa tidak cocok, merasa kecewa, merasa pilihan Allah tidak sempurna, kurang baik, ujung-ujungnya Anda akan kufur kepada nikmat Allah. Bahkan bisa jadi Anda perlahan namun pasti akan mengira bahwa Allah tidak adil kepada makhluknya, sehingga menciptakan orang Eropa dengan hidung yang mancung, dengan kulit yang putih, rambut yang berwarna pirang, mata yang berwarna kebiruan. Sedangkan masyarakat Indonesia, hamba-hamba Allah di Indonesia diciptakan dengan rambut yang berwarna hitam, kulit berwarna sawo matang, mata kecoklatan. Hidung tidak terlalu mancung, kalaupun mancung tidak seperti orang Eropa. Kulit tidak seperti orang Eropa, putih ya. Seharusnya kita bersyukur, karena pilihan Allah itulah yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita sesuai dengan kondisi dan keadaan yang Allah ciptakan di negeri kita. Karena itu syukurilah. Tatkala kita mensyukuri, Allah akan jaga nikmat kita, Allah akan lipat gandakan, dan Allah akan berkahi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam.
2: Salat gempa. Pertanyaan. Saya pernah mendengar kita dianjurkan salat kusuf ketika gempa atau fenomena alam lainnya yang menakutkan. Apakah ini benar? Apakah dianjurkan melaksanakan salat ketika terjadi gempa? Ada dua pendapat ulama. Pertama, sebagian ulama ada yang berpendapat dianjurkan untuk melakukan salat dengan tata cara seperti salat gerhana ketika terjadi fenomena alam yang menunjukkan tanda kekuasaan Allah yang menakutkan, atau ayat mukhawifah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika terjadi gerhana, Allah menakut-nakuti para hambanya dengan gerhana matahari dan bulan. Jika kalian melihat kejadian ini, lakukanlah salat dan berbanyak berdoa kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Syekh Mukhtar As-Sinqiti mengatakan, dalam hadis di atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan salat karena ada hal yang menakutkan. Memahami hadis ini, sebagian ulama berpendapat semua kejadian yang menakutkan seperti banyak petir atau ada guntur yang sangat keras yang membuat kaget atau takut manusia, atau di tengah malam ketika seseorang sedang tidur tiba-tiba muncul kejadian yang menakutkan, maka dia dianjurkan untuk salat kusuf. Pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama. Di antara yang memilih pendapat ini adalah Imam Ibnu Hazm Al-Dhahiri rahimahullah. Kedua, pendapat lainnya tidak dianjurkan salat gerhana kecuali dalam kasus yang ditunjukkan dalam dalil, yaitu kejadian gerhana matahari atau bulan. Salat ketika terjadi gerhana matahari berdasarkan praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salat gerhana bulan berdasarkan anjuran beliau. Apabila kalian melihat gerhana, kerjakanlah salat dan perbanyak berdoa. Sehingga salat ketika gerhana matahari atau bulan hukumnya sama. Syekh Mukhtar As-Sinqiti melanjutkan, yang benar tidak ada salat khusus kecuali untuk gerhana matahari atau bulan. Sedangkan gempa bumi tidak ada salat khusus, karena riwayat athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu statusnya dhaif. Sehingga landasan yang dijadikan dasar orang yang menganjurkan salat ketika terjadi gempa statusnya lemah. Yang benar, seseorang bisa melakukan salat sunnah secara umum, karena terdapat riwayat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keterangan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami sesuatu masalah serius, beliau segera melakukan sholat. Karena itu, jika ada petir, halilintar, dialami oleh masyarakat, atau terjadi gempa, maka setiap orang melaksanakan sholat. Bersegera mencari perlindungan kepada Allah dengan sholat. Demikian, Allahu A'lam.
3: Ramuan herbal. Herbal.
4: Bib, kami punya saraf kejepit. Kami mengalami sakit kaki kanan dari pantat paha betis. Ketika rebahan tidur sekitar 2 jam, kalau mau bangun pinggang kanan terasa sakit, tidak bisa gerak. Kami telah berikhtiar dengan terapi PAZ selama 3 kali pertemuan, tapi PAZ tersebut belum membuahkan hasil. Bagaimana agar tidak terjadi penguncian rasanya di pinggang itu ya? Dengan obat herbal apa? Silakan.
5: Untuk kasus saraf kejepit, ini tidak bisa hanya terapi hormonal dalam artian cuma herbal tok, enggak bisa. Untuk PAZ porsinya kurang kalau menurut saya. Jadi perlu ditambahi pembekaman, akupuntur, traksi, termasuk PAZ juga masuk dalam traksi. Jadi tidak hanya dengan satu bidang. Dia harus herbal masuk untuk memicu regenerasinya dan untuk meningkatkan sirkulasi darahnya. Strukturalnya ditata dengan toto, dengan kiropraktik, dengan PAZ boleh. Terus di akupuntur untuk meningkatkan sistem sarafnya. Dibekam untuk narik saraf-sarafnya. Bekamnya boleh pakai bekam yang 4 kiblat. Itu nanti dipakai semua. Dan untuk lebih jelasnya ya di terapi. Jadi memang itu enggak bisa dengan hanya herbal. Kalau ada herbal bisa nyembuhin. Kok sembuh? Berarti bukan saraf kejepit itu, paling hanya kejepit biasa. Tapi kalau dia memang saraf kejepit, dia enggak gampang dan enggak mudah hanya dengan herbal tok. Harus ada treatment, ada treatment struktural terutama.
4: Kalau di medis mungkin operasi ya?
5: Kalau di medis operasi. Cuman kadang itu yang jadi pemahaman, sarafnya itu enggak benar-benar kejepit sama tulang tuh enggak. Dia hanya kehimpit saja kok. Kehimpit sama daging atau sama organ lain atau sama tulang, tapi enggak benar-benar kehimpit benar tuh enggak. Atau terus yang di saraf loh ya. Tapi kalau di cincin anulusnya atau di bantalan tulang belakangnya itu beda lagi. Makanya perlu treatment lanjutan. Tidak bisa hanya menggunakan satu teknik. Ya. Demikian yang bisa kami jelaskan. Untuk lebih jelasnya atau lebih ininya bisa nanti dengan kami buat janji dengan kami.
4: Barakallahu. Ya. Wa fiik barakallahu. Terima kasih atas jawabannya, Bib. Semoga bermanfaat bagi penanya.

0: Setiap pasangan pasti ada sisi positif dan negatif. Ada kelemahan, ada kekurangan. Kalau kita mau langgeng dengan pasangan kita, kalau kita tidak ingin ada konflik di dalam rumah tangga kita, maka cobalah ingat-ingat saja kebaikannya, ingat-ingat saja kelebihannya. Jangan pernah fokus pada kelemahan dan kekurangan pasangan kita. Dan dalam pertemuan hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Di antara tips, di antara cara untuk melanggengkan hubungan kita dengan pasangan kita dan menjadikan cinta itu tumbuh dan bersemai indah selamanya, bahwa pasangan suami istri harus saling berkaca diri, dan pasangan suami istri harus saling berusaha untuk menahan diri. Ya, menahan diri. Karena kita tahu bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan egonya masing-masing. Suami punya ego, istri juga punya ego. Suami punya ambisi, istri juga punya ambisi. Suami punya target, istri juga punya target. Maka dari itulah yang namanya pernikahan adalah menyatukan dua insan yang berbeda. Berbeda latar belakang pendidikan, berbeda latar belakang suku, berbeda latar belakang pola pengasuhan, berbeda latar belakang segalanya. Saat mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ikatan yang sangat kuat, mitsaqan ghalidha, maka disinilah menjadi momentum untuk menciptakan kedewasaan diri dan pribadi. Saat suami berusaha untuk menahan egonya, saat seorang istri berusaha untuk menahan ambisinya demi mempertahankan biduk rumah tangga yang sedang mereka jalani. Maka dari itulah antara pasangan suami istri diberikan masing-masing kelebihan oleh Allah Taala. Seorang istri misalnya punya kecenderungan lebih kuat secara perasaan, lebih peka. Seorang pria misalnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki logika yang lebih baik. Kita bisa lihat yang satu lebih condong pada perasaannya, yang satu lebih condong kepada logikanya. Maka saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap dari kita, ada positif, ada negatifnya, ada sisi kelemahan dan sisi kelebihan, termasuk pada sosok seorang pria. Pria diciptakan lebih logis dibandingkan dengan wanita, ini secara umum. Maka dari itulah biasanya dan seharusnya pria itu lebih tenang daripada seorang wanita. Maka inilah hikmah kenapa di dalam Islam yang bisa menjatuhkan talak hanyalah seorang suami. Kita bisa bayangkan jikalau kemudian talak itu bisa dijatuhkan dari kedua belah pihak, bubar semuanya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan talak yang bisa menjatuhkan adalah suami? Karena seorang suami, seorang pria lebih logis biasanya, lebih tenang biasanya. Tidak cepat tersulut emosi, tidak cepat tersulut sesuatu yang memancing jiwanya. Sehingga kita akan ketika akan mengucapkan sesuatu, dipikir dulu, ditimbang dulu maslahatnya dan mafsadatnya, baik dan buruknya, dampaknya. Itulah seorang pria. Maka dari itulah di antara sifat yang paling ditekankan dalam Islam bagi seorang pria adalah sifat tenang. Tenang dalam menghadapi segala sesuatu. Tenang termasuk diantaranya dalam menghadapi segala bentuk problematika dan masalah rumah tangga. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabatnya mulia, kepada Asyaj Abdul Qais, Ketika Rasul alaihi salatu wasallam qala Rasulullah alaihi salatu wasallam li Asaj Abdul Qais inna fika, sungguh pada dirimu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, khaslataini yuhibbuhuma Allahu tabaraka wa taala, sungguh pada dirimu ada dua buah sifat yang sifat ini sangat dicintai oleh Allahu tabaraka wa taala. Sifat yang pertama adalah al-hilmu. Sifat yang kedua adalah al-anatu. Yang pertama kata Rasul alaihissalatu wassalam adalah al-hilmu, sifat sabar. Yang kedua adalah al-anatu, gak tergesa-gesa. Orang Jawa bilang ora kesusu. Itulah sifat seorang pria, sifat yang pada dasarnya dan secara umum ada pada diri seorang pria. Ini secara umum ya. Terkadang ada pria yang gak sabaran, maunya kesusu. Terkadang juga ada seorang wanita yang dia sabar, lebih sabar daripada suaminya. Tetapi ini sifat secara umum. Maka dari itulah, saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam menghadapi berbagai problematika dan masalah dalam rumah tangga kita, percayalah bahwa tidak ada rumah tangga yang selamat dari masalah. Tidak ada rumah tangga yang bebas dari konflik. Maka dari itulah, di dalam menghadapi konflik tersebut, masalah tersebut, kewajiban seorang suami adalah tetap menghadapi setiap masalah yang ada dengan kepala dingin. Tidak keburu-buru, ora kesusu, dan betul-betul memikirkan dampak dari setiap keputusan, setiap perbuatan, dan setiap ucapan yang akan dilakukannya. Jangan terburu-buru, karena yang namanya buru-buru, kesusu itu adalah bagian dari sifat yang dihembuskan oleh syaitan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan at-ta'ani minallah wal-ujlah minasyaitan, bahwa sifat at-ta'ani, perlahan-lahan, sabar, itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan al-ujlah, sifat kesusu, keburu-buru, itu datang dari syaitan, dihembuskan oleh syaitan. Jadi sepelik apapun masalah dalam rumah tangga kita, serumit apapun kondisi keluarga kita, tenang, hadapi dengan tenang, dengan kepala dingin. Jangan sampai kita akan menyesal atas apa yang kita lakukan, menyesal atas apa yang kita ucapkan. Nah, ini tugas seorang pria. Seorang pria diberikan logika oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tugasnya adalah lebih bersifat tenang. Tidak usah terpancing emosi, tidak usah terburu-buru dalam menghadapi sesuatu yang dihadapinya. Jadi intinya adalah tidak usah buru-buru, at-ta'ani, perlahan-lahan, atau istilahnya adalah sabar.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.
1: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
0: Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya.
1: Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Waliman khafa maqama rabbi jannatan.
0: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.
1: Fabi

0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Zawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam kedua surga itu, terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mut.

0: mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: surga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka, nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
1: هَلْ

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang memiliki beberapa catatan dalam ajaran agama kita, dan layak seorang muslim untuk mengenal tentang beberapa masalah yang berkaitan Muharram ini, karena berkaitan dengan beberapa nilai ibadah yang kita tunaikan selama bulan Muharram. Di antara beberapa catatan kita berkaitan dengan bulan Muharram, yang pertama, bahwa bulan Muharram min ashuril hurum, di antara bulan-bulan haram, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash shuhuri indallah isna ashara syahran fi kitabillah. Hitungan bulan-bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara perkataan Allah tentang bulan-bulan ini, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan-bulan haram. 4 bulan haram itu yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berkaitan dengan keberadaan bulan-bulan haram ini, Allah berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, kezaliman tentunya adalah haram dalam seluruh waktu, di bulan haram maupun di luar bulan haram. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan keharaman kezaliman di bulan-bulan haram, menunjukkan lebih ditekankannya supaya kezaliman benar-benar dijauhi pada bulan-bulan tersebut. Dan para ulama di antaranya menerangkan bahwa kezaliman-kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan selain bulan haram. Para pemirsa yang rahmati Allah, dan kezaliman sebagaimana penjelasan para ulama berdasarkan dengan nas-nas yang ada, ada kezaliman yang terbesar yaitu kezaliman syirik.

0: kezaliman dalam bentuk kekafiran atau kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang zalim. Inna syirka la dhulmun adzim, dan sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Demikian pula kezaliman terhadap orang lain. Kezaliman terhadap Allah, zalim yang tidak akan diampunkan Allah. Dan kezaliman terhadap orang lain, zalim yang tidak akan ditinggalkan. Ini zalim yang harus diselesaikan di dunia ini. Apabila tidak, maka akan ada hari di mana kezaliman harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW mengkhabarkan adanya orang-orang yang mereka bangkrut, yaitu muflis, karena kebaikan yang dia miliki tidak cukup untuk membayar kezaliman yang dia lakukan. Dan kezaliman terhadap diri sendiri dalam bentuk dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dan kezaliman dan maksiat ini pun memiliki bahaya yang sangat banyak. Sehingga bulan-bulan ini sungguh merupakan pendidikan khusus agar setiap muslim belajar untuk meninggalkan berbagai macam kezaliman-kezaliman yang ada. Para pemirsa yang dirahmati Allah, catatan kedua berkaitan dengan bulan Muharram, bahwa bulan ini diantaranya ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi ajarkan, yaitu saum. Saum pada yaumu Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Yang Rasulullah SAW katakan ketika ditanya tentang saum yaumu Asyura, yaitu yukafiru sanatal madhiyah, menghapuskan dosa selama setahun yang telah lalu. Yang dimaksudkan adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW berkaitan dengan yaumu Asyura, beliau memiliki keinginan, walaupun beliau tahun yang diinginkan kemudian kedahuluan wafat. Ketika Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 dan memerintahkan para sahabat berpuasa pula, maka para sahabat menyampaikan bahwa pada tanggal itu atau hari itu adalah hari yang diagungkannya orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW meniatkan tahun depan kita akan puasa tanggal 9 dan 10 dalam rangka mukhalafah, dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Masal muslimin, sungguh di antara roh syariat ini adalah mukhalafatu li ashabil jahim, menyelisihi para penduduk neraka jahim, yang menyelisihi jalannya orang-orang mereka akan meringkuk di neraka jahim, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Sehingga seorang muslim hendaknya dia memiliki semangat menyelisihi orang-orang yang hanya akan meringkuk di neraka jahim. Dan di antara musibah zaman bahwa umat ini berada dalam posisi mereka banyak melakukan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir musyrik, orang-orang Yahudi Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Dan ini semuanya diantaranya karena kebodohannya kaum muslimin terhadap agamanya, dan mindernya kaum muslimin terhadap agamanya, dan tidak merasa memiliki harga diri yang lebih, bahkan merasa bangga seandainya mereka bisa meniru orang-orang kafir Yahud wa Nasara maupun musyrikin. Tentu ini merupakan musibah. Dan Nabi telah mengingatkan kepada kita, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Benar-benar di antara kalian akan ada orang-orang yang mereka mengikuti sunnahnya orang-orang kafir, orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga sampai mereka masuk lubang bab, maka mereka pun akan ikuti. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, kata Nabi, faman, siapa lagi? Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hendaknya dengan syariat ini pula seorang muslim menumbuhkan sifat mukhalafah, menyelisih al-Yahud wa Nasara. dalam rangka untuk menepati apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khaliful Yahud wa Nasara. Dan Nabi melarang agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahud wa Nasara dan kaum musyrikin. Para pemirsa yang rahmati Allah, catatan ketiga berkaitan dengan bulan Muharram, kita diingatkan tentang peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa hijrah. Hijrahnya Nabi SAW, di mana Umar menetapkan tahun Hijriyah diawali dengan bulan Muharram, mengingatkan peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW. Sungguh, hakikat hijrah sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam ayat, Inni muhajirun ila Rabbi, Inni muhajirun ila Rabbi, aku hijrah menuju Rabbku. Ini perkataan Nabiullah Ibrahim AS. Dan Rasulullah SAW mengatakan, hakikat orang yang mereka berhijrah, Al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang mereka hijrah dari segala yang dilarang oleh Allah SWT. Tentu tidak menafikan, tidak meniadakan masih berlangsungnya tuntutan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Akan tapi hakikat hijrah yang perlu kita pahami adalah hijrah yaitu dari segala yang diharamkan oleh Allah SWT. Sehingga mudah-mudahan Muharram menjadi semangat buat kita kaum muslimin untuk meninggalkan hijrah dari syirik kepada tauhid, hijrah dari bid'ah kepada sunnah, hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari jahiliyah kepada Islam, hijrah dari kebatilan kepada yang hak. Di antara catatan bulan Muharram ini pula, bahwa yang bulan yang seharusnya kita diperintahkan oleh Allah agar benar-benar menahan diri dan menjauhkan sejauh-jauhnya dari segala kezaliman, dan di antara kezaliman yang paling besar adalah asyirku billah, maka sungguh sangat tragis bulan Muharram seakan bulan berpesta poranya, bertumbuh berkembangnya dan dipeliharanya berbagai macam budaya yang bernuansa syirik. Tidakkah kita senantiasa melihat pemandangan-pemandangan setiap tahun, setiap malam satu suro, bagaimana sebagian masyarakat mereka mengarak ke bobule, bahkan mereka bertabaruk sampai kepada sak kotoran-kotorannya juga jadikan sebagai tabaruk. Ini tentu merupakan keyakinan kesyirikan. Sebagian kaum muslimin mereka mengadakan ritual berjalan mubeng beteng dengan cara membisu. Ini tentu syariat jahiliyah yang tidak pernah diajarkan dalam agama kita. Sebagian kaum muslimin mereka di bulan surah ini mereka berpantangan atau berkeyakinan bernasib sial apabila mengadakan acara pernikahan, sehingga sepinya bulan ini orang-orang mereka mengadakan walimah, mengadakan acara pernikahan berangkat dari keyakinan tentang khawatir tertimpa kesialan. Ini yang dikatakan dengan tatayur. Dan Nabi katakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik, tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Dan Nabi katakan man rodatu at-tiyaratu lihajatin faqad asyrak. Barang siapa yang tatayurnya menjadikan dia menggagalkan acara hajatnya, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Kaum muslimin yang rahmati Allah, semoga Allah SWT menjadikan kita di antara orang mendapatkan taufik mengambil barakahnya bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan Allah. Bahkan Nabi mengatakan afdalus saum ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram dikatakan dengan syahrullah, yang menunjukkan memiliki keutamaan yang sangat khusus, keutamaan yang sangat besar. Dan semoga Allah SWT menghindarkan kita dengan taufiknya dari praktek-praktek kesyirikan dan perkara jahiliyah lain yang akan merusak agama dan akidah kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, ana mau tanyakan apakah orang yang menonton film-film animasi yang di dalamnya terdapat sihir-sihir dan kekufuran itu menyebabkan orang yang menontonnya juga akan kufur walaupun di dalam hatinya ia mengingkari dengan atau mengingkari adegan kekufuran tersebut atau dia skip? Dan apakah orang yang kekufurannya lebih dari 3 kali diterima taubatnya, serta apakah pahala orang yang murtad apabila ia bertobat maka akan kembali atau hilang? Perbuatan sihir ini adalah termasuk kekufuran, tidak dilakukan di dalamnya atau tidak ada keraguan di dalamnya. Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana kekufuran sihir ini. Allah SWT mengatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru, dan mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh syaitan di zaman Nabi Sulaiman, dan tidaklah Sulaiman kufur, akan tetapi syaitan-syaitan itulah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa sihra, mereka mengajarkan sihir. Bagaimana hukum orang yang menonton sebuah animasi atau film yang di situ ada sihir? Apakah kemudian serta-merta dia menjadi orang yang kufur? Jawabannya tentunya tidak. Tapi dia dalam bahaya. Meskipun mungkin niatnya hanyalah untuk refreshing, hiburan, tapi ketika dia membiasakan dirinya melihat perbuatan-perbuatan yang seperti itu, dikhawatirkan lama-kelamaan menjadi pemandangan yang biasa, sehingga tidak ada di dalam hatinya pengingkaran. Awalnya dia mengingkari, tapi karena mengikuti hawa nafsunya dan terus-menerus membiasakan dirinya menonton yang seperti itu, akhirnya menjadi suatu yang biasa dan dia tidak mengingkari yang demikian. Tentunya yang demikian adalah menunjukkan tentang lemahnya iman seseorang. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaklah dia rubah dengan tangannya, kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wadhalika adhaful iman, dan yang demikian adalah lemahnya iman atau iman yang paling lemah, ketika seseorang mengingkari dengan hatinya. Nah, kalau dia sudah terbiasa dan akhirnya tidak ada pengingkaran dalam hatinya, maka ini menunjukkan betapa lemahnya iman yang ada di dalam hatinya. Nah, ini dikhawatirkan yang demikian akan membawa seseorang kepada perkara yang lebih besar, yaitu bisa terpengaruh atau menganggap baik kekufuran dan sihir tersebut, dan tentunya ini adalah sesuatu yang sangat membahayakan akidah seseorang. Kemudian pertanyaan di sini, apakah seandainya seseorang kufur lebih dari 3 kali diterima taubatnya? Kalau dia kembali dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubat. At-taibu minadzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Selama dia mau kembali kepada Allah dan bertobat dengan tobat yang nasuha, kembali kepada agama Islam dan menyesal dengan apa yang sudah terjadi, berkali-kali dia kufur dan murtad, sekarang dia ingin benar-benar tobat dan masuk ke dalam agama Islam dan bertekad kuat di masa yang akan datang untuk tidak melakukan dosa itu kembali, perbuatan murtad itu kembali, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Apakah ketika dia kembali Islam kemudian kembali juga pahala yang dia lakukan? Jawabannya adalah kita berharap demikian. Karena Allah SWT mengatakan, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat 'amaluhum fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang murtad di antara kalian, kemudian dia meninggal dunia, wa huwa kafirun, dan dia dalam keadaan kafir, maka merekalah yang batal amalannya. Jadi batalnya amalan ketika seseorang murtad dan meninggal dunia dalam keadaan kafir. Adapun seseorang yang murtad kemudian dia kembali kepada agama Islam, maka kita berharap pahala yang sudah dia lakukan sebelumnya, yang sebelumnya dia sholat, puasa, ini tidak dibatalkan oleh Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala a'lam.
4: Sholat Jumat boleh di lapangan. Bila memang dirasa perlu untuk mendirikan sholat Jumat di lapangan karena kondisi masjid yang mengkhawatirkan, maka menurut mayoritas ulama boleh mendirikan sholat Jumat di lapangan, selama lapangan tersebut berada di daerah pemukiman warga. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya ketiga madhab yaitu Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah, dan Hanabilah. Berikut dalil-dalil pendapat ini. Dalil pertama, hadis sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, orang pertama yang memimpin kami mendirikan salat Jumat di tanah bekas genangan air di kampung Bani Bayadoh yang dikenal dengan sebutan Naqi al-Khadimat. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dengan jelas pada kisah pelaksanaan salat Jumat pertama kali di kota Madinah ini dilaksanakan di tempat terbuka tanpa bangunan sama sekali, apalagi masjid. Dalil kedua, seusai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Quba, tepatnya pada hari Jumat, beliau bergegas menuju lokasi Masjid Nabawi. Di tengah jalan, tepatnya di perkampungan Bani Salim bin Auf, tiba waktu sholat Jumat. Maka beliau mendirikan sholat Jumat bersama sahabatnya yang berjumlah 100 orang, tepatnya di lembah Ar-Ranuna. Dan kala itu, di perkampungan tersebut belum ada bangunan masjid. Dalil ketiga, kias sholat Jumat dengan sholat Aid. Imam Ibnu Qudamah mengutarakan bahwa sholat Jumat adalah sholat Id yang dilakukan setiap pekan. Sebagaimana sholat Id yang dilakukan sekali setahun boleh ditunaikan di lapangan, maka demikian pula halnya dengan sholat Id yang dilakukan setiap pekan, yaitu sholat Jumat. Dalil keempat, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali juga berkata, karena hukum asalnya tidak dipersyaratkan hal ini, dan tidak ada teks ayat atau hadis atau yang semakna dengan keduanya yang nyata-nyata mensyaratkan hal ini, karena itu hal ini tidak dapat dianggap sebagai syarat sah sholat Jumat. Hanya Imam Malik yang menyelisih masalah ini dan mewajibkan sholat Jumat di masjid. Namun dalil-dalil beliau kurang begitu kuat, bahkan karena menyadari bahwa secara pendalilan mazhab Imam Malik kurang kuat. Maka Imam Ibnu Rushd Al-Maliki berkata, Imam Malik berpendapat bahwa masjid merupakan syarat sahnya sholat Jumat, karena lebih sejalan dengan maksud disyariatkannya sholat Jumat. Sampai-sampai al-mutaakhirun dari penganut madhab beliau bersilang pendapat apakah keberadaan atap termasuk syarat suatu bangunan dikatakan masjid atau tidak. Dan apakah disyaratkan pula bahwa masjid tersebut biasa digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat atau tidak dipersyaratkan. Semua perincian ini lebih tepat dianggap sebagai bentuk menyusahkan diri sendiri, padahal agama Allah itu mudah. Dan sangat beralasan bila ada orang yang berkata, andai hal-hal ini benar-benar merupakan syarat sah salat Jumat, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diam dan tidak menjelaskannya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Quran Surat An-Nahl ayat 44. Dan Allah juga berfirman, yang artinya, agar kamu menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Quran Surat An-Nahl ayat 64. Demikian, Allahu A'lam.

0: Apakah
1: ketika seseorang mengingkari satu ajaran Islam, maka Islamnya batal. Dan ketika seseorang meninggalkan satu ajaran Islam, maka Islamnya atau imannya bisa hilang atau bisa berkurang. Karena iman mencakup seluruh amalan, mencakup seluruh ajaran Islam, sehingga dia bisa bertambah dan berkurang. Bertambah karena kita melakukan amal-amal ketaatan itu, berkurang kalau kita meninggalkannya. Dan bisa sampai hilang sama sekali kalau kita meninggalkan atau menyelisihi pokok-pokok keimanan. Contoh jemaah sekalian, orang yang batal imannya ketika dia mengingkari salah satu ajaran syariat, apapun ajaran syariat itu, seperti sholat, puasa, zakat, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, dan lain-lain. Ya, misalkan dia katakan puasa itu gak wajib. Dia sudah tahu puasa itu wajib. Umat Islam semuanya tahu puasa Ramadan itu wajib. Tapi dia katakan gak wajib. Artinya dia ingkari kewajiban puasa. Maka Islamnya batal. Dia bukan lagi seorang Muslim. Imannya hilang. Beda halnya dengan orang yang tidak puasa, tapi dia mengakui kewajiban puasa. Maka dia disebut pelaku dosa besar. Tapi kita gak bisa mengatakan Islamnya batal. Namun kalau dia mengatakan puasa tidak wajib, maka itu membatalkan keislaman, menghilangkan keimanan, bahkan walaupun dia puasa. Dan semua amalan jemaah sekalian, sekedar ditinggalkan, tidak menyebabkan keislaman seseorang itu batal, kecuali apa? Kecuali sholat. Jadi selain sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, selain sholat, sekedar ditinggalkan, tidak membatalkan keimanan. Tapi sholat membatalkan keimanan. Namun jemaah sekalian, mengingkari kewajiban puasa, mengingkari kewajiban haji, mengingkari kewajiban zakat, maka itu membatalkan keislaman, menghapus keimanan, walaupun orangnya puasa. Tapi dalam hatinya dia tidak setuju dengan kewajiban puasa. Dia ingkari. Dia tidak akui sebagai syariat Allah. Apalagi kalau disertai dengan kebencian. Ini lebih parah lagi. Ini pembatal keislaman yang lain. Dalam surat Muhammad ayat ke-9 Allah menegaskan, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu yaitu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah menghapuskan amalan mereka. Dan lebih parah lagi kalau disertai dengan cercaan, celaan, atau kata-kata penghinaan, perendahan terhadap ajaran Islam. Ini pembatal keislaman yang lain, bahkan walaupun main-main, apalagi serius. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat 65-66, "Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya atau ajaran-ajarannya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan tertawaan? Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Artinya jemaah sekalian, orang yang beriman itu adalah orang yang menjauhi semua dosa yang membatalkan keimanan. Barulah dia bisa merealisasikan iman. Ini hakikat keimanan. Kita beriman kepada Allah dan kepada semua yang Allah wajibkan untuk diimani. Terutama rukun iman yang 6. Dan kita jauhi semua dosa-dosa yang membatalkan keimanan. Tanpa itu kita enggak mungkin meraih kebahagiaan. Terutama kebahagiaan di akhirat. Orang-orang yang tidak punya keimanan saat dia menghadap Allah atau imannya sudah hilang, hancur, rusak, tidak mungkin dia menggapai kebahagiaan. Karena Allah telah menegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikahum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu dari kalangan ahlul kitab, al-yahudu wan nasara, dan al-musyrikin, semua yang menuhankan selain Allah, menyembah kepada selain Allah, atau membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Mereka tidak mungkin menggapai kebahagiaan sedikitpun di akhirat kelak. Begitu pula di dunia. Meskipun mereka merasa bahagia, merasa senang, tapi itu bukan hakikat kebahagiaan yang hakiki. Bukan kebahagiaan yang hakiki di dunia ini. Kalau begitu jemaah sekalian, yang terpenting dalam hidup kita adalah menjaga keimanan. Jangan sampai hilang. Jangan sampai kita terjerumus dalam dosa-dosa yang membatalkan keimanan. Lalu apa yang disebut dengan amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW dan dibangun di atas dasar keikhlasan. Itulah kategori amal soleh. Atau dengan kata lain, yang memenuhi dua syarat. Ikhlas dilakukan karena Allah semata, dan ittiba meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.

0: Tanya Jawab.
1: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya, yang kedua tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar, yang ketiga tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpa tertutup lebar tapi ngalangkang, terlihat warna kulit, maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil, pakai bordil ya, R apa L, R kalau rumah bordil itu mah buruknya, bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahun illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan, gak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59 ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
2: Soal jawab.
3: Ya Ustaz, apa makna atau arti dari hari Asyura bagi kaum muslimin Ustaz?
4: Asyura dari kata asyarah, artinya 10. Ya. Asyura sama dengan kata tasua. Tasua itu dari kata tis'ah, yaitu 9. Ya. Atas wazan fa'ula. Maka dari itu kata Asyura mempunyai makna artinya 10. Apa itu 10? Yaitu 10 bulan Muharram. Bukan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya, hari apa ini? Kata orang-orang Yahudi, ini hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak dari kalian terhadap Nabi Musa. Maka Rasulullah memerintahkan kaum mukmin untuk berpuasa di hari itu. Namun Rasulullah SAW menyuruh untuk menyelisih mereka dengan berpuasa di tanggal 9. Ya, beliau mengatakan, la asuman natasi, kalau aku masih ada kesempatan untuk berpuasa apa di tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Maksudnya adalah untuk menyelisih mereka. Maka kalau kita tanggal 9 tidak mampu, silakan pada tanggal 11-nya. Yang penting adalah tujuannya adalah untuk menyelisih mereka. Memang hadis yang menyebutkan dari hadis Ibnu Abbas, ya, hendaklah ia berpuasa sehari setelahnya atau sehari sebelumnya, itu dhaif. Tapi secara makna kata para ulama, bahwa Rasulullah SAW ingin berpuasa pada hari ke-9, itu artinya ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Berarti kalau tanggal 9 kita tidak bisa, maka tanggal 11-nya. 9-10 atau 10-11. Ya. Maka dari itu, perkataan sebagian orang yang mengatakan tidak disyariatkan pada tanggal 11-nya, kita katakan ini tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Ya. Yang dipahami oleh para ulama bahwa ya, tanggal apa yang terpenting adalah kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka Ibnu Hajar menyebutkan bahwa puasa Muharram itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama berpuasa pada tanggal 10 saja. Tingkatan kedua pada tanggal 9-10 atau 10-11. Tingkatan ketiga tanggal 9-10-11. Karena kata beliau tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Walaupun ya, untuk 9-10-11 saya belum mendapatkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang mengamalkannya. Maka kalau kita berpuasa 9-10 atau ternyata tanggal 9 tidak bisa, maka 10-11, maka itu sudah menghasilkan menyelisih orang-orang Yahudi. Iya. Allahu a'lam. Nah.
3: Dan tanggal 11-nya boleh saja.
4: Iya. Kalau memang ternyata seperti di bulan ini, kalau tidak salah jatuh hari Jumat, ya. Allahu a'lam. Kalau memang ternyata qadarullah ya jatuhnya di hari Jumat puasa Asyura itu. Kalau qadarullah jatuhnya di hari Jumat, maka berarti kita harus berpuasa di hari Kamisnya atau di hari Sabtunya. Kenapa? Karena ada larangan menyendirikan hari Jumat. Ya, kalau misalnya puasa Asyura itu jatuhnya di hari Jumat, berarti kita harus berpuasa sebelumnya sehari atau setelahnya sehari. Kalau dikatakan, bukankah ada larangan puasa hari Sabtu?
3: Iya.
4: Kata Rasulullah, la tasumu yawma sabti. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu, kecuali yang diwajibkan. Kita katakan, ya, kalau ada orang yang berpuasa di hari Jumat sendirian, ini berarti ia jatuh kepada larangan. Maka untuk menghindari larangan itu, dia wajib puasa hari Sabtu. Sehingga pada haknya, puasa hari Sabtu itu wajib. Kenapa? Supaya ia menghindari yang dilarang oleh Allah, yaitu berpuasa di hari Jumat secara sendirian. Allahu a'lam. Jadi tidak bertabrakan.
3: Ya, baik.
0: Siapakah itu Sabi'in? Firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari akhir dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Makna Sabi'in. Secara bahasa, kata Sabi'in merupakan bentuk jamak. Kata tunggal atau mufradnya adalah Sabi, dari kata Saba'a Yasba'u, yang artinya keluar meninggalkan satu agama ke agama yang lain. Istilah lainnya adalah Sabi'ah. Sementara makna secara istilah, kata Sabi' digunakan untuk menyebut semua orang yang mengikuti ajaran agama baru yang berbeda dengan agama masyarakatnya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut Sabi' oleh orang musyrikin, terutama paman beliau, yaitu Abu Lahab. Rabi'ah bin Ibad bercerita pengalamannya yang kala itu masih jahiliyah. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Dzimajas, terus mengajak masyarakat. Beliau masuk ke lorong-lorong jalan. Banyak orang yang mengerumuni beliau dan tidak ada satupun berkomentar. Sementara beliau tidak henti-hentinya menyatakan, "Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung." Hanya saja, di belakang beliau ada orang yang wajahnya sangat putih. Jambulnya menjuntai, itulah Abu Lahab. Dia selalu mengatakan, dia itu sobi atau pembawa agama baru dan pendusta. Saya bertanya, siapa ini? Mereka mengatakan, Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku menjadi nabi. Lalu siapa yang menyebutnya dusta? Tanyaku. Pamannya, Abu Lahab. Jawab mereka. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sahabi karena beliau membawa ajaran agama baru yang tidak dikenal masyarakatnya. Meskipun sejatinya itu ajaran tauhid, milah Ibrahim alaihi salam yang sudah dilupakan masyarakat jahiliyah. Berangkat dari makna ini, kata sahabi bisa digunakan untuk menyebut orang yang agamanya baik dan bisa juga digunakan untuk menyebut penganut agama sesat. Siapakah sahabiin yang dijamin surga? Yaitu Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Ma'idah ayat 69, Allah Ta'ala menjamin, siapapun di antara sahabiin yang beriman dan beramal soleh, maka mereka masuk surga. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para penganut agama yang dulu aku ikuti. Aku sebutkan cara sholat mereka dan ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 62. Karena itu, sahabiin yang dijamin surga sebelum ada Nabi adalah mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh. Sementara setelah Nabi SAW diutus, semua manusia wajib menjadi pengikut beliau tanpa kecuali. Nabi SAW juga menegaskan, demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar diutusnya aku yaitu Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa yaitu Islam, niscaya dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu A'lam.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani, dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah kembali kami dapat menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Malam
2: edisi Rabu 3 Muharram 1448 Hijriah.
1: Seperti biasa, untuk menemani istirahat malam hari Anda, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Pentingnya Perilaku Orang Tua Dalam Pendidikan Anak.
1: Langsung saja Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
3: Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana kita tahu bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing dari kalian adalah pemimpin, masing-masing dari kalian adalah diberikan amanah, dan masing-masing dari kalian akan ditanya tentang orang-orang yang dipimpinnya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang orang yang dipimpinnya, tentang amanah tersebut. Termasuk di antaranya adalah orang tua, baik ayah maupun ibu, seorang abi atau seorang ummi. Maka mereka telah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak dan juga keturunan, dan Allah Subhanahu wa taala kelak apabila kita semua kembali kepada Allah, dibangkitkan di hari kiamat, maka di antara yang akan ditanyakan oleh Allah Rabbul Alamin adalah tentang anak keturunan kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita bertanggung jawab terhadap anak-anak kita? Dan ternyata tanggung jawab tersebut bukan hanya sekedar nafkah lahir, makan dan juga minum, tempat tinggal, dan itu memang tanggung jawab. Itu adalah termasuk tugas seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada mereka. Dan disebutkan dalam hadis, cukup seseorang berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Benar, ini adalah salah satu di antara tanggung jawab orang tua, memberikan makan, memberikan minum, memberikan tempat tinggal. Namun di sana ada tanggung jawab yang lebih besar lagi, yaitu yang berkaitan dengan nasib mereka di akhirat. Apakah kita sudah menjaga anak-anak kita? Disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Termasuk di antara keluarga di sini adalah anak-anak kita. Bagaimana menjaga mereka dari api neraka? Dengan mengajarkan kepada mereka iman, mengajarkan kepada mereka amal saleh, mengajarkan kepada mereka ketakwaan kepada Allah. Inilah di antara makna menjaga mereka dari api neraka. Karena kalau sampai mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki iman sedikit pun, maka tentunya kecelakaan yang besar di hari kiamat, meninggal dalam keadaan kufur dan kelak di hari kiamat kekal di dalam neraka. Bagaimana seorang ayah, seorang ibu tega membiarkan anaknya terjerumus ke dalam neraka dan kekal selamanya di sana. Kita di dunia saja, ketika mendengar mungkin anak kita terkena percikan api misalnya, maka kita akan gelisah. Apa yang terjadi? Apakah anak saya sehat? Apakah perlu dibawa ke dokter atau tidak? Kita akan cemas dengan keadaan anak kita. Lalu bagaimana apabila anaknya na'udzubillah min dzalik masuk ke dalam api yang menyala-nyala, tersiksa di dalamnya selamanya dan tidak keluar dari neraka sedikit pun? Tentunya tidak ada di antara orang tua yang tega melihat anaknya demikian. Para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian kita sibuk menyiapkan masa depan dunia anak-anaknya. Bagaimana nanti anaknya seperti dia menjadi dokter atau menjadi insinyur atau menjadi dosen atau menjadi pedagang yang berhasil dan seterusnya. Mereka sungguh-sungguh dalam mempersiapkan masa depan dunia anak-anaknya. Tapi banyak di antara orang tua yang mereka lalai untuk menyiapkan masa yang lebih depan lagi. Bukan hanya di dunia, tetapi masa depan mereka di akhirat. Padahal akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal, dan dunia akan ditinggalkan. Ini sebuah fenomena yang masing-masing dari kita menyadarinya. Banyaknya orang tua yang lalai untuk mempersiapkan masa depan anak-anak mereka di akhirat. Kemudian juga masing-masing dari kita mengetahui bahwa bukan hanya ini adalah sebagai amanah yang kelak kita akan ditanya di hari kiamat, tapi ternyata mendidik anak, mentarbiah mereka dengan tarbiah Islamiyah, memiliki keutamaan yang besar. Memiliki keutamaan yang besar untuk diri kita sendiri sebagai orang tua. Mereka adalah investasi akhirat kita. Bukan rumah, bukan pula harta, bukan pula jabatan yang akan menemani kita di kubur. Tapi yang akan menemani di antaranya adalah doa anak-anak soleh kita, yang mereka mengenal Allah dan Rasulnya, mengenal agama ini dengan sebab kita. Meskipun kita meninggal dunia, terputus amalan kita, tapi anak-anak soleh tersebut yang akan terus mengingat, mendoakan, mengatakan Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Menyelipkan di dalam doa-doa mereka doa untuk orang tuanya, Ini yang dilakukan oleh anak-anak yang soleh. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalannya. Terputus amalannya, dia sudah tidak bisa beramal sebagaimana ketika dia hidup. Dia tidak bisa sholat, dia tidak bisa berpuasa, dia tidak bisa berhaji, berumrah. Itu semuanya sudah terputus dengan keluarnya nyawa dari jasadnya. Tapi Nabi SAW mengecualikan illa min thalas, kecuali dari tiga perkara. Ini yang akan terus mengalir, akan dirasakan oleh orang yang meninggal dunia di dalam kuburnya. Di antaranya disebutkan oleh Nabi SAW adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka ini adalah termasuk sekali lagi investasi akhirat kita. Dan kalau kita perhatikan, ya banyak manusia yang berinvestasi di dunia. Ya, dia ikut investasi di perusahaan ini, saham, dan seterusnya. Tapi dia melupakan dirinya sendiri. Melupakan investasi akhirat. Di antaranya adalah anak-anak yang ada di dalam rumahnya, yang dia lahirkan, yang dia berikan mereka makan. Tahuilah bahwasanya mereka adalah aset besar kita. Mereka adalah investasi besar kita untuk kebahagiaan kita di akhirat. Dengan syarat tentunya kita berusaha sebagai orang tua mendidik mereka dengan sebaik-baiknya, mendidik mereka dengan tarbiyah Islamiyah, cara-cara Islami yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana peran besar orang tua di dalam mentarbiyah anak. Peran kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu ini sangat besar. Karena makhluk-makhluk yang suci fitrahnya tadi, yang mereka adalah anak-anak kita, pertama kali yang akan mereka lihat, yang akan mereka dengar, yang bermuamalah dengan mereka dengan sering, ya mereka adalah kita. Yang pertama kali mereka lihat, yang mereka dengar adalah kita sebagai orang tuanya.

Apa yang pertama kali akan mewarnainya? Ya kita. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan dan mengisyaratkan tentang peran orang tua yang sangat besar di dalam tarbiyah anak-anak. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maksudnya adalah dalam keadaan suci. Dalam keadaan dia itu menerima kebenaran Allah yang menciptakan demikian. Dalam keadaan dia siap untuk menerima kebenaran. Yuladu 'alal fitrah. Terus bagaimana mereka bisa berubah? Seperti yang kita lihat, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Majusi, dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya yang telah menjadikan dia Yahudi. Karena orang tuanya Yahudi, sehingga kedua orang tuanya mengajarkan anak yang putih tadi dengan ajaran-ajaran mereka. Akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Sehingga mulailah yang awalnya berwarna putih tadi, mulai dia memiliki warna. Ketika dia baligh, dewasa, maka tumbuhlah dia sebagai seorang Yahudi, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh kedua orang tuanya. Demikian pula, au yunassirani, atau kedua orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan dia sebagai orang Majusi. Itulah peran yang sangat besar dari kedua orang tua di dalam membentuk anak-anaknya. Apakah dia menjadi seorang Muslim yang taat, atau dia menjadi seorang Muslim yang fasik, atau justru malah dia menjadi orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua ini adalah madrasah, dia adalah lingkungan yang pertama dan utama bagi anak-anak, rumahnya sendiri. Bapak ibu sekalian, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai di titik ini marilah kita menyadari bagaimana peran besar kita untuk mendidik dan juga mentarbiyah anak-anak kita. Jangan kita berpikir bahwasanya ketika anak-anak kita mendapatkan pendidikan dari orang lain itulah yang paling utama, kemudian kita mengandalkan mereka dan mengabaikan peran kita sebagai orang tua. Kemudian kita semuanya bertindak, semuanya berperilaku menganggap bahwasanya dan berangan-angan bahwasanya nanti anaknya akan menjadi orang yang soleh dengan bantuan, dengan sebab orang lain. Ya, mereka mungkin memiliki peran, memiliki andil. Tapi ketahuilah bahwasanya antum sebagai ayah, sebagai seorang ibu, peran antum dalam mentarbiyah anak-anak antum jauh lebih besar daripada mereka. Kemudian yang perlu kita pahami setelahnya, bahwa banyak metode untuk mendidik anak.

0: Berdasarkan apa yang tadi sudah kita sampaikan, maka ketahuilah bahwa yang paling kuat dan yang paling membekas di dalam diri anak-anak kita adalah keteladanan. Itu seorang ayah, seorang ibu menjadi teladan, menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ya, di slide setelahnya bisa dibuka slide setelahnya. Nah, berbagai metode untuk mendidik anak ini banyak, tapi yang paling kuat dan yang paling membekas di dalam jiwa anak-anak kita adalah keteladanan dan contoh dari orang tua. Sehingga di dalam sebuah pepatah orang Arab mengatakan, "At-tiflu yata'allamu bi'ainaihi akthara mimma yata'allamu bi'udhunaihi." Seorang anak itu belajar dengan matanya, maksudnya adalah melihat langsung dengan matanya, itu lebih banyak daripada dia mempelajari dengan kedua telinganya. Apa yang dilihat oleh seorang anak dari orang tuanya, itulah yang akan membekas di dalam kehidupan dia. Jadi kalau dibandingkan pengaruh antara apa yang dia dengar dengan apa yang dia lihat, maka pengaruh apa yang dia lihat itu lebih besar. Ini yang perlu kita pahami. Jadi anak kita belajar bukan hanya dari ucapan kita. Anak kita belajar bukan hanya dari perbuatan kita, bukan hanya dari perkataan kita, tetapi mereka akan belajar dari perbuatan orang tuanya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita hanya misalnya menyuruh sholat saja, tapi kita sendiri malas untuk sholat, ya, dia melihat orang tuanya malas untuk sholat ketika waktu subuh misalnya, dia terlambat, dan senantiasa itu yang dia lihat, orang tuanya terlambat bangun subuh, atau bahkan orang tuanya tidak menjaga sholat lima waktu di masjid. Kemudian orang tua menyuruh, ya, dan mengatakan besok kamu bangun subuh, ya, sebelum azan jam sekian, atau kamu harus melakukan sholat berjamaah di masjid. Tapi ternyata yang dipraktikkan orang tua tidak demikian. Apa yang terjadi? Akhirnya apa yang diucapkan oleh orang tua tadi tidak akan terlalu mengena. Anak akan mengingat terus tentang apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dia malas-malasan untuk sholat, atau dia tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Itulah yang akan lebih mengena di dalam dirinya daripada 1000 nasihat yang diucapkan oleh orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana kita menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita? Bagaimana supaya kita bisa menjadi qudwah, menjadi uswah, teladan yang baik bagi anak-anak kita? Setelah kita mengetahui, ternyata cara ini adalah cara yang paling mengena. Ini adalah jurus yang paling jitu, tips yang paling ampuh untuk bisa mendapatkan anak-anak yang penyejuk mata kita. Yang pertama adalah tentunya ketika kita memulai menjadi teladan yang baik untuk mereka, maka kita harus meluruskan niat. Kita ingin memulai dari diri kita sendiri. Apa niatnya ketika kita menjadi teladan bagi mereka di dalam akhlak, menjadi teladan bagi mereka dalam ibadah, dalam puasa, dalam sholat malam? Niat kita adalah untuk mencari ridha Allah. Niat kita adalah ingin melaksanakan amanah dari Allah. Niat kita adalah ingin mengantarkan anak-anak kita ke dalam kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Itu niatnya. Bukan untuk supaya dipuji oleh manusia. Masya Allah, si fulan setiap hari bersama anaknya ke masjid, si fulan demikian dan demikian. Bukan pujian dari manusia yang kita harapkan. Bukan pula kita ingin berbangga-banggaan memiliki anak yang hafal Quran, memiliki anak yang suaranya bagus dan seterusnya. Kemudian membanggakan itu semua di hadapan orang lain. Maka bukan itu yang kita harapkan, yang kita inginkan. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'imu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Itulah dunia. Di situ ada permainan, sesuatu yang sia-sia. Di situ ada perhiasan, di situ saling berbangga-banggaan satu dengan yang lain. Kita menjadi teladan bagi anak-anak kita, tujuannya adalah lillahi azza wa jalla. Kalau niat kita adalah lurus, niat kita adalah lillah, maka insyaAllah Allah SWT akan memudahkan langkah kita menuju ke sana. Bukan sesuatu yang ringan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Menjadi teladan yang baik bagi mereka sama saja kita melawan hawa nafsu kita. Dan itu bukan sesuatu yang mudah, tapi yang demikian akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang tulus, niat yang ikhlas yang ada di dalam hatinya akan menjadikan seluruh rintangan yang ada di depannya itu terasa mudah dialami. Dan berpikir lebih panjang untuk kebahagiaan dirinya, untuk kebahagiaan anak-anaknya. Yang semula dia di dalam hawa nafsunya ingin ini, ingin itu, ketika dia ingat saya adalah contoh bagi anak-anak saya, maka dia pun tinggalkan hawa nafsunya untuk melaksanakan amanah ini, untuk melihat anaknya kelak menjadi penyejuk mata bagi dirinya. Kemudian yang kedua, untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita adalah kita iringi perbuatan tersebut dengan nasihat. Ini bukan berarti hanya perbuatan saja, tapi kita perkuat dan saling memperkuat satu dengan yang lain antara perbuatan dengan nasihat. Kata-kata tetap penting sebagai penguat apa yang sudah kita lakukan. Dia melihat kita misalnya melakukan sholat berjamaah di masjid, kita contohkan dia, kemudian kita sampaikan tentang hadis yang berkaitan dengan keutamaan salat berjamaah. Kita datang ke masjid ini melakukan salat berjamaah karena Nabi SAW mengatakan demikian. Karena Allah SWT mengatakan demikian, sehingga dia pun tahu, oh berarti abi, ayah datang ke sini karena melaksanakan dalil. Contoh dan juga teladan yang diiringi dengan nasihat yang baik. Maka ini bisa menjadi sebab. Jadi jangan kita hanya mencukupkan diri dengan perbuatan saja, kemudian kita diam, tidak pernah kita sampaikan mengapa seorang ayah melakukan demikian, mengapa seorang ibu melakukan demikian. Supaya lebih kuat, maka kita iringi perbuatan tersebut dengan ucapan. Tentunya hal ini dikaitkan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang ketiga, samakan antara ucapan dengan perbuatan. Iringi perbuatan dengan nasihat, dan samakan ucapan dengan perbuatan. Jangan sampai di sana ada tanaqub, ada kontradiksi antara perbuatan seseorang dengan ucapannya. Karena hal ini tentunya akan menjadikan anak nanti akan dalam keadaan dia bingung apa yang harus dia lakukan. Ini adalah orang tuanya, ucapannya mengatakan demikian, tapi perbuatannya melakukan demikian. Mana yang harus dia ikuti, ucapan atau perbuatan? Ini yang akan menjadikan seorang anak dia sulit untuk meneladani orang tuanya. Contoh misalnya, seorang ayah atau orang tua melarang anaknya untuk main HP berlebihan. Kemudian orang tua sendiri berlebihan di dalam HP-nya. Ucapannya melarang. Ya, jangan kamu main HP terlalu lama, jangan kamu sedikit-sedikit main HP, masuk kamar main HP, keluar kamar main HP. Tapi ternyata orang tuanya sendiri yang asyik dan berlebihan dalam menggunakan HP ini. Maka konsistensi antara ucapan dan tindakan ini adalah menjadi sebab anak-anak kita akan meneladani kita. Kemudian juga di antara cara untuk menjadi teladan yang baik adalah seseorang menjaga hal tersebut, baik ketika dia bersama anak-anaknya di rumah atau ketika dia di luar rumah. Ini anak-anak akan melihat. Mereka yang melihat bagaimana orang tua di dalam rumah, kalau sampai mereka melihat orang tua di luar rumah berbeda dengan di dalam rumah, maka ini bisa menjadi sebab anak-anak kita sulit untuk meneladani kita. Sebagian orang tua misalnya di depan orang lain dia baik, tapi ketika dia masuk rumah yang ada adalah kekasaran, keras. Ketika di masjid misalnya dia dalam keadaan Masya Allah melakukan ini, melakukan itu, tapi di dalam rumah dia adalah orang yang lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bisa menjadi sebab anak-anak kita sulit untuk meneladani kita sebagai orang tua. Jadilah orang yang shadiq, orang yang jujur bersama Allah, baik di dalam rumah kita maupun di luar rumah. Menjaga ketakwaan kita kepada Allah di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan di antara cara untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita adalah doa kepada Allah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sebuah doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami di antara istri-istri kami, di antara anak-anak kami yang menjadi penyejuk mata bagi kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa yaitu diteladani. Diteladani dalam ketakwaannya, di dalam kebaikannya. Maka seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dia dimudahkan untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Baik, kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada praktek nyata keteladanan dalam keseharian kita yang bisa kita lakukan. Misalnya dalam masalah akidah. Jadi keteladanan di sini ya dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam kebiasaan hidup. Dalam akidah misalnya, ini perhatian bagi kita semuanya, kita bukan hanya contoh di dalam masalah akhlak saja. Dalam ibadah saja, dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari kita saja, tapi yang paling penting daripada itu semua adalah menjadi teladan bagi mereka di dalam masalah akidah. Contoh misalnya, orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menjauhi praktek syirikan. Seperti misalnya penggunaan jimat-jimat atau mendatangi dukun atau meyakini takhayul-takhayul. Ya, kalau ada suara burung ini maka seperti ini. Kalau kita melihat ular di jalan maka akan seperti ini. Orang tua yang berpegang teguh dengan tauhid maka dia akan mencontohkan kepada anak-anaknya tauhid tersebut dan mencontohkan untuk mereka bagaimana dia menjauhi kesyirikan. Tentunya ini hanya sekedar contoh saja. Dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi contoh bagi anaknya, maksudnya dia adalah di dalam masalah rezeki dia hanya bergantung kepada Allah, dia hanya takut kepada Allah, dan dia juga hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anaknya pun akan paham bahwasanya tauhid ini adalah bekal utama mereka di dalam kehidupan ini. Tauhid itulah yang akan mereka pegang. Meskipun orang tuanya meninggal dunia, dia akan bergantung kepada Allah saja. Karena orang tuanya telah mendidik dia untuk mentauhidkan Allah, mendidik dia untuk senantiasa bergantung dan bertawakal hanya kepada Allah, mereka akan melihat bagaimana kita mempraktekkan tauhid ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam masalah ibadah, maka orang tua juga demikian, menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam menjaga sholat di awal waktu, berjamaah. Maka hal ini akan secara otomatis mengajarkan anak-anak kita untuk lebih disiplin di dalam sholatnya. Ketika datang waktu adzan atau menjelang adzan, maka dia sudah bersiap-siap untuk menuju sholat. Karena itu yang dibiasakan oleh orang tuanya sebelumnya. Dan dia lihat hal tersebut selama bertahun-tahun, sehingga ketika dia mungkin safar, mondok, itu sudah menjadi kebiasaan dia. Ya, datang waktu sholat, maka dia akan tergerak hatinya untuk melakukan sholat. Demikian pula dalam masalah akhlak. Seorang ayah yang jujur, yang amanah, maka anak-anaknya pun akan meniru. Mereka akan menjadi anak-anak yang amanah. Melihat misalnya orang tuanya jujur di dalam ucapannya ketika dia bermuamalah kepada orang lain, berusaha untuk menjaga lisannya. Dan ketika orang tuanya memegang sebuah jabatan, maka dia berusaha untuk melaksanakan amanah tersebut. Dilihat oleh anak-anaknya, maka ini menjadi akhlak tersendiri bagi anak-anak tersebut. Kesabaran, kesopanan yang dia lihat dari orang tuanya akan membekas di dalam diri mereka, sehingga mereka pun akan tumbuh menjadi seorang anak yang sabar dan memiliki kesopanan. Berbeda kalau yang dia lihat adalah akhlak yang buruk. Demikian pula di dalam masalah kebiasaan hidup. Rumah yang setiap hari diisi dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan salam, ya, dengan kata-kata yang sopan, maka ini akan tertanam di dalam diri mereka. Apabila kita setiap hari kita beres-beres, setiap hari kita melakukan perbuatan yang bermanfaat, setiap habis maghrib misalnya kita biasakan untuk membaca Al-Quran, dan itu dia lihat. Ya, kebiasaan orang tua tersebut dia lihat setiap harinya, maka ini akan memiliki pengaruh tersendiri kepada anak-anak kita. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam berbagai aspek. Dan itu adalah cara yang tadi kita sampaikan, tips yang paling baik, jurus yang paling jitu dalam mendidik anak-anak kita, yaitu kita memulai dari diri kita sendiri. Dan kalau kita perhatikan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bukan hanya memerintah saja, tetapi beliau praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sholat malam. dan mengabarkan bahwasanya itu adalah salat yang paling afdal setelah salat fardu. Beliau sallallahu alaihi wasallam praktekkan salat malam tersebut di dalam diri beliau sendiri. Sampai disebutkan oleh sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sampai bengkak kaki beliau. Ini menunjukkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sungguh-sungguh di dalam salat malam beliau. Beliau memerintahkan umatnya untuk bersabar. Dan beliau SAW sendiri mempraktekkan yang namanya kesabaran ini. Ketika beliau diuji dan ada sebagian orang yang menyakiti beliau, menentang dakwah beliau, maka beliau mempraktekkan ibadah sabar ini. Sebagaimana ketika beliau sallallahu alaihi wasallam disakiti oleh penduduk Taif dan beliau memaafkan, padahal beliau bisa membalas. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kota Mekah juga demikian. Bagaimana perlakuan orang-orang musyrikin Mekah mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendzalimi beliau. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mekah dan membuka kota Mekah, beliau pun melepaskan mereka dan juga memaafkan mereka. Nah, ini menjadi contoh nyata bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka melihat sendiri bagaimana keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya beliau ketika mentarbiyah para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak mencukupkan diri dengan ucapan, tetapi beliau juga mempraktikkan dalam kehidupan beliau sehari-hari. Demikianlah yang dilakukan oleh para salaf ketika mereka mendidik anak-anak mereka. Mereka memulai dengan diri mereka sendiri, diiringi dengan ucapan. Dan kalau kita melihat kisah-kisah di zaman sekarang dari sebagian orang yang mereka memiliki anak-anak yang menyejuk mata, menghafal Al-Quran, menjadi anak-anak yang soleh, maka kita dapatkan bahwasanya mereka ini menjadi contoh terlebih dahulu, sehingga mereka pun merasakan sejuknya memiliki anak-anak yang soleh tersebut. Sebagian mereka Allah SWT berikan karunia memiliki anak-anak yang semangat dalam menghafal Al-Quran dan sabar dalam menghafal Al-Quran. Dan kalau kita melihat orang tuanya memang orang tua yang sabar dan memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Mereka bangun malam sebagaimana anak tersebut juga diperintahkan untuk bangun malam. Mereka sabar mendengarkan bacaan anaknya Al-Quran, menjadi contoh kesabaran bagi anak-anaknya. Akhirnya mereka pun tumbuh menjadi anak-anak yang cinta dengan Al-Quran, menjadi anak-anak yang senang dan menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Jadi kalau kita perhatikan, di sana ada teladan, di sana ada contoh dari orang tua. Bukan hanya mereka mengandalkan orang lain dalam mendidik anak-anak mereka. Poin yang terakhir di sini kita sampaikan tentang dampak buruk jika orang tua tidak menjadi teladan. Apa dampaknya? Kalau kita mengikuti hawa nafsu, kemudian tidak peduli dalam masalah keteladanan ini. Maka ini berakibat tentunya fatal dan berakibat tidak baik kalau Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati. Di antara akibatnya adalah seorang anak dia akan bingung dan dia akan kehilangan arah. Ketika dia melihat atau mendengar perkataan orang tua tidak sesuai dengan perbuatannya. Mana yang benar? Maka tentunya yang demikian akan berpengaruh pada diri anak kita. Berbeda kalau kita memiliki keselarasan, kesamaan antara ucapan kita dengan perbuatan kita, maka ini akan menjadikan hati mereka tenang dan menjadikan yang demikian akan mengakar kuat di dalam hati mereka, sama antara ucapan dan perbuatan orang tua. Kemudian dampak buruk yang lain adalah dia akan meniru kebiasaan buruk. Karena anak mereka ini adalah peniru yang ulung. Jika mereka melihat kebiasaan buruk di rumah, seperti misalnya kita sering marah-marah, atau kita berkata kasar, atau kalau kita marah kemudian kita memecah gelas, atau kita membanting pintu, dan itu yang mereka lihat, maka ditunggu saja, sebentar lagi kita akan melihat akhlak buruk kita tadi ada di dalam anak-anak kita. Karena sekali lagi mereka adalah peniru yang ulung. Mereka akan tiru apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat dari orang tuanya. Termasuk di antaranya adalah di dalam kemalasan beribadah. Ketika dia melihat orang tuanya malas untuk berpuasa, maka dia pun akan malas untuk berpuasa. Malas melakukan sholat, maka dia pun akan malas juga untuk melakukan sholat. Dampak buruk yang lain adalah rusaknya hubungan antara orang tua dengan anak. Ketika ucapan tidak sama dengan perbuatan, maka anak tersebut akan merasa bahwasanya ini adalah sesuatu yang tidak adil. Misalnya tadi disebutkan dia mengatakan jangan bermain HP berlebihan, ternyata orang tuanya sendiri yang bermain HP berlebihan. Maka anak tadi akan merasa bahwasanya ini adalah ketidakadilan. Ia pun akan ada perasaan yang tidak baik kepada orang tuanya, yang ini tentunya akan menjadikan renggang hubungan antara orang tua dengan anak. Dampak buruk yang lain adalah masa depan anak yang terancam. Bukan hanya masa depan di dunia, tetapi masa depan di akhirat. Adakah di antara kita yang ingin supaya anaknya memiliki masa depan yang runyam? Hanya gara-gara kita tidak bisa menjadi teladan yang baik. Adakah di antara kita yang tega anak kita di akhirat kelak termasuk orang-orang yang celaka? Hanya karena kita ingin terus mengikuti hawa nafsu kita, tidak mau tergerak hatinya untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Sebagian salaf dinukil dari mereka bahwa dia berkata kepada anak-anaknya, mengatakan bahwasanya saya sengaja untuk memanjangkan sholat saya untukmu. Saya sengaja memanjangkan sholat saya untukmu wahai anakku. Maksudnya adalah memanjangkan solatnya lillah, mencari ridha Allah, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi, menerima, dan supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjaga anak-anaknya sebagaimana seseorang menjaga syariat Allah dan menjaga batasan-batasannya, maka balasannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia, termasuk diantaranya adalah menjaga anak-anaknya. Kemudian yang terakhir yang perlu kita sampaikan di sini adalah setelah ini semuanya tentunya kita sadar bahwa yang namanya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Ini Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang beliau cintai. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tapi Allah SWT dialah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki hidayah, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghalangi hidayah tersebut. Tapi kalau Allah SWT menghendaki kesesatan bagi seseorang, maka tidak ada di dunia ini orang yang bisa memberikan hidayah kepada dirinya. Kita dan anak-anak kita dan seluruh manusia demikian keadaannya. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang tua yang bisa dilakukan adalah berupaya semaksimal mungkin menjadi teladan bagi anak-anaknya, mendoakan, memberikan nasihat, mengajak dia untuk bermajelis ilmu, mencarikan untuknya lingkungan yang baik, mencarikan untuknya teman-teman yang baik. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita, dan hendaknya kita sering berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيارة تلاوة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Tilawah.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Tilawah.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan masuki bab baru yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, yaitu bab tentang membalas jasa kedua orang tua. Membalas jasa kedua orang tua. Dalam bab ini beliau menyampaikan beberapa hadis, ya, yang termasuk salah satu bab yang cukup panjang, ada 4 atau 5 hadis. Kita akan baca insyaallah satu persatu. Hadis yang ke-10 dari urutan pertama kali beliau membawakannya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidahu. Seorang anak tidak mungkin membalas jasa orang tuanya. Seorang anak tidak mungkin membalas jasa orang tuanya, semaksimal apapun dia berusaha. Setinggi apapun bakti anak kepada orang tuanya, tidak akan pernah bisa membalas budi dari kedua orang tuanya. Apalagi kalau tidak berbakti. Berbakti secara maksimal saja tidak bisa membalas, apalagi kalau tidak berbakti. Illa, kecuali. Ya, jadi ada pengecualiannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. An yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Kecuali dalam satu kondisi. Manakala anak itu menemui orang tuanya, mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi seorang budak. Jadi dia menangi, mendapati orang tuanya dalam keadaan menjadi budak. Entah karena perang, tertawan, atau karena perbudakan yang ada zaman jahiliyah, karena perampokan misalnya. Jadi dia mendapati orang tuanya dalam keadaan budak, lalu dia beli dan dimerdekakan. Dia beli, ayahnya itu atau ibunya, kemudian dia tebus, ya, kemudian dimerdekakan. Hanya dalam satu kondisi ini saja anak bisa membalas jasa orang tuanya. Selain itu tidak bisa. Kata para ulama, begitu anak melihat orang tuanya dijadikan budak, lalu dia beli, dia tebus dari pemiliknya, pemilik aslinya, maka otomatis begitu berpindah tangan dari pemilik aslinya kepada anaknya, maka otomatis langsung merdeka. Tanpa harus si anak mengatakan, bu, pak, kamu saya bebaskan. Tidak perlu ngomong kayak gitu. Jadi begitu anak berhasil menebus harga dari budak yang itu adalah orang tuanya, begitu bisa dibayar, maka otomatis langsung merdeka tanpa harus anak itu mengatakan, pak, bu, kamu saya merdekakan. Nah, tentunya perbudakan di zaman ini itu kita gak susah nyarinya. Mungkin di zaman dahulu ketika masih ada peperangan, ya, masih ada jihad, mungkin masih ada perbudakan. Tapi di zaman ini untuk mencari momen seperti ini teramat susah sekali, bahkan mungkin tidak ada. Berarti kesimpulannya, setinggi apapun upaya kita untuk berbakti kepada orang tua kita, karena tidak ada peluang ini, peluang apa tadi? Memerdekakan orang tua kita, maka nggak akan bisa kita menebus. Ya, selembut apapun kita bertutur kata, semaksimal apapun kita memenuhi keinginan orang tua, sepatuh apapun, sesopan apapun kita di dalam melayani orang tua kita, maka itu tidak akan pernah bisa menebus jasa orang tua kita. Tapi bukan berarti kemudian kita katakan, ya udah kalau kayak gitu enggak usah berbakti kepada orang tua, wong anu enggak nebus kok. Bukan seperti itu. Kan kita telah sampaikan pada beberapa bab sebelumnya bahwa kita berbakti kepada orang tua, misi utamanya yang pertama adalah menaati perintah Allah. Wabil walidaini ihsan. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi misi utama kita pertama itu adalah itu, menjalankan perintah Allah. Kemudian setelah itu membalas jasa orang tua. Sehingga jangan kemudian mengatakan wah, semaksimal apapun kita enggak bisa membalas jasa orang tua, ya sudah enggak usah berbakti. Bukan seperti itu pola pikirnya. Pola pikirnya adalah bahwa kita itu disuruh untuk berbakti kepada orang tua secara maksimal karena Allah nyuruh hal tersebut. Allah yang memerintahkan itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari hadis Nabi SAW ini menggambarkan kepada kita betapa besarnya jasa orang tua kepada kita, sehingga satu-satunya momen kita bisa menebus jasa adalah ketika kita temukan orang tua kita dalam keadaan menjadi seorang budak, dan kita bisa menebus orang tua kita. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.

Maka para ulama menyebutkan bahwa belajar itu membutuhkan cara yang tepat, cara yang dituntut dan diterapkan oleh para ulama. Tidak akan berhasil orang yang datang belakangan untuk menempuh cara yang baru yang tidak diterapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Maka seperti yang pernah kita bahas beberapa malam yang lalu di Masjid As-Siddiq, bahwa seorang thalibul ilm perlu memperbaiki niatnya. Ini akan mendukung benar langkah dan lurusnya pilihan yang dia lakukan. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah sebutkan 4 hal yang menjadi landasan keikhlasan seseorang. Dia ingin belajar untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Yang kedua, ingin menghilangkan kebodohan orang lain. Yang ketiga, dia ingin menghidupkan sunnah belajar. Dan yang keempat, dia ingin mengamalkan yang dipelajari. Dan ikhlas merupakan ibadah yang berat, bisa berubah pada satu ibadah. Orang belajar bisa jadi awalnya dia semangat berusaha mengikhlaskan diri, akan tetapi di perjalanan diganggu sama syaitan. Ya. Ada seorang ulama ahli hadis yang bernama Sulaiman ibn Dawud al-Hashimi rahimahullah. Dia mengatakan, rubbama uhadithu bihadithin waliniyah. Satu saat bisa jadi aku menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berusaha untuk menjaga keikhlasan niatku. Fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati. Tapi ketika aku sampai kepada sebagian hadis itu, niatku berubah. Fa idzal haditsul wahidu bihajatin ila niyyat. Ternyata satu hadis saja membutuhkan niat yang perlu selalu diperbaharui. Berarti niat itu penting sekali dalam belajar. Minta kepada Allah. Dan para ulama berusaha untuk memperbaiki niat, dan mereka tidak berani mengatakan saya sudah ikhlas. Mereka tidak berani merekomendasi diri mereka, saya sudah ikhlas dalam belajar. Ya, Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya, masya Allah antum belajar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya, antum belajarnya betul-betul gimana caranya biar ikhlas terus? Beliau mengatakan, lillah aziz. Saya berhasil belajar ikhlas karena Allah, itu berat sekali. Walakin syai'un hubbiba ilayya fa'adlubuh. Saya belajar hadis itu karena Allah memasukkan ke dalam hati saya kecintaan terhadap hadis, maka saya pelajari. Tapi kalau betul-betul saya bisa jamin keikhlasan, saya tidak bisa. Imam Ahmad rahimahullah. Ada seorang ulama yang lain namanya Hisham Dastawai rahimahullah. Dia mengatakan, inni la astati'u an aqul adhhabu yawman li talabil hadith uridu bihi wajh Allah. Saya tidak bisa mengatakan aku belajar satu hari saja karena Allah. Nah, jadi sekarang kalau ada orang merasa yang belajar itu ikhlas, yang ikhlas belajar itu kayak anak itu, masyaallah. Ini terlalu pede. Sebagian ulama mengatakan, man ra'a fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Barang siapa yang memandang bahwa ibadah dia mengikhlaskan hati telah berhasil membuahkan ikhlas, berarti ikhlas dia butuh keikhlasan. Ya. Artinya memang ikhlas itu ibadah, taufik dari Allah. Kita berusaha memperbaiki, tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa kita sudah berhasil melaksanakan.

0: Mutiara Nasihat.
1: Surat Al-Insyirah. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi tafsir, kita akan sedikit memberikan prolog, pendahuluan untuk masuk ke dalam surat ini. Kita hidup di dunia ini macam-macam manusia yang ada di atas muka bumi ini. Beragamnya manusia itu antara lain dilihat dari apakah manusia itu punya prinsip hidup atau tidak. Kita sering melihat ada orang hidup di muka bumi ini punya prinsip, dan prinsip itu dia pegang sampai akhir hayatnya. Ini bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Betul. Jangan bagus dulu, tergantung prinsipnya. Prinsipnya benar atau salah. Kalau memegang prinsip tapi salah sampai akhir hidup, ini enggak bagus. Ada orang yang punya prinsip baik, sehingga dia pegang terus sampai akhir hidupnya. Ini bagus atau tidak?
2: Bagus.
1: Ada orang yang punya prinsip tapi prinsipnya salah, sampai akhir hidup dia pertahankan. Bagus apa jelek?
2: Jelek.
1: Dan ada manusia jenis yang ketiga yang tidak punya prinsip. Tidak punya prinsip. Bagus apa jelek?
2: Jelek.
1: Ya. Ibarat air di atas daun talas. Kesana kemari. Kancane ngalor melu ngalor, kancane ngidul melu ngidul, kancane nyemplung sumur melu nyemplung sumur, karena tidak punya prinsip. Nah, kita ini umat Islam, orang yang beragama Islam ini harus punya prinsip hidup. Prinsip hidup itu dari mana kita mengambilnya, Ustaz? Dari pedoman kita, firman-Nya Allah dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah prinsip hidup kita. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jadi kita ini enggak perlu mengadopsi prinsip dari ajaran-ajaran yang lainnya, enggak perlu. Karena ajaran kita, ajaran agama kita adalah merupakan ajaran yang paling sempurna dan sudah paripurna. Sehingga ketika ajaran agama kita ini turun ke muka bumi, maka sudah mencakup seluruh prinsip-prinsip kehidupan yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Dan di antara prinsip hidup itu adalah apa yang termaktub di dalam akhir surat Al-Insyirah, yaitu ayat yang ke-7 sebelum terakhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fansab. Apa artinya? Kalau kamu selesai melakukan suatu urusan, fansab. Apa artinya fansab? Maka tetaplah berbuat, tetaplah bekerja, tetaplah ber

0: setelah itu apa? Wudu. Ibadah atau bukan? Ibadah. Doa. Bangun tidur, ibadah. Begitu selesai doa, langsung lanjutkan dengan ibadah berikutnya. Ambillah air wudu. Setelah mengambil air wudu, apa yang dilakukan? Oh ya, doa lagi. Doa habis wudu. Setelah doa habis wudu, pakai baju dulu toh. Sarungan, pakai baju. Masa pakai kaos OTOT sholatnya? Pakai baju, baca doa. Setelah itu sholat tahajud. Selesai sholat tahajud, sholat witir. Ternyata masih ada waktu menjelang subuh, apa yang dilakukan? Istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Salah satu cirinya orang yang beriman, ketika waktu sahur memperbanyak istighfar. Sambil duduk atau sambil aktivitas yang lainnya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian setelah itu keluar rumah, baca doa, berjalan menuju ke masjid. Baca doa, berangkat ke masjid. Mungkin di tengah jalan karena masjidnya agak jauh, terdengar suara azan. Maka kita menirukan bacaan muadzin. Sampai ke masjid, dahulukan kaki kanan, masuk sambil baca doa, bersolawat kepada Rasulullah SAW, kemudian membaca doa, masuk masjid. Setelah itu kemudian sholat tahiyatul masjid. Selesai sholat tahiyatul masjid, lanjutkan lagi ibadah yang lainnya. Ternyata qomatnya masih agak lama. Apa? Doa. Ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dan qomat tidak akan ditolak, alias diterima sama Allah. Sambil nunggu, kemudian dikumandangkan qomat, sholat subuh, habis subuh lanjutkan dengan zikir habis sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam. Sampai selesai, masih ada lagi, masih zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillah, ayat kursi al-ikhlas. Apalagi Ustaz, bersiap-siap untuk melakukan aktivitas keseharian kita, bekerja dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan terus duhur, asar, maghrib, isya, sampai kita membaringkan tubuh kita di atas kasur. Sebelum tidur kita baca doa, sambil kita niatkan bahwa istirahat ini untuk menguatkan fisik kita supaya besok subuhan bangunnya seger. Fa idza faraghta fansab. Begitulah rutinitas seorang muslim dari satu ibadah ke ibadah yang lainnya. Kenapa harus seperti itu Ustaz? Karena kita kan mengikrarkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikrar dalam surat Al-An'am ayat 162. Jadi ikrar ini kita hafal, sudah sering kita hafal, inna salati, salatku, wa nusuki, sembelihanku, dalam tafsir yang lainnya ibadahku, wa mahyaya, apa, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang muslim dari satu waktu ke waktu lainnya selalu dia mengisi waktunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tanya jawab.
2: Bagaimana cara mengingatkan suami untuk kembali menjalankan sholat lima waktu tanpa melukai harga dirinya? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita kadang-kadang tak mau berbicara yang benar, takut hati orang luka. Biarlah hati dia luka untuk sembuh. sebagaimana dokter melukai pasiennya untuk menyembuhkan pasien itu. Bukankah dokter satu saat memotong kaki orang? Sakit enggak? Sakit. Cacat enggak? Cacat. Tapi untuk sembuh. Ya, padahal. Cacat enggak? Cacat. Luka enggak? Luka. Untuk sembuh tadi. Kadang kita tidak mau melakukan itu. Takut orang itu kesakitan, biarlah dia sakit sampai mati. Gitu. Ini kaidah yang tidak benar. Maka seorang istri harus berbicara dengan lemah lembut, dengan akhlak yang luar biasa lembut, tutur kata yang luar biasa lembut, tidak menggurui, minta maaf banyak-banyak sebelumnya, baru kemudian katakan, "Bang, tolonglah lagi sholat." Kalau dia marah, apa boleh buat? Kita sudah selembut mungkin. Kita sudah semaksimal mungkin dalam tutur kata yang paling lembut. Kita enggak ingin bertengkar. Dia tidak ingin dia marah, kita tidak ingin dia tersinggung, tapi toh dia tersinggung juga. Seperti tersinggungnya orang Quraisy, Rasul berdakwah dengan lemah lembut. Kalau Rasul tidak mau orang Quraisy tersinggung, enggak berdiri agama Allah ini di permukaan bumi. Itu buktinya Quraisy tersinggung, marah-marah, mencaci maki Rasul, menganiaya Rasul, ingin membunuh Rasul karena tersinggung berat. Sampai angkat senjata ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata orang sekarang, kalau kita beragama, orang lain sakit hati, kita berdosa. Sekalian aja bilang Rasul berdosa gitu. Karena Rasul berdakwah orang Quraisy sakit hati. Tak bisa begitu. Yang namanya sakit, didatangi obat, memang terasa sakitnya, tapi sakit untuk sehat. Kita disuntik kesakitan, kita harus dibelah perut kesakitan, tapi untuk sehat toh. Kamu jangan beragama membuat orang lain membicarakan dirimu. Kalau engkau beragama, orang lain ngomongin dirimu, kamu berdosa. Ya akhi, kaidah dari mana ini? Di mana ayat Al-Quran bicara itu? Di mana hadis Rasulullah SAW ada kaidah yang seperti itu? Bahkan bertabrakan hebat dengan kisah biografi hidup Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Quraisy itu di Darun Nadwah setiap rapat bicarakan Rasul. Dan bagaimana cara menghalangi gerakan Muhammad ini. Saya sengaja menggunakan kalimatnya Quraisy. Tak mungkin dia memanggil Nabi Muhammad dengan Rasul kan?
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Sombong kepada orang yang sombong. Ungkapan yang masyhur itu menyatakan, takabur kepada orang yang takabur adalah kebaikan. Dalam lafaz yang lain, takabur kepada orang yang takabur adalah sedekah. Ditegaskan oleh Al-Ajluni dalam Kashful Khafa bahwa kalimat ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ucapan manusia biasa. Meskipun kata Ar-Razi, secara makna bisa diterima. Makna sombong kepada yang sombong. Selanjutnya, jika

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal faqr. Wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni.

0: محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
2: edisi Kamis 3 Muharram 1448 Hijriah.
1: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Ayat-ayat Perekat Cinta Pasangan Suami Istri.
1: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama Kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya pernikahan berumah tangga adalah ibadah yang agung yang dijalani dalam waktu yang sangat panjang. Kita tahu kita banyak kegiatan duniawi, tapi di antara kegiatan duniawi yang merupakan ladang pahala adalah pernikahan. Karenanya ketika seorang menjalani kehidupan rumah tangga, dia berusaha menjadikan setiap waktu yang dia lewati sebagai sumber pahala. Dia berusaha menjalani kehidupan rumah tangga sebagai seorang mukmin dan wanita sebagai seorang wanita mukminah, sehingga Allah berkahi kehidupan rumah tangganya. Maka hendaknya dia belajar dan berilmu agar bisa menjadi rumah tangga dengan baik. Kalau kita ingin umrah yang hanya sebentar, kita butuh belajar. Kalau kita haji yang mungkin cuma puluhan hari, ya kita butuh belajar manasik dan yang lainnya. Apatah lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, mungkin sampai meninggal dunia. Oleh karenanya jadikanlah ibadah atau kehidupan rumah tangga menjadi ibadah yang mulia. Karenanya di antara akad yang Allah agungkan adalah akad berumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'dhin wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha." Itu bagaimana kalian mengambil kembali harta yang telah kalian berikan kepada istri sementara kalian telah bercampur satu dengan yang lainnya, dan para istri telah mengambil dari kalian mitsaqan ghalidha wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan akad nikah dengan mitsaqan ghalidha, yaitu janji yang kuat atau janji yang berat. Janji yang berat, akad yang sakral di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna ahaqqas syurut an tufu bihi mastahlaltum bihi al-furuj." Sungguhnya hak yang paling berhak untuk, atau syarat yang paling berhak kalian tunaikan adalah syarat yang diajukan dalam pernikahan. Misalnya ada menikah seorang laki dengan wanita, kemudian wanita mempersyaratkan agar sang suami tinggal di kota tertentu misalnya, atau syarat yang dibolehkan, maka Nabi mengingatkan bahwa ini adalah syarat yang paling utama untuk ditunaikan. Kenapa? Karena mastahlaltum bihil furuj, karena dengan syarat ini kalian menghalalkan untuk menggauli seorang wanita. Maka di sini Rasulullah SAW mengagungkan akad pernikahan. Bahkan syarat yang terkait dengan pernikahan adalah paling utama untuk ditunaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pernikahan adalah min sunnati, adalah sunnahku. Ya, faman raghiban sunnati falaysa minni, siapa yang benci sunnahku maka bukan bagian dariku. Kapan Rasulullah ucapkan hal ini? Rasulullah ucapkan ketika ada seorang sahabat yang punya ide untuk tidak menikah supaya bisa konsentrasi ibadah. Karena kita tahu pernikahan menyibukkan seorang sehingga kurang ibadahnya. Benar atau tidak? Istri bikin sibuk kan? Bikin sibuk. Satu aja bikin sibuk. Belum lagi anak-anaknya bikin sibuk. Pernikahan bikin sibuk. Maka ada seorang sahabat yang punya ide. Dia mengatakan, sa'atazilun nisa, saya akan meninggalkan para wanita. Menurut dia, pernikahan hanyalah menyibukkan dirinya sehingga dia tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian sahabat minta izin kepada Nabi untuk dikebiri supaya tidak sibuk dengan apa? Wanita. Tapi Rasulullah tegur. Rasulullah bilang, kita agama bukan rahbaniyah, bukan seperti orang-orang Nasara yang kemudian mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan melakukan bid'ah rahbaniyah, tidak mau menikah, tidak mau punya anak. Justru Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya menikah adalah penyempurna agama. Menikah adalah penyempurna agama. Dan itu sunnah Nabi SAW, bahkan sunnah para Rasul.
Laqad arsalna rusula min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Sungguh kami telah utus para rasul sebelum engkau dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak, dan Allah tidak pilihkan kepada para rasul kecuali yang terbaik. Kecuali yang terbaik. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, falyashahid fi nisfil baqi." Siapa yang sudah menikah telah sempurna setengah agamanya, tinggal dia bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan setengahnya lagi. Ini semua dalil menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah ladang pahala. Pernikahan adalah penyempurna agama seseorang. Maka bagaimana caranya? Ya, dengan menjalaninya dengan baik. Menjalaninya sesuai dengan kaedah. Menjalaninya sesuai dengan syariat. Baru menjadi ladang pahala. Bukan sebaliknya, pernikahan merupakan ladang kezaliman, ladang dosa. Suami berdosa karena tidak menunaikan hak istri, istri berdosa karena tidak menunaikan kewajiban sebagai istri. Sehingga hari-hari yang dilewati yang seharusnya ladang pahala menjadi sumber malapetaka, menjadi sumber dosa. Itu yang kita tidak inginkan. Pernikahan itu penuh dengan problematika yang harus kita hadapi sesuai syariat. Bagaimana tidak, dia adalah penyempurna agama seseorang. Penyempurna agama seseorang. Maka kita sebagai lelaki berusaha menjalani kehidupan rumah tangga kita dengan baik. Dengan problematika yang ada, kita hadapi dengan sesuai syariat. Agar kita mendapatkan pahala dalam kehidupan rumah tangga kita. Demikian juga para wanita. Bayangkan kita berumah tangga mungkin 20 tahun, 30 tahun. Ada yang sudah berumah tangga 30 tahun? Coba angkat tangan. Ada? Ada. Yang 50 tahun? Ada yang sampai mati. Ya. Waktu panjang. Sebenarnya waktu tersebut tidak jadi ladang pahala, kita rugi. Karena waktu untuk mikirin istri, mikirin anak-anak, maintenance mereka, butuh energi, butuh biaya. Istri ke salon aja berapa bayarnya? Kalau enggak karena Allah, rugi kita. Rugi. Meskipun hasilnya juga tidak terlalu signifikan, biasa-biasa. Baik. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil sisi yang lain. Sisi bagaimana kita bisa lebih saling mencintai, lebih saling menyayangi, lebih saling memaafkan, lebih memahami kekurangan. Sisi ini yang ingin saya sampaikan. Maka saya akan menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang merefresh kita kembali untuk bisa lebih mencintai pasangan-pasangan kita. Ketahuilah, di antara perkara yang paling dicintai oleh syaitan, oleh iblis, adalah hancurnya rumah tangga seseorang. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna iblis wadu arsyahu alal ma'." Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. "Thumma ba'atha sarayahu." Kemudian dia mengutus pasukan-pasukannya untuk menggoda manusia. "Fa'adhahumuhum fa'adnahum minhu manzilatan a'adhamuhum fitnah." Maka pasukannya yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya, yang paling besar godaannya. Setelah mereka diutus untuk menggoda manusia, maka mereka pun melapor. "Fayaji'u ahaduhum." Maka ada yang datang melapor berkata, "Wahai iblis, saya sudah begini-begini." Kata iblis, "Belum, kau belum apa-apa." "Ma fa'alta syai'an." "Kau belum apa-apa." "Ah, cuma begitu aja." "Ah, gitu aja." "Ah, gitu doang." Kira-kira begitu ya. Jadi iblis juga ada koordinasi, bukan pengajian aja koordinasi ada. Penggodaan juga ada koordinasi. Sampai ada yang datang dan berkata, "La azalu bihi hatta farraqtu bainahu wa bain imra'atihi." Saya terus menggodanya sampai akhirnya saya berhasil memisahkan dia dari istrinya. Kata iblis, "Nikma anta." Ente setan yang top. Ente top. Karena berhasil menggapai cita-cita iblis. Kenapa? Jika rumah tangga rusak, rumah tangga hancur, dampaknya bukan main-main. Dampaknya anak-anak, generasi kaum muslimin yang terbengkalai. Dampaknya adanya perzinahan, dampaknya ada perselingkuhan, dampaknya banyak dampak yang buruk. Dampaknya misalnya ada duda yang terbengkalai, ada janda yang terabaikan, banyak dampaknya. Menjadi masalah sosial, menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan. Anak-anak apalagi. Oleh karenanya iblis paling senang jika terjadi perceraian, perpisahan. Apalagi perpisahan yang diakhiri dengan permusuhan.
Dan itu sering terjadi. Bahkan iblis bangga kalau ada setan yang berhasil melakukan demikian. Maka dia bilang, sini. Didekatkan oleh iblis kepada iblis. Bahwasanya kau setan yang hebat. Demikian juga Allah sebutkan, di antara kerjaan para tukang sihir adalah memisahkan suami dari istrinya. Ketika Allah sebutkan tentang sihir, Allah mengatakan yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Bahwasanya dengan sihir tersebut para tukang sihir memisahkan antara seorang suami dari istrinya. Padahal hubungan yang sangat kuat seperti adalah hubungan suami dan istri, melebihi hubungan batin, maksudnya hubungan kedekatan daripada seorang anak terhadap orang tuanya, daripada seorang terhadap kawannya, terhadap kerabatnya. Karena kalau suami istri, kita tahu semuanya, kita tahu rahasia istri, istri pun tahu rahasia suami. Ujarahu wa bujarahu, seperti dikatakan, itu saya tahu semua tentang kebaikan dan keburukan ya suamiku, ya sampai apa namanya urat-uratnya pun saya tahu, sampai udelnya pun saya tahu, istilahnya ya, istilahnya. Dan itu tidak terjadi antara seorang anak dengan orang tuanya atau orang tua dengan anaknya. Kita dengan orang tua ada rasa malu, ada rasa hal yang disembunyikan. Tapi kalau sama istri benar-benar terbuka. Artinya kedekatan luar biasa. Dan di antara keinginan tukang sihir atau dukun adalah memisahkan antara suami dan istri. Makanya sering ada namanya sihir tafriqah. Sihir yang memisahkan suami dan istri. Tiba-tiba suami benci lihat istrinya, tiba-tiba tidak berhasrat lagi, tiba-tiba tidak cantik lagi. Istri pun lihat suami, tiba-tiba kok enggak menarik. Suami lihat istri, kok lama-lama mirip monyet, katanya. Karena disihir. Karena apa? Disihir. Dan ini terjadi. Ada sihir sat, sehingga dia mau gauli istrinya enggak bisa. Subhanallah. Kerjaan para tukang sihir. Kenapa? Karena mereka suka jika terjadi kerusakan dalam kehidupan rumah tangga. Bayangkan jika suami istri tidak menjalani syariat, kemudian hidup dengan saling benci, saling bermusuhan, mereka tersiksa selama puluhan tahun. Bertahun-tahun mereka tersiksa. Tiap hari kehidupan dipenuhi dengan tangis. Rumah tangga begitu yang kita harapkan? Tentunya tidak. Oleh karena pada kesempatan kali ini saya akan bacakan beberapa ayat dalam Al-Quran yang tujuannya adalah untuk merefresh kembali cinta kita kepada pasangan, ya, agar kita mencintai pasangan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita rubah metode kehidupan kita dengan pasangan kita agar lebih mesra, lebih indah, dan tidak ada namanya kata terlambat. Tidak ada namanya kata terlambat. Ustaz sudah rambut putih semua, Ustaz. Enggak ada kata terlambat. Menjalankan sunnah tidak ada kata terlambat. Taib, kita akan bacakan beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Ar-Rum, ayat yang sering dibacakan ketika pernikahan, ya, yaitu tentang cinta suami istri. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda rububiyah Allah, tanda-tanda bahwasanya ada Tuhan, tanda-tanda bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi, tanda-tanda bahwasanya semua ini ada yang mengatur, adalah apa? An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Itu Allah menjadikan seorang laki suka sama wanita, wanita suka sama lawan jenisnya. Itu tanda-tanda rububiyah Allah. Sebagaimana Allah menjadikan hewan suka dengan hewan yang lain, ya. Padahal kalau kita bandingkan, misalnya ini sederhana aja, misalnya wanita istri antum lah, dibandingkan dengan sapi, cantikan mana? Tentunya cantikan istri tanpa keraguan, ya. Tapi kalau ada sapi jantan lihat istri antum, dia enggak tertarik. Dia tertariknya sama sejenis juga sapi. Siapa yang bikin itu? Itu yang bikin siapa? Allah. Manusia tertarik sama manusia, sapi tertarik dengan sapi. Padahal istri kita, istri antum lah, istri bersama, lebih cantik daripada apa? Sapi. Tapi kenapa sapi jantan lihat istri kita enggak tertarik? Karena
tanda-tanda kebesaran Allah, Allah yang menjadikan lelaki naksir sama wanita. Bahkan seorang punya adik perempuan lebih cantik daripada istrinya. Ketika lihat adiknya dia enggak berhasrat, tapi lihat istrinya dia berhasrat. Kenapa? Ada fitrah bahwasanya seorang kakak sayang sama adik, tapi kalau sama wanita lain dia berhasrat. Ini yang bikin siapa? Ini Allah. Tanda bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Ada seorang laki-laki, seorang perempuan dari kecil main. Nanti ketika ada umurnya mereka berhasrat. Siapa yang munculkan hasrat? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya fitrah dari sananya. Seorang suka dengan lawan jenis. Dan ini menunjukkan ada Tuhan. Ada Tuhan yang pasang itu. Ada Tuhan yang pasang hal tersebut. Kalau suka karena keindahan, harusnya sapi jantan suka dengan perempuan cantik. Harusnya demikian. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Yang menakjubkan, Allah menjadikan sebagian suka dengan jenis yang lainnya. Saya punya kawan misalnya berkulit hitam, dia sangat tertarik sama wanita yang berkulit hitam juga. Dari negeri Afrika, misalnya. Mereka sangat tertarik dengan wanita yang juga berkulit hitam. Kita mungkin kurang tertarik, tapi bagi mereka luar biasa. Sampai sebagian mereka berkata, semakin gelap semakin indah. Sebagian mereka memang demikian. Semakin gelap semakin apa? Indah. Ya, siapa yang bikin? Allah subhanahu wa ta'ala. Masing-masing ada rezekinya, masing-masing ada aturannya. Maka Allah mengatakan di antara tanda-tanda rububiyah Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan bagi jenis kalian istri-istri. Setelah itu Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian sukun, tentram kepada istri-istri kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, yaitu cinta. Rahmat adalah kasih sayang. Allah ulangi lagi, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Baik. Di sini Allah isyaratkan di antara fungsi istri adalah litaskunu ilaiha, agar kalian tenteram, sakinah. Agar kalian tenteram kepada istri. Condong kepada istri. Ini Allah juga sebutkan dalam surat Al-A'raf 189. Al-A'raf 189 Allah berfirman, huwalladzi khalaqakum min nafsi wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya, yaitu Hawa. Liyaskuna ilaiha, agar Adam tenteram kepada Hawa. Sebagian ulama mengatakan ini isyarat bahwasanya lelaki hanya bisa mendapatkan ketenteraman sejati yang sesungguhnya jika dia bisa tenteram sama istrinya. Maka isyarat bahwasanya seorang lelaki menciptakan suasana, nuansa agar dia bisa nyaman sama istrinya. Kalau saya boleh katakan, lelaki paling bahagia adalah lelaki yang selalu rindu kepada istrinya. Dan saya bilang lelaki paling sengsara, lelaki yang tidak betah di rumah. Tidak ingin pulang ke rumah. Dia tidak mendapatkan sakinah bersama istrinya. Meskipun duitnya banyak, meskipun jabatannya tinggi, tapi kalau dia tidak nyaman di rumah, tidak nyaman ketemu istrinya, ini laki paling sengsara. Meskipun dia touring melulu. Itu hanya apa? Hanya apa istilahnya? Hah? Pelampiasan? Pelampiasan. Kerjanya keluar melulu. Kapan pulang ke rumah? Baru pulang ke rumah, baru satu jam udah kepanasan, pingin keluar lagi, main golf. Main golok pulang ke rumah, satu jam kepanasan lagi, main padel. Habis waktu di luar terus, karena tidak menemukan kebahagiaan bersama istrinya. Ini lelaki sengsara, meskipun duitnya sangat banyak. Tapi kalau seorang pulang ke rumah, rindu pulang ke rumah, dia tenteram sama istrinya, itulah lelaki yang bahagia. Benar, ada kebahagiaan yang kita dapatkan dengan berbagai cara. Ketemu teman kita bahagia, touring bareng kita bahagia, olahraga bareng kita bahagia. Tapi itu bukan kebahagiaan sejati seorang lelaki. Kebahagiaan sejati seorang lelaki adalah dia tenteram bersama istrinya. Ketika istrinya dia jadikan teman ngobrolnya. Ketika dia bisa bercanda dengan istrinya. Ketika dia bermesraan dengan istrinya. Rasulullah SAW berkata kepada Jabir bin Abdullah, hal la tazawwajta bikran, kenapa kau tidak menikahi seorang gadis? Tuda'ibuha wa tuda'ibuka. Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Wa tudahikuka wa tudahikuka. Tudahikuha wa tudahikuka. Kau bisa membuat dia tertawa,
dan dia bisa buat engkau tertawa. Dalam sebagian riwayat, ta'udduha wa ta'udduka. Kau bisa gigit dia, dia juga bisa gigit kamu, gigit-gigitan. Allahu Akbar. Maksud saya, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Maka saya katakan, ini perlu kerjasama suami istri untuk menimbulkan kenyamanan. Dan suami punya peran besar dalam hal ini. Antum kalau pulang ke rumah, kemudian tidak ciptakan suasana tersebut, antum tidak akan dapatkan. Antum tidak merasa nyaman sama istri. Ngobrol sama istri malas. Antum merasa iblis istri gak nyambung ngobrol sama saya. Sehingga istri bukan jadi teman ngobrol. Sehingga kalau diajak ngobrol serasa beban. Antum tidak menciptakan suasana tersebut. Tapi kalau antum menciptakan suasana tersebut, bisa kita ngobrol sama istri. Banyak hal yang bisa kita obrolkan. Banyak hal tentang anak-anak, tentang kerjaan rumah, tentang rencana jalan-jalan kemana. Banyak hal kita bisa ngobrolkan. Ya, tentang agama, ya. Tidak harus kita obrolkan dengan apa yang sedang kita sibukkan, tidak harus, ya. Misalnya saya belajar agama tinggi, ya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan sampai S3, ya. Bukan berarti saya pulang ke rumah kemudian saya bicara istriku, ada firqoh namanya Murji'ah istriku. Firqoh ini punya pemikiran, ngapain saya ngobrol begini? Saya ngobrol yang anak-anak gimana, hari ini ada makas masak apa. Yang penting ketawa ke TV, pasti nyetrom. Namanya laki-laki perempuan pasti apa? Nyetrom, karena sudah dari sananya Allah kasih fitrah. Yang penting kita ada niat untuk menjadikan istri kita teman ngobrol yang nyaman. Makanya Nabi SAW sebelum tidur ngobrol. Apa kata Ibn Abbas? Bitu inda khalati maimunata fatahadatha Nabi SAW sa'atan thumma raqada. Aku menginap di rumah istriku, bibiku Maimunah, itu istri Nabi SAW, dan aku mendengar SAW ngobrol sama istrinya beberapa saat kemudian tidur. Kita ngobrol, jadikan istri teman ngobrol. Topiknya, tidak usah topik berat-berat, ngapain? Gak usah topik-topik yang bisa membuat keributan. Ya. Istri, gimana? Ini ada pilkada ini. Kamu pilih satu atau nomor dua? Ribut. Gak ribut sih, ribut. Kamu cebong apa-apa satunya apa? Kampret. Ngapain? Ribut suami istri, ngapain? Bicara yang menyenangkan. Yang tidak ada khilaf di antara kita. Banyak hal, bahan pembicaraan banyak. Diulang-ulang juga gak ada masalah. Diulang juga gak ada masalah. Namanya suami istri ada strom senang, ketawa ke TV. Gigit-gigitan juga boleh, aman. Tapi kalau kita tidak niat, gak bakalan bisa. Datang ke rumah masing-masing pegang HP, ketawa ketiwi dengan temannya di WhatsApp, istrinya pun demikian, ketawa ketiwi dengan temannya di WhatsApp, padahal satu tempat tidur, anaknya nangis-nangis dicuekin, subhanallah. Gimana mau hidup rumah tangga bahagia seperti itu? Kita yang merusak nuansa rumah tangga kita. Oleh karenanya, kita punya kendali lelaki terutama para suami. Antum punya kawama, punya kendali untuk bisa menciptakan suasana tersebut, nuansa bahagia antara suami dan istri. Kalau bisa istri tidak bermedsos, tidak terlalu banyak urusan dengan online, lebih baik. Sehingga dia menanti kehadiran antum ketika pulang, dia nunggu. Tapi kalau dia terlalu banyak nonton film Korea, dia nunggu. Antum hanyalah, ya, pengganggu kehidupannya. Lagi nonton Korea, antum datang ganggu. Hanya merusak pemandangannya. Biasanya lihat pemandangan laki-laki putih cantik-cantik, ini lihat donat gosong hitam masuk rumah. Kalau istri kurang medsos, antum lebih bahagia. Saya ulangi, kalau istri kurang medsos, antum lebih bahagia. Kenapa? Dia fokus cuma mikirin antum. Dia tidak Facebookan, dia tidak YouTubean, dia tidak Instagraman, dia tidak TikTokan, dia tidak apalagi satunya? Twitteran, WhatsApp pun grup WhatsApp juga sedikit, tidak banyak, sehingga dia pikir suami anak, suami anak, suami anak. Saat itulah antum akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena dia terfokus kepada antum. Tapi kalau fokus dia terbagi-bagi, ngapain ngurus antum? Antum hanya mengganggu kesenangannya. Sehingga dia punya pingin anu, pingin ini, pingin anu. Ketika antum tidak bisa memenuhi keinginannya, antum hanyalah beban kehidupannya. Oleh karenanya, ikhwan, antum laki-laki pegang kendali. Ingin bahagia, ciptakanlah nuansa nyaman.
ngobrol sama istri, ya, ketawa-ketiwi sama istri, bercanda sama istri, video call sama istri, ya, rindu sama istri. Itulah ketentraman yang sesungguhnya. Kalau antum tidak menemukan ketentraman dengan istri, ketahuilah antum suami yang menderita. Saya ingin tahu, angkat tangan. Suami menderita, angkat tangan cepat. Yang tidak betah di rumah, itu suami menderita, kasihan. Dikit-dikit, mau pengajian. Tidak betah di rumah. Kapan pulang ke rumah? Enggak betah pulang ke rumah. Saya ketemu ada ikhwan sama akhwat, mereka ngaji. Terus istrinya datang, "Ustaz, tolong nasihati suami saya." Suaminya di situ ada. "Kenapa, Bu?" "Ini suami saya, Ustaz, kalau habis sholat subuh, zikir pagi petang, sampai jam 9 baru pulang, Ustaz. Kan ibadah lupa sama istri." Suaminya diam aja. Setelah istrinya pergi, saya bilang, "Antum kenapa begitu? Daripada pulang diomelin," katanya. "Mending zikir pagi petang. Muraja Al-Quran. Masih mending pelariannya di masjid, alhamdulillah." Ada yang pelariannya ke motor, ke mobil, ke diskotik, waliyadzubillah, yang haram-haram. Yang. Oleh karenanya, kalau antum ingin bahagia di dunia, di akhirat, di dunia sebelum akhirat, jadikan istri antum adalah tempat kenyamanan antum. Dan ini perlu kerjasama suami istri. Pulang ke rumah, HP taruh, taruh HP, ngobrol. HP taruh, matikan HP. Saya ulangi lagi, ikhwan. Semakin istri kita jauh dari medsos, antum semakin bahagia. Benar atau tidak? Siapa istrinya terlalu banyak medsos, terlalu bersosialita, terlalu banyak kenalan, terlalu banyak hahahihi sama orang luar, antum semakin menderita. Karena antum tidak diperhatikan. Antum tidak diperhatikan. Oleh karenanya, ciptakan nuansa nyaman, dan itu yang pegang kendali adalah antum, para lelaki. Baik. Di antara ayat yang juga menimbulkan atau merefresh kita untuk lebih sayang kepada pasangan kita, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Allah berfirman, "Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrab hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Kata Allah, "Wa qulna ya Adam," kami berkata, "wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dan istrimu di surga." Jadi Adam alaihissalam ketika diciptakan, ditaruh di surga, tentu banyak kenikmatan yang dia lihat di surga. Pemandangan indah, pohon-pohon indah, sungai yang indah, semua pingin makan apa saja ada. Tapi kalau enggak ada istri, apa faedah? Apa faedah? Maka Allah ciptakan yang lebih penting daripada itu semua, yaitu istri. Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ini, beliau berkata, "Ar-rafiq qabla at-tariq." Bahwasanya butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Butuh teman sebelum menempuh perjalanan. Dalam menikmati kenikmatan, kalau tidak ada pasangan juga tidak enak. Adam apalah kekurangannya? Semuanya penuh dengan pohon, dengan pemandangan, dengan buah-buahan, dengan hewan-hewan, makan apa saja ada. Tapi kalau tanpa istri, tidak lengkap. Karena memang kebahagiaan lelaki adalah dengan ada pasangan hidupnya. Artinya percuma seorang punya properti sebanyak-banyak, tapi istri enggak punya. Kasihan. Tapi kalau orang mungkin hidup biasa, tidak punya properti, tidak punya emas perak, tapi punya istri, luar biasa. Dia ada merasakan kebahagiaan. Karena fitrah manusia seperti itu. Dia butuh dengan pasangan hidup. Teman ngobrolnya dan teman perjalanannya. Teman perjalanannya. Oleh karenanya, di antara sunnah para nabi adalah mengajak istri dalam perjalanan. Allah berfirman tentang Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, saya lupa ayat berapa, "Falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwati minan nari la'allakum tastalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa sudah menunaikan kewajibannya, yaitu dia membayar mahar bagi mertuanya untuk istrinya dengan kerja 8 bulan
8 tahun atau 10 tahun. Ya. 8 tahun atau 10 tahun. Salah satu dari tahun tersebut. Karena Musa ketika menikah dengan istrinya, kata mertuanya, calon mertuanya, "Inni uridu an unkihaka ihda bnatayi hataini ala an ta'juruni thamaniyah hijaj wa in atmamta ashran famin indik." Saya ingin nikahkan engkau dengan salah satu dari dua putriku dengan syarat kau kerja jadi tukang kebun, ngurus kambing, ngurus kebun selama 8 tahun atau 10 tahun. Terserah kau pilih yang mana. Bayangkan maharnya Nabi Musa untuk menikah dengan istrinya jadi tukang kebun, jadi penggembala kambing berapa tahun? 8 tahun atau 10? 10 tahun. Para salaf mengatakan roh Nabi Musa memilih 10 tahun dalam rangka menyenangkan istrinya, menghormati mertuanya. Bahkan sebagian salaf menyatakan double 20 tahun meskipun pendapatnya lemah. Yang benar Nabi Musa 10 tahun. Sebagai bentuk sayang kepada istrinya, dia menghormati mertuanya, maka dia suruh jadi menggembala kambing sampai 8 tahun, 10 tahun. Ini kata Ibnu Qayyim menunjukkan agungnya akad nikah. Sehingga Musa alaihissalam rela untuk membayar akad nikah meskipun jadi tukang kebun selama berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. Karena agungnya akad nikah tersebut. Baik, setelah itu, falamma qadha Musa al-ajal, tatkala Musa selesai menunaikan kewajibannya untuk menunaikan mahar istrinya, wasara bi ahli, maka dia pun berjalan bersama istrinya dari Madian menuju Mesir. Dia menuju ke Memphis. Disebutkan dia rindu untuk ketemu dengan ibunya, rindu ketemu dengan kakaknya, rindu ketemu dengan keluarganya. Tadinya dia kabur dari Memphis, dari Mesir menuju Madian, dia ingin kembali. Kemudian kata Allah, wasara bi ahlihi, dia ajak istrinya. Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya demikianlah Nabi Musa ketika bersafar membawa apa? Istri. Dan ini sunnah bukan cuma dikerjakan oleh Nabi Musa alaihissalam, juga dikerjakan oleh Nabi SAW. Hampir setiap safar yang dilakukan oleh Nabi, Nabi selalu bawa istri. Nabi selalu bawa istri. Hampir seluruh safar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina nisa'ihi, fa ayyutuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ingin safar, beliau membuat undian di antara istri-istrinya. Siapa yang keluar undiannya, maka diajak oleh Nabi untuk bersafar. Ya, jadi istri Nabi ada berapa? 9. Keluar kasih undian. Kalau keluar diajak. Kadang-kadang Rasulullah undi keluar dua nama, dua-duanya diajak. Terkadang satu orang. Dan ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW selalu bawa istri. Bahkan perjalanan-perjalanan Nabi, perjalanan-perjalanan terkadang ada bahaya seperti perang. Rasulullah bawa istrinya. Dan kebanyakan perjalanan Nabi bukan perjalanan jalan-jalan. Perjalanannya semua perjalanan tugas, entah perang, entah dakwah, entah apa. Tapi selalu bawa istri. Maka kalau kita bisa seperti itu, kalau antum punya istri banyak, antum kasih undian. Kalau cuma satu, percuma undian. Dia lagi yang keluar. Maksud saya, Rasulullah SAW bawa, kenapa? Istri teman perjalanan, ngobrol, membantu kita. Fungsinya banyak, menundukkan pandangan kita. Kalau kita lihat macam-macam, dicubit sama istri. Ya. Kalau kita lagi duduk di bisnis kelas, mungkin enggak ada yang berani ganggu karena apa? Ada istri. Dan macam-macam. Banyak-banyak manfaatnya. Kalau kita lagi berhasrat ada istri, ya. Kalau perjalanan kita melihat macam-macam, ya. Selama kita mungkin bawa istri, bawa istri. Kalau enggak mungkin ya lain cerita. Duit enggak ada. Tiket pesawat enggak bisa beli atau perjalanan karena kita jalan bareng-bareng sama teman laki-laki. Tapi kalau sebisa mungkin kita bawa istri tanpa ada halangan, bawa istri itu sunnah Nabi. Dan uang yang kita keluarkan, keluarkan pada tempatnya. Dan kita dapat pahala, kita niatkan bawa istri karena ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau istri banyak undi. Ustaz, kalau undian keluar istri kedua. Baik. Terus keluar lagi undian lagi, keluar lagi istri kedua lagi, gimana Ustaz? Itu pembahasannya tingkatan tinggi. Antum enggak usah dengar. Maksud saya, ini semua untuk menciptakan nuansa istri adalah teman perjalanan, teman ngobrol, tempat bertukar pikiran.
Jadikan istri. Jangan kita meremehkan istri kita, jangan kita merendahkan dia. Terkadang istri punya pandangan-pandangan yang tidak bisa kita tahu. Dia punya pandangan-pandangan, punya ide-ide. Makanya Rasulullah SAW ketika menyuruh para sahabat untuk bercukur dan menyembelih hewan mereka tatkala gagal untuk umrah di Hudaybiyah, para sahabat tidak mau. Para sahabat inginnya jihad, enggak usah gagalin umrah, jihad. Mereka ingin Rasulullah tetap jihad, enggak usah gagalin umrah. Maka Rasulullah agak sedih, Rasulullah masuk ke kemah, ternyata ketemu Ummu Salamah. Ummu Salamah tanya, "Ada apa wahai Rasulullah?" Rasulullah cerita. Kata Ummu Salamah, "Sudah. Kau enggak usah keluar, ketika keluar enggak usah ngomong sama siapapun, panggil tukang cukurmu, cukur rambutmu dan sembelihlah sembelihanmu." Ini idenya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Maka Nabi dengar, Nabi kerjain. Dan Nabi orang yang tawadhu. Ide dari siapapun kalau bagus dia terima. Ini dari istrinya, dia dengar, dia lakukan, dan ternyata benar ketika Rasulullah SAW cukur rambutnya, potong sembelihannya, maka para sahabat tahu keputusan Nabi tidak bakalan berubah. Maka mereka langsung ikut Nabi SAW, semuanya akhirnya mencukur rambutnya, bertahalul, dan semuanya menyembelih hewan mereka. Idenya dari siapa? Dari Ummu Salamah. Maka mau saya hidup rumah tangga itu, jadikan istri sebagai teman ngobrol. Yang menghalangi kita hal ini adalah medsos, HP, gadget. Ini yang mengurangi kebahagiaan kita. Kita mencari kebahagiaan di luar, padahal sumber kebahagiaan kita di dalam rumah. Akhirnya nuansa kasih sayang, mesra tidak ada di rumah, kita yang sengsara sendiri. Karena kita menghilangkan nuansa tersebut. Istri pun cari kebahagiaan di luar. Dia punya teman-teman banyak, dia bermedsos, dia ini tiap hari sibuk japri-japri Instagram, apa namanya kalau DM, ya DM. Apa DM singkatannya? Oh, direct message. Masya Allah. Direct message. Ya, japri ya. Japri itu. Akhirnya waktu dia habis untuk medsos, bersosialita, dan macam-macam. Sehingga kebahagiaan hilang di rumah. Saya bilang, ini mohon maaf kepada ibu-ibu. Kebahagiaan itu ikut syariat. Kebahagiaan itu ikut syariat. Wanita yang menjalankan syariat, Allah dia yang bahagia. Yang senang di rumah, yang menundukkan pandangan, yang taat kepada suami, itu yang bikin dia bahagia. Setan datang ingin memberi gambaran lain. Kau mau jadi wanita bahagia, harus sering keluar rumah. Kau ingin jadi wanita bahagia, harus bersosialita, harus pakai baju branded, harus berani bentak suami. Itu top versi setan. Tapi antum bayangkan, sekarang saya kasih antum gambaran dua sosok wanita. Yang satu hobinya keluar rumah, yang satu hobinya keluar rumah beli barang-barang branded, jalan-jalan ke sana, maunya kalau jalan-jalan ke luar negeri, maunya. Kalau suami ini bantah, angkat suara, dia merasa hebat di rumahnya, kata dia, suamiku sama saya takut. Nih coba. Saya telepon nih. Iya. Dia bangga di depan teman-temannya bahwasanya suami saya takut sama saya. Baik. Kelihatannya hebat wanita ini. Semua wanita lihat dia, wanita top, suaminya takut, tasnya branded, suka keluar rumah, temannya banyak, jadi ketua kelas. Baik, yang satunya, coba satunya. Satunya hobinya di rumah, tidak pernah angkat suara, nurut sama suami, tidak suka branded-branded, biasa-biasa aja. Baik, kira-kira antum mana yang lebih bahagia? Wah, antum laki-laki yang kedua, Ustaz. Enggak, saya bicara benar. Kebahagiaan wanita yang pertama akan hilang. Wanita bahagia itu ketika dia merasa butuh suami, ketika dia merasa diayomi suami. Ketika perasaan itu hilang, dia tidak bahagia. Sifat wanitanya hilang. Malah dia punya suami yang dia tidak anggap, dia remehkan. Wanita ini mana bahagia? Bahagia itu ketika seorang wanita ikut syariat, menjalankan fitrahnya sebagai wanita, kodratnya sebagai wanita, harusnya demikian. Situlah ada kebahagiaan. Sehingga dia bahagia, suaminya pun bahagia. Bayangkan rumah tangga model istri seperti ini. Dia tidak bahagia, sang istri, suami apalagi tidak bahagia. Coba kalau yang jarang keluar rumah, yang sederhana, kalau kita kasih emas 4 gram, dia nangis. Abi syukron bi, syukron habibi. Tapi yang suka branded, 4 gram, kok cuma 4 gram? 40 gram dong, teman-teman gua 40 gram. Kamu suami gimana sih, duit lu banyak. Subhanallah, dulu gue lu mati gue tahlilin lu. Akhirnya apa? Tidak ada kebahagiaan. Jadi maksud saya,
Kadang iblis itu menggambarkan wanita hebat, bahagia begitu, padahal tidak, itu wanita sengsara. Dia tidak nyaman sama suami, akhirnya ketawa ketiwi sama laki-laki lain, akhirnya jalan sama laki-laki lain, dia menderita. Satunya, masya Allah, di rumah saja, biasa-biasa, diberikan sama suami, menangis, bahagia, senang. Itulah wanita yang bahagia ketika menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Benar tidak bapak-bapak? Sudah terlambat. Tidak ada kata terlambat. Masih bisa diperbaiki. Taib, jadi di antara sunnah adalah jalan sama istri, ngobrol sama istri. Saya punya ustaz, masya Allah, di usia dia sudah tua, mungkin menjelang 60, sering jalan sama istrinya. Kemana-mana safar sama istrinya, kemana-mana bareng sama istrinya, masya Allah. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan itu mudah, tidak harus naik mobil mewah, tidak harus punya rumah mewah, tidak harus jalan-jalan ke Eropa. Jalan-jalan ke kota baru juga bahagia. Benar atau tidak? Saya buktinya bahagia hari ini. Kota baru indah, masya Allah. Kita harus ke Swiss. Wah, duit banyak itu. Harus ke Melbourne. Waduh, duit banyak. Harus ke Donald Trump. Apalagi duit habis. Jadi akhirnya tidak bahagia. Terlalu banyak sosialita, terlalu tinggi standar, duit tidak ada, mampu sendiri. Baik. Kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat yang merefresh kembali cinta kasih kita kepada pasangan kita, Allah subhanahu wa ta'ala menamakan pasangan suami istri adalah pakaian bagi yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah 187, Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan, di malam hari puasa, untuk bercampur dengan istri-istri kalian. Kenapa? Hunna libasul lakum, karena istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Di sini Allah mengungkapkan dengan kata-kata kiasan yang indah, bahwasanya seorang adalah pakaian bagi pasangannya dan sebaliknya. Dan kita tahu fungsi pasangan, fungsi pakaian adalah dekat kepada pemakai pakaian tersebut. Makanya Allah jadikan alasan tidak mungkin malam hari dilarang untuk berhubungan, karena kalian terlalu dekat. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum." Di malam hari silakan. Kenapa? Karena enggak mungkin. Karena hunna libasul lakum, karena istri kalian pakaian bagi kalian, wa antum libasul lahun. Pakaian kalian adalah istri bagi kalian, adalah pakaian bagi istri kalian, enggak mungkin dilepas. Oleh karenanya malam tidak mungkin dilarang untuk berhubungan. Baik. Kita tahu fungsi pakaian, ja'ala al-laila libasa, ya, seperti Allah katakan, malam jadi pakaian, gelap menutupi aurat seseorang. Ketika seorang di malam hari dia buka pakaian, enggak ada masalah, karena kegelapan malam menutup auratnya. Sehingga Allah menamakan malam dengan apa? Libasan. Kemudian sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan bagi kalian pakaian-pakaian yang akan menghalangi kalian dari kepanasan, dan juga pakaian perang untuk menghalangi dari hantaman musuh, pedang musuh. Jadi Allah sebut sarabila taqikumul har. Pakaian fungsinya menjaga seorang dari panas terik matahari yang bisa membakar kulit seseorang. Maka jadi pakaian. Maka pakaian Allah sebutkan karena menunjukkan saking dekatnya. Makanya para wanita juga disebut dengan pakaian, disebut dengan izar atau uzur. Seperti dalam satu hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil baiat kepada kaum Ansar yang ingin mengajak Nabi untuk hijrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ubayyukum ala an tamnauni mimma tamnauna minhu nisaakum." Aku membaiat kalian agar kalian membelaku sebagaimana kalian membela istri-istri kalian, karena orang Arab dikenal sangat pencemburu. Istrinya tidak boleh diganggu sedikit pun. Mereka rela mati untuk membela apa? Istri mereka. Maka Nabi bilang, kalian bela saya, menjaga saya nanti di Madinah seperti kalian menjaga istri-istri kalian, wa abna'akum, dan anak-anak kalian. Maka berkata mereka,
Fawalladzi ba'atsaka bil haqq lanamna annaka mimma namna'u uzurana. Kami benar-benar akan membela engkau sebagaimana kami membela uzurana. Uzurana maksudnya izar, sarung-sarung kami. Yang dimaksud sarung-sarung kami maksudnya istri-istri kami. Maksud saya, orang Arab dahulu menyebut istri dengan pakaian karena saking apa? Dekatnya. Tapi maksud saya, orang Arab menamakan istri mereka dengan sarung-sarung karena saking dekatnya. Sarung-sarung menutupi langsung apa namanya? Aurat seseorang. Oleh karena Rasulullah SAW juga berkata, Al-Ansaru syiar wan nasu dithar. Kaum Ansar adalah syiar. Karena Rasulullah menggambarkan kedekatan kaum Ansar sampai Rasulullah menamakan Ansar syiar. Syiar itu pakaian pertama kali yang langsung menempel pada kulit. Wan nasu dithar. Adapun orang-orang lain selain Ansar adalah dithar, itu pakaian lapis dua. Tapi Rasulullah menamakan Ansar dengan pakaian yang pertama, menunjukkan kedekatan Nabi dengan kaum Ansar. Saking dekatnya seorang wanita kepada suaminya, sampai wanita orang Arab tamakan dengan izar, sarung atau pakaian. Maka ini ibarat yang Allah ungkapkan terkait dengan lelaki dan istrinya adalah laki-laki adalah pakaian bagi istri, istri adalah pakaian bagi lelaki, menunjukkan kedekatan luar biasa. Oleh karena kita tahu seorang laki mengetahui rahasia-rahasia istrinya, istrinya pun tahu rahasia-rahasia apa? Suaminya. Di antara fungsi pakaian adalah memberi kenyamanan pada tubuh. Kalau dingin tidak kedinginan, kalau panas terik tidak membakar kulit. Maka jadilah Anda menjalankan fungsi tersebut bagi pasangan Anda. Seorang suami yang baik menjalankan fungsi tersebut. Kalau istrinya kedinginan, maka dia peluk istrinya agar hangat. Kalau istrinya kedinginan, dia selimutin apa? Istrinya. Bukan istrinya lagi kedinginan, kemudian dia tarik selimutnya, dia pakai sendiri. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam. Ketika berjalan istrinya, dia mengatakan, Inni anastu nara, la'alli atikum minha bikhabarin, au jathwatin minan nari la'allakum tastalun. Wahai istriku, tetaplah di sini, aku ingin pergi ke arah api di sana, saya ingin ambil suluh api, agar kau menjadi hangat. Dia ingin menghangatkan apa? Istrinya, karena malam tersebut malam yang dingin. Subhanallah. Dia mau jalan jauh, hanya untuk, dia bilang, istriku tunggu di sini. Saya mau ambil api untuk hangatkan engkau. Subhanallah. Bagaimana dia pikir bisa menghangatkan istrinya? Bagi Nabi Musa, menghangatkan istri adalah berpahala di sisi Allah. Semua perbuatan Nabi berpahala. Makanya fungsikan diri kita sebagai pakaian, memberi perlindungan kepada istri kita, memberikan kenyamanan kepada istri kita. Maka kalau kita berbicara, pilih kata-kata yang membuat dia nyaman, bukan buat dia sakit hati, ketakutan. Sedikit-sedikit kamu saya cerai. Sedikit-sedikit besok abi kawin lagi. Subhanallah. Sedikit-sedikit ngancam poligami. Sedikit-sedikit ngancam cerai. Istri stres lihat suami model begini. Jangan. Pilih kata-kata, dia seorang anak manusia yang terhormat, wanita muslimah. Kalau kita bisa bertutur kata halus kepada ummahat, kepada akhwat, kepada istri, lebih mulia, lebih utama. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Itu terbaik, yang sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Maka ini adalah parameter dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa bercanda sama orang, memberi kenyamanan pada hati orang, kita bisa buat dia tertawa, istri lebih utama. Kalau kita bisa maafkan orang, maka istri lebih utama untuk kita maafkan. Kalau kita memilih-milih kata-kata agar tidak menyinggung orang lain, istri lebih utama. Sehingga kita berikan rasa nyaman dalam hatinya. Jadikan itu sebagai ladang pahala. Di antara hal yang menakjubkan, bagaimana Nabi SAW ketika berbicara dengan istrinya dengan penuh penghormatan. Makanya Nabi SAW kalau memanggil istrinya, di antara Rasulullah memanggil Ya Aisyu, wahai Aisyu. Itu metode orang Arab untuk memanggil dengan penuh kata kasih sayang, nama diringkas ya. Seperti Abdullah jadi Dul kalau kita ya. Tandasnya Dul, Dul sini, sayang. Orang Arab juga demikian ya. Kalau Abdullah mereka bilang Abudi, kalau Abdurrahman mereka bilang Duhman. Nama kadang dipotong, Aisyah itu jadi Aisyu. Kadang Nabi SAW memanggil Ya Humaira, yaitu wanita yang sangat cantik sampai terlihat
rona merah di pipinya, begitu saking putihnya. Jadi Rasulullah memilih suatu keindahan pada diri Aisyah dijadikan bahan panggilan. Subhanallah. Pernahkah kita melakukannya? Pernahkah kita manggil, wahai yang mancung hidungnya? Wahai yang pirang rambutnya? Kalau rambutnya pirang. Wahai yang biru matanya? Kalau matanya biru. Wahai yang hijau matanya? Kalau mata duitan. Maksudnya Rasulullah SAW ketika berbicara, dia milih kata-kata, dia tidak sembarang berbicara. Sampai dia mengatakan, wahai Humaira, yaitu yang saking putihnya sehingga terlihat rona-rona merah di pipinya, itu panggilan pujian kepada siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di antaranya Nabi SAW ketika berbicara dengan Khadijah, Rasulullah SAW menggunakan domir antum. Domir antum itu kata ganti orang kedua jamak. Kalau kita dalam bahasa Indonesia juga demikian, kita harusnya singular, satu orang kita menggunakan kata ganti yang jamak, seperti kita mengatakan bukan saya, kita bilang kami. Kami. Ya. Dalam bahasa Arab juga demikian, ana jadi nahnu, anta jadi antum. Itu salah satu metode untuk menunjukkan penghormatan. Nah, kalau wanita, anti bukan jadi antuna, tetap jadi antum juga. Anti jadi antum juga. Makanya seperti kata Rasulullah SAW ketika dia baru turun dari Gua Hira dengan penuh ketakutan, beliau berkata, zammiluni, zammiluni. Dia bilang sama Khadijah, padahal Khadijah sendirian. Kalian selimuti aku, kalian selimuti aku, kalian antum. Bukan zammilnani, zammilnani, zammiluni, zammiluni. Kemudian Rasulullah berkata, wasubbu alayya bima'in barin. Wasubbu, itu juga maknanya antum, tuangkanlah air dingin kepada aku. Sehingga dia ketika berbicara dengan istrinya dengan domir antum, itu menunjukkan penghormatan. Bukan ente, ente, ente, sini, ente, ente, enggak. Antum. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas, falamma qadha Musa al-ajala wasara bi ahli anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu. Maka Musa berkata kepada istrinya Kuthu. Kuthu, yaitu diamlah kau di sini. Padahal istrinya cuma satu. Tetapi Musa berkata Kuthu dengan domir antum sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya. Abang mau ke sana ambil api untuk menghangatkan kalian. Padahal istrinya berapa? Satu. Maksudnya, sehingga ketika kita berbicara dengan ada penghormatan, istri merasa nyaman. Kita memfungsikan diri kita sebagai pakaian yang menyamankannya. Bukan buat istri ketakutan, khawatir, gelisah. Sampai kalau sudah kehidupan rumah tangga tidak nyaman, berusaha saling menyakiti. Istri pingin jengkelin suami, suami pingin jengkelin istri. Kalau istrinya nangis, dia bahagia. Itu rumah tangga kayak apa seperti itu? Bukan beri kenyamanan, malah memberi penderitaan. Apa susahnya kita pilih-pilih kata karena Allah subhanahu wa ta'ala? Pilih-pilih kata. Sebagaimana wanita juga demikian, sebaliknya, kalau bicara dengan suami tentu dengan penghormatan. Lihatlah bagaimana Ummu Darda ketika dia meriwayatkan hadis dari suaminya Abu Darda, dia berkata, haddatsani sayyidi, telah menyampaikan hadis kepadaku tuanku. Padahal maksudnya suaminya sendiri. Dia bilang suaminya dengan sayyidi, tuanku. Kenapa begitu hormat kepada suaminya? Maka ini terkadang yang kita hilang seni dalam berbicara dengan pasangan kita. Kita bicara seenaknya, tanpa mikir perasaannya, baik istri maupun suami. Apa susahnya kalau suami kasih sesuatu, istri bilang, syukran habibi. Ibu-ibu bisa bilang gak ibu-ibu? Coba saya dengar, syukran habibi. Jarang ngomong. Makanya tidak fasih. Tidak fasih, kalau fasih kan kelihatan syukran habibi karena sudah biasa. Saya sering bilang, sebagian wanita sama suaminya kasar kalau ngomong. Tapi kalau sama tukang bakso lembut sekali. Mas, tambahin dong sambalnya, Mas. Masya Allah. Mas, boleh tambah kuahnya, Mas? Ya. Lembut sekali. Suaminya, ambil tuh, Bang. Bang, Bang, Bang. Mungkin suaminya berangan-angan jadi tukang bakso. Supaya dilembuti oleh istrinya tiap hari. Jadi berikan rasa tenang kepada pasangan kita agar dia merasa nyaman karena kita fungsinya sebagai pakaian. Di antara fungsi pakaian adalah menutup aurat.
Bukankah pakaian menutup aurat? Menutup aurat. Yang tadinya aurat terbuka tertutup. Maka seorang berusaha untuk menutup aurat istrinya. Menutup aurat istrinya dalam berbagai makna. Di antaranya menjaga istrinya agar tidak tersingkap auratnya. Dia belikan pakaian yang syar'i. Kalau istrinya keluar dia suruh berpakaian syar'i. Dia cemburu ketika terlihat.

Bahwasanya Nabi Musa ketika berjalan dari Madian menuju Mesir, maka dia tersesat di malam hari. Sehingga dia cari-cari, oh ada api dari jauh. Sehingga dia bilang, sahabat istriku, saya mau ke sana. La'alli atikum minha bi khabarin. Saya ingin tahu kabar. Mungkin ada yang kasih tahu jalan yang benar mana. Saya tidak tahu, karena kita tersesat. Atau saya akan bawakan api sekaligus untuk menghangatkan engkau, agar istrinya tenang. Bayangkan, Musa mau pergi, tenangkan dulu. Abang mau ke sana karena begini dan begini. Tenang atau tidak istrinya? Abang mau kemana? Gak usah tahu. Jadi Musa alaihissalam, dia tersesat di jalan. Kenapa tersesat di jalan? Kata para ulama, karena kecemburuannya sangat luar biasa. Dia tidak ingin istrinya dilihat oleh orang. Dia sangat pencemburu. Sehingga ketika dia berjalan, ada rombongan yang selalu berjalan dari Madian menuju ke Mesir. Selalu ada rombongan. Madian di, kalau bukan di Yordan, di Saudi, Mesir di Memphis, di Mesir. Jadi dari timur ke barat. Perjalanan mungkin ratusan kilo. Ada rombongan musafirin yang selalu berjalan. Ada tripnya, ada treknya, semuanya ada. Tapi Musa alaihissalam, dia tidak ingin jalan sama rombongan. Sehingga kalau rombongan jalan siang hari, dia istirahat di siang hari. Nanti malam baru dia nyusul. Begitu selalu. Dia nyusul rombongan. Nanti siang hari mereka jalan, dia istirahat. Malam dia berjalan menyusul rombongan. Disebutkan oleh para ahli tafsir di antaranya karena dia sangat pencemburu, tidak ingin istrinya dilihat oleh orang-orang. Musa alaihissalam. Disebutkan oleh Ibn Athiyah dalam tafsirnya Al-Muhar Al-Wajiz. Oleh karena suami yang baik, dia menjaga istrinya. Nutup aurat istrinya agar tidak tersingkap terlihat oleh orang lain. Bukan seperti Dayus yang malah ingin istrinya dilihat oleh orang. Ingin pamer kecantikan istrinya kepada orang lain. Suka kalau istrinya keluar pakai spidol di sana sini. Ingin pamerkan kecantikan istrinya, biar laki-laki berhasrat lihat istrinya. Ini Dayus namanya. Maka seorang yang libas, dia menutup aurat istrinya. Ini salah satu maknanya. Pastikan istrinya keluar dengan pakaian yang syar'i, sebisa mungkin. Yang kedua, di antara menutup auratnya, yaitu dia menjaga istrinya agar istrinya tidak berbicara dengan laki-laki yang lain, tidak interaksi dengan sembarang laki-laki, ya. Yang akhirnya melunturkan cinta istrinya kepada dia dan melunturkan rasa cemburunya kepada istrinya, ya. Maka dia memenuhi kehasrat istrinya, dia memenuhi kebutuhan biologis istrinya. Karena semua bisa kena fitnah. Laki-laki bisa kena fitnah, perempuan juga bisa kena fitnah. Ya kecuali memang istrinya nakal, ya itu urusan lain. Tapi maksudnya berusaha. Berusaha menjadi suami yang bisa menjadi pakaian bagi istrinya. Istri pun demikian, berusaha menjadi pakaian bagi suaminya. Menutup aurat suaminya. Menjaga pandangan suaminya. Jangan sampai suaminya akhirnya selingkuh. Maka seorang suami yang baik menuhi hasrat istrinya. Jangan membuka celah bagi istrinya untuk nakal. Karena fitnah bisa datang kapan saja. Betapa banyak wanita rusak gara-gara dia masuk dalam dunia maya, kemudian ketemu dengan pacar lamanya. Akhirnya terjadi CLBK. Cinta lama belum kelar. Cinta lama bubarin keluarga. Dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Ini banyak kasusnya. Banyak. Terkadang yang salah kita karena kita memberikan celah kepada mereka. Kita tidak menjaga dia. Kita tidak menjaga auratnya. Kita biarkan dia berinteraksi dengan lelaki mana saja. Jadilah lelaki pencemburu. Tidak mudah-mudahan biarkan istri ngobrol sama orang. Apalagi ketawa-ketiwi sama orang. Gak mau. Abi cemburu. Abi gak mau kok begitu. Gak usah. Tapi ketika dia ketawa ketiwi, kemudian kita tidak biasa-biasa saja, setan datang. Kemudian membuat sang wanita nyaman bicara sama laki-laki lain, bukan nyaman bicara dengan kita. Nah ini repot kalau sudah begini. Oleh karena fungsikan diri kita sebagai pakaian. Jaga auratnya. Di antara fungsi sebagai pakaian adalah menjaga rahasianya. Kita jangan mengungkap aib-aib istri kita, sebagaimana wanita tidak mengungkap aib suaminya. Justru kita menutup kekurangan istri kita menutup kekurangan kita. Makanya Rasulullah SAW sebutkan di antara

0: Sebab wanita masuk neraka jahanam adalah karena suka mengeluh. Kata Rasulullah SAW, ya ma'asyaran nisa tasadakna, wahai para wanita bersedekahlah kalian, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, karena kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada yang bertanya, lima ya Rasulullah, kenapa kami banyak penghuni neraka jahannam? Kata Rasulullah, li anna kunna takfurna al-ashir, kalian tidak pandai bersyukur kepada suami, sering kufur, tidak tahu terima kasih sama suami. Wa tukthirna la'nah, kalian suka mengumpat. Wa tukthirna syaka, kalian suka mengeluh. Di antaranya mengeluh kepada suami, di antaranya mengeluhkan suami kepada orang lain. Kemana-mana cerita, suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Membuka aib suami. Kalau ada masalah boleh kita diskusi, tapi orang tertentu yang menurut kita bisa memberikan faedah, memberikan solusi. Adapun kemana-mana suami saya, suami saya, suami saya, suami saya, aib suami terbongkar. Ini bukan pakaian bagi pasangan. Bukan pakaian bagi pasangan. Di antara bentuk pasangan, pakaian bagi pasangan tadi, menutup rahasia istri. Makanya Rasulullah menyebutkan di antara dosa besar, orang yang paling buruk kedudukannya di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah rajul yufdi ila imra'ah wa imra'ah tufdi ila rajul, seorang mendatangi istri, istri mendatangi suami atau didatangi suami, kemudian dia cerita kepada orang lain tentang hubungan intimnya. Saya datang istri saya begini, istrinya cerita, suami saya kalau berhubungan intim begini, ini dosa besar. Dosa besar. Nah, boleh. Ini namanya membongkar rahasia pasangan. Maka berusahalah seorang berfungsi menjadi pakaian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Taib. Kita lanjutkan. Di antara ayat-ayat yang bisa merefresh kembali cinta kasih kita kepada pasangan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Surat Al-Baqarah 223. Allah berfirman, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Sungguhnya istri-istri kalian adalah ladang kalian untuk bercocok tanam. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah ladang kalian itu anna syi'tum, yaitu kapan saja dan bagaimanapun caranya. Wa qaddimu li anfusikum, dan persembahkanlah untuk diri kalian pahala. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah kalian akan bertemu dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, beri kabar gembira kepada orang-orang beriman. Di sini Allah menamakan istri dengan sawah ladang. Dan sawah ladang harus didatangi, diurusin, disirami, bukan dibiarkan jadi kering, merana ya. Disirami agar ada hasilnya, didatangi, digauli. Kata Allah, anna syi'tum maknanya kaifa syi'tum wa mata syi'tum, yaitu kapan saja kalian mau datangi, datangi. Bagaimana cara yang kalian datangi, terserah dengan cara apapun. Yang penting bukan cara yang haram. Yang haram cuma dua, didatangi pada kemaluannya ketika sedang haid, tidak boleh. Yang kedua, tidak boleh mendatangi lewat duburnya. Selain itu hukumnya boleh. Kata Allah, anna syi'tum, mau cara apapun, terserah. Ketika ada rumor dan mitos tersebar di kota Madinah, orang Yahudi berkata, siapa yang mendatangi istrinya dari belakang, maka ya'til walad ahwal, maka anaknya akan juling. Maka Rasulullah bilang, jangan dengar. Kata Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in, lakukan semuanya, illa nikah. Kalau wanita sedang haid, jangan gauli kemaluannya. Adapun selain itu terserah, enggak ada masalah. Kemudian kata Allah juga, anna syi'tum, maknanya mata syi'tum, kapan kalian mau. Kita punya istri untuk apa? Untuk kita datangi. Ketika Allah menamakan istri dengan sawah ladang, itu motivasi untuk sering datangi istri. Buat apa sudah masukin salon, kemudian jadi barang pajangan? Datangi dong. Maka datangi istri, ini juga isyarat agar istri berhias dan berhias agar sering didatangi. Allah mengatakan, datangi sawah ladang kalian. Berarti istri berusaha menjadi sawah ladang yang baik agar mudah didatangi. Tapi kalau sawah ladangnya ternyata tanahnya kering, tandus, gimana mau didatangi? Bagaimana bercocok tanam? Tidak subur. Maka istri mempersiapkan dirinya untuk menjadi ladang yang subur, suami silakan bercocok tanam. Mata syi'tum, kapan saja dan bagaimanapun terserah. Dan ini perkara sangat krusial dalam rumah tangga. Banyak rumah tangga jadi rusak karena hubungan intim tidak wajar atau tidak normal. Dan ini bisa menimbulkan keburukan yang sangat luar biasa. Oleh karena di zaman Nabi, dia mengatakan, jika kau melihat seorang wanita kemudian timbul sesuatu, maka segera pulang ke istri. Pulang ke istri. Itu di zaman Nabi yang tidak ada medsos. Kalau zaman sekarang bisa kita lihat macam-macam. Kalau kita lihat sesuatu kemudian tiba-tiba muncul hasrat, segera pulang ke istri. Makanya ibu-ibu, kalau suami tahu-tahu pulang dari kantor jam 10 pagi, siap. Ngapain mas? Jangan tanya. Emang mas lihat apa? Enggak usah tanya. Saya pingin sama kamu, selesai. Sampai begitu pentingnya Rasulullah SAW menyuruh wanita untuk siap, wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang di atas qatab. Qatab itu adalah pelana yang ada di atas onta. Ada yang mengatakan jika istri sudah di atas onta, suaminya kepingin segera turun untuk melayani suami. Ada yang mengatakan jika seandainya suaminya ingin menggaulinya di atas onta, dia harus siap. Ini menunjukkan bahwasanya hasrat suami tidak menerima penundaan. Kalau lapar bisa ditunda, haus bisa ditunda, bayar listrik bisa ditunda. Tapi kalau hasrat sama istri, tidak menerima penundaan. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti. Kalau suaminya panggil, maka dia harus tinggalkan rotinya meskipun hangus. Mubazir dia mubazir, tapi ada yang lebih berbahaya kalau dia tidak tinggalkan roti tersebut. Suaminya gelisah. Dan ini di antara sumber permasalahan rumah tangga ketika istri tidak mau melayani apa? Suami. Sekarang saling membantu. Istri berusaha menjadi sawah ladang yang subur, suami mendatangi sawah ladang tersebut. Dan di balik itu ada pahala. Makanya setelah Allah menyebutkan nisaukum hartul lakum fa'tu hartakum anasyitum, istri kalian sawah ladang, datangilah kapan saja kalian mau, bagaimanapun kalian mau, kata Allah setelah itu, wa qaddimu li anfusikum, persembahkanlah pahala buat diri kalian. Berarti apa? Mendatangi istri berpahala. Sampai Rasulullah SAW berkata, wa fi buti ahadikum sadaqah, kalian mendatangi istri kalian sedekah. Tapi para ahli tafsir membahas bagaimana seorang suami dapat pahala dalam ketika menggauli istrinya. Banyak cara, innamal a'malu binniyat, tergantung niat. Di antaranya dia niatkan agar menyalurkan hasratnya pada yang halal, dia dapat pahala. Ketika Rasulullah mengatakan menggauli istri berpahala, sahabat bertanya, kok ada pahala ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ara'aitum law wada'a fil harami akana alaihi wizran? Bagaimana menurut kalian kalau seorang meletakkan maninya di wanita yang haram, zina, dapat dosa enggak? Kata sahabat, tentu dapat dosa. Kata Rasulullah, demikian kalau dia letakkan di tempat yang halal, dia dapat pahala. Maka jika seorang menggauli istrinya dengan niat agar menyalurkan hasratnya di tempat yang mubah, yang halal, bersenang-senangnya halal, dapat pahala. Ini yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramika, ya Allah cukupkanlah aku dengan yang halal agar aku tidak butuh yang haram. Kalau seorang menggauli istrinya agar menundukkan pandangannya, dapat pahala. Fitnah di luar sana, dengan menggauli istri dapat pahala. Makanya di antara sunnah seseorang yang sudah bersuami, ketika hendak sholat Jumat, dia menggauli istrinya sebelum sholat Jumat. Man bakkara wabtakara, man gossala waktasala wabakkara wabtakara, summa dana ilal imam wa ansata wastama'a. Kata Nabi SAW, jika seorang di hari Jumat pagi hari menggauli istrinya sehingga dia wajib mandi Jumat, mandi wajib, dan istrinya pun jadi wajib mandi wajib karena digauli, kemudian dia segera menuju masjid, kemudian dia dekat dengan imam, kemudian dia mendengar khutbah, maka kana lahu bikulli khutwatin yakhthuha, setiap langkah yang dia lakukan menuju masjid dapat pahala setahun, pahala puasa dan pahala solat malam. Para ulama bahas tentang hadis ini. Kenapa lelaki ini dapat pahala yang banyak dengan syarat menggauli istrinya di pagi hari? Agar ketika dia jalan ke masjid, dia tidak tergoda dengan wanita. Karena hasratnya sudah dia salurkan. Sehingga dia bisa fokus apa? Ibadah. Maka jika seorang menggauli istrinya dengan niat agar dapat pahala, karena dia bisa menyalurkan hasratnya pada hal yang mubah, maka dia dapat pahala. Istri pun demikian, kalau dia niatkan melayani suaminya agar menyenangkan suaminya, agar menundukkan pandangan suaminya, dapat pahala. Bayangkan Rasulullah mengatakan tidak boleh bagi seorang wanita untuk berpuasa, wa zaujuha hadir illa biidznihi. Wanita dilarang puasa sunnah kalau suaminya tidak safar, kecuali dengan izin apa? Suaminya. Tidak boleh dia puasa sunnah. Mau puasa Senin Kemis, tanya suami dulu, boleh bang saya puasa Senin Kemis gak? Kalau suami bilang gak boleh, dia gak boleh puasa. Kenapa kata para ulama? Karena bisa jadi suaminya ingin menggaulinya. Ketika tahu istrinya berpuasa, menghalangi dia untuk menggauli apa? Menggauli suaminya, menggauli istrinya. Lihatlah bagaimana Aisyah tidak sempat membayar hutang bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Lima kanati Rasulillah, karena kedudukan Rasulullah suka dekat dengan dia. Sehingga dia tidak ingin Rasulullah ketika datang, dia lagi puasa. Sehingga Rasulullah tidak bisa menggaulinya. Saya tanya sama ibu-ibu, seorang wanita yang puasa sunnah, pahalanya besar atau tidak? Baik. Seorang wanita melayani suaminya, pahalanya besar atau tidak? Sampai ketika digabungkan antara keduanya, puasa atau melayani suami, dimenangkan melayani suami daripada puasa sunnah. Maksudnya agar ada gambaran bagi ibu-ibu, melayani suami itu pahalanya besar. Sampai kalau pilih puasa melayani, harus melayani dahulukan daripada puasa. Jangan sampai seorang istri sibuk beribadah, lupa melayani suami. Pengajian melulu, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Suaminya pulang sudah pasrah, sudah capek. Kebanyakan apa? Pengajian. Tidak boleh. Ada seorang suami mengeluh, kawan, Ustaz, gimana? Pagi-pagi saya lagi berhasrat, saya datang istri saya, kata istri saya, tunggu mas, lagi zikir pagi petang. Allahu Akbar. Itu zikir pagi petang sunnah, taruh aja nanti zikir pagi petang, nyusul, tidak apa-apa. Ini salah prioritas. Salah prioritas. Maka sering-sering mendatangi istri dan istri siap untuk didatangi, ciptakan nuansa agar ada kehidupan yang sehat dalam hubungan intim antara suami dan istri. Adapun suami tidak mendatangi istri sampai berbulan-bulan, ini enggak wajar. Ini rumah tangga yang tidak wajar. Akan terjadi kerusakan, kekacauan. Baik suami ataupun istri. Kalau tidak kacau pun mereka dalam tersiksa. Ya, karena menyelisih fitrah. Seorang laki ada hasrat, seorang wanita juga ada hasrat. Baik. Kita lanjutkan ayat berikutnya pada surat Al-Baqarah 237. Surat Al-Baqarah 237. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 237, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidha fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa anta afu aqrabu litaqwa wa la tansaw alfadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Kata Allah, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian gauli, sementara waktu akad nikah kalian sudah menentukan nominal mahar, maka serahkanlah setengah mahar tersebut, kecuali sang wanita menolak, enggak usah. Atau kalian yang menyerahkan secara sempurna mahar tersebut. Ya. Wa antafu aqrabu litaqwa, siapa yang lebih mengalah itu lebih baik kepada, lebih dekat kepada ketakwaan. Wala tansaul fadla bainakum, dan janganlah kalian tinggal, jangan kalian tinggalkan sikap bermuamalah dengan bil fadl di antara kalian. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Ayat ini bercerita tentang suami istri yang menikah. Kemudian setelah akad nikah mereka belum tinggal bersama, dan ini biasa di orang-orang Arab sampai sekarang pun demikian. Jadi akad nikah sekarang mungkin tinggal serumah berapa bulan lagi. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah dengan Aisyah ketika Aisyah umur 6 tahun akadnya. Baru tinggal serumah kapan? Ketika Aisyah berumur 9 tahun. Jadi jarak antara akad dengan tinggal serumah 3 tahun. Dan di Arab sampai sekarang masih banyak yang begitu. Antara akad dengan tinggal serumah ada jarak. Nah, ketika terjadi jarak tersebut terkadang terjadi perceraian. Terjadi perceraian. Kalau kita di tanah air biasanya enggak. Kita akadnya siang, malamnya langsung malam pertama. Atau akadnya pagi terus siang pertama, bukan malam pertama. Jadi cepat. Ekspres. Sat-set. Apa namanya? Baik. Ketika terjadi perceraian, padahal sudah akad nikah dan sudah sebut nominal, misalnya 100 juta mahar. Maka Allah punya kasih aturan, kalau kalian belum menggauli mereka, kalau sudah menggauli sudah, mahar harus serahkan semuanya. Kalau ternyata mahar belum diserahkan dan belum digauli, kata Allah, fanisfu ma faradtum, maka serahkan setengah aja, 50 juta. Kenapa? Wanita sudah rugi. Dia sudah di-booking, sudah nikahi, enggak ada yang bisa nikahi dia selama berbulan-bulan. Maka kasih ganti rugi berapa? 50%, 50 juta. Kecuali sang wanita bilang, enggak usah, illa ya'fun, enggak usah. Saya pun belum diapa-apain, saya masih apa namanya grass dan masih ada bandrolnya udah nggak ada sih, ya masih ya nggak perlu, saya nggak perlu, saya masih nggak diapa-apain, saya nggak, yo nggak usah. Atau sebaliknya, ya. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah, atau sebaliknya sang lelaki yang mengalah, dia bilang enggak, ambil aja 100 juta, enggak apa-apa. Saya enggak mau 50, saya kasih 100. Kenapa? Enggak apa, ambil. Bukan 50 dia kasih 100%. Kata Allah, wa anta afu aqrabu littaqwa. Siapa di antara yang paling berdua yang memaafkan itu yang lebih baik. Jadi Allah memacu wanita yang mengalah atau lelaki yang kasih 100%. Setelah itu Allah berfirman, wala tansaul fadla bainakum. Janganlah kalian meninggalkan sikap muamalah bil fadl di antara kalian. Muamalah bil fadl yaitu apa? Melakukan muamalah yang terbaik daripada sikap orang kepada kita. Sikap orang kepada kita. Misalnya kalau ada orang memberi kita hadiah dengan nilai 100 ribu, kita kasih dengan hadiah 300 ribu. Itu namanya bil fadl. Muamalah ada tiga. Bil fadl yaitu bermuamalah lebih baik daripada muamalah kawan sama kita. Bil adil yaitu sama, dia kasih 100 ribu, kita kasih 100 ribu. Bil zulm yaitu kita zalimi dia. Tiga muamalah. Allah suruh yang pertama antara suami istri. Kisah ini terjadi kepada dua suami istri yang sudah menikah namun belum berumah tangga. Itu pun Allah suruh mereka untuk bermuamalah bil fadl. Bermuamalah mana yang terbaik. Sehingga sang wanita disuruh kalau bisa tidak usah terima mahar. Memaafkan. Padahal aturannya dikasih 50%. Dan kalau bisa lelaki malah sebaliknya kasih 100%. Padahal aturannya hanya kasih 50%. Itu namanya muamalah bil fadl. Padahal keduanya tidak pernah mendapatkan kebaikan lawannya. Sang laki-laki belum merasakan kebaikan sang istri. Sang istri juga belum merasakan kebaikan suami. Allah suruh bermuamalah bil fadl. Padahal mereka belum menjalankan kehidupan rumah tangga. Maka lebih utama kita yang sudah berumah tangga. Maka ketika kita bermuamalah dengan istri kita, kita berusaha bermuamalah bil fadl. Kita tidak menunggu dia baik baru kita baik. Kalau bisa kita selalu mendahului kebaikan dengan kebaikan. Jangan tunggu dia senyum baru kita senyum. Kita senyum dulu. Jangan tunggu dia candai, kita candain dulu. Jangan tunggu dia minta beli emas, kita belikan dulu kalau punya uang. Jangan tunggu dia nangis-nangis, abi jalan-jalan, kita jalan-jalan kemana nih? Kita berusaha mendahului dengan kebaikan. Karena Allah. Kalau muamalah tu bil adil, dia baik baru saya baik. Dia senyum baru saya senyum. Rumah tangga enggak begitu. Rumah tangga kita berlomba untuk mendahului kebaikan kepada pasangan kita. Istri kepada suami atau suami kepada istri. Istri jangan nunggu suami minta dibukain sepatu, langsung bukain sepatu suami. Istri jangan nunggu suami, ayo ke kamar, langsung ngerayu suami. Kadang-kadang suami gengsi, ngajak-ngajak. Terlalu banyak mukadimah. Istri harus ngerti. Melakukan kebaikan, mendahului kebaikan. Suami ke istri atau istri ke suami. Bagaimana caranya? Karena kita mencari ridha Allah. Karena kita tahu kehidupan rumah tangga ladang pahala. Ya akhi, kita bertahun-tahun dalam kehidupan rumah tangga. Kalau tidak ada argo pahala jalan, kita rugi. Rugi hidup ini. Tapi kalau kita nyaman sama istri kita baik setiap detik, insya Allah pahala. Ngurus istri, ngurus anak. Ngurus istri, ngurus anak. Mikirin istri, mikirin anak. Rindu istri, rindu anak. Pahala. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan tentang kerinduan yang berpahala. Di antara kerinduan berpahala, rindu kepada istri sendiri. Bukan rindu sama istri orang. Di antara berpahala, istri rindu kepada suami sendiri. Bukan rindu kepada suami orang. Rindu berpahala. Kita ingin hidup rumah tangga kita berpahala. Maka di antaranya adalah al-mu'amalatu bil fadl, berusaha mendahului kebaikan kepada pasangan kita. Ini jadikan ini sebagai landasan kehidupan berumah tangga. Istri mikir apa yang bisa suami senang. Kalau suami pulang saya mau ngapain? Dipikirin sejak sekarang. Telepon. Punya inisiatif. Mas, mau makan apa, Mas? Apa aja deh yang ada. Yang ada di dapur apa? Cuma tempe sama ikan asin. Ya udah. Mas enggak mau daging. Mau sih, cuma duit enggak ada. Ya udah. Maksud saya inisiatif. Istri inisiatif, begitu suami datang, mandi dulu sebelum suami datang, kemudian sambut, senyum, pakai spidol sebelum ketemu suami. Iya, inisiatif. Datang langsung sambut, cium tangannya, buka bajunya, buka sepatunya, begitu istri yang baik. Suaminya sudah datang capek-capek duduk, kakinya sudah goyang-goyang, enggak dibukain juga sepatunya, buka sendiri, kasihan. Inisiatif, lihat Aisyah radhiyallahu anha, kuntu utayyiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kasih minyak wangi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah inisiatif, Rasulullah mau kemana? Siapin minyak wangi. Itu istri yang benar. Inovatif. Ini suami sudah begini-begini, istrinya diam aja. Akhirnya semprot sendiri, kasihan.
1: Seret-seret.
0: Istri fungsinya apa? Fungsinya apa? Masukin salon buat apa? Suruh nonton kita pakai parfum sendiri. Inisiatif, ambil parfum. Dulu Aisyah mengatakan, wa urajjiluhu, aku menyisir rambut Nabi. Aisyah nyisir rambut Nabi. Kasihan, ikhwan rambut panjang, nyisir sendiri. Cari kutu sendiri, kasihan. Harusnya istri yang sisirin, istri yang ambil kutunya, istri yang... Allah, hidup kita ini jadi hambar. Kenapa? Karena kita tidak menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sedikit-sedikit, bibi siapkan makanan bapak, bibi siapkan baju bapak, bibinya siap. Bibi soleha. Bukan istri soleha, bibi apa? Soleha. Bibinya empat, bibi satu soleha, bibi kedua soleha, bibi ketiga soleha, bibi keempat soleha. Istri cuma satu, enggak soleha. Tapi maksud saya, saling mendahului dalam kebaikan. Harus lihat situasi apa yang menyenangkan istri. Dipikir, kalau kita enggak mikir, enggak menyengaja mikir, enggak bisa. Enggak ada ide. Tapi kalau kita mikirin, ada ide. Kenapa kita mau mikirin? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mikir. Apa yang menyenangkan istri saya? Ada ide. Kadang istri malu mengungkapkan, kita yang mengungkapkan. Kita yang mengungkapkan. Taib, namanya al-mu'amalatu bil fadl. Jangan bilang, lu gitu sih, maka gua gini. Ya, gak bisa begitu. Gak bisa begitu. Hidup kayak apa di rumah tangga. Taib. Ayat terakhir dalam surat An-Nisa ayat 19. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la yahillakum an tarithun nisa'a karha wa la ta'dhuluhunna litatahawi ba'dhi ma ataitumuhunna illa an ya'tina fashidun bayyin. Kata Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf wa in karihtumuhunna fa asa an taku syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Kata Allah, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada istri kalian, fa asa an tankrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, dan Allah menghendaki kebaikan di balik kebencian kalian tersebut. Ini senjata pamungkas terakhir bagi sebagian suami yang diuji dengan istri yang mungkin kurang menyenangkan dalam sebagian sisi. Allah mengatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Artinya kalian menggauli istri kalian cara yang baik, perintah Allah. Perintah Allah, bukan ingin dipuji oleh istri, bukan ingin diakui oleh teman-teman, bukan untuk apa-apa, tapi karena perintah Allah. Allah yang bilang, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, meskipun kalian benci kepada mereka, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kalian benci sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira, ternyata Allah jadikan di balik sesuatu yang kalian benci tersebut kebaikan yang banyak. Ayat ini kalau kita baca buku tafsir, sering disebutkan tentang sebab anak soleh. Seorang yang sabar dengan keburukan istrinya, bisa jadi Allah anugerahkan anak soleh di balik keburukan istrinya. Kalau dia tidak bersabar, mungkin dia cerikan istrinya, maka tidak muncul anak soleh tersebut. Tapi ketika dia sabar, maka muncullah anak soleh. Mungkin dengan dia sabar, anaknya lihat betapa sabar ayahnya terhadap ibunya. Maka anaknya menghormati ayahnya. Maka anaknya sayang kepada ayahnya. Bagaimana ayah saya begitu sabar kepada ibu, ibu saya. Jadilah anak dia anak yang soleh. Bisa jadi anak soleh tersebut muncul, kenapa? Dia melihat ada masalah dalam rumah tangga ayahnya. Dan lihat bagaimana ayahnya yang baik. Sehingga dia menjadi anak yang peka terhadap masalah rumah tangga. Dia tidak menjadi anak yang happy-happy, foya-foya di luar. Karena dia tahu ayahnya menghadapi permasalahan rumah tangga. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Paling tidak, kalau istri kita enggak beres, kita sabar, tiap hari kita dapat pahala banyak, pahala sabar. Paling tidak. Kita melatih diri bagaimana cara bersabar yang benar. Kita melatih diri bagaimana problematika yang besar kita anggap normalisasi, biasa aja. Tiap hari kita sudah begitu. Dan pahala jalan terus. Pahala jalan terus. Makanya disebut tentang, kalau tidak salah, biografi Imran bin Hattan dengan istrinya. Imran bin Hattan adalah seorang tadinya sunnah, kemudian berubah jadi khawarij. Karena dia terfitnah dengan seorang wanita cantik. Ada seorang wanita cantik memiliki pemikiran khawarij. Terus dia nikahi, kata dia, saya ingin dakwahi wanita ini supaya masuk ke sunnah. Ternyata malah dia yang terpengaruh. Wanita ini cantik, sementara dia wajahnya pas-pasan. Maka wanita ini berkata, sungguhnya aku dan engkau masuk surga. Kok bisa? Karena engkau bersyukur dapat saya dan saya bersabar dapat kamu. Jadi yang bersyukur bersama masuk surga. Mau saya? Ikhwan. Bukan berarti kita enggak boleh milih. Kalau istri kita bermasalah, kita boleh ceraikan, boleh. Makanya Allah mengatakan, "Saitu ainin arstu aw in artu mustibdala makana zauji." Kalau kau ingin ganti, ingin cerai, enggak ada masalah. Tapi ada Allah kasih pilihan. Pilihan yang paling utama bersabar. Sabar terhadap istri, nasihati istri, argo pahala berjalan. Bisa jadi Allah berikan kebaikan di balik itu, di antaranya anak soleh, di antaranya pahala-pahala yang lain yang mungkin kalau tidak demikian kita tidak mendapatkannya. Allah yang Maha tahu. Makanya Allah mengatakan, wa in karihtumuhunna, kalau kalian benci mereka, bisa jadi di balik kebencian tersebut Allah berikan banyak pahala. Ini tasliyah, hiburan bagi para lelaki yang mungkin mendapati sebagian istrinya yang tidak menyenangkan. Kemudian Nabi juga memberitahukan, la yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang laki mukmin membenci istrinya yang mukminah. Kalau ada perangai yang dia tidak suka, dia pikir perangai yang lain pasti ada yang dia sukai. Jangan lihat sisi keburukan saja, lihat kebaikan-kebaikan, jasanya, perjuangannya, pengorbanannya dalam hidup ini. Kita hidup rumah tangga, banyak pengorbanan, banyak perjuangan, kita renungkan hal tersebut. Berusaha mempertahankan kecuali memang sudah tidak bisa lagi mau diapain? Kalau harus cerai, enggak ada masalah. Terjadi perceraian pada orang-orang lebih alim daripada kita. Ya. Tetapi kalau bisa bertahan dengan penuh kesabaran, dengan melihat banyak maslahat yang perlu dipertimbangkan, pertahankan. Pertahankan. Ya. Karena kita mencari ridha Allah, hidup cuma sebentar. Dan di antaranya, kita di antara faedah, kalau istri kita punya kekurangan, kita rindu dengan surga. Karena kita tahu istri yang sempurna hanya di mana? Di surga. Adapun di dunia, enggak ada istri yang sempurna. Enggak ada, hampir-hampir enggak ada istri yang tidak ngomel. Semua istri pasti apa ngomel. Kecuali istrinya AI. AI enggak ngomel. Kalau istrinya manusia, ngomel. Oh benar, kamu istri yang benar berarti. Kalau istri enggak ngomel, AI. AI ya, benar. Maksud saya, agar kita tahu bahwa di sini ada kehidupan yang sempurna di akhirat. Ada bidadari-bidadari yang menanti. Dan kita berharap istri kita juga jadi bidadari di sana. Kalau istri kita jadi bidadari, dia udah gak ngomel lagi. Dia ngomel cuma di dunia aja. Agar kita tambah pahala. Oleh karenanya, ini hiburan baik kita kalau ternyata dapati istri yang mungkin punya kekurangan, ingat-ingat kebaikannya dan bersabar dengan kekurangannya. Inilah wasiat Nabi SAW. Khuliqatil mar'atu min dhila. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Rasul ingatkan kita para laki. Dan tulang rusuk pasti bengkok. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atas. Ada yang mengatakan lisannya. Maka siap-siap untuk menikmati tulang rusuk yang bengkok. Jangan kau bermimpi punya tulang rusuk yang lurus. Lurus bukan tulang rusuk. Ya. Tulang rusuk pasti bengkok. Maka jalani kehidupan rumah tangga, nikmati dengan kekurangan yang ada. Dan pahala siap mengalir kepada kita dengan kesabaran tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan para hadirin hadirat. Semoga setelah pengajian ini kita lebih sayang kepada istri, istri lebih nurut kepada suami, sehingga rumah tangga kita kita jalani dengan penuh kebahagiaan di dunia sebelum bahagia di akhirat. Semoga Allah masukkan kita dan istri-istri kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
1: مطيرة تلاوة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Ramuan herbal.
3: Bagaimana atau terapi pengobatan herbal apa yang cocok bagi penderita gagal ginjal? Kalau enggak boleh makan nasi, apakah boleh makan telo pohung rebus?
4: Silakan. Baik. Kalau untuk terapi tadi saya sebutkan ya, dengan pisang. Oh, kalau terapinya dengan bekam fasdu. Kalau herbalnya dengan dengan pisang batu tadi direbus itu, ambil airnya terus minum.
3: Diminum.
4: Batasi airnya ya lebih dari 600 ml. Kemudian untuk herbal kalau di kami ada insya Allah, tapi ya harus benar-benar terawasi karena ada sekitar 3 macam herbal yang dikonsumsi. Di situ fungsinya untuk meningkatkan kualitas darah, kemudian memicu kualitas atau memicu kinerja ginjal.
3: Diminum bersamaan 3?
4: Ya, diminum bersamaan itu dari kami. Itu hasil riset kami sendiri, jadi hasil pendalaman kami pada kasus gagal ginjal.
3: Bentuk nah, kapsul atau cair itu?
4: Itu kapsul 1, cair 2. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk tadi apa, untuk
3: makan telo pohong.
4: Nah, untuk singkong, untuk singkong itu ya, singkong pohong itu sebenarnya itu bukan masalah boleh enggak boleh ya. Cuman memang penderita gagal ginjal itu enggak boleh kenyang. Harus benar-benar selalu lapar. Tujuannya apa? Tadi fungsi salah satu kaidah pengobatannya, pelemahan organ di satu titik akan menguatkan di titik yang lainnya. Maka maksudnya kita lemahkan lambungnya agar ginjalnya menguat. Salah satunya seperti itu, agar ginjalnya beringan dalam mencerna makanan. Jadi nyuwun sewu, makanan sudah tidak bisa dimasukkan sembarangan dengan porsi tujuan kenyang, enggak. Makanan hanya diberikan untuk bertahan hidup saja, tidak untuk memenuhi kekenyangan atau kebutuhan kalori. Karena orang seperti itu memang harus sudah benar-benar bed rest. Tidur, tenang, bed rest. Jadi makanan yang diberikan itu hanya untuk bertahan hidup saja. Enggak makan nasi bisa kok. Yang saya sebutkan tadi, kubis, buncis, kacang panjang. Ini selang-seling satu hari satu macam. Cuma direbus tok enggak boleh kasih bumbu. Cuma direbus tok enggak boleh kasih bumbu. Penderitanya di sana.
3: Hanyep gitu ya.
4: Iya. Tapi apa arti penderitaan kita 6 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tapi untuk kehidupan kita yang selanjutnya? Karena gagal ginjal, maaf harus saya sampaikan di sini, bisa meninggal sewaktu-waktu. Bisa wafat sewaktu-waktu. Ketika ada pengumuman, berhenti di otak, tek, dah lewat. Berhenti di jantung, lewat. Berhenti di mana, cacat, dah gitu. Jadi makanan itu diberikan bukan hanya untuk sekedar anu, enggak, untuk memenuhi kenyangan, enggak. Hanya untuk mempertahankan hidup saja. Makanya ada gagal ginjal masih kerja, gimana? Silakan, tidak sama ya. Tapi kalorinya masuk makin banyak, nanti numpuk lagi, naik lagi. Ya saya nggak bisa ngomong apa-apa. Bed rest, makanan hanya untuk mempertahankan hidup, secukupnya saja. Kubis, kacang, buncis, kemudian tahu tempe, apel,
3: melon tadi.
4: Melon, semangka, melon, timun. Hanya ini saja, enggak boleh yang lain-lain. Ya wes, minum dibatasin. Mau aktivitas lebih? Ya enggak bisa, nanti malah drop. Terus kemudian tidak ngejar kenyang. Demikian yang saya sampaikan.

Kita sampai pada hadis ke-19. Hadis ini hadis yang sangat penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, menuturkannya sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tapi setiap kali saya dan kita semua diingatkan tentang hadis ini, rasa-rasanya hadis ini membawa cerminan untuk kita di zaman seperti sekarang. Disabdakannya dulu, lebih dari 14 abad yang silam. Tapi tuntunan Islam tidak pernah usang. Tuntunan Islam tidak pernah lapuk, tidak layu dimakan waktu. Dia akan selalu menjadi petunjuk kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu hadis yang cukup pendek. Kata-katanya pendek Bapak Ibu. Tapi luar biasa dalam makna dan cakupannya. Di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh banyak